0: sampel bubur sumsum beserta bahan baku yang digunakan untuk diperiksa ke Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Lampung. Hingga berita ini diterbitkan, petugas masih melakukan pendataan terhadap kemungkinan adanya korban tambahan. Pemerintah mengimbau masyarakat yang telah mengkonsumsi bubur sumsum tersebut dan mengalami gejala seperti pusing, mual, muntah, diare, maupun demam agar segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Demikian lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio 3.

Radio Jaringan Pilihan Masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

0: 93.1.
1: Kita goyang lagi, bro.
2: Goyang bareng-bareng lagi bagi kali ini keluarga semuanya, bareng pasukan Goyang Mania. Seperti biasa sampai dengan jam 8 bareng Putra lagi di Madu Jelly. Come on. 3

gabungan di Madu Jelly pagi ini. Wow. Selamat menikmati hari Minggu semuanya. Yang lagi pada nongkrong dan juga panteng serta melihatku di live TikToknya Radio Trirama FM Lampung, juga terima kasih semuanya ya. Selamat menikmati hari Minggu. Yang lagi pada streaming juga di www.radiotriramafm.net. Ayo sayang, kita gabung lagi sayang. Sampai dengan jam 8 bareng-bareng terus sama pasukan goyang. Tentunya di Madu Jelly dong, tayang.

Selamat bergoyang semuanya ya. Kleru-kleru Mas Putra. Eh? Mbak Win-Win bener di sini Mbak Win-Win. Namanya siapa dong? Biasanya kalau nama sama akun TikToknya nggak beda ya. Siapa Mbak Win-Win kok kleru? Putrinya di play dong Kak Putra. Digoyang katanya untuk semua yang ada di Raman Utara. Dede Ayu, apa putri mana nih? Putri mana? Ya orang namanya Win-Win kok. Ya bener lah. Terima kasih ya yang sudah pada nontonin aku di live TikTok pagi ini. Kita gabungan lagi ya, bareng sama Madu Jelly yang terus disponsori sama Susu Kambing Etawa. Ada Bunda

Hari Minggu mungkin kamunya agak santuy walaupun tetap beraktivitas ya. Yang biasanya kan harus nganter anak-anak sekolah, ya di hari Minggu rada santai lah. Rada bisa ngeliat live TikTokku pagi ini ya, sambil rebahan. Sambil rebahan, tapi ada ya kalau ya yang lagi sambil masak, sambil digeletakkan handphonenya ya, sambil nontonin live TikTok kita pagi ini. Selamat bergabung lah pokoknya semuanya. Hari ini hari Minggu, tayangku semuanya. Ayo pada kumpul lagi yuk di Radio Trirama.

bareng sama pasukan goyang yang lain ya. Kita bergoyang asik, kita bergoyang asik. Wawanya jangan lupa ya, wawanya ya. Boleh dikirim wawanya sama madu jelly yang ujungnya 9310. Itu dia ya. Digoyang Mas Putra nasi tiwul asoy. Kumisnya au au. Mbak Tina ya, selamat bergabung semuanya. Kita bergoyang lagi sama Denang yang enak. Keluarga semuanya masih terus bareng Putra, bareng madu jelly. Come on.

Tapi kalau yang ini kamu harus ingat, keluarga semuanya harus banget ingat. Karena apa? Karena susu kambing Etawa bisa menyehatkan semuanya. Jadi jangan lupa terus dikonsumsi. Kamu harus benar-benar ingat, yang belum konsumsi kamu harus konsumsi setiap hari ya. Dapatkan sekarang juga susu kambing Etawa Premium yang tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net. Biar bisa aktivitasnya nambah lancar, aktivitasnya jalan terus ya, kesehatan juga terus terjaga ya. Dan kita masih terus bergoyang asik-asik sampai dengan jam 8 pagi nanti bareng sama pasukan Goyang Mania. Radio normal, internetnya yang eyoy katanya. Aman di sini Mang Asep. Mama Azwa thank you, Mas Hasan thank you. Ini pasukan-pasukan TikTok Mania yang sudah banyak ya pagi ini ya. Mak Iem, kemarin aku cuma dongol-dongol doang. Biasanya Mak Iem kan nongkrongnya di belakang. Ternyata tidak ada di belakang. Jadi aku kemarin nyelonong boy aja ya, gak mampir. Pagi ya Mak. Besok kan Mak Iem katanya mau jalanan. Nanti kabal-kabal ya, nanti biar aku bisa nonton jalanan ya. Mama Zahra, terima kasih sekali ya sudah gabungan. Pokoknya pasukan ini, pasukan TikTok Mania, sudah bergoyang semuanya pagi ini ya. Sul, terima kasih Sul. Kemudian ada Mama Intan, katanya sudah gabungan, sudah bisa melihat wajahku, wajah iya ya. Terima kasih sekali untuk Mama Intan. Kemudian dari Nuansa, dari Gaya Baru, thank you. Mas Win, thank you Mas Win. Ma Igun juga sudah gabungan. Mama Zahra, Minul, apa kabar Minul? Terima kasih ya Nul. Kemudian Mbak Tina, selamat bergabung Mbak Tina. Selamat bergoyang ya pasukan-pasukan goyang semua yang ada di TikTok pagi ini. Dah follow dua-duanya Mas Putra, terima kasih sekali. Sehat selalu ya Mas Arya. Mang Asep udah follow kalau Mang Asep ya, terima kasih. Aku ke WhatsApp sebentar ya, aku ke Wawa dulu pagi ini ya, yang sudah pada gabung di aplikasi Wawa kita. Pasukan-pasukan jalur goib sebentar, nanti bakal aku goyangin juga ya. Mama Andre, Mama Andre juga sudah masuk di live TikTokku pagi ini ya. Good morning, selamat pagi. Asoy, happy weekend ya Mama Andre. Hadir aja bareng sama pasukan Goyang Mania. Sebelum OTW Rewang, panteng dulu sama Mas Putra ya. Sarapannya pakai tumis genjer. Tolong, kenapa di dunia ini harus ada genjer? Tolong ya. Mai Adiba masak apa ini? Monggo sarapan selagi masih hangat. Oh, nawarin sarapan ya Adiba Rempong ya. Bunda Ulfa dari kawasan Sedampah Liwa, cuacanya hari ini dingin banget sama Ma. Di dalam sini 20 derajat pagi ini ya. Mantap sekali pokoknya ya. Mantap ya, mantap untuk males mandi. Mama Salsa, good morning, selamat pagi Mama Salsa. Sudah gabungan juga bareng Putra pagi ini. Wahyu Endra dari kawasan Seputih Raman, terima kasih ya sudah bergoyang. Seputih Raman digoyang asoy. Mas Andi Travel, Mas Andi tumben gak masuk live TikTok. Biasanya masuk live TikTok Mas Andi Travel. Hadir aja yang selalu happy ya, bareng Travel Purbolinggo. Asoy banget, makasih Mas Andi. Bumut Celima, kemarin aku udah ketemu sama Bumut Celima. Alhamdulillah makin hari makin cantik ya. Terima kasih Bumut Celima, digoyang terus pokoknya ya, bareng sama pasukan Goyang Mania. Pak Cupli, good morning, selamat pagi Pak Cupli. Minggu paginya tetap aktivitas sambil terus panteng sama Madu Jelly ya. Mama Jojo, good morning, selamat pagi Mama Jojo. WhatsApp-nya udah masuk juga Mama Jojo. Kemudian apa kabar untuk Bunda Gali? Good morning, selamat pagi Bunda Gali. Hadir aja dari RK Ketua. Dari tanggal 15 Ibu Kerewang katanya, semangatin terus untuk hari ini ya. Absen hari ini terakhir untuk Rewang ini. Ini tak sambi ini apa namanya, bedeti Iwa yo. Awas Iwa gosong mah. Biar gosong gak apa-apa, yang penting tetap goyang. Asoy.
Mas Putra semangat lanjut rewang lagi untuk Mas Putranya, selamat beraktivitas ya, Trirama FM tetap juara. Makasih Bunda Gali sudah ikutan bergoyang via Wawa pagi ini ya. Kemudian ada Nini Cali, apa kabar Nini Cali? Selamat bergoyang ya. Kemudian ada Mas Ari, apa kabar Mas Ari? Selamat pagi Mas Putra, semangat siap. Selamat bergoyang ya Mas Ari ya. Kemudian dari Raman Utara, ini apa kabar ini Raman Utara ini? Hello, apa kabar? Hello, hello ketek. Aduh, aku ini namanya Hello Ketek. Selamat pagi Raman Utara. Kemudian ada siapa ini? Bu Amin Endut, apa kabar Bu Amin? Di kawasan Mengandung Sari, Sekambung Udik, Lampung Timur. Pagi ini sudah bareng Putra juga ya, di live TikTok kita Radio Trirama FM. Mama Azwa sarapan dulu Mas Put. Mana Ma sarapannya Ma? Sepil dong, sepal sepil dong. Sebelum rewang panteng Mas Putra dulu. Terima kasih Mama Zahra. Mama Fia, apa kabar Mama Fia? Salam kenal Mas Putra dari Mama Fia. Penasaran banget sama mukanya Mas Putra, katuin gitu ya. Kalau jadi aku nonton, oh jadi aku nonton live-nya, katanya makasih ya Ma. Mudah-mudahan Mama Fia tidak menyesal atas kejadian yang sudah menonton live TikTok ini. Tolong ya Mama Fia, thank you ya Ma. Selamat bergoyang pagi ini ya, bareng sama pasukan goyang yang lain ya. Nanti aku sabar-sabarin semuanya. Oh Mbak Ari, selamat pagi ya Mbak Ari ya. Siap, nanti yang di TikTok kita lanjut ya, di belakang ya. Kita lanjut bergoyang dulu bareng sama pasukan yang lainnya. Masih di Madu Jelly, come on.

keluarga sehat sering merasakan sakit pinggang? Awas, jangan langsung dipijat. Pijat sembarangan jika disebabkan oleh tulang kropos, saraf kejepit, atau kerusakan tulang belakang malah justru akan memperparah sakitnya dan bisa menimbulkan peradangan. Jika keluarga mengalami sakit pinggang dikarenakan saraf kejepit, kerusakan tulang belakang, atau osteoporosis, langsung saja konsumsi susu kambing Etamed dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa dan mengandung senyawa kurkumin, ibuprofen, dan germacron yang mampu menekan radang sendi, membantu meredakan rasa sakit, serta sebagai anti radang dan menghambat pembengkakan pada tulang dan sendi. Sudah terverifikasi Badan POM dan Halal MUI sehingga aman untuk dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi sakit pinggang dan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.

Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan iya. Setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
1: Oh, iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan, pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
0: Oh, iya,
2: badan
0: iya.
2: Selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Halo pendengar Radio Gistara, masyarakat Balikbukit, Liwa, Lampung Barat, dan sekitarnya, ayo ikuti dan hadiri cek kesehatan gratis hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026 di Radio Gistara. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balikbukit, Kabupaten Lampung Barat. Acara mulai jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis yang bisa dimanfaatkan untuk mengetahui kondisi kesehatan Anda. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promo dan hadiahnya. Ayo keluarga sehat, jangan lupa hadir ya. Cek kesehatan gratis langsung di Radio Gistara Lampung Barat mulai jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balikbukit, Kabupaten Lampung Barat.
5: Keluarga Sehat Indonesia, berikut kesaksian Ibu Lulu Widayawati dari Tulung Agung. Menghadapi berbagai masalah kesehatan, termasuk kesemutan pada kaki, darah tinggi, dan nyeri yang menyiksa saat musim dingin. Setelah mengonsumsi susu Zigo 26 selama 3 bulan, beliau merasakan perubahan yang signifikan. Perubahan kesehatan tersebut dengan rutin minum susu Zigo 26.
6: Nama saya Lulu Widayati, saya berusia 47 tahun dan saya berasal dari Sendang. Selama ini saya menderita kayak sering kaki kesemutan, terus kayak darah tinggi, terus apalagi dulu pernah jatuh dari motor. Kaki saya tuh kalau musim dingin selalu sakit, merasakan nyeri-nyeri pada tulang-tulang itu. Saya mengenal susu Zigo 26 ini dari Radio Berlian. Saya mengkonsumsinya kurang lebih 3 bulan yang lalu. Akhirnya saya merasakan kesemutan di kaki, nyeri-nyeri pada tulang itu berkurang. Monggo yang mau ikut merasakan khasiatnya seperti saya, silakan membeli susu Zigo 26 di Radio Berlian.
3: Dapatkan susu Etawa Zigo 26, susu kambing Etawa Premium. Hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirama FM Net dan MB Radio Net.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan pembangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Madu Jelly. Mainkan DJ-nya.
1: Mainkan DJ-nya.
0: Enak sekali.
2: Kita goyang lagi, bro.
3: Masih terus gabungan bagi kali ini keluarga semuanya. Masih terus bareng sama pasukan goyang ya. Di Madu Jelly tentunya. Mainkan enak sekali yang terus juga disponsori sama Susu Kambing Etawa. Untuk di kesempatan pagi kali ini keluarga semuanya di hari Minggu. Masuk di tanggal 26 Juli 2026.

bergabung dengan live TikTokku juga ya pagi ini ya. Siap Mama Zahra, salam untuk keluarga ya. Semoga keluarga diberikan kesabaran. Nanti kalaupun ketemu sama besti-besti, salamin di sana ya. Insya Allah Mas Kerawang-Irang nanti tanggal 9 ya. Jangan lupa nanti di tanggal 9 Agustus 2026 kita ada siaran keliling ya di rumah makan Rawirang dan juga cek kesehatan gratis. Tapi sebelum kesana kita ada di Radio Gistara dulu nanti tanggal 4 nih keluarga semuanya. Tanggal 4 Agustus nanti di sana ya. Tapi sebelum ke Gistara hari ini kita ada cek kesehatan gratis juga di Studio 1 Radio Trirama FM. Jadi keluarga semuanya boleh datang ke Studio 1 Radio Trirama FM sampai dengan jam 4 sore biar bisa ikutan cek kesehatan gratis. Dadah juga untuk Mama Zahra. Terima kasih ya Mama Zahra ya sudah gabung-gabung bareng-bareng kita. Ya hati-hati di jalan Mama Zahra. Ada Mama Rehan sudah gabungan juga di live TikTok kita pagi ini. Kemudian ada Maisia. Apa kabar Maisia? Aku ke Wawa dulu ya. Wagianti, apa kabar Wagianti? Mbak Wagianti, thank you ya. Sudah bergoyang juga pagi ini bareng sama Madu Jelly. Kita ke Wawa dulu, apa kabar Pak Barsono? Selamat bergoyang Pak Barsono bareng sama pasukan goyang yang lain ya. Di Madu Jelly tentunya mainkan enak sekali Mas Putra. Jaya terus, Trirama selalu di hati, asik. Kemudian ada Bu Suprapti. Good morning, selamat pagi Bu Suprapti. Selamat bergoyang ya. Kemarin katanya gak bisa datang ke inovasi karena rewang. Wow, padahal kemarin rame sekali. Kemarin yang gak datang Bu Suprapti kemarin ya, sama Mama Yoga kemarin. Aku dibawain ini, dibawain degan sama ini apa namanya, sama bestiku di sana kemarin ya. Luar biasa Mama Citra, terima kasih Mama Citra. Sudah bawain aku degan banyak kemarin ya. Soalnya aku minta sama Mang Ocit, gak dibawain sama Mang Ocit. Jadi dibawain sama Mama Citra kemarin ya. Kemudian juga bestiku dari Petran kemarin juga ngebolos ya. Walaupun rewang tapi tetap berani membolos demi ketemu kita ya. Mbak Mary Cucanti sama Bu Ediana kemarin, Bu Muslimah juga ya, pada datang ke Inovasi Radio, terima kasih sekali ya. Salam dari Bandar Lampung 907, terima kasih sekali. Ring Sewa hadir Mas Putra sambil Makaryo, terima kasih Mbak Wagianti. Selamat Makaryo sambil terus bergoyang ya, bareng sama Madu Jelly di kesempatan pagi ini. Kemudian lagi selamat paginya Putra juga, apa kabar ini? Ada Mainur Hasana, apa kabar Mainur Hasana? WhatsAppnya udah masuk juga ya pagi ini ya. Penyiar idolaku Mainur Hasana Candipuro Lampung Selatan hadir. Makan kue, kue putu rasanya enak sekali. Mas Putra penyiar Trirama yang renyah sekali, asoy. Semoga selalu sehat, selalu ditemani walaupun hanya suaranya aja. Biasanya ikutan gabung di live TikTok ya. Makasih sekali Mama Inur Hasana. Selamat bergoyang pagi ini ya bareng sama Madu Jelly. Mas Wigi, apa kabar Mas Wigi? Sambil berjemur katanya. Biar apa Mas Wigi? Biar tambah keling, iya. Tolong Mas Wigi biar tambah keling. Yang dijemur apa ini? Badan. Badan Mas Wigi, badan. Ya, kalau apa namanya, matahari jam segini kan sehat ya. Beda dengan matahari nanti jam 11 siang ya. Didi Mas Putra, Didi. Iya ya, Didi ya. Mas Putra, kumis tolong masak sambil nonton katanya. Pada gemes kan ya sama kumisku kan ya. Pada pengen nyubit enggak? Cubitlah kalau bisa, cubit. Kemudian dari Dusun 5, siapa ini? Mbak Hamni, terima kasih ya Mbak Hamni ya. Dusun 5 hadir Mas Putra, siap tetanggaan kita ya, satu desa. Terima kasih sekali ya, sudah gabung aja di live TikTok kita ya. Radio Gistara, Kang Parit, selamat bergoyang ya, yang lagi pada pantang di 93,5 semuanya. Bunda Oleng, apa kabar Bunda Oleng? Ayo tayang, ayo tayang. Tempat Mami ya. Oh, dandan lincah katanya gitu ya.
Jangan lupa pasukannya pada gemoy semua ya. Lincahnya harus kuat seperti aku. Bilang sama mami ya, cagaknya harus kuat. Tahu sendiri pasukan goyang Kansa ya, gemoy semua. Jangan sampai tidak kuat ya. Apalagi kalau sudah ada makas ya, ambruk kalau nggak kuat. Tolong ya. Selamat bergoyang ya Bunda Oleng ya. Kemudian ada Bunda Willy. Good morning, selamat pagi Bunda Willy. Bentar lagi mau berangkat kondangan. Terima kasih ya sudah pantang dulu ya. Mama Aidil, apa kabar Mama Aidil? Dari kemarin sibuk di dunia nyata Mas Putra ya, ngurusin bayi katanya. Tapi ini bayi beneran, bukan bayi tua. Terima kasih Mama Aidil. Angeli, terima kasih ya Angeli. Oh, kemarin juga sudah ini ya, sudah memberikan aku yang segar-segar kemarin Angeli. Sudah memberikan aku yang meyah-meyah kemarin, mantap ya. Kemudian lagi apa kabar Mama Zahra? Di WhatsApp juga udah ya Pak Tuban. Survei membuktikan Tri Rama semakin berkelas katanya, mantap. Terima kasih Pak Tuban. Ada Mbak Ning Setiawadon, terima kasih juga ya. Kita goyang lagi bang, siap Mbak Ning. Mbak Ning sehat ya. Bude Sunarti dari Kalibening Pekalongan. Kemarin kayaknya lagi bikin botok kemarin Bu Bude Sunarti ini ya, lagi bebersihan pagi ini ya. Makasih juga untuk Mama Arsai, makasih Mas. Selamat bergoyang pagi ini bareng sama Dujeli. Mbak Mary Anti dari Pesawaran, terima kasih sekali. Kemudian ada Mbak Tri dari Tabur. Apa kabar Mbak Tri? Wawanya udah masuk juga ya. Mbak Italiana dari Bandar Lampung, terima kasih Mbak Italiana. Dari kawasan Bandar Lampung Teluk Betung, happy weekend untuk semua pasukan goyang katanya gitu. Cak Nur, apa kabar komandan? Goyangin katanya untuk pasukan goyang mania aja. Mbak Indah Asoy, Mas Putra semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya ya, amin. Terima kasih sekali Mbak Indah. Ada Mas Parno dari Sriwidodo, spesial untuk pasukan goyang mania. Terima kasih Mas Parno. Mas Putra live TikTok, iya Bu, aku live TikTok pagi ini. Kemudian juga apa kabar untuk selamat pagi dari Jawa Timur Kediri Mas Putra. Di sini juga sangat dingin, 22 derajat. Seperti kayak mandi di ini ya, di kulkas katanya. Semoga Mas Putra dan yang lainnya sehat semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga sukses juga mengudara Mas Putra. Panteng radio, panteng Tri Rama dong asoy. Makasih sekali dari kawasan Kediri Jawa Timur, gak ada namanya. Oh, Mbak Suwartini ya, terima kasih sekali. Mas Putra dari Kabupaten Banyuasin hadir digoyangin katanya untuk yang lagi pulang ke Kabupaten Mesuji Kecamatan Woiserdang ya. Ngantar menantu buat Muhammad Romdan, Muhammad Rohman dan semua yang sudah pada panteng aja ya. Dari Pak Suparman Desa Bumirejo. Makasih Pak Suparman. Mas Arif dari kawasan Sumberjo juga terima kasih sekali WhatsApp-nya ya. Sudah ikutan bergoyang semua bareng sama Dujeli. Mang Asep sarapan pakai pari ya. Terima kasih sekali Mang Asep. Ada Mama Rehan telat tadi, enggak apa-apa Mama Rehan. Terima kasih ya. Hose sih jomblo kayaknya. Ada Kang Suliono, terima kasih Kang Suliono ya. Waktunya sudah mepet sekali ya. Pasukan-pasukan goib. Pasukan-pasukan goib ini terima kasih sekali juga ya, belum digoyangin sama Putra. Mbah Botok terima kasih sekali. Mas Junta, Pak Tumijan, apa kabar Pak Tumijan? Mas Junta juga terima kasih sekali. Kemudian ada Grandpa Maropi, thank you Grandpa. Kemudian Pak Gatot dari Trimulyo juga terima kasih ya. Semuanya terima kasih. Jangan lupa ditungguin sama Nini Sari, ditungguin sama Putra juga hari ini di Studio 1 Radio Tri Rama FM untuk bisa ikutan gabung di cek kesehatan gratis. Bang Aris, apa kabar bang? Sehat ya, alhamdulillah. Sudah gabungan juga di live TikTok pagi ini. Gak usah kaget bang, biasa aja. Biasa aja bang.
Putra pamit, jangan lupa sarapan. Panteng radio, panteng drama dan jaringan yang wenak-wenak dendangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi. Dadah tayang.

0: Nasihat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 pagi. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agariluseri, menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis.
1: Saatnya Lintas Terkini.
2: Inilah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat. Persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Chandra Dewi, Radio Tri Rama FM Lampung Timur. Dihimpun dari kupastuntas.co, musim kemarau mulai dirasakan para petani di Kabupaten Lampung Timur. Ancaman kekeringan pada tanaman menjadi kekhawatiran karena dapat menurunkan hasil panen jika tidak segera diantisipasi. Seperti yang dilakukan Amri, petani jagung asal Desa Braja Asri, Kecamatan Waijepara, Lampung Timur, demi menyelamatkan tanaman jagung miliknya yang sudah memasuki fase menjelang berbuah. Amri harus menyedot air dari rawa menggunakan mesin diesel dan juga selang khusus untuk kemudian dialirkan ke lahan pertaniannya. Upaya tersebut dilakukan agar tanaman tetap memperoleh pasokan air di tengah minimnya curah hujan. Meski harus mengeluarkan biaya tambahan untuk bahan bakar dan operasional mesin, Amri memilih melakukan penyiraman daripada mengambil resiko gagal panen akibat kekeringan. Petani berharap musim kemarau tidak berlangsung terlalu lama. Pasalnya, jika kekeringan terus berlanjut, biaya produksi akan semakin meningkat dan hasil panen jagung dikhawatirkan menurun sehingga berdampak pada pendapatan petani. Demikianlah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3-5 tetes 1-2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan Radio Tri.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Besti. Ketemu lagi bareng sama Duo Miau ya. Hari ini pagi ini Besti ya, 26 Juli 2026, tepat di hari Minggu loh Bestiku. Jangan lupa ya, hari Minggu ini ada cek kesehatan gratis di Radio Tri Rama FM barengan sama Nini Sari. Besti guys, kan datang ke sini karena mumpung promonya masih tersedia ya. Untuk pembelian susu Zigo 26 3 cuma Rp200.000 aja. Stoknya terbatas loh Besti ya. Jadi kamu gasken aja meluncur ke sini dan juga kamu bisa dapetin produk-produk promo yang lainnya. Dan pastinya Duomio bakal temenin kamu sampai jam 10 nanti nih. Jam 10 pagi nanti ya Besti ya. Di pasar goyang, goyang sehat bersama Agarilus. Goyang terus. Miau.

0: Besti lanjut lagi ya barengan sama dua Miao Bes. Gabungnya di 08 12 12 12 93 10.
1: Ayo gabung kamu sekarang aja. Pagi ini kamu gabung ya Bes.
0: Di live TikTok juga ada di Radio Triram FM. Silakan aja kamu kalau gabung komentar. Buruan Besti, bantuin tap-tap layar supaya kita tidak hilang dari peredaran TikTok.
1: Betul Bes, ya dibantu tap-tapnya, dibantu share-share mungkin juga bisa ya.
0: Tuh kan, kan juga nih kamu hari Minggu jangan lupa pada datang ke Radio Trirama.
1: Iyalah Bes, hari Minggu ada cek kesehatan gratis kok.
0: Di sini aja kan?
1: Iya, hari Minggu di sini aja.
0: Oh, cuman di Radio Trirama aja bareng sama Nini Sari.
1: Betul banget Besti, datang ya dari jam 9 sampai nanti jam 4 sore.
0: Tuh kan, panjang waktunya. Nanti bisa dapetin promo di detik-detik terakhir. Ya, promo setuju di detik-detik terakhir. Soalnya udah di tanggal 26 Juli.
1: Oh, benar banget nih Besti, berarti tinggal 27, 28, 29, 30, 31.
0: Nah, kan.
1: 5 hari lagi.
0: Nah kan, jangan sampai kamu menyesal gak kebagian promo setuju. Susu kambing Etawa varian Zigo 26 itu 200 ribu aja dapat 3 kotak.
1: Betul banget, udah gitu selain itu ada juga promo-promo yang lain. Mulai dari Agar Ilus Drink, Agar Ilus Healthy, Morinda, dan juga baking. Terus kalau kamu beli Biosi, kamu dapat kupon undian Gelegar.
0: Yes, Gelegar 11 tahun Trirama semakin berkelas.
1: Wah, keren.
0: Pokoknya untuk kamu nih keluarga sehat Indonesia spesial dikasih banyak hadiah melimpah ruah. Dan pokoknya kamu buruan aja datang hari ini ke Radio Trirama, bisa untuk cek kesehatan atau ke seluruh jaringan Radio Trirama FM Net untuk dapetin promo-promonya.
1: Betul banget nih Besti. Ya udah guys, kan kamu ikut gabungan sama kita di 08 12 12 12 93 10.
0: Yes, kita tungguin ya. Yuk, kamu buruan gabung, nanti segmen berikutnya kita sapa-sapain kamu.
1: Iyalah Besti, jadi gak usah kemana-mana ya.
0: Iya dong, tetap di Pasar Goyang.
1: Goyang sehat bersama Agar Ilus.
0: Goyang terus.
1: Miau.

Spesial promo setuju Semarak untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo setuju Semarak untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya ya, kadung kumat nyoteni kok. Nggak sih abot, rangginah-ginah rasanya. Nginumnya kalo kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kaya ini tergantungan obat. Terus kalo ngombe biosi.
2: Biosi, pon telas pinten botol bu biosi.
1: Saat ini tiga, sekawan ini mau ke. Wong telas tunggal ini pun kace, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus danten pun nganu kan. Tun apa persendiane lho tesik sekedhik ta nggih asam lambung boten nggih gatel-gatel nggih pun boten
2: nggih Bu wau ibuke Sanjang adike niku sakit napa Bu
1: ginjal bengkak
2: nggih
1: nggih biasa kula jajal gadahan kula niki soalnya waune nek teng niku kan nggih kertas ki ambak wong boten damel BPJS nggih kuwata terus pikir-pikir nduk lha iki tole kumat iki saya ini tak kene bosi wae yo wis kaya ono masukane to pitung tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
2: nggih tetes minum sepisan ngoten pun ngraosne kepenak
1: nggih pun penak
2: nggih Bu pesan-pesan kangge masyarakat
1: nggih.

0: masak ini. Okay, assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
2: Wah Pak, Ibu hari ini masak spesial loh buat Bapak. Ayam goreng kremes, sambal terasi sama sayur asem kesukaan Bapak.
3: Wangi banget Bu.
2: Waduh,
3: tapi lambungku.
2: Kenapa lagi nih?
3: Perih lagi nih Bu, mual.
2: Baru juga mau makan, udah meringis duluan toh Pak.
3: Kembung lagi.
2: Oh iya Pak.
3: Ibu ingat apa?
2: Ini loh Pak, Ibu punya solusinya. Agarilus madu lambungku, kandungannya alami.
3: Apa bener ini bisa ngatasi lambung?
2: Loh Pak, membantu meredakan mual, perih, dan kembung. Cobain dulu deh.
3: Iya.
2: Nah, gimana?
3: Wah, enak ya. Agarilus madu lambungku langsung adem di lambung. Kalau gitu, Bapak nambah satu piring lagi ya, Bu.
2: Loh. Wah, benar-benar manjur ya. Agarilus madu lambungku.
3: Oh, iya dong.
1: Agarilus madu lambungku kini hadir dengan inovasi terbaru. Formula disempurnakan dengan kandungan alami berkualitas. Madu, temulawak, kunyit, sambiloto, kayu manis, daun sembung, dan jinten hitam. Agarilus madu lambungku membantu merendahkan perih, mual, dan kembung. Mencegah GERD, melancarkan proses pencernaan, dan meningkatkan imun tubuh. Dapatkan Agarilus madu lambungku di seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan MB.

0: Chandraku sayang, paras cantik wajahmu yang rupawan tak akan hilang walau disentrap.
1: Disentrap.
0: Tak akan hilang walau diambil orang.
1: Kalau diambil orang mah udah hilang.
0: Gimana sih lagunya ih?
1: Tak akan hilang walau di negeri orang.
0: Cintaku hanyalah dirimu seorang.
1: Ya wes lah wes. Emang ya si pakar gonta-ganti lirik ya.
0: Ya gitu toh lagunya.
1: Gak apa-apa
0: toh.
1: Yang penting liriknya masih bagus aja ya. Jangan yang gak bagus-bagus kayak si Ono.
0: Gimana yang gak bagus tuh?
1: Ya gak perlu dicontohin kalau gak bagus.
0: Oh iya juga ya. Ini yang lagi pada liburan hari Minggu rebahan aja.
1: Ya nih yang lagi pada rebahan, yang lagi pada gak ngapa-ngapain bestie ya. Nih udah mending kamu gabungan aja bareng sama kita ya best.
0: Oh bener sih, bisa sih. Kamu langsung aja di 08 12 12 12 931. Cepat, kamu boleh ngechat. Nanti kita bakal sapa-sapain kamu ya.
1: Iya dong bestie, gaskan aja ya. Buruan, kita cek dulu bestie ya. Yang sudah ikut gabung sama kita, coba dong.
0: Siapa sih itu yang sudah gabung-gabung?
1: Sabar ya sayang ya, sabar. Kita cek dulu yang sudah ikut gabung di TikTok juga tuh ya. Dari tadi udah banyak yang datang, tapi ya begitulah ya. Bestie susah menemukan kita saat ini.
0: Iya ya, kita sedang seperti di gua.
1: Iya, seperti gua tidak ada penghuninya.
0: Susah dicari, gak apa-apa lah ya bestie. Ya kan, nanti suatu saat kamu bisa mencari kita dengan mudah.
1: Yes, benar banget ya, mohon maaf ya. Itu ada Hello Kitty.
0: Mau lagunya dong, goyang nasi padang.
1: Oke, coba nanti kita cek dulu ya, Hello Kitty ya.
0: Aku bawanya goyang nasi goreng.
1: Oh iya, goyang nasi goreng
0: pakai sambal goreng,
1: sangat enak banget.
0: Ayo kita goreng. Enggak bagus. Aku kayaknya enggak usah nyanyi aja deh.
1: Iya deh, kayaknya kita enggak usah nyanyi aja deh. Mending kita sapa-sapa aja lah ya.
0: Oke, buruan kamu ikutan bergabung, menyatu aja bareng sama dua Mia.
1: Tumben seragaman katanya.
0: Iya
1: emang
0: juga.
1: Iya.
0: Iya juga.
1: Yang satu coklat, yang satu pink loh ini tuh loh. Tapi kayak samaan ya.
0: Iya kan, ini tuh warna apa sih? Terakota.
1: Terakota.
0: Terakota.
1: Aku Terakiti.
0: Terakota. Bentar ya, aku bentar ya, listikan dulu kita ya.
1: Oke, boleh lah ya. Goyang terus Mia, salamnya buat Christine ya, terus juga buat Bulumintu. Ada Mbak Supana.
0: Selamat pagi.
1: Ada Ayah Gopar. Lagi apa ya Gopar ini? Pagi-pagi udah kirim video sama kita aja ya. Semangat ya Ayah Gopar.
0: Yes, dimanapun berada pokoknya selalu semangat.
1: Terus ada bapaknya Sisil. Assalamualaikum Trican. Salamnya buat Lydia sama aktivitas ya.
0: Yes.
1: Lagunya Cinta Tak Harus Memiliki.
0: Oke. Farel, selamat pagi Trican.
1: Selamat pagi. Ada Merianti dari Pesawaran juga menyatu bestie.
0: Okay. Terus itu ada siapa lagi? Oh Katria, bajunya samaan sama aku.
1: Iya kak, kita udah janjian kan. Berarti kan.
0: Iya kan. Tuh, ada lagi.
1: Ada Alan dari RB3 Rumbia juga hadir menyatu aja lo Trican.
0: Selamat pagi ya bestie.
1: Selamat pagi bestie. Ada Cozy.
0: Thank you, kamu sudah ikut bergabung juga bareng sama dua Miel.
1: Yeah.
0: Terus Pak De Taslim, selamat pagi Pak De Taslim.
1: Pak De Taslim, lagi apa Pak De Taslim?
0: Mungkin.
1: Nah katanya kan janji gak mau nyanyi.
0: Gak tahu deh, aku tuh sedang menerka-nerka kira-kira Pak De Taslim lagi apain.
1: Loh,
0: Pak Margono ini kirim-kirim apa?
1: Kirim apa tuh Pak Margono?
0: Apa ini Pak? Oh alah.
1: Apa coba?
0: perbekalan amunisi.
1: Amunisi ya kan? Di pagi hari.
0: Yes, tuh ada ikannya, ada nasinya, ada bungkusnya. Ada apa lagi sini? Ya pokoknya lengkap lah semuanya. Selamat menikmati sarapan aja Pak Margono ya.
1: Oke, okay, thank you.
0: Tuh ada juga ini ibunya Teto hadir dong lagi megawe ya. Salam aja buat semua pendengar Radio Trirama Jaringan ya, dua miau.
1: Oke, okay, thank you ya ibunya Teto.
0: Kayaknya udah semua bestie.
1: Oh, udah semua.
0: Mang Ocit.
1: Mang Ocit baru gabung.
0: Muna Roha datang.
1: Nananananana.
0: Ada siapa Mas Pagi dong? Mas Pagi. Selamat pagi. Kenapa jadi Mas Pagi?
1: Selamat pagi, Mas.
0: Ada Pak Tumijan ikutan gabung. Ada Mas Juntak dari Wetenong hadir 22 jam.
1: Wow, wow mantap. 22 jam hadir.
0: Mantul banget Mas Juntak ini.
1: Kan selalu temenin kita siaran.
0: Wih, mantul. Ya udahlah kalau begitu Besti, nanti lagi aja ya.
1: Oh iya, boleh nanti lagi Besti. Kamu mau gabungan boleh di 08 12 12 12 9310.
0: Ya.
1: Atau kita bisa ngobrol-ngobrol di live TikToknya Radio Trirama FM Best. Kamu cari aja live kita Besti. Kamu ketik Radio Trirama FM Lampung.
0: Ya.
1: Nanti di situ kita live ya. Kalau ada bulat-bulat merah langsung aja masuk ya.
0: Yo.
1: Soalnya kita lagi susah dicari di beranda karena tidak direkomendasikan.
0: Ini kalau gitu nggak usah kemana-mana ya Besti.
1: Iyalah, tetap di sini barengan sama Duo Miau
0: di Pasar Goyang.
1: Goyang sehat bersama Gary Lus.
0: Goyang terus,
1: Miau.

0: 22 jam non-stop enak.
1: 22 jam non-stop goyang.
2: Ini tinggal
0: Panteng Radio, Panteng Rirama. Enak-enak dendangnya.
1: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB 2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku mengonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio 3.

Konsumsi secara rutin madu Numurafit setiap hari membantu meredakan asam urat, rematik, pegal linu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapatkan madu Numurafit

0: Pak Ujang.
1: Eh Pak Joko,
0: lagi nggak narik apa ini Pak Ujang?
1: Iya ini Pak, hari ini saya lagi nggak narik. Ditambah lagi sendi dan tulang ini linu-linu, pegel-pegel gitu Pak. Aduh, lah enak lah pohonnya.
0: Oh, lagi nggak enak badan.
1: Terus kalau malam juga susah tidur ini Pak.
0: Waduh Pak. Nih Pak, coba minum susu Etawazigo 26. Udah pernah belum?
1: Eh, itu susu apa Pak?
0: Ini bukan susu biasa Pak. Susu Etawazigo 26 begitu. Adalah susu premium pertama di Indonesia yang diformulasikan khusus dengan kandungan daun kelor, gamat, dan ekstrak ikan gabus kaya kolagen, protein, serta kaya akan vitamin A, C, dan E yang sangat tinggi.
1: Terus manfaatnya apa aja Pak?
0: Oh ya banyak Pak. Selain untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi, juga sangat bagus untuk penderita makromis, sesak nafas, paru-paru, penyakit tulang, membantu kesehatan kulit, mempercepat proses pemulihan luka, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga otak dan memori, serta meningkatkan kualitas tidur, dan banyak lagi manfaat lainnya Pak Ujang.
1: Oh gitu.
0: Nah kebetulan Pak Ujang, saya bawa dua ini. Nih saya kasih untuk Pak Ujang satu.
1: Wah ini tadi kasih?
0: Iya ini spesial buat Pak Ujang.
1: Wah matur nuwun. Nah nanti kalau susu Etawazigo 26 nya sudah habis, saya bakal beli lagi.
2: Dapatkan susu Etawazigo 26, susu kambing Etawa Premium, hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirama FM Net dan MB Radio Net.

0: Info, info. Sekarang sudah jam 9 pagi.
1: Pantun radio, pantun dirama, digoyang-goyang asyik.
2: Saatnya kilasan informasi.
3: Kilasan informasi.
2: Persembahan Trirama FM Net.
0: Bersama saya Chandra Dewi, berikut kilasan informasi. Pembangunan dermaga sandar untuk kapal induk pertama Indonesia di Teluk Ratai, Kabupaten Pesawaran, Lampung, kini mencapai sekitar 80%. Dermaga tersebut disiapkan sebagai lokasi sandar ITS GUSP Garibaldi C551, kapal induk yang akan memperkuat armada TNI Angkatan Laut. Komandan Brigif 4 Marinir Beruang Sakti, Kolonel Marinir Kanang Budi Raharjo, mengatakan pembangunan fasilitas pendukung terus dipercepat agar seluruh infrastruktur siap digunakan pada September 2026. Selama ini, lubang di jalanan seringkali hanya dipandang sebagai masalah permukaan. Namun, pemerintah Kota Bandar Lampung kini memilih cara berbeda. Mereka tidak lagi sekedar menambal, melainkan membedah apa yang ada di bawah aspal. Menyadari bahwa musuh utama ketahanan jalan adalah air yang tergenang, Pemkot Bandar Lampung kini tengah tancap gas merombak sistem drainase yang selama ini menjadi biang kerok kerusakan infrastruktur. Fokusnya jelas, yakni menyasar akar masalah melalui permajaan sistem resapan air di sejumlah ruas jalan protokol. Tak tanggung-tanggung, anggaran sebesar 30 miliar rupiah telah digelontorkan untuk proyek ambisius tersebut. Dana tersebut dialokasikan untuk membenahi trotoar sekaligus sistem pembuangan air di bawahnya. Saat ini, geliat pembangunan mulai terlihat di 6 titik strategis secara paralel. Ruas-ruas utama seperti Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Ahmad Yani, Jalan Diponegoro, hingga Jalan Sultan Agung kini tengah bersalin rupa. Kelompok Studi Kader atau Kelas 3 Lampung menyoroti minimnya ruang edukasi dalam penyelenggaraan Festival Krakyatau 2026. Agenda tahunan yang mengusung nama Krakyatau tersebut dinilai masih didominasi kegiatan seremonial, padahal seharusnya menjadi media refleksi sejarah sekaligus pembelajaran publik mengenai letusan Gunung Krakatau. Direktur Kelas 3 Lampung, Ahmad Mufid, mengatakan aspek edukasi semestinya menjadi salah satu fokus utama dalam penyelenggaraan Festival Krakyatau. Festival Krakyatau 2026 dijadwalkan berlangsung pada 25 hingga 30 Agustus 2026 dan dipusatkan di lapangan Saburai Enggal Bandar Lampung. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari Karisma Event Nusantara atau KEN. Rangkaian acara meliputi festival band, solo song, tari, mengan bala, seruit battle, Krakyatau Run, festival mewarnai, karnaval budaya, pertunjukan seni tradisional, festival kuliner, pesona kemilau Krakyatau, tur edukasi gunung anak Krakyatau, balap perahu, lomba layang-layang, serta pameran seni rupa dan kerajinan lokal. Meski beragam kegiatan tersebut dinilai mampu menarik partisipasi masyarakat, Klasika menilai masih terdapat kekosongan pada aspek edukasi yang substansial, khususnya yang mengangkat sejarah lokal Lampung. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
2: Baru saja kilasan informasi.
3: Kilasan informasi.
2: Persembahan Trirama FM Net.
4: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net, 11 makin berkelas.
5: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
4: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
5: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
4: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi, herbal tetes premium masa kini. Biosi. Sehat.

0: kasih.
1: Assalamualaikum Pak Hasan.
2: Waalaikumsalam.
3: Oh, Pak Darto.
1: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
3: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk, katanya.
1: Terus sekarang gimana, Pak?
2: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan iya. Setelah rutin minum Biosi.
1: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
3: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium, loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
2: Oh, iya, Pak.
1: Iya.
2: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
3: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan, pokoknya.
1: Wah, boleh saya coba ini?
3: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
1: Oh, iya,
3: badan
1: iya.
3: Selalu fit dan segar.
4: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri.

0: Saatnya segmen Goyang Konsumen.
1: Goyang Konsumen.
2: Digoyang lagi, Besti. Kita goyang-goyang lagi. Selamat pagi, Besti, Besti, Besti, Besti, Besti, Besti. Besti, Besti.
3: Panjangnya Bestinya ya.
2: Besti. Siapakah yang sudah punya herba-herba yang tersedia di seluruh jaringan Radio Tri Ramai FM Net, Besti? Aku.
3: Hop, hop, hop.
2: Ini loh. Kamu tahu ada Mbak Sukim dari Kodim? Pagi-pagi udah ke Inovasi Radio. Loh. Cari Biosi, Selti, sama Zigo yang promo.
3: Oke.
2: Ini keluhannya asam urat udah berlangganan banget loh konsumsinya loh.
4: Mantul. Ada Pak Banil dari Bahuai pagi-pagi juga udah datang ke Radio Gestara Lampung Barat tuh kan. Beliin untuk istri. Sayang istri. Oh, tidak nama Kak Aji, tapi ini titipan.
2: Oh, titipan itu mah yang sayang istri gitu ya.
4: Kan?
2: Ada Bapak Suherman dari Banjar Agung beliin Biosi buat ibunya. Okay. Udah 3 kali pembeliannya loh.
4: Yuk, ada Pak Sutoyo dari Sukarame Lampung Barat juga untuk jaga kesehatan. Udah selalu langganan banget minumnya adalah. Susu Zigo 26.
2: Yap, betul banget. Terus juga ada Ibu Siti dari Padang Dalam, Lampung Barat. Untuk jaga kesehatan selalu berlangganan juga minumnya Biosi.
4: Mantul. Selamat pagi juga Pak Sutikno dari Rumbia. Keluhannya apa? Asam lambung, Besi. Udah 2 kali minum, aduh lambungku cucok meong
2: banget ya. Ada Ibu Sumiati dari Pekalongan. Keluhannya asam lambung ya. Udah langganan banget minumnya lambungku dan juga sekualen.
4: Wow.
2: Lanjut lagi ada Bapak Wartono dari Veteran. Keluhannya sakit di dada. Ini baru pertama minum sekualen, Be.
4: Aku juga teriak sakit di dada.
2: Chandra.
4: Ini Pak Wartono udah belum?
2: Belum dong.
4: Pak Wartono dari Veteran keluhannya sakit di dada. Udah.
2: Atasnya belum.

0: Wismanto dari Margo Toto keluhannya sesak nafas. Udah 3 kali minum bubuk batuk asma. Gimana Pak rasanya setelah 3 kali minum Pak?
1: Gimana Pak? Alhamdulillah ya Pak ya. Ada kisah Borowo dari Andalas Cermin Rawa Pitu. Udah sering banget loh konsumsi Agarirus Drop untuk mengobati asam lambung.
0: Yuhuu. Ada Bu Muslimah dari Veteran juga kemarin ikut cek kesehatan. Iya kan? Di Radio Inovasi cari apa? Biopsi.
1: Oke, ada Ibu Sugimin dari Terbang Gilir keluhannya asam urat, terus suaminya keluhan di mata. Ini baru pertama mau minum Biopsi Break dan juga Nomorapi.
0: Yes, lagi Om Yusuf.
1: Om Yusuf. Ha, Om Yusuf.
0: Dari Sumber Rezeki kemarin sudah ketemu sama Nini nih. Cuit-cuit.
1: Cuit-cuit.
0: Suwi-wi.
1: Suwi-wi.
0: Suwi-wi enak rasanya. Di sambal pete.
1: Suwi-wi, Pak Yusuf udah dapetin Biopsi loh.
0: Ada juga Pak Supadi dari Mataram Unik. Untuk jaga kesehatan udah habis banyak banget ya untuk produk pendukungnya. Ini kemarin cari Biopsi Sihaga.
1: Oke, ada Bapak Warisman dari Taman Negeri. Titipannya Mbah Unah Taman Negeri. Katanya pengen dibeliin Zigo yang promo.
0: Oh gitu, mumpung masih ada ya. Terus juga ada Mbah Sakinam dari Rombong 5. Keluhannya asam lambung, pertama kali banget mau minum madu lambungku.
1: Ada lagi ini loh, titipan dari Ibu Marwah di Seputiraman RO3. Agarirus Drop langsung beli 2 botol.
0: Ada Waluyan dari Terbang Gilir, keluhannya tuh gatal sama asam urat ya. Baru pertama kali banget itu mau minum, ada drink, ada Nomorapi madu, ada Biopsi Sihaga.
1: Oke oke, ada Bapak Waris Mega Sakti. Beli kedua kalinya ya, udah ada perubahan loh minumnya Agarirus Bright.
0: Yes, ada Mbak Gabuk dari Rombong 5, sakitnya di kaki, minumnya susu Zigo original.
1: Mantul. Lanjut lagi Mbak Dasuki dari Sumber, keluhannya asam urat loh. Udah langganan minumnya Agarirus Healthy.
0: Yuhu. Terus juga ada Mbak Pak Atmo dari Mandala, keluhannya asam urat tuh, udah pernah minum drop, sekarang pengen minum drink.
1: Oke, sehat-sehat ya Besti.
0: Ada Mbak Suyatno dari Merapi tuh, keluhannya di mata ya. Baru pertama kali banget ini mau minum, ada Biopsi, ada Selte, ada Agarirus Bright.
1: Oke, ada Mbah Mur dari Merapi, keluhannya asam lambung, ini baru pertama mau minum madu lambungku.
0: Yes, ada Pak Zainu Utama Jaya, keluhannya asam lambung, asam urat, dan udah langganan banget minum Agarirus, tapi ini pengen minum Biopsi.
1: Mantul. Ada Bapak Hanafi 22 di Mulyo Barat, ini untuk istrinya ya, keluhannya ginjal, konsumsi baru pertama Biopsi.
0: Ada Mbak Tati dari Blue Rose, keluhannya asam lambung ya, udah sering banget minum Selte, dapat bonus masian ya, promo 1 beli 1 Selte dapat susu Zigo 2 6.
1: Mantul. Ada Ibu Ella Hayati dari Ukil 1, keluhannya asam urat, baru pertama kali loh mau minum loh, ini minumnya Selte juga mumpung masih ada promo susu Zigo 2 6.
0: Yes, ada Pak Sahpri dari Rantau Baru Sukaramai Lampung Barat, ini keluhannya tuh di mata ya, baru pertama kali banget meminum Agarirus Bright.
1: Ada lagi nih, beli ini untuk Bapak Udi di Paria Agung, kelihatannya kabur Chan, ini baru pertama loh, udah pernah minum, minum lagi ini Agarirus Bright.
0: Oke, terima kasih pelanggan-pelanggan setia.
1: Ya dong, thank you banget pokoknya untuk pelanggan setia Herbal di Radio Tri Rama dan Jaringan. Ya, mendapatkan promonya, guys, kena aja kamu meluncur di sini ya, mumpung masih ada promo.
0: Yow, ya Besti, nanti lagi, nanti kita sama-samain lagi semua yang sudah ikutan gabung. Nah, besok kita goyang-goyang lagi kamu yang sudah datang, apalagi hari ini cek kesehatan gratis di Radio Tri Rama FM.
2: Baru saja segmen Goyang Konsumen.
3: Goyang Konsumen.
2: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Tri Rama FM Net. Salam sehat dan sukses.

Special promo setuju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Special promo setuju Semarak Untung Juli.

Apakah kamu mengalami sakit dari pinggul menjalar ke ujung kaki, yang sakitnya ke paha belakang dan betis belakang? Kemudian ada juga yang sakitnya dari pinggul menjalar ke paha samping dan menjalar ke betis samping sampai ke ujung kaki. Kram, kebas, kesemutan. Terus dari pinggul menjalar ke depan, kemudian sakit di lutut yang sakitnya luar biasa ke bawah. Bisa jadi Anda mengalami syaraf kejepit atau HNP, nyeri pinggang, nyeri lutut, pengapuran tulang. Langsung saja minum susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium. Rutin konsumsinya agar Anda terhindar dari syaraf kejepit, nyeri pinggang, kebas kesemutan, pengapuran tulang, dan asam urat. Susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium mengandung protein dan mineral esensial seperti kalsium dan magnesium yang mampu mengurangi peradangan dan rasa sakit yang disebabkan radang sendi, serta mencegah kerusakan jaringan pada persendian. Pesan dan minum susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium sekarang juga. Okay.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi, niku kok rontok mending. Lah jane tumbas malih, jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso Biosi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi Biosi niku kok rontok mending, lah niki dengklo pados malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan mawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri

0: Pasar Goyang.
1: Pasar Goyang.
0: Goyang terus.
1: Besti masih bareng sama Duo Mio lagi. Saatnya kita sapa-sapa lagi ya buat Besti. Tadi yang ada di mana tadi Chandra? Minta disenggolin.
2: Oh, lupa Ibu. Aku.
1: Ibu Ami siapa tadi?
2: Ma? Aminten.
1: Oh, Ibu Aminten dari Dusun 5 Marga. Dadi selamat pagi, Bu.
2: Bu Aminten lagi pantingin Duo Mio enggak, Bu?
1: Ayo, Bu. Coba Bu sekarang Ibu di depan radio. Ayo Bu merapat, Bu, biar kita senggolannya kerasa.
2: Ya, Bu, biar Duo Mio senggol, Bu. Ya.
1: Ayo Bu, biar kita senggol, biar senggolnya kerasa rasanya.
2: Iya,
1: ya,
2: kerasa rasanya.
1: Oh, ini juga nih loh, ada Vina, ada Viola pagi ini tuh lagi menyatu juga sama Duo Mio. Aku juga nonton live-nya loh, katanya.
2: Oh, iya Kak, selamat pagi sayang-sayangku.
1: Tuh. Tapi enggak tidak memunculkan diri, ini aku Vina gitu, tidak muncul dia.
2: Iya, cuma liatin aja, nggak komen.
1: Bisa jadi.
2: Oke, makanya selamat pagi ya. Oh, udah ada di depan radio katanya Ibu Amintennya.
1: Ayo, Bu, coba Bu ancang-ancang pegang radionya, disentuh ancang-ancang sedikit gitu.
2: Tuh ya. Langsung Vina langsung follow.
1: Apa ya? Vina yang mana Vina?
2: Tuh Vina P.
1: Oh, benar kan, berarti Vina V iki Vina.
2: Iya. Yeah.
1: Vina Viola ya kan.
2: Ya wes Bu, ancang-ancang Bu mau disenggolin sama Duo Mio nih, Bu.
1: Ayo, Bu.
2: Satu, dua, tiga.
1: Kerasa gak, Bu? Tak senggol, Bu. Kerasa gak, Bu? Kerasa gak senggolannya di depan radio, Bu?
2: Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terus juga ada siapa lagi?
1: Apa? Halo, selamat pagi. Itu pada ngobrol apa, Kak? Ini? Kita lagi ini mengobrol.
2: Ini mau ngobrol-ngobrol yang gak penting aja sih. Yang penting ngobrol aja gitu loh, biar gak garing. Soalnya kalau diem aja kan nanti kayak musuhan.
1: Iya kan. Tuh, kita udah arahnya berbeda gitu kan. Besti. Aku ngadepnya kesana. Aku ngadep dia itu tuh tapi harus buang muka.
2: Iya, aku harus menghadap ke situ, Chandra.
1: Iya, Dria, aku seperti kan? Kalian bisa melihat kita seperti hadap-hadapan kalau di TikTok. Cuman aslinya kita ini buang muka, Besti.
2: Iya, aslinya kita ini sangat berdekatan ya. Satu jengkal.
1: Coba,
2: ya.
1: Tangan kamu bisa muncul kah?
2: Ini tangan aku di sini.
1: Mana, Dria?
2: Di sini.
1: Oh, di sini aja lah, Dria.
2: Oh ya, di sini aja. Udahlah, udah enggak usah mikirin tangan kita ya. Nah, walaupun kita berbuang-buang muka tapi kita tetap satu ya.
1: Satu apa?
2: Satu ruangan.
1: Satu trirama ya, trirama juara. Trirama berkelas. Trirama 11 tahun makin berkelas, Besti.
2: Iya, gitu yang benar ya. Tori, selamat pagi, Tor.
1: Selamat pagi. Itu siapa tuh tadi ya?
2: Siapa itu? Siapa itu?
1: Aku masih melihat Poera Nuha.
2: Hah?
1: Namanya.
2: Oh, lagi melihat kita.
1: Oh, tadi lagi komen tadi dia. Itu Rio Fernando itu bujang mana itu?
2: Bujang mana itu Rio ya?
1: Bujang mana Rio Fernando? Bujang mana Rio Fernando?
2: Halo.
1: Bujang mana? Hei, bujang mana itu ya?
2: Enggak usah kita pikirin lah.
1: Udah ada yang mikirin dia.
2: Udah ada yang mikirin dia lebih daripada kita kok.
1: Oh. Dinda Official, selamat pagi Dinda.
2: Selamat kamu, pagi.
1: Apakah kamu Dinda bestinya Vina?
2: Iya kayaknya sih ya.
1: Jangan-jangan ya. Coba kamu Yuyurli, apakah kamu Dinda bestinya Vina dan Viola?
2: Iya, Yuyurli aja ya.
1: Iya,
2: benar-benar.
1: Iya, ini perbestian ya mereka ini.
2: Iya, perbestian kita. Eh, kata Bunda Geska mah kita mau diajak di bawah nyusul Pak Su dulu ya.
1: Oke.
2: Boleh Bunda Geska, boleh banget.
1: Boleh, silahkan.
2: Silahkan aja mau bawa kita kemana-mana, kita mah tetap ngikut, tetap gas aja orangnya mah.
1: Tolong dijaga dengan hati-hati ya. Nanti kalau terjedok gitu kerasa gitu loh Bunda Geska di sini.
2: Iya loh Bunda Geska, hati-hati ya naruh tasnya, jangan disampingin sama parfum ya.
1: Ya Bunda Geska agar dibuka sedikit selerekan tasnya biar kita bisa bernapas di dalamnya.
2: Iya, benar banget.
1: Selamat pagi, salam dari Nasi Tiwelina pada Moro Rumbia. Ini apa namanya? Ini ada cek rasa nggak kira-kira? Ada cek rasanya nggak ini kira-kira ini?
2: Sandranya mah senang kalau minta gratisan, Bu, ya. Kalau mau cek rasa mah langsung ke Rumbia.
1: Rumbianya posisi di mana Rumbianya?
2: Iya, soalnya ini lagi pantengin kita di live TikTok.
1: Oh gitu. Ya selamat pagi. Ini Bunda berarti ya? Kan Lina. Iya. Oh, selamat pagi Bunda, Bunda
2: selamat
1: Lina.
2: Selamat pagi Bunda-bunda.
1: Bunda Lina Nasi Tiwol.
2: Ya ya ya ya.
1: Ini pelanggan setianya. Selamat pagi juga, selamat sarapan ya. Tapi udah buka apa belum yang jadi masalahnya gitu.
2: Iya masalahnya. Selesainya kapan Kak? Jam 10 sayang.
1: Setengah jam lagi ya Besti.
2: Iya jam 10 ya sayang ya.
1: Jam 10. Iya jam 10 Dinda. Bukan 10 jam lagi ya.
2: Iya betul.
1: Ada juga Bunda Willy. Selamat pagi lo menyatu. Ini udah siap-siap berangkat ke undangan.
2: Oke hati-hati Bunda Willy.
1: Ada juga ini Mas Andan Magelangan. Semangat gaspol Danga.
2: Ha-ha.
1: Ini gaspol Danga. Danga.
2: Ha-ha.
1: Manu Kosia Pentas.
2: Itu gak sih lagunya?
1: Iya salah sih. Astaga-raga. Ada Belmi juga sama pagi Besti. Mau minta lagunya di Rantai di Gelangi Rindu.
2: Oke siap-siap. Eh boleh loh Kak Trican kalau siaran lagi di Rumbia di Pasar Baru ngomong-ngomong ya.
1: Ntar dulu. Aku sepertinya tahu. Ini yang sering kita beli itu gak sih?
2: Oh iya.
1: Tiwulnya.
2: Benar kan kita beberapa kali beli di sini kan.
1: Iya kan dua kali.
2: Dua kali pas kita lagi siaran di Rumbia kan.
1: Yuyurli apakah tuh kan benar kan?
2: Oh benar. Boleh lah besok kalau kita lagi di Rumbia. Ahem.
1: Iya kan yang ada ikan gabusnya kan.
2: Iya favorit kita kalau beli itu ya sama tiwul sama ikan gabus bakar di santan.
1: Nagih pol.
2: Nagih pol pokoknya pedesnya wah mantap pecel. Jangan lebih pedes dari omongannya tonggo.
1: Naga. Oh besok abis suruh WA aja katanya.
2: Iya, ini kita enggak malak loh ya.
1: Enggak ya Bunda ya.
2: Enggak ya Bunda ya.
1: Ada juga nih selamat pagi Santi yang ada di Wai Bungur Besti Lampung Timur absen aja ikutan. Salamnya buat Mbak Hatin Tira Jaya spesial buat Rica.
2: Oke, thank you.
1: Ada Mas Adi Hidayat, apakah kamu masih di situ Mas Adi Hidayat?
2: Mas Adi apakah masih di situ Mas Adi?
1: Mana suaranya baterainya lemah Mas Adi? Mas Adi. Ada minggunya cerah hari ini gowes rutenya Trisno Mulyo Pekalongan Gedung Dalam Taman Maskot kembali ke Ramana Ji. Jauh banget.
2: Jauh banget ya. Aduh, sehat-sehat ya buat para goes-goeser.
1: Goeser katanya Mas Adi ngetes dengkul.
2: Oh, ngetes dengkul ya soalnya goes ya.
1: Ya Allah, semangat ya para goeser-goeser ini.
2: Iya, semangat-semangat sehat selalu.
1: Kak, salam gabung dari Kak Soleh di Lampung Barat.
2: Oke.
1: Selamat pagi, Besti.
2: Selamat pagi. Sapa yuk salamnya buat semua anggota Angkasa Jaya. Angkasa saja. Yang lagi kumpul di rumah kompak selalu ya. Thank you, Kozi.
1: Thank you. Ada juga nih Trican piye kabare dari Ahmad Tole.
2: Kita sehat.
1: Alhamdulillah ya, Mbak. Nyariin Trican TikTok nggak ketemu, ikan.
2: Tukan.
1: Memang Besti harus kamu perhatikan TikTok Radio Tri Rama memang lagi ada pembatasan, Bes. Jadi kalau kamu tidak cari dengan benar-benar Tri Rama FM Net gitu nggak ketemu, Bes.
2: Tri Rama FM Lampung ya.
1: Oh, iya. Tri Rama FM Lampung ya namanya ya.
2: Tri Rama FM Lampung. Kamu masuk aja ke profilnya. Terus kamu nanti di foto profilnya ada kayak lingkaran merah kedap-kedip.
1: Yes.
2: Kamu klik aja ya.
1: Yes, Besti kita kurang lebih sebulan ke depan kayaknya.
2: Iya, bakal ada pembatasan.
1: Yes, bakal ada pembatasan. Jadi kalau kamu tidak benar-benar cari, nggak bakal ketemu.
2: Iya, mohon maaf ya.
1: Sedih sekali. Aku rasanya ingin gebir-gebir.
2: Rasanya aku pengen ngamuk-ngamuk sama TikTok.
1: Rasanya aku ingin mandi kembang tujuh rupa.
2: Tenang, udah dikasih satu kembang sama rumah bibit ya. Ini rumah bibit menyediakan bibit apa aja nih kira-kira?
1: Adakah bibit kembang tujuh rupa? Aku rasanya ingin mandi kembang karena TikTok kita lagi kena pembatasan.
2: Bener deh, ya Allah. Terus ada siapa lagi nih Chandra?
1: Aduh,
2: kejedot gak kalian? Belum, udah guys kak, tadi gak kerasa soalnya kita lagi ketawa-ketawa.
1: Aduh, ini si Ahmad dari Pancawarna mau kirim salam buat Bu Isyana, Bu Muslimah, Bu Subrapti, Malu Mintu, Mbak Rini, Mbak Wandira, Rizky Altami, selamat pagi beraktivitas aja. Selamat beraktivitas aja.
2: Thank you, ada Yan Kece, salam buat Siti Fatimah, Nur Ali, dan juga Torik, Amar Fatani. Thank you, dikasih bunga mawar lagi ya.
1: Kak maaf ya, agak error, HP-nya aku keluar dulu. Oke Dinda, baiklah
2: Dinda, tapi nanti masuk lagi ya.
1: Tapi kan kamu lagi tetap dengerin radio kan?
2: Iya kan.
1: Selamat pagi juga nih, Trijan dari Veteran ya, absen aja shine.
2: Itu mas masuk TikTok kita mas ya, biar kita tahu siapa mas ya.
1: Mas siapa?
2: Mas siapa? Itu loh pelanggan setia Garilus dari Rumbia.
1: Ayo masuk TikTok kita.
2: Ayo mas.
1: Apa? Rumah bibit. Berasa masuk ke kantong Doraemon gak tuh?
2: Segitu gede masuk.
1: Emang iya. Segede apa kita? Seimut ini dibilang segede apa emang kita?
2: Iya, segede apa emang kita? Kita loh kecil di layar. Cuma segini doang.
1: Mbak paling seneng denger nganu
2: ngakake mbak.
1: Ya Allah.
2: Masa sih aku ya seneng lah ngakak-ngakak terus ngineki awet nom.
1: Renfous.
2: Apa sih?
1: Renfous.
2: Namanya susah banget sih.
1: Renfous.
2: Oh ya Renfous ya.
1: Renfous.
2: Harus susah.
1: Harus menyonyo nunggu lo.
2: Iya. Melu ngakak mbak.
1: Trijan aku pamit dulu, lanjut denger radio. Oke baiklah, terima kasih abang, kamu sudah berjuang dari tadi sampai 10.000 kak.
2: Yeay.
1: Kasih thank cium you. Dulu dong di situ dong.
2: Kasih cium dulu.
1: Oh mama Alif, kedengeran gak ciumnya?
2: Ya cium dulu.
1: Tuh, kedengeran ya?
2: Kedengeran untuk yang live di TikTok.
1: Oh iya, kalau di TikTok tidak ada itu Besti.
2: Yang kedengarannya di TikTok. Kalau yang di radio gak ada.
1: Astaga.
2: Duh gak kerasa katanya lagi.
1: Lagi dong. Aduh Mama Alif, selamat pagi Mama Alif.
2: Loh, halo.
1: Ini apakah Mama Alif Duta?
2: Bukan, beda.
1: Oh kirain Mama Alif Duta.
2: Chan, kita bagi-bagi dapat doa. Semoga penyiarnya dipanjangkan umurnya.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih doanya. Semoga doa baiknya kembali lagi ke yang doain ya.
2: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Apa? Ante kecil sama ante gemoy kata guys ke.
2: Oh iya guys ke, aku sayangku cintaku. Udah pinter ya sekarang ya.
1: Iya kan. Kalau dulu kan masih malu-malu.
2: Iya.
1: Kalau sekarang gimana bun?
2: Sekarang udah pinter banget.
1: Ya kan, udah SD kan ya bun ya.
2: Kayaknya SD apa TK ya?
1: SD atau TK bun?
2: Iya bun.
1: Geska bun. Tadi juga nih Wahyu Endra, selamat pagi dari kawasan Seputi Rama. Terus ada juga nih Rizky Ananda Saputra.
2: Iya.
1: Lagunya dong buat keluarga yang ada di Penyukaian Liwa. Makasih.
2: Oke, thank you. Ada Pak Edi Mas RO4 Seputi Raman alias Sul Hadri. Delok sampean lo Mbak lagi delok sampean nih lo.
1: Apa ini yang di depan?
2: Bukan, itu Rumbia.
1: Oh, ini RO Seputi Raman.
2: Iya, Seputi Raman.
1: Oke. Gabung salam kenal para konsumen Bunda Lili, aku Mbak Sul. Lo.
2: Ya wes lah.
1: Mbak Supana, selamat pagi Mbak Supana.
2: Selamat pagi. Oh kata Bunda Geska sekarang kayak preman TK aja belum we, udah SD aja.
1: Kirain we tahu-tahu udah SD gitu kan. Tahu-tahu udah gadis aja.
2: Ternyata belum sekolah.
1: Ya Allah. Ketawanya bikin hati yang sumpek jadi senang serius.
2: Senangnya hatiku kalau bikin kau senang. Senangnya hatiku bikin kau senang.
1: Udah. Buka kelas PAUD aku. Tadi sakit. Sakit tangan aku.
2: Oh, rumah Bibit ini di Sukoharjo Pringsewu.
1: Nah, itu tadi pertanyaannya, apakah menyediakan bibit kembang tujuh rupa? Ya.
2: Lagi butuh nih rumah Bibit. Bibit kembang tujuh rupa. Buat Chandra. Ya kan? Sekarang pilihannya cuma dua, Chan.
1: Apa?
2: Kamu udah tak kasih tahu kan?
1: Apa?
2: Pilihannya cuma dua.
1: Apa?
2: Kita kerja keras sampai kaya
1: atau
2: ke Gunung Kawi. Nah ini butuh kembang tujuh rupa nih kita.
1: Kita harus bawa banget dari sini.
2: Iya, nggak apa-apa, beli di sana juga banyak yang jual.
1: Iya kan, Gunung Kawi masih buka sampai sekarang.
2: Masih buka. Tapi nanti aku tanya pawang ya, hari ini buka atau enggak.
1: Tolong itu nanti identitasnya dirahasiakan ya.
2: Iya, ya jangan sampai kemarin loh kebongkar kan. Iya, jadi malu
1: kan? Malu lagi kan.
2: Mana? Malu, nanti kalau ada nama Tria Yuliana Sari mintanya apa-apa kan malu aku.
1: Nah kan nanti ada Chandra Dewi dari Lampung gitu kan ya, malu lah.
2: Malu lah, kita mintanya apa di atas sendiri jodoh. Kaya raya gitu, malu kitanya.
1: Malu banget, astagfirullahaladzim.
2: Jangan gitu, nanti tempatku dikasih yang paling delesep gitu ya, biar gak ketahuan.
1: Tinggal ininya bu, jangan sekarang perkara ini bu.
2: Oh iya, takutnya ketahuan sama pesulap merah kan, aku malu.
1: Terbongkar jadinya kan.
2: Terbongkar.
1: Aduh. Ini guys kan tahu-tahu gak di sekolah Chandra gimana? Ah nanti.
2: Lah kan mau ke Gunung Kawi dulu udah dibilangin. Ya?
1: Besok lah bunda guys kan, kalau sekarang mah tutup hari Minggu KUA mah.
2: Oh iya, KUA tutup hari Minggu tanggal merah. Besok Senin pagi kalau nggak kesiangan.
1: Eh Bang Aris.
2: Hey Bang Aris, Bang Aris.
1: Jangan hanya bergabung Bang Aris.
2: Tapi harus ikut typing.
1: Yes, tunjukkan pesonamu Bang Aris. Lah kan hilang dia. Baru aja aku mau bilang tunjukkan pesonamu.
2: Iya, wes lah, wes enggak konconer Bang Aris.
1: Enggak kuat dia diminta tunjukkan pesona aja wes enggak sanggup dia.
2: Wes. 2026 percaya pesugihan ya.
1: Kamu tuh harus paham jokesnya dong.
2: Iya dong, gak ngerti aja Indonesia itu kaya raya loh.
1: Kaya akan sejarah mistisnya. Wah, bang langsung menunjukkan pesonanya ya gini.
2: Tunjukkan pesonamu.
1: Muan tulupol pokoknya ya. Aku padamu Bang Aris.
2: Yes, aku padamu. Nah tadi lanjut lagi lah ya, gak tahu apa Indonesia itu kaya raya akan
1: kekayaan
2: ilmu mistis,
1: kekayaan alam.
2: Oh, kekayaan alam juga iya, nomor satu kekayaan alam, hutannya masih banyak
1: ya kan.
2: Ya kan, hewan-hewan langka masih banyak di hutannya Lampung ya. Juga kan salah satunya.
1: Alhamdulillah sumber daya alam Indonesia juga luar biasa. Indonesia loh sekarang bahan bakarnya wis pakai bahan alam separuh-separuh lah ya.
2: Yes, benar banget, bahan alamnya tuh luar biasa. Terus juga bahan-bahan yang lainnya juga luar biasa. Indonesia tuh kaya raya loh.
1: Sama kayak kita nih, bahan-bahan herbalnya juga luar biasa, banyak melimpah ruah gitu Besti.
2: Yes, bener banget. Kita manfaatkan ya dengan ini produk-produk herbal yang ada di Radio Trinama Jaringan.
1: Dipilih sedemikian rupa bahan-bahan yang sangat berkualitas dan yang paling terbaik gitu kan.
2: Betul,
1: untuk kesehatan keluarga sehat Indonesia yang ada di rumah yang lagi menyatu bareng sama 2 Mio. Kita tersedia ada Agarilus, banyak variannya. Kita juga ada herbal tetes Biosi, itu dari alam-alam Indonesia juga. Wah, kita
2: betul.
1: Kasih aplaus dulu untuk Indonesia ku merdeka. Bentar lagi 17-an, kalian sudah siap jalan ini PBB belum?
2: Ya, udah pada latihan.
1: Ya kan, udah pada bikin ini apa? Bikin apa? Ogo-ogo ya.
2: Ogo-ogo buat Agustusan ya. Wes lah tau mbak kesel nyengir wai. Ada mali kopi mendung cai. Oke Mama Alif.
1: Oke.
2: Apa?
1: Bibit terong, cabai, tomat Mbak Trican.
2: Oh bibit sayuran.
1: Bibit kembang tujuh rupa juga tersedia.
2: Kata Bunda Iris, kata Bunda Giska.
1: Apa?
2: Minggu tutup, tanggal merah tutup, Senin sampai Sabtu sibuk. Jadinya gak jadi ke KUA deh.
1: Oh tapi gue Gunung Kawi katanya Bang Aris yo.
2: Oke, Gasken ya, sudah ngopi belum?
1: Coba dong.
2: Coba dong.
1: Lo.
2: Hey.
1: Lo ketemu tetangga kita di sini lagi lo.
2: Lo. Eh, kecucah lambeku meringis saya karena ulahmu.
1: Lo. Rumah Bibit blok berapa ini kira-kira?
2: Lo ketemu tangga.
1: Lo blok berapa, jalur berapa?
2: Iya,
1: nomor
2: nih
1: berapa rumahnya?
2: Kan jadi nostalgia.
1: Lo kan Bunda JJ. Meskipun minggu tetap harus produktif.
2: Iya harus dong.
1: Besok kembali ke setelan awal begini pagi. Pagi-pagi sekolah lagi.
2: Oh, pagi-pagi sekolah lagi besok. Karena kan ini hari Minggu ya, jadinya libur.
1: Yes, Bunda JJ. Ada juga sarapan cayang, nasi goreng peles.
2: Hah?
1: Nasi goreng peles.
2: Peles.
1: Peles so tulisannya.
2: Oh, peles.
1: Lawannya Makas Bunda Oleng di Kanza. Oh, ini lagi ada acara kah di Kanza kah?
2: Mungkin.
1: Makas sama Pak Iting sama pagi ya. Aku ya di depan loh, Mbak. Oh, ini loh.
2: Siapa?
1: Acong Rumbia.
2: Oh, iya, Mas Acong. Selamat pagi, Mas Acong.
1: Ayo, selamat pagi, Bestai.
2: Selamat pagi, Mas Acong. Ya, Mas Acong. Ya, aku tahu dari Rumbia. Tapi gue namanya lupa.
1: Aku tunggu-tunggu di sini gak masuk-masuk loh di TikToknya loh.
2: Oh, tiba yang wawa.
1: Ayo, Tante Lumintu.
2: Tante Lumintu apa, Tante?
1: Tante Lumintu yang ngerungoknya loh, Re.
2: Oh iya, Re. Eh, kata ini Pak Sul ada tamu. Hilang disek ya. Oke.
1: Eh, 10.51 lah, ini cedak sekali.
2: Iya, laka malah nostalgia, Chan. Kata Bunda Geska dipenuhi tanggone Chandra Totria. Iya, teman. Tanggone Chandra KB ini yang TikTok.
1: Bentar dulu. Ini kalau blok 10.51, apakah ini Bang Rizky?
2: Ayo.
1: Apakah ini Bang Rizky? Apa bapaknya ini jangan-jangan?
2: Ibunya.
1: Apa iya?
2: Siapa tahu.
1: Aduh, selamat pagi Mama Rani. Mau absen ya biar tambah rame. Salamnya buat semua pendengar radio Tidak Ramai Jaringan aja ya.
2: Okay.
1: Makin jaya di udara.
2: Thank you Bang Aris juga udah kasih kopi ke kita ya. Mantap, segar.
1: Oh, Bang Aris yuk. Pieto.
2: Kamu
1: Bang Aris, dia dikasih kopi aja bikin huru hara. Ya miknya ditonjok-tonjok sama dia.
2: Sakit tangan dedek Bang. Tangan dedek sakit kegentok ini Bang. Kegentok ini loh Bang. Ini tangan dedek Bang.
1: Ya kan saking semangatnya loh dikasih kopi sama Bang Aris loh. Ada juga Mbak Ina. Mbak Ina di Tandus ya. Neng Gunung Kawi kui golek apa Mbak? Golek
2: ya rahasia, misi rahasia no.
1: Kalau ke Gunung Kawi ini cari apa namanya pengalaman.
2: Pengalaman apa? Pengalaman mistis.
1: Cari pengalaman perjalanan jauh naik ke gunung.
2: Iya, gitu, ya, Mbak, gitu Indah. Loh, Mbak Indah. Ih,
1: kita
2: gimana sih?
1: Harus berpikiran positif gitu.
2: Iya loh, aku bukan tonggone Chandra loh ini. Oh iya, kamu bukan. Sing mau loh.
1: Sing tonggone Chandra ki sing rumah bibit.
2: Oh Krisna jarene Chan.
1: Oh Krisna.
2: Krisna Mbak Chandra.
1: Oh Krisna. Oke.
2: Waalaikumsalam Wongko Prasetya. Waduh. Lah wes entek waktune, guys.
1: Heeh, ya Allah, besti. Besti nih gitu deh. Kalau udah di ujung-ujung aja.
2: Ya rame banget yang masuk ya. Bener. Walaupun akun kita dibatasi tapi alhamdulillah masih rame.
1: Enggak, ini di sini nih, yang di sini nih. Kenapa enggak WA dari tadi? Maksud aku enggak wow dari tadi. Kenapa baru sekarang udah di ujung tanduk gitu kan?
2: Ya udahlah, sapa-sapa namanya aja, ya langsung kita closing.
1: Nur Rahman, selamat pagi aja ya. Selalu panjang umur, saya selalu enteng jodoh.
2: Amin.
1: Mbak mau request Deno.
2: Ya gak bisa ya.
1: Ini Farel yang tadi loh dari Tegal Yoso ke Bumen.
2: Males, aku kemarahan sama kamu.
1: Farel ya di sini ada ternyata. Ya Mas Arif Sumberjo hadir. Ada Mbak Elmi apa? Golek apa?
2: Golek apa? Naga.
1: Ya di Gunung Kawi golek nganu masukan.
2: Rahasia no. Misi secret.
1: Mbak Supana selamat jalan OTW. Look, kita mau kemana Mbak Supana?
2: Kita gak kemana-mana Mbak Supana.
1: Jadi gak jadilah Bang Aris.
2: Gak jadi deh, kita mau pamitan aja lah.
1: Abis, ya nanti kita ngobrolin di belakang layar aja ya Bang
2: Arif. Yaudah, kalau gitu besti saatnya Domio pamit.
1: Yes, langsung kita akhiri.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng Radio.
1: Panteng Tri Rama dong.
2: Miau.

0: selanjutnya. Lintas terkini. Lintas terkini. Inilah lintas terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Alif Radio Duta Kota Metro. Dikutip dari Kupas Tuntas, Kejaksaan Negeri Metro mengusut sejumlah dugaan korupsi yang berkaitan dengan proyek infrastruktur di Kota Metro. Tiga perkara menjadi sorotan, mulai dari proyek sanitasi, peningkatan jalan, hingga pembangunan jaringan irigasi. Perkara pertama terkait dugaan korupsi program dana alokasi khusus atau DAK infrastruktur bidang sanitasi tahun anggaran 2022. Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan dan Kejari Metro masih menunggu hasil perhitungan potensi kerugian negara dari Inspektorat Kota Metro. Perkara kedua adalah dugaan korupsi proyek peningkatan atau rekonstruksi Jalan Dr. Sutomo tahun anggaran 2023. Kasus ini telah memasuki tahap penuntutan dengan 5 terdakwa. Sementara perkara ketiga terkait dugaan korupsi pembangunan atau rehabilitasi jaringan irigasi tersier tahun anggaran 2023 yang kini telah meningkat ke tahap penyidikan. Penyidik juga telah menggeledah kantor dinas terkait dan mengamankan sejumlah dokumen serta barang bukti elektronik untuk dianalisis. Kepala Kejari Metro menegaskan lembaganya berkomitmen menjalankan penegakan hukum secara profesional, termasuk mengusut dugaan korupsi yang berkaitan dengan pembangunan dan infrastruktur di Kota Metro. Tiga perkara yang tengah ditangani pun masih terus berproses sesuai tahapan hukum yang berlaku. Demikian lintas terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian, lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio 3.

Trirama FMNet, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balik Bukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: pasti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Pina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik.
1: Halo, selamat pagi Zayang. Assalamualaikum.
2: Zayangku, gimana hari ini? Kamu sudah siap bergoyang bersama kita berdua?
1: Harus siap dong ya, seperti biasa kita akan bersama selama 2 jam ke depan.
2: Kecil.
1: Mangga langsung aja diperudulkan sayang. 08 ya, 5126666931.

0: Asik, dikasih bumi ini semakin panas memang pada ranas Gusti Nu Agung.
1: Iya sayang, panas banget hari ini, cuacanya cetar membahana ya. Seperti suara kita yang udah cetar sekali.
0: Alah, seperti ya, alis kan? Kamu juga yang udah cetar.
1: Alah, alis naon, alismu yang udah cetar kayak cicak rowo.
0: Kamu sedang berusaha, kamu udah selesai belum sih itu mengukir-ngukir ya?
1: Yaudahlah, aku mengukirnya seperti ini ya, saja.
0: Tapi hari ini bagus loh ya, ada kemajuan. Di antara part-part yang sulit ya ketika make up adalah part membuat alis ya. Bet, yang luar biasa sulit sekali. Kayak itu bisa makan waktu yang lama banget.
1: Iya.
0: Udah lama giliran. Kayak itu bisa makan waktu yang lama banget.
1: Iya.
0: Udah lama.

0: Besti, gak usah emosi-emosian. Kamu udah berangkat aja gak apa-apa dengan alis yang bencong gitu. Malah jadi ciri khas nanti.
1: Alisnya ya, bencong kan? Sambil agusin lagunya. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat aktivitas aja di hari Minggu ini. Hari tanggal 26 ya, 26 Juli 2026. Hari ini seperti biasa, hari Minggu ada cek kesehatan gratis di Radio Tri Rama FM, sayang.
0: Betul, sayang. Kamu bisa langsung aja meluncur ya. Udah dimulai sepertinya ya, udah jam 10 ini kan biasanya dimulai dari jam 9 sampai jam 4 sore nanti, sayang. Kamu harus menyatu dan harus hadir ya.
1: Nanti bisa ini cek bersama Ibu Marince ya, bisa konsultasi dulu seputar keluhan kesehatan yang kamu rasakan, nanti akan direkomendasi kan ya, minumnya apa, biosi nanti dikombinasikan sama herbal apa gitu.
0: Okay.
1: Ya. Oke, besti seperti biasa, sok mangga dipurudulkan, diawur-awurkan sayang. 085126666931.
0: Bisa voice note, bisa kamu WhatsApp aja, atau juga besti mau di line telepon boleh
1: atuh sayang. Seperti biasa juga nanti di segmen selanjutnya akan ada informasi-informasi seputar kesehatan untuk darah resti aku.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Yang ini yang mau lihat penampakan aku dan juga Neng Pinul ya. Pinul mau masuk gak Pinul? Bisa nonton aku ya di tok-toknya Radio Tri Rama FM sayang ya. Yang belum follow di follow-follow dulu sayang, aku cinta aku, sok mangga ya. Kita kasih dendang lagi spesial untuk Bara Resti. Jangan kemana-mana, tetap barengan sama kita berdua di Bandar Dangdut Biosi bersama
0: Duo Bandar.

Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di Tri

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya? Duta Yoso Mulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat. Kolesterol.
1: Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini ya, udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah
1: ya. Perubahannya gimana Pak?
2: Ya alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang kelak, yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya, ada, alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
2: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis
1: Biosiaga.
2: Biosiaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosiaga, alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net, 11 makin berkelas.
5: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa
4: rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian Grand Prize di tanggal 15 Desember 2026.
5: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
4: Gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net dan didukung oleh Biosi, herbal tetes premium masa kini. Biosi.

0: Alhamdulillah ya Pak, akhirnya sekarang kita punya rumah sendiri.
1: Iya Bune, alhamdulillah ini berkat kerja keras kita selama ini.
0: Satu lagi Pak, Ibu Ki kepengen banget punya dapur yang nyaman, rapi, lanco, wantik Pak.
1: Sabar Bune, Bapak sudah memikirkan itu. Terus, rencana Ibu yang dulu pengen buka warung di rumah jadi Bu?
0: Ya jadi toh Pak, tapi ya itu, Ibu masih bingung, peralatannya juga kita belum punya.
1: Nggak usah khawatir Bu, ayo ikut Bapak ke toko Budiman Jaya Aluminium.

0: Firman Jaya Aluminium melayani dan menerima pesanan berbagai macam jenis barang seperti lemari baju berbagai macam model, lemari sudut, kitchen set atau dapur cantik, akuarium serta aksesorisnya, etalase, kusen aluminium, menerima servis dan pembuatan berbagai jenis barang dari bahan aluminium. Dibuat dari bahan damai bukan oplosan dengan kualitas terjamin kekuatannya. Insya Allah tidak akan kecewa. Datang segera ke toko Budiman Jaya Aluminium atau langsung kunjungi alamat produksi kami di Jalan Lintas Timur Taman Negeri dari arah Sukadana 50 meter sebelum pasar Taman Negeri. Telepon Kang Iwan 0853-8443-3919. Budiman Jaya Aluminium dengan harga terjangkau dan bersahabat.
1: Yeay, akhirnya lulus juga. Eh, Nina, kenapa? Kamu udah lulus kok masih cemberut

0: aja sih galau karena dia.
1: Gimana gak cemberut, Fir? Bingung banget nih, pilih kampus buat lanjutin kuliah.
0: Oh, itu yang bikin galau. Udah, ikut daftar di Universitas Muhammadiyah Metro aja.
1: Kenapa harus ke Universitas Muhammadiyah Metro?
0: Nah, ini nih yang gak pernah update informasi. Jadi, Universitas Muhammadiyah Metro itu kampusnya berbasis Islam modern. Biaya kuliahnya terjangkau dan banyak beasiswanya. Kampusnya nyaman dan fasilitasnya juga lengkap. Peluang karirnya luas dan networkingnya berskala nasional.
1: Wah, ini mah udah komplit banget.
0: Makanya, gak usah ragu lagi deh. Yuk daftar sekarang daripada galau mikirin dia.
2: Semua bisa kuliah di Universitas Muhammadiyah Metro. Universitas Muhammadiyah Metro menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan program Pasca Sarjana S2 Magister, program Sarjana S1 dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Agama Islam, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Kedokteran, dan program Vokasi atau D3. Ayo bergabung bersama Universitas Muhammadiyah Metro dan dapatkan beasiswa. Mulai dari beasiswa KIP Kuliah, beasiswa San Surya, beasiswa untuk mahasiswa berprestasi, dan beasiswa lainnya. Informasi penerimaan mahasiswa baru, kunjungi website kami, penmaru.ummetro.ac.id, Instagram, @admisi_ummetro, WhatsApp di 0858-9666-6588. Periode pendaftaran, periode kedua, mulai 3 Maret sampai dengan 13 Mei 2026. Dan periode ketiga, mulai 3 Juni sampai dengan 13 Agustus 2026. Universitas Muhammadiyah Metro, beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 116, Iring Mulyo, Metro Timur, Kota Metro. Saatnya wujudkan masa depanmu bersama Universitas Muhammadiyah Metro. Daftar sekarang dan jadilah bagian dari kampus profetik dan profesional.

0: Baradaya ini spesial untuk si si saha ya teh tadi, si Parel, cenah si Parel. Aku sedang tidak berdaya, aku sedang menjemur, padi
1: menggunakan capil.
0: Aku dari tadi bilang pakai itu Parel, pakai naon etanu dina, eh dina naon dari bambu naon naon naon.
1: Kalau bahasa Sundanya naon?
0: Cecetok.
1: Cecetoknya. Cecetok.
0: Nanya si Pina kalau katanya apa Pin bahasa Jawanya gini Pin. Gitu kata si Parel teh.
1: Capil.
0: Iya benar capil itu.
1: Capil saya bunder.
0: Pokoknya yang lagi beraktivitas di luar ruangan ya. Semoga kalian semuanya sehat ya.
1: Amin.
0: Soalnya ya panasna Gusti nu agung ya.
1: Haradang banget ya Besti.
0: Makanya
1: ya,
0: kata aku juga setiap hari selalu diingetin ya. Biar aktivitasnya selalu lancar, kalian tetap semangat.
1: Betul.
0: Gak gampang sakit ya, apalagi di cuaca yang seperti ini meni. Panas pisannya. Kamu minum Biosisi Haga sayang 3 kali sehari sayang aku cinta aku ya.
1: Iya sayang.
0: Membantu untuk melindungi tubuh kamu dari radikal bebas. Ya, terus juga meningkatkan sistem imun kamu supaya tetap sehat. Terus juga membantu mengobati berbaik macam penyakit yang kamu rasakan, baik kronis maupun degeneratif sayang.
1: Betul
0: ya. Langsung
1: dan,
0: aja
1: Besti bisa dapetinnya ke Radio Trirama FM.
0: Oh jelas dong. Hari ini juga ada cek kesehatan gratis ya, seperti biasa di hari Minggu. Nanti bisa berjumpa dengan Ibu Marinse. Kalian bisa cek kesehatan dan juga konsultasi. Nanti akan direkomendasikan produk yang harus dikonsumsi ya, pastinya Biosisi Haga. Nanti tinggal dikombinasikan aja sama herbal lainnya sayang ya.
1: Iya sayang, pokoknya kamu disesuaikan dengan kondisi kesehatan kamu ya. Karena memang sekarang ini kan banyak orang tuh mengeluhkannya beda-beda neng. Ada yang asam lambung, ada yang keluhannya tuh jantungnya berdebar-debar gitu ya. Terus habis itu ada juga yang sering pusing, sakit kepala,
0: asam urat,
1: betul,
0: tinggi,
1: kolesterolnya
0: diabetes,
1: tinggi, ya kan semuanya pasti dirasakan banyak orang. Baik itu yang di anak-anak, ya remaja, dewasa, bahkan lansia sekalipun yang biasanya rentan sekali juga bisa terkena permasalahan tersebut ya. Jadi kita harus bisa memeriksakan kesehatan tubuh kita secara berkala.
0: Betul.
1: Supaya kita bisa mengetahui ya.
0: Iya, makanya kalau ada cek kesehatan gratis datang sayang aku ya.
1: Iya.
0: Oke, sok mangga langsung aja di Purudul kan yang mau ikutan gabung barengan sama kita berdua ya di 0851266931 ya. Hari ini aku ada tebak-tebakan buat kami.
1: Apa sih?
0: Ikan-ikan apa yang paling ganteng?
1: Ikan apa Besti yang paling ganteng?
0: Ada yang udah menjawab cina cek si iya. Cek si Parel. Pokoknya ikan-ikan apa yang paling ganteng? Ikan punjungan. Pertama nu paling ganteng mah yang mengantarkan punjungannya.
1: Masa sih?
0: Cek si Hatin, cina aku suruh nyebut, cina aku naon si Hatin. But nyebut gitu maksudnya. Tekanaya. Jangan lupa jualan. Jualan naon karahu.
1: Hah, karahu.
0: Tarahu. Oh, tarahu merenya. Dararahu.
1: Dararahu.
0: Eta mah ini bantuin jualannya Pak Cupli itu mah jadinya tararahu Maya. Kata si Parel yang parah lagi cenak kena kanker. Aduh.
1: Aloh,
0: kanker.
1: Iya betul.
0: Iya ngeri.
1: Iya apalagi kantong kering.
0: Itu mah kantong kering
1: ngeri
0: kita
1: banget
0: berdua.
1: Iya kan ngering banget gak tuh. Ngeri banget.
0: Apalagi
1: ya.
0: Apalagi di akhir bulan gini gak semuanya kantong kering. Punjungan te angges-angges selalu bermunculan pagi, siang, sore.
1: Malam juga iya dianterin. Ya Vin, hari minggunya kamu duet nyeng-nyeng sama dia. Nyeng-nyeng tuh apa sih?
0: Nyanyi.
1: Oh nyeng-nyeng.
0: Sahan ngomong.
1: Itulah Bu Ecena.
0: Kamu mau nyawer kita nyuruh-nyuruh nyanyi. Suara kita loh suara emas.
1: Betul.
0: Maskaratan.
1: Terus kata dia minta pendapat ke kita.
0: Aduh,
1: ya.
0: Naon pendapatnya?
1: Lomba opo ya, guys? Wong-wong tua sing serugi. Orang tua disuruh lomba, ya kan? Encok nanti Bu Ecena sing iling. Ya harusnya mah kayak kita-kita ini yang lomba, ya kan, lomba makan.
0: Enggak, maksudnya kenapa dia harus memilih yang orang tua? Emang anak-anak mudanya enggak mau
1: diajak? Iya loh, Bu Echena nih gimana sih? Anak-anak muda juga banyak.
0: Ya enggak apa-apa kan dicampur, cuman mungkin maksudnya yang untuk ini, untuk yang lansia
1: merenya. Tapi ya jangan lansia banget, takut encok kan.
0: Ya. Ini ya enggak apa-apa tuh biar seru ya.
1: Nanti, tapi ya udahlah, nanti kita kasih rekomendasi. Cuman rekomendasi yang paling tepat ya udah yang duduk gitu kan sambil makan ya, makan bakso.
0: Iya we, iya naon lomba makan kerupuk kayaknya sih ya. Boleh lah, cuman nanti bawa nasi sendiri-sendiri ya biar wareg.
1: Ya udah, buat sana aku kasih rekomendasi, gua beli bakso, kalau enggak bikin bakso sendiri, udah bikin perlombaan makan bakso, siapa yang paling cepat gitu
0: jangan
1: kan.
0: Orang udah tua disuruh makan bakso cepet-cepet kayak keselok deh, keseglok.
1: Ya udah, ya terserah, yang penting kan siapa yang ini duluan gitu loh.
0: Aku takut banget dia kelolotan.
1: Pokoknya yang duduk aja, jangan yang bertingkat-tingkat. Lomba balap karung nanti ya, lomba apalagi sarung ya, jangan, takut banget nanti itu encok.
0: Yang ini yang pukul bantal itu loh.
1: Ya itu tambah sakit badannya semuanya.
0: Yang kan bantalnya kan isinya kapuk.
1: Udahlah lomba, lomba ini
0: batu menyeri.
1: Lomba gateng wey.
0: Apa kui?
1: Itu loh yang pakai bola bekel itu loh, yang batu-batu itu. Kalau zamannya dulu anak-anak ya kan, udah itu kan duduk paling sakit tangannya doang.
0: Oh gitu. Oke deh besti-besti aku, sok yang mau ikutan gabung ya, dijawab pertanyaan dari aku, ikan-ikan apa yang paling gitu.
1: Alah, kita dipamerin lagi pasti. Hah? Kamu ini ya.
0: Apa? Apa? Pamerin apa? Ih.
1: Agus di Raman Utara Lampung Timur ya. Hey.
0: Hey. Apa Gus? Ya Allah Gustino Agung.
1: Ya aku gak mau nyebutin yang itu ya. Tumben openingnya sesuai cuaca loh. BTW alis kalian motifnya cicak.
0: Iya.
1: Cicak ya. Iya.
0: Oh, nanti kita spill ya.
1: Hari Minggu ini semangat banget. Oh, sarapan jelas. Apakah kalian?
0: Sarapan kodok.
1: Tiwul goreng kah? Dia yang sarapan kodok.
0: Ih. Nanti kamu bisa loncat-loncat loh Gus. Kayak kodok-kodok ngorek.
1: Belum, kodok. Enggak, kayak kodok aja dia bisa loncat-loncat.
0: Iya, terus abis itu kung kung kung kung.
1: Tapi sayang sekali ini enggak ada kungkong, soalnya kan kemarau ya. Kirim salam buat semuanya Azza ya. Selamat mingguan. Matt meluncur ke semak-semak. Hey, bye-bye.
0: Sadar ya. Kamu sama yang gue sana.
1: Protein ini enaknya dimasak apa ya, Bes katanya?
0: Ah, jangan nanya, mong. Korean day.
1: Please ucapkan dengan cepat.
0: Enggak mau.
1: Sebagai jambu tiba benjut.
0: Kamu enggak takut?
1: Bu Echena dikasih saran ya sama Mas Agus nih. Apa? Lomba buat orang tua khususnya ibu-ibu adalah lomba gibah.
0: Eta mah lain lomba, eta mah mangka resepna Agus. Eta mah tuh kudu dilombakeun ge tiap hari ngegara ribah eta mah.
1: Nya.
0: Aduh. Tuh kata si Hello Ketek. Hello Ketek.
1: Apa sih?
0: Katanya awas kalau ngomongnya cepat nanti keselepet. Kepleset
1: ya kan. Ya ampun.
0: Ya makanya aku enggak mau, takut aku mah soalnya lidah aku selalu pabaliut kalau ngomong.
1: Apalagi gua ya kan.
0: Apalagi dia yang sangat asbun. Ah bahaya Agus, kamu mah jangan ngadi-ngadi. Coba kamu ngikutin tadi kata si Agus voice note.
1: Jangan. Takut keceplosan.
0: Ya udah sayang, nanti dilanjut lagi ya. Meni capek gini gogorowokan teh ya. Tapi biar semangat kan, makanya aku gogorowokan sama Vina setiap hari ya. Untuk yang lagi di pasar-pasar di goyang ya, semangat aja sayang, mudah-mudahan hari
1: ya, sayang.
0: Ini ya sayang. Iya naon nama nate jualannya laris manis
1: senyum gimpul ya, dagangan abis duit ngumpul.
0: Oh, si Vina sekarang lancar ngomong itu. Biasanya dia tetap bisa tanya ho. Naon, bingung nek ngomong naon. Sekarang mah udah alhamdulillah.
1: Iya, udah ada kemajuan, kemajuan ya. Biar aku progress. Maju terdepan.
0: Iya, walaupun asbunnya masih nge-asbun banget. Ya baiklah, kita akan kasih denang spesial kepada Resi. Janganlah kemana-mana, tetap bersama kita berdua di Bandara Dangdut Biosi
1: bersama Dua Bandar.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
3: Aduh, ya Allah.
4: Eh, Bu Rina? Bu Rina kenapa, Bu?
3: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
4: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
3: Serius, Bu? Kok bisa?
4: Saya rutin minum Biosi Sihaga.
3: Oh, Biosi Sihaga?
4: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa. Hah? Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
3: Iya.
4: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
3: Masya Allah.
4: Badan jadi lebih ringan.
3: Saya boleh coba, Bu?
4: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain. Kebetulan saya bawa. Bu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, bit, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
4: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
3: Alhamdulillah, berkat Biosi Sihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
4: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, tersedia di seluruh jaringan radio.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Humdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
0: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
1: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
0: Wah, betul eh. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya. Beli kasur busa Inoak ini.
1: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa. Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbonggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo, datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: selalu sama kamu, kamu, kamu, Kararamu.
1: Iya, kamu yang gak selalu hadir barengan kita, tapi kamu selalu monitor.
0: Selalu memantau seperti Pak Cupli.
1: Ah, Pak Cupli mantau.
0: Dia biasanya suka ngomong gitu, aku memantaumu dari jauh, cina gitu.
1: Iya sih, bener sih. Pak Cupli selalu memantau dari jauh dan juga Bunda Daryati.
0: Sama Bunda
1: ya.
0: Kita. Oh, kamu dibilang Umi, cina Umi. Umi Vina, ya sudah selesai mengukir alisnya dengan motif kadal buntu.
1: Kadal buntu, kamu cucok rowo, cucok rowo, cucok ro, cucok. Cucok ro, cucok rowo.
0: Cucak.
1: Cucak rowo.
0: Ah, ting cucok wae sih.
1: Cucok. Cucok. Cucok banget ya ampun.
0: Bin, kamu waktu itu kan nyari tukang pijat perempuan ya?
1: Iya.
0: Ada lo tuh si Hello,
1: siapa?
0: Si Hello Ketek yang manggil kamu Umi itu, dia ternyata bisa memijat seluruh badan.
1: Nah itu cewek apa cowok yang mijat?
0: Tuh kata gue juga benar, cucak.
1: Oh cucak.
0: Cicak, cicak, wah cicak, cicak sama di dinding.
1: Cicak, cicak di dinding. Curi semanut.
0: Barangnya sih aku hari ini ada cek kesehatan gratis ya. Ibu Marija udah buricak burino.
1: Alah iya.
0: Menunggu kalian. Ya pastinya langsung aja meluncur ke Tri Rama di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Waibungur Lampung Timur.
1: Betul, kemarin dengan pesona merahnya dari dari Ninine ya Besti ya.
0: Oh kamari ya nak.
1: Iya.
0: Berem gitunya. Wow mantap.
1: Iya iya bisa jadi sih. Wow udah ada yang ngeborong.
0: Wow
1: Bapak Timin dari Joharan.
0: Alhamdulillah.
1: Iya keluhannya tuh sesak napas loh.
0: Iya.
1: Ini minumnya Biosis Siaga. Terus sama apa namanya ini Herbal Agar Lucelte ditambah sama bubuk asma ya. Terus juga ini tadi ada Bapak Abu Ardi dari Tanjung Kencono ya.
0: Wah, udah langganan. Wah, ini mah
1: ini
0: ya,
1: barang biosinya sekaligus dua loh. Terima kasih Bapak Abu.
0: Terima kasih Tara, thank you.
1: Iya ada Mbak Susiati
0: nah,
1: juga dari Rumbia
0: borong.
1: Sudah berlangganan banget ya. Wow tuh borong sesuai Tawa Zigo 26 yeah. Yang masih ada promonya ya. Beli dua gratis satu. Jadi cuma 200.000 kamu udah bisa dapetin 3 sekaligus ya Zayeng.
0: Iya betul.
1: Ditunggu yang belum merapat atau yang masih di perjalanan, hati-hati di jalan saja ya Zayeng. Tenang aja kan sampai jam 4 sore.
0: Iya, pokoknya mah yang mau meluncur masih ditunggu, waktunya juga masih cukup panjang. Yang penting kamu hati-hati di jalan, pakai helm sayang kalau pakai motor panas soalnya.
1: Betul, pakai masker juga kalau bisa ya.
0: Iya.
1: Karena memang debu lagi benar-benar banyak banget di jalan dan pada akhirnya juga membuat kita kan sering banget sesek terus abis itu juga kadang bersin-bersin ya Neng karena debu-debunya
0: banget.
1: Karena memang debu itu bisa mengakibatkan permasalahan tersebut ya Neng.
0: Iya debu-debu jalanan itu banyak makanya aku lagi rindunya sama hujan ya bukan sama kamu.
1: Halo.
0: Besti aku sekarang kita ke segmen ini dulu ya, nanti yang udah ikutan cing salalabar heula.
1: Baca.
0: Wina kamu pernah nggak nahan-nahan pipis?
1: Pernah.
0: Misalnya di perjalanan.
1: Di perjalanan aku sering banget kalau di perjalanan. Aku sering banget menahan.
0: Tapi ada juga kalau di perjalanan mungkin oke lah itu darurat ya. Ada loh yang di rumah nahan-nahan pipisnya kundang.
1: Ada. Siapakah dia?
0: Iya ada yang kayak gitu. Kayak dia tuh terlalu mager udah saking udah pewe merenya.
1: Gimana sih?
0: Nanti enggak boleh.
1: Padahal cuma ke belakang ya, melipir aja.
0: Enggak mungkin kan rumah enggak ada kamar mandinya.
1: Betul. Kamar mandi tetangga juga nganggur
0: enggak apa-apa. Masa ke rumah tetangga pasti pada punya semua, makanya jangan menahan kencing ya atau buang air kecil sayang karena itu bisa berbahaya lo ya.
1: Iya.
0: Jadi kalau misalnya kamu sering menahan pipis atau buang air kecil secara terus-menerus ini berbahaya bagi tubuh karena dapat menyebabkan infeksi saluran kemih, batu ginjal, serta melemahnya otot kandung kemih. Jadi kebiasaan buruk ini memicu penumpukan kuman dan juga endapan mineral yang merusak organ pencernaan dan saluran kemih yang harusnya dibuang kok kamu tahan-tahan.
1: Iya sih benar-benar ya.
0: Sedangkan kan itu harus dikeluarkan karena banyak bakterinya.
1: Betul.
0: Iya. kenapa malah ditahan-tahan? Jangan sayang,
1: bestie
0: ya. Jadi banyak banget dampak buruknya kalau misalnya kamu menahan buang air kecil ya, yaitu yang pertama adalah ISK atau infeksi saluran kemih. Jadi air kencing yang tertahan ini menjadi tempat kuman dan bakteri berkembang biak dengan cepat. Itu yang bikin infeksi sayang, karena ya harusnya dibuang ya, malah kamu tahan di dalam makin berkembang biak makin banyak toh yo.
1: Iya, betul.
0: Terus juga dampak buruk selanjutnya kalau misalnya kamu menahan buang air kecil yaitu batu kandung kemih dan juga ginjal.
1: Nah, tuh zeyeng.
0: Jadi mineral di dalam air kencing ini mengendap dan mengeras menjadi batu karena tidak segera dibuang. Ngapain kamu ditahan? Kalau jadinya emas permata mendingnya.
1: Enggak apa-apa.
0: Iya, ya, kan? Makan jadi penyakit. Iya. Harus dibuang sayang ya. Terus juga dampak buruk berikutnya dari menahan buang air kecil adalah otot kandung kemih kamu menjadi lemah ya. Jadi otot penahan kencing meregang terlalu lama, ini beresiko membuat Anda menjadi sering mengompol. Bisa jadi yang kayak apa, nggak ketahan gitu ya, tiba-tiba suka ngobrol-ngobrol tuh mungkin awalnya suka nahan-nahan kencing gitu, makanya jangan suka ditahan-tahan, kencing aja gitu ya besti ya. Nah selanjutnya nih Pina, kalau misalnya kamu sering nyeri perut dan pinggang ya, bisa jadi itu juga karena kamu sering menahan buang air kecil ya.
1: Aduh.
0: Jadi tekanan air kencing yang penuh ini menimbulkan rasa sakit pada perut bagian bawah hingga menjalar ke pinggang. Pernah kan ngerasain itu? Karena aku juga pernah menahan buang air kecil, walaupun tidak, maksudnya enggak setiap hari, ada beberapa momen ketika harus kayak
1: menahan,
0: terpaksa
1: ya?
0: Menahan
1: betul.
0: Kencing kayak misalnya di perjalanan yang kita enggak bisa setiap ini kita berhenti kan, misalnya naik angkutan umum tuh bisa kan, sedang kita udah kebelet-belet gitu ya. Nah ternyata itu bisa dampaknya yang langsung terasa itu nyeri perut dan juga pinggang. Pasti kalian pernah lah ngerasain itu ya, karena tekanan dari ini air kencingnya itu Vin, karena terlalu banyak akhirnya menekan bagian perut bawah ya. Terus yang berikutnya yang terjadi atau dampak buruk kalau misalnya kamu sering menahan buang air kecil adalah infeksi pada ginjal kamu.
1: Ini yang paling bahaya dan paling mengerikan ya, Zeyeng.
0: Ngeri banget kan. Jadi bakteri dari kandung kemih naik ke ginjal, ini dapat memicu infeksi berat yang berbahaya.
1: Besti.
0: Jadi kebiasaan-kebiasaan menurut kamu itu sepele ya, ternyata itu bisa menimbulkan dampak yang sangat buruk untuk tubuh kamu, terutama pada organ ginjal.
1: Iya, organ dalam ya dalam tubuh kita.
0: Jadi untuk besti-besti dihilangkan kebiasaan buruk menahan buang air kecil sebisa mungkin. Kalau misalnya kamu udah terasa pengen buang air kecil, ya langsung aja dibuang. Ngapain kamu biarkan dia mengendap terlalu lama, nanti

0: jalannya juga selalu
1: terjaga
0: selalu sehat ya. Untuk besi-besi selalu pastikan konsumsi BioCCH 3 kali sehari sayang ya, karena bagus untuk kesehatan ginjal kamu.
1: Betul.
0: Pastikan juga minum air putihnya yang cukup, tapi juga jangan menahan buang air kecil karena itu justru akan merusak ginjal kamu.
1: Ya, Zayeng, dan pastinya juga kamu bisa kombinasi ini dengan kapsul Proren ya, khusus banget untuk menjaga kesehatan ginjal dan bahkan bisa juga menghancurkan apa namanya batu ginjal. Betul. Atau juga untuk besi yang mengalami permasalahan dari apa namanya
0: infeksi saluran kemih.
1: Iya, itu biasanya juga kan ada ya di situ, Nen. Nah, itu nanti akan hancur dan luruh
0: bersama air kecil.
1: Iya, betul.
0: Nah, itu dia besi-besi yang mau mendapatkan BioCCH Haga, langsung aja luncuran yuk ke studio Radio Tri Rama FM.
1: Ya, sayang.
0: Dan komen Desa Taman Negeri Waibungur Lampung Timur dan juga tersedia di seluruh jaringan Tri Rama FM. Net. Yang mau coba pesan antar mau dikirim lewat ekspedisi boleh ya, Neng.
1: Boleh.
0: Calling-callingnya.
1: Langsung aja ke call center ya di 0831 700 60 600.

0: Sambutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Cuecanya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending lasane nyaten kulo tumbas meleh sale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo wadoso diusi teng inovasi semenjak konsumsi diusi niku kok rontok mending lan iki ajeng kulo pados meleh. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan mawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Mah, main si Titin teman aku cerita.
5: Cerita apa,
4: Dek? Cerita mau ada cerita berenang. Asik deh, Ma.
5: Di mana?
4: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
5: Oh, ya? Terus?
4: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
5: wah,
4: Ma.
5: Wah, asik ya.
4: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
5: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
3: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri. Tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
6: Aku masih bingung nih, mau daftar sekolah di mana? Nyari yang ada beasiswa sama seragamnya gratis, ada nggak ya? Daripada kamu bingung-bingung, mending daftar aja ke SMKS Ma'arif Purbolinggo. Ada pilihan program keahlian, fasilitas lengkap, bahkan ada beasiswanya. Terus, lulus bisa langsung kerja nggak ya? Bisa dong, banyak lulusan langsung kerja di industri, bahkan bisa magang ke Jepang dan Taiwan. Yuk daftar sekarang di SMKS Ma'arif Purbolinggo.
7: Pendaftaran peserta didik baru sudah dibuka. Saatnya bergabung bersama SMKS Ma'arif Purbolinggo. Kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara. SMKS Ma'arif Purbolinggo telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 kontes Honda Lampung tahun 2026, juara 2 peralatan praktik se-Sumatera, juara 3 kontes Suzuki Lampung, hingga juara 1 futsal putri tingkat Lampung, dan masih banyak prestasi lainnya. Didukung dengan kurikulum merdeka dan kurikulum industri, sehingga siswa benar-benar siap menghadapi dunia kerja. SMKS Ma'arif Purbolinggo membuka berbagai program keahlian, antara lain akuntansi, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, pemasaran, teknik komputer dan jaringan, teknik otomotif sepeda motor, teknik kendaraan ringan, serta teknik instalasi tenaga listrik. Fasilitas praktiknya juga sangat lengkap. Tersedia kelas industri seperti Honda Motor Class, Daihatsu Class, Indomarko Class, Axio Class Program. Menariknya lagi, banyak banyak lulusan SMKS Ma'arif Purbolinggo yang langsung bekerja di berbagai industri di Lampung. Siswa juga memiliki kesempatan mengikuti program magang ke luar negeri seperti Jepang, Taiwan, Malaysia, dan lainnya. Selain itu, tersedia berbagai ekstrakurikuler mulai dari sepak bola, futsal, voli, pramuka, pencak silat, musik, tari, hingga kewirausahaan. Dengan biaya pendidikan yang murah, seragam gratis dari sekolah, serta berbagai program beasiswa seperti beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa kurang mampu, beasiswa yatim piatu, dan banyak siswa yang mendapatkan KIP, fasilitas tambahan, seragam sekolah gratis, asrama pondok pesantren bagi siswa yang rumahnya jauh. Daftar sekarang juga secara online di snpmb.smkmaarifpurbolinggo.com atau datang langsung beralamat di Jalan Wahid Hasyim, nomor 1, Tanjung Intan, Purbolinggo, Lampung Timur. Informasi pendaftaran hubungi Tekad Winarto 0813-7919-4277 atau Wardoyo di 0858-4108-2336. SMKS Ma'arif Purbolinggo, kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara.
0: Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi barengan Duo Bandar.

0: semoga malam ini teh hujan ya Allah.
1: Iya ya Allah, karena aku butuh hujan untuk membasahi
0: bumi ini.
1: Iya. Bumi ini semakin panas, kayak tadi kan lagunya gitu.
0: Iya kan ya? Tadi di awal-awal
1: tiba-tiba
0: bumi ini semakin panas, terus sekarang hujannya. Mudah-mudahan aku tuh lagi kangen banget sama hujan.
1: Aku lagi rindu.
0: Rindu.
1: Kan rain hujan kan?
0: Sarapan apa dia tadi ya?
1: Kan kita belum sarapan.
0: Teteh Vina, Cina.
1: Apa?
0: Oh, tadi tuh ini Mbak Ani.
1: Apa Mbak Ani?
0: Mbak Ani itu tanya kamu, dua bandarnya kok cuma satu?
1: Iya, besok aku ya aku akan menampakkan diriku.
0: Vinanya masih malu-malu Mbak Ani.
1: Iya.
0: Katanya Mbak Ani kurang afdol teh jika kelihatan yang kelihatan cuma satu, Cina gitu.
1: Kak, Teteh Vina kan misterius, ada suara tak nampak orangnya. Tahu aja loh ya.
0: Misterius, dia memang goib.
1: Iya. Yuk, coba Besti yang mau gabung barengan kita berdua di line telepon, boleh banget di line telepon nomor bandar dangdut biasi 0851 2666 6931 ya. Ayo sah. Iya teh. Halo bandar dangdut biasi.
2: Herbal teteh premis masa kini.
1: Iya lagi, iya lagi. Gusti Nu Agung. Kumaha atuh Damang tante. Tawamu.
2: Gaya melupin di
1: podcast ya kan aku sok bisa.
0: Gayanya ngomong Sunda.
1: Aku kan sok bisa gitu loh.
2: Ya aku gak bisa, kan.
1: Nah, kamu tidak bisa, makanya bisa. Jadi orang sok bisa aja gitu.
0: Guys mulai ieu, guys mulai liernya.
1: Ya udah, dijawab atuh. Apa tadi pertanyaannya, mas apa yang paling ganteng?
0: Ikan.
1: Ikan apa yang paling ganteng?
2: Ikan mas. Masnya Mas Turino.
1: Kenapa sih kok semuanya pada jatuh cinta sama Pak Mas Turino?
0: Mas apa yang paling ganteng Mas Turino?
2: Enggak itu. Enggak terpesona sama pesona dia yang luarnya
0: itu. Mas Turino mah buat kamu aja, enggak mau. Aku mah tidak akan merebut Mas Turino dari kamu. Jung, ambil aja.
1: Ambil aja semuanya.
2: Aduh, mesti. Kan udah tak kirimin video 2 sejoli.
0: Mana? Belum dibuka ya, aku belum tahu.
1: Aku yang buka tadi.
0: 2 sejoli saha isina?
2: Iya. Udah kan?
1: Aduh, ya ampun, mesti. Kamu dosa loh sama orang tua ya.
0: Iya, nanti tak cewer loh kamu.
2: Beliaunya yang minta.
1: Oh, dia tuh mau video.
0: Ibu, terus, aduh, langsung sakit ini.
1: Ibu Marince sama si itu.
0: Terus?
1: Udah gitu.
0: Loh, bukannya dia pasangannya kok malah?
1: Iya.
0: Gimana sih?
1: Dia cemburu makanya di videoin.
0: Oh, Mas Turino lebih. Mas Turino lebih memilih Ibu Marince.
1: Ya,
0: ya bos.
2: Yang lebih Marince lagi pantengin kita nggak ini?
0: Ya, ya lah.
2: Ya,
0: ternyata ini ya pesona kamu kalah ya dari ini ya, pesona Ibu Marince lebih awur-awuran kayaknya ya.
2: Bukan lagi
0: kemarin malah jilbab nage warnana barem. Tambah buricak burinong, bukan lagi.
1: Iya.
0: Ya udah
1: deh, gayangin yuk buat siapa.
2: Requestnya Permata Hati ya guys.
0: Oh baik.
1: Baiklah, goyangin yuk.
2: Ya, goyangin buat Mbak Ani. Ini Mbak Ani di mana ini? Mbak yang di Veteran bukan ini.
0: Ani Uswa. Sahanya namanya tadi nak?
1: Uswatun.
0: Bukan, Ani Uswa aja. Usok nambah-nambahkan. Mbak Ani.
2: Tadi kelek tadi siapa ya?
1: Kelekmu mambu.
0: Anu jenenge Hello Ketek. Keteknya katanya bau bumbu seblak.
2: Ya itulah. Masih pantengin dia ya?
0: Masih dong.
2: Keteknya. Oh, iya. Masih yang ya?
0: Iya. Terus?
2: Terus siapa ada? Udah nanti Pak Supri yang lagi mantap juga.
1: Oke.
2: Ya, Pak Duban, Pak Barsononya. Ada LA juga selamat siang.
1: Selamat siang. Terus ada Mbak. Iya.
2: Selamat siang.
1: Kau kenapa ketawa sih?
2: Semuanya lagi, aku mah gak konten sama kamu lah.
0: Yaudah, aku juga gak mau berlama-lama dengerin suara kamu.
1: Iya,
0: baik, terima kasih Panteng Radio.
2: Thank you.
1: Ya, yeah, thank you, bye-bye bestie. Ya. Alah, ada.
0: Assalamualaikum Bunda cantik.
1: Alah, Bunda cantik. Atau kemarin dipanggil tante, sekarang iya, Bunda, besok
0: ini,
1: mama muda.
0: Dipanggil Bunda. Bunda.
1: Bunda-bundi.
0: Berarti aku lagi di itu ya, di aplikasi yang biru itu ya. Bunda. Salam interaksi ya. Salam kenal, salam bertugas Mbak cantik. Salam dari kota Pasaman Barat, Padang. Halo, Kak Rio Perdana, terima kasih dari Padang. Jauhnya ya. Yeah. Saya satu lagu Mbak cantik. Oh, request merenya lagunya Ciinan Bana. Cina, tuh bisa jam sakit Mbak Ciinan Bana.
1: Apa itu yang sakit katanya?
0: Sakit hati.
1: Coba kita cek lagi ya. Silakan Zayeng yang mau menyatu lagi barengan kita berdua di line telepon, masih kita buka di line teleponnya ya Zayeng.
0: Iya Zayeng.
1: Yo, beruan dibrodelkan dari sekarang. Tadi ada yang sudah ini loh. Mas Andan, semangat gaspol ya, besti-besti.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bandar Biosim.
0: Saya Bu Muslimah mama. Iya.
1: Coba makan ya.
0: Makan naon ibu?
1: Makan bakada ya gitu. Makan ya Mbak Vina ya Nanda.
0: Aduh, ya bagus. Pokoknya ya kalau ibu muslimah mah nggak, pokoknya full type ya. Jadi kita harus punya insting yang sangat gercep untuk mengartikan apa yang dia ketik itu.
1: Tapi jadi lucu.
0: Lucu ya. Jadi makan ya makan iya. Naon.
1: Terus Mbak Vina, iya nana. Selamat siang ya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Ya. Salamnya buat Juragan Empa. Yeah. Intinya Juragan Empa.
0: Oh, lagunya.
1: Iya. Kirain ada kan Juragan Empang juga.
0: Yeah, ada.
1: Spesialnya buat dua Bandar Biosi. Salamnya buat semua pendengar radio Tri Ramadhan Jaringan. Terima kasih kembali.
0: Tulisannya Tri Ramadhan.
1: Ya. Baik. Oh ya, terima kasih ya buat Bu Muslimah. Mama.
0: Eling Tevina Eling.
1: Kenapa sih?
0: Ketek cina. Kamu
1: kenapa
0: suruh Eling.
1: Kenapa aku Eling? Aku Iling loh.
0: Iya Mbak cantik. Rancak Bana. Wow, Rancak Bana.
1: Assalamualaikum dua Bandar.
0: Ya, waalaikumsalam.
1: Ikan yang ganteng adalah ikan Fauzi.
0: Ikan
1: Fauzi.
0: Iya, itu juga ganteng ya, benar sih.
1: Edi, Mas Edi pewe nih.
0: Makasih loh Mas Edi, jawaban kamu ya sangat-sangat abnormal ya.
1: Betul. Anan Mebel dari RB3 Rumbia hadir.
0: Halo,
1: Neng Naya, Mbak Vina ya.
0: Hadirnya.
1: Terus abis itu juga ini kamu Agus Kaunam, kenapa nggak menjawab sih tadi?
0: Ada yang ngomong gini kan. Apa? Tadi ada yang manggil aku Bunda. Kata si kaki dengkek cina. Sakit tuh gelisna cina disebut bunda cina. Atuh meniteng teingan pisan. Dah kan aku emang udah bunda.
1: Iya.
0: Apa-apa.
1: Dia udah punya buntut.
0: Udah punya buntut aku teh. Makanya aku dipanggil bunda ya.
1: Iya dari ini kawasan.
0: Buntut kedua aku juga ini udah segede gini. Pina kan selalu membuntuti
1: segede
0: aku.
1: Segede gaban yeah. Ini ya. Dari lagi? Kawasan Tandus Inovasi hadir ya. Dirimu yeah. Selalu merindukanku. Iya. Gak mau.
0: Males banget.
1: Kamu tahu tuh. Foto dengan baju yang berwarna ungu.
0: Ya, boy, kacamatanya ya. Meni tekuat. Ya.
1: Iya, terus bajunya ungu-ungu itu siapa sih?
0: Yeah.
1: Tuh kan kalau disandingin ya, Ibu Marince dengan artis kita.
0: Yeah.
1: Ya, lebih muda Ibu Marince.
0: Sadar ya. Oke, tanda rengki tuh besti-besti ya. Nanti masih ada atau udah?
1: Bentar ada ya.
0: Alah, yuk meni nyeri yuk no. Aku berhenti tap-tapnya cina, takut kesedot dari. Oke, 10,6 meni resep ya kamu iya. Ketek ya. Makasih lo ketek.
1: Ayo sayang, siapa lagi yuk di line telepon? Halo, Bandar Dangdut Biasi. Halo?
0: Ngomong.
1: Bes.
0: Apa orang ngomong gitu.
1: Kamu tuh udah diangkat juga masih aja gak ngomong itu kemahasih.
0: Ya udah malu-malu mereka. Aku kasih denang dulu aja ya sayangku.
1: Oke lah
0: ya.
1: Sayang.
0: kasih denang spesial untuk tante, tante kita.
1: Siapa?
0: Ya, yang pakai baju ungu kemarin. Iya benar, dia pakai baju ungu ya.
1: Betul.
0: Terus koyo terong-terongan ya. Kita kasih denang spesial untuk Abara Resti. Janganlah kemana-mana, tetap bersama kita berdua di Bandara Dubiosi bersama.
1: Dua bandar.

0: kita sudah masuk di penghujung acara.
1: Ya, kamu tahu nggak? Satu apa? Lagi bentar ya.
0: Apa?
1: Mbak Vina, ya? Kata teman-teman Perewangan, suaramu bikin gemes. Kalau si Menel bikin ngiwal.
0: Bikin apa?
2: Ngiwal.
0: Apa kui?
1: Ngiwal.
0: Oh, ngiwal.
1: Ngiwal tuh
0: apa? Diciwal-ciwal. Aku mau diciwal-ciwal sama kamu.
1: Ya emang aku bikin gemes. Yaudah Mas Dayang, terima kasih untuk partisipasinya di suasana pagi tadi menjelang dan siang ini. Aku udah liar tadi ngeliat orang itu.
0: Yaudah, waktunya habis, kita tidak bisa lagi melanjutkan. Hahaha. Besok lagi sayangnya. Jangan lupa hari ini ada cek kesehatan gratis di studio Radio Trirama FM. Langsung meluncur aja karena masih ada waktu sampai jam 4 sore bersama Ibu Marisa.
1: Ya.
0: Dapatkan promo setuju
1: Semarang untung Juli.
0: Ya, untuk besi-besi semuanya pokoknya ditunggu hari ini. Dan terima kasih yang sudah ikutan gabung, yang belum kabaca, belum kasapa-sapa. Pokoknya mohon maaf aja, besok lagi ya sayangnya.
1: Ya,
0: kita berdua pamit, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bye bye.

0: masyarakat Seputi Banyak dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng, Kecamatan Seputi Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi, kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Tri Rama FM Net memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng. Yuk, ikutan hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Wah, sudah jam 12 siang nih keluarga sehat. Panteng Tri Rama terus ya.

0: saatnya Kilas Kriminal.
1: Kilas Kriminal.
2: Kilas Kriminal.
0: Kilas Kriminal.
1: Inilah Kilas Kriminal yang disiarkan serentak oleh Radio Tri Rama FM Net bersama saya, Chandra Dewi. Seorang remaja berusia 15 tahun di Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, kembali berurusan dengan hukum setelah diduga membobol sebuah konter handphone di Desa Tempel Rejo. Mirisnya, remaja tersebut diketahui merupakan residivis kasus pencurian dengan pemberatan yang sebelumnya pernah terlibat perkara serupa pada 2023 dan 2024. Kapolsek Kedondong, AKP Bambang Priantoro, mendampingi Kapolres Pesawaran, AKBP Alfi Grani Topan Dita, membenarkan penangkapan remaja tersebut. Ia diamankan setelah diduga melakukan aksi pencurian di sebuah konter handphone pada Selasa kemarin. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, remaja tersebut diduga masuk ke dalam konter dengan cara melompati etalase. Karena tersangka masih berusia 15 tahun, kepolisian menyatakan proses hukum akan dilakukan dengan mengedepankan ketentuan perundang-undangan tentang perlindungan anak. Modus kejahatan berkedok transaksi COD jual beli sepeda motor kembali memakan korban di Kabupaten Lampung Selatan. Dua pelaku pencurian dengan kekerasan berhasil diringkus jajaran Satreskrim Polres Lampung Selatan. Sementara satu pelaku lainnya telah lebih dulu menjalani proses hukum di Polres Lampung Timur. Kasatreskrim Polres Lampung Selatan, AKP Stefanus Reinaldo Fajar, mengatakan kedua pelaku yang ditangkap masing-masing berinisial BM 47 tahun, warga Kecamatan Palas dan SC 24 tahun, warga Kecamatan Penengahan. BM ditangkap di kediamannya di Desa Bangunan Kecamatan Palas pada Kamis lalu. Sehari kemudian, polisi kembali menangkap SC di tempat kerjanya di Desa Taji Malela, Kecamatan Kalianda. Korban bernama Agus Chandra datang ke lokasi setelah dihubungi seseorang yang mengaku berminat membeli sepeda motor miliknya. Kasus bermula pada Jumat 26 Juni lalu, sekitar pukul 6 sore di kawasan Tugu Udang, Desa Bandar Agung, Kecamatan Seragi, Lampung Selatan. Korban bersama rekannya yang sudah sampai di lokasi didatangi tiga pelaku yang langsung mengancam menggunakan senjata api. Kedua korban kemudian dipaksa masuk ke dalam sebuah mobil. Mereka diborgol, mata dilakban, sementara telepon genggam dan sepeda motor milik korban dibawa kabur. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar 10 juta rupiah. AKP Stefanus menjelaskan, para pelaku menggunakan modus berpura-pura menjadi calon pembeli kendaraan untuk memancing korban datang ke lokasi yang telah ditentukan. Berbekal laporan korban, tim Opsnal Presisi 308 Satreskrim Polres Lampung Selatan melakukan penyelidikan hingga berhasil mengidentifikasi para pelaku. Penangkapan BM kemudian mengarah pada pengembangan kasus yang berujung pada penangkapan SC. Polisi juga memastikan satu pelaku lainnya, MF, masih menjalani proses hukum di Polres Lampung Timur. Pria di Bandar Lampung babak belur dihajar massa usai kepergok mencuri helm. Saat ini, pelaku sudah diserahkan ke polisi. Peristiwa terjadi di area parkir depan gerai Migacoan, Jalan Diponegoro, Kecamatan Teluk Betung Utara, Bandar Lampung pada Kamis malam kemarin. Berdasarkan informasi yang dihimpun, pelaku dipergoki warga saat diduga mengambil helm milik pengunjung yang terparkir di lokasi. Aksinya diketahui hingga memicu kemarahan warga di sekitar tempat kejadian. Video yang beredar memperlihatkan pelaku tergeletak di badan jalan dengan kondisi mengalami luka di bagian kepala. Sebagian warga dan pengemudi ojek online tampak mengerumuni lokasi sebelum akhirnya pelaku diamankan. Kasatreskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Gigi Andri, membenarkan adanya peristiwa tersebut. Menurutnya, pelaku saat ini telah diamankan di Polsek Teluk Betung Utara. Polisi juga menghimbau masyarakat agar tidak main hakim sendiri saat memergoki pelaku tindak kejahatan. Warga diminta segera menyerahkan pelaku kepada aparat kepolisian untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di Kilas Kriminal berikutnya.
0: Baru saja Kilas Kriminal, persembahan Tri Rama FM Net.
1: Tri Rama FM Net.
2: Tri Rama FM Net.
0: Tri Rama FM Net. Rebutlah Hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
3: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
3: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Kopi Dangdut, kompilasi dendang dangdut berasa dangdutnya.
1: Kompilasi dendang dangdut berasa dangdutnya.
2: Karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang keluarga sehat di Indonesia. Apa kabar untuk di siang ini atau ke Indonesia di hari Minggu ya, di weekend, di tanggal 26 ya, Juli 2026. Keluarga sehat, jumpa lagi barengan aja sih atau di Kopi Dangdut, kompilasi dendang dangdut yang berasa dangdutnya, berasa dong. Atau yang mau tergabung boleh, sayang ku cinta ke semuanya, boleh gabung saja keluarga sehat yang sedang mendengarkan di 93,1 FM, yang sudah melihat langsung atau di TikTok juga ya. Selamat siang atau di siang keluarga sehat Indonesia ya. Lagi untuk di siang ini seperti biasanya dua penyanyi yang akan menemani keluarga sehat. Ada si ganteng dan juga si cantik yang akan menemani keluarga sehat Indonesia ya. Jadi untuk keluarga sehat yang mau ikut tergabung boleh sayang. Dan untuk di sini juga yang mau cek kesehatan gratis juga boleh langsung aja datang atau di Radio Tri Rama di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Cawatar Waibungar Lampung Timur ya. Oke, kita bergoyang dulu keluarga sehat ya, sambil menemani di istirahat ya, mau keluarga sehat bersama keluarga tercinta tentunya ya. Jangan kemana-mana sayang, tetap di Kopi Dangdut ya, kompilasi dendang dangdut yang berasa ya, yang berasa tadi dari keluarga sehat Indonesia bersama Jesse. Sampai jam ya 2 siang saja keluarga sehat Indonesia. Selamat siang dan pastinya juga selamat menikmati istirahat siang. Happy weekend.

Oke, masih di Mas Wawas Gana dari Jalan Agama Desa Taman Negeri Jabatan Wai Bungur Lampung Timur. Oke, selamat siang keluarga, sehat ya. Luar biasa siang gini Maya, cuacanya panas cedar. Agak-agak mendung tapi best ya. Apalagi untuk di siang ini ditemani bareng aja sih ya. Di kopidangdut.com kompilasi di dangdang dati yang berasa berasa dangdutnya keluarga sehat. Seperti biasanya ya, ada dua penyanyi, si ganteng dan juga si cantik ya. Kalau ganteng siapa best ya penyiarnya dong. Ganteng seruangan ya. Jadi untuk di siang ini selain untuk ya didangdangdut, pastinya juga ya bubuk batu asma ke teman-teman keluarga sehat ya. Jadi untuk keluarga sehat yang punya permasalahan batuk menahun, asma ya, sesak napas, bisa keluarga sehat untuk konsumsi bubuk batuk dan juga asma ya, keluarga sehat ya. Jangan lupa dikonsumsi rutin untuk pengobatan sehari 3 kali. Untuk pencegahan cukup sekali saja, harus dirutinin setiap hari. Apalagi untuk ya permasalahan seperti asma. Ini juga pastinya ya penyakit kronis yang sewaktu-waktu juga pastinya akan kambuh lagi jika kamu tidak menjaga kondisi kesehatan ya. Apalagi di cuaca yang dingin, panas ya, banyak debu ya, pasti akan mudah kambuh ya best ya. Oke, dan untuk di sepatu di sini keluarga saya ada dua ya penyanyi yang bisa keluarga sehat ya dari share request, yaitu ada Bang Haji Rumah Irama sama Nur Halima. Boleh atau keluarga sehat ya request yang ingin mendengarkan dendang-dendang luar biasa untuk di siang ini. Lagi sambil ya beristirahat. Atau mungkin untuk di siang ini juga untuk keluarga sehat yang lagi ya mingguan, weekend bersama keluarga, masih dalam perjalanan tetap hati-hati selalu. Ya, untuk di siang juga selamat siang sedang menyatu untuk di TikTok ya. Ada di radio dari Ramai FM untuk keluarga sehat ya, selamat siang. Dan untuk di sini juga keluarga sehat ya dari Asia, selamat menikmati untuk ya weekend kamu yang luar biasa. Cuaca sudah mendukung ya. Beli bis putih yang ada di Punggur Lampung sudah hadir. Untuk yang mau cek kesehatan gratis boleh ya, boleh langsung datang di radio dari Rama di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Jabatan Wai Bungur Lampung Timur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh guys. Salam kenal dari ya Mbak Linda Rama Puja, titip salam buat Mbak Anggun bundanya Ayu kakak. Oke, siap ya, terima kasih. Ada Mbak Linda yang ada di Rama Puja. Rama Puja berapa ini? 1K, 2K, 3K. Thank you, terima kasih ya sudah menyatu untuk ya edisi yang ini. Selamat siang juga ada Om Rijal hadir Om. Ada Om Rijal Bekam untuk edisi yang ini juga selamat siang. Yang ada di Tanjung Kesuma Senggol buat Barino Jahit, siap. Goyang hajatan artis Rara buat ya Juahir Bengkel, selalu pantengin dari Rama sambil ngopi ya. Atau kedengarannya manut sing muter boleh. Oke, siap, terima kasih. Ini kalau ini kasih apa nih yang sudah give ya, terima kasih. Terima kasih buat Mbak Linda. Mbak Linda baru guys sedenangnya apa nih, dari Bunda Nur Halimah atau Bang Haji Romai Rama? Boleh ya. Atau dia juga selamat siang. Selamat siang Mas Ajes dari Negara Nabung ya. Ada Umi Ihsan sudah menyatu. Lagunya dangdut original kak. Iya betul, Arjun. Aduh, Arjunnya gak bisa. Ini dari ini Nur Halimah sama ini Bang Haji Roma Irama, dua penyanyi itu ya Bes ya. Dua penyanyi itu saja yang mereka, silakan ya kita bergoyang lagi. Terima kasih sudah give ya. Yang mau topi nanti aja semua goyang Brazil. Yuk,
Iya asik. Jangan kemana-mana keluarga, sehat-sehat tetap di Kopi Dangdut deh. Kopi Lasi Dedang Dangdut ini satu dedang tadi sudah dirugai sama yang ada di ya beringin saya tadi keluarga saya. Jangan kemana-mana sayang. Selamat siang dan juga selamat yang menikmati serap bersama keluarga tercinta.

obat asma Agarilus, jamu ramuan herbal tradisional yang berkhasiat membantu menyembuhkan penderita asma atau sesak nafas dan batuk secara tuntas. Rutin konsumsi 3 kali sehari bubuk asma Agarilus agar keluhan sesak nafas dan asma segera sembuh. Bubuk asma Agarilus membantu meringankan gangguan di paru-paru, meringankan asma, meringankan batuk, meringankan bronkitis, mencegah dan mengobati infeksi saluran kemih, serta menormalkan kinerja dan fungsi sistem perkemihan. Segera dapatkan bubuk asma Agarilus di radio kesayangan Anda ini. Sehat terus bersama Agarilus.

0: sebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya ya, kadung kumat nyoteni kok. Nggak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya gue kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kayaknya ini tergantungan obat. Terus gue ngebiosi.
2: Biosi, pun telas pinten botol bu biosi.
1: Saat ini tiga, sekawan ini mungkin. Uang telas tunggal ini pun kacek, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus jantan pun nganu. Kantun apa persendiane lho tesik sekedhik tapi nggih asam lambung boten nggih gatel-gatel nggih pun boten
2: nggih Bu wau ibuke Sanjang adike niku sakit napa Bu
1: ginjal bengkak nggih piye sih kula jajal gadahan kula niki soale waune nek teng niku kan lah ning kertas ki Mbak wong boten damel BPJS nggih kok atah terus pikir-pikir nduk lha iki tole kumat iki saya ini tak kene biosi wae yo wis kaya ono pasukane to pitung tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
2: nggih tetes minum sepisan ngoten pun ngraosne kepenak
1: nggih pun penak
2: nggih Bu pesen-pesen kangge masyarakat
1: nggih kula suwun mugi-mugi teman-teman sedoyanten niku nek kada keluhan kados kula terus butuh kula nggih tumbas biosi lah diminum biosi herbal tetes premium masa kini. Assalamualaikum.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi
0: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Kopi Dangdut, kompilasi dendang dangdut berasa dangdutnya.
4: Kompilasi dendang dangdut berasa dangdutnya.

0: Oke, terima kasih keluarga sehat masih setia atau di sebelah 3,1 FM di Kopi Dangdut Kompilasi Dangdang Dangdut Berasa Dangdutnya. Atau di hari Minggu keluarga sehat ya, weekend. Hari ini cuaca cerah. Yang mau datang ke Radio Tri Rama, yang mau cek kesehatan gratis boleh ya. Langsung aja datang di Jalan Kauman, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Lampung Timur ya. Oke, dan untuk di sobat di sini juga untuk keluarga sehat yang ingin mendapatkan untuk produk-produk yang gratis untuk promo ya, setuju semarak untuk Juli. Kemudian untuk pembelian ya agar salty. Jadi bonus susu Zigo 26, beli 1 drink gratis 1 drink. Beli 1 Morinda gratis 1 Morinda. Beli 2 baking gratis 1 baking dengan kemasan yang sama. Promonya bisa dapatkan untuk di Radio Tri Rama dan juga jaringan saja. Selain itu tidak tersedia ya. Atau yang mau jadi boleh sayang, hubungi di call center kita ya. Dan untuk di sini juga terima kasih yang sudah melihat menonton langsung atau di TikTok ya. Radio Tri Rama FM keluarga sehat ya. Atau game Marikas atau juga tergabung boleh keluarga sehat ya. Kita sapa dulu yuk untuk di sini keluarga sehat ya. Halo Kopi Dangdut Kopilasi Dedang Dangdut. Halo, berasa dangdutnya?
1: Berasa dangdutnya.
0: Waduh. Berasa dangdutnya. Ditinggal kemana toh, Bu? Ditinggal kemana itu HP-nya?
1: Enggak tinggal kemana-mana ya, Bi. Masa enggak dengar tadi?
0: Enggak dengar. Suaranya rusak, rusak, rusak, rusak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar, Mas?
0: Kabarnya sehat, Bu. Ibu Muslimah gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat sekeluar-keluar.
0: Alhamdulillah. Cuaca gimana, Bu, di sana?
1: Cuacanya agak mendung aja, Mas.
0: Ya, mendung aja. Oke, okay. Iya. Dedangnya apa, Bu? Dari Nur Halimah sama Bang Haji.
1: Merayu, Mas.
0: Merayu?
1: Ya.
0: Merah dan Yu, toh?
1: Gimana?
0: Merah dan Yu.
1: Ya, merayu. Merayu, okay. Mas.
0: Merah dan Yu. Oke, okay, siap. Bede goyangnya, Bu, buat siapa?
1: Goyangnya buat Nini Sari yang lagi cek kesehatan ya di Tri Rama. Selamat siang. Ada dan bagusnya juga buat lagi Mbak Kanaya, ada Mbak Vina, ada Mbak Tria. Ada siapa lagi, Mbak Sandra juga selamat siang. Ada Mama Eka juga selamat siang. Ada Lek Durina selamat siang.
0: Siang.
1: Lihat lagi Babe Omen apa rencana selamat siang. Ada Pak Cupri, Bu Nadia
0: selamat siang.
1: Oh iya, Mas AJS.
0: Oke, siap semuanya. Spesial buat siapa, Bu?
1: Buat yang lagi tugas, semoga selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum, Mas AJS.
0: Iya, amin. Jarbal Alamin. Terima kasih, Bu Muslimah, Pantang Radio.
1: Nantung di Rama, dan Basio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang ada di Veteran sudah menyatu keluarga sehat ya. Ada Bu Muslimah. Atau kedenanya Merah dan You. Ini ya dari Bang Haji ya. Atau di sini juga selamat siang keluarga sehat ya. Atau yang mau ikut tergabung juga masih di itu keluarga sehat ya. Kita sapa dulu ya. Satu lagi. Halo ke bidang dot kebelasi dendang dangdut.
2: Berasa dangdutnya.
0: Berasa dangdutnya.
2: Ya, selamat siang, CS.
0: Iya, selamat siang kembali, maklum.
2: Kabar sehat.
0: Ya, sehat dong.
2: Deku hasil Al-Quran dan Al-Quran.
0: Quran dan Al-Quran. Oke, siap digoyangnya maklum buat siapa?
2: Makasih ya, Bu Muslimah ya. Selamat siang. Bu Esena, Bu Riput.
0: Oke.
2: Selamat siang. Lihat Bu Rina, Mbak Jari. Juga selamat siang.
0: Siang.
2: Kang Pur Kentong, Penjaga Cinta. Mr. EQ, American, selamat siang. Mbak Wajira, juga selamat siang.
0: Siang.
2: Mbak Ipara, selamat siang. Terus anak Kang Atong juga selamat siang.
0: Siang.
2: Pak Iruri, Kang Firman, siang. Putra LA, Mas Depa. Terus Grandpa Maruti juga selamat siang.
0: Siang.
2: Bu Supriyatini, Bunda Christine, Bu Sri Tanggamon.
0: Oke.
2: Mae Arif juga selamat siang. Bu Suprati, Pak Dekatot juga selamat siang.
0: Selamat siang.
2: Bu Rumiase, Bu Damiase, Bu Watini juga selamat siang.
0: Selamat siang.
2: Mama Yoga juga. Buat semuanya adalah selamat siang.
0: Oke, semuanya.
2: Buat dirimu sehat selalu.
0: Amin,
2: ya,
0: amin. Maklum, maklum juga sehat selalu ya, maklum.
2: Iya,
0: ternuhun. Oke, iya, sami-sami. Terima kasih, maklum. Ditunggu dendangnya Pantang Radio.
2: Pantang dirahmat dong. Terima
0: iya
2: kasih.
0: Iya dong. Iya, terima kasih kembali buat maklum. Sudah menyatu keluarga sehat ya. Ada gede kopi dangdut kembali lazi dangdut ya, berasa dangdut yang luar biasa. Untuk di sini keluarga saya dia. Untuk yang telepon nanti lagi sayang ya, Pak Tuban. Pisang Mas AJS, halo. Jalo Pak, jalo. Ini tadi juga di sini ini ngerebus pisang. Pisang kepok tapi di sini. Panas-panas dengerin Mas aja siaran jadi adem rasanya. Allah Allah. Dendangnya nasi bunga dari Nur Halimah ya, siap. Siap ditunggu buat Pak Tuban. Jangan jadi tambah subur sudah menyatu ya. Ada Mas Alan Mebel RB3 Rumbia juga hadir AJS ya. Thank you. Ada Buda Ulfa siang AJS. Lagi nyetrika cuaca sedambah liwah redup-redup manja. Kalau di sana mah mau panas mau enggak tetap dingin ya cuacanya. Lanjut, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kang Ahyar. Aduh, Kang Ahyar ini mah kalau kopi dangdut mah ya. Aduh, dendangnya cuma dari Nur Halimah saja ya. Oke, kirim salam buat Neng Gelis di daerah Malang. Ada Buda Amel, ada Jenita, ada Herlina, ada Vera, Buda Muslimah, Buda Ulfa, Putra Setia. Untuk ajaknya terima kasih. Hadir nuhun. Oke, sami-sami terima kasih kembali buat dirimu ya. Sudah menyatu juga untuk di kopi dangdut. Kepulasi dendangdut ya. Yang berasa dangdut keluarga sehat ya Indonesia. Kita goyang lagi sayang. Iya dong ya, kita dengerin juga waktunya ya untuk jam 1 ya. Ya rasa sudah jam 1 ya untuk waktu Radio Ramadan sekitar keluarga sehat ya Indonesia ya. Jangan kemana-mana, tetap di kopi dangdut. Kopi lasi dangdut, berasa dangdutnya.
3: Wancinipun sampun tapuh setunggal siang.
4: Wancinipun sampun tapuh setunggal siang.

0: Wancinipun sampun tabuh setunggal siang. Wancinipun sampun tabuh setunggal siang. Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
1: Inilah lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Jody, Radio Kanza Tridatu Lampung Timur. Dikutip dari Kompas.com, seorang pria ditangkap polisi karena melakukan penipuan dengan modus menawarkan tanah dengan harga murah. Pelaku menipu menggunakan surat tanah palsu untuk meyakinkan korban. Dari penipuan tersebut, sejumlah korban mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Pelaku ditangkap polisi di Bandar Lampung, tepatnya di Jalan Raden Gunawan pada Rabu 22 Juli 2026. Salah seorang korban berinisial KK mengungkapkan pelaku menawarkan sebidang tanah dengan alasan sedang membutuhkan uang karena istrinya di penjara. Dengan alasan tersebut, pelaku menjual tanah seharga 80 juta rupiah. Setelah terjadi kesepakatan, korban menyerahkan uang tanda jadi atau DP sebesar 4 juta rupiah kepada pelaku. Namun saat proses pengurusan dokumen, korban mulai merasa curiga pelaku menunjukkan surat sporadik yang diklaim telah diterbitkan oleh pihak kelurahan. Merasa menjadi korban penipuan, KK kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polresta Bandar Lampung. Laporan tersebut langsung ditindaklanjuti oleh petugas hingga pelaku berhasil diamankan. Demikian lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
0: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi
2: 93,1 Trirama FM. Pantang terus Kopi Dangdut, kompilasi dendang dangdut berasa dangdutnya. Kompilasi dendang dangdut berasa dangdutnya.

0: Yuk, yuk dinam. Kena ngapa sih sampean?
1: Aduh mas, dodo kiki lo mas. Apot rasane, nafasnya sesek, watuk ramari-mari.
0: Wah, iku gejala asma yuk. Ndang diobati. Gie, nyong eneng bubuk asma agarilus. Ndang diminum endang mari.
1: Eyalah, kok yo ndak bilang Thomas dari tadi. Sini tak minume bubuk asma agarilus. Alhamdulillah, wis mulai penak nafasku mas.
0: Alhamdulillah, la ujarku si Rika ngelus-ngelus dada nu terpesona karo nyong.
1: Walah, Mas Wira, Mas Wira.
2: Bubuk asma agarilus, jamu ramuan herbal tradisional yang berkhasiat membantu menyembuhkan penderita asma atau sesak nafas dan batuk secara tuntas. Rutin konsumsi 3 kali sehari bubuk asma agarilus agar keluhan sesak nafas dan asma segera sembuh. Bubuk asma agarilus membantu meringankan gangguan di paru-paru, meringankan asma, meringankan batuk, meringankan bronkitis, mencegah dan mengobati infeksi saluran kemih, serta menormalkan kinerja dan fungsi sistem perkemihan. Segera dapatkan bubuk asma agarilus di radio kesayangan Anda ini. Sehat terus bersama agarilus.

Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

0: Ben, sudah main HP-nya?
1: Tapi Bu, aku mau main game ini.
0: Sudah berapa kali Ibu bilang jangan main HP terus?
1: Tapi aku nggak mau.
0: Tidak. Ibu tidak mau dengar alasan lagi.
1: Wibu.
0: Adit.
2: Wah, Bu Ika, ada apa ini?
0: Oh, Ibu Rina.
2: Ini si Adit, Bu. Setiap hari maunya main HP terus. Saya khawatir, Bu. Si Adit jadi kecanduan main HP terus. Nggak mau belajar.
3: Oh, gitu toh. Tenang-tenang, Bu Rina. Saya ada solusinya kok.
0: Oh, iya, Bu.
3: Ini juga saya terapkan kepada anak saya.
0: Oh, iya, Bu Rina.
3: Sangat membantu pokoknya. Coba deh, kasih jamu tetes baking.
0: Oh.
3: Jamu ini juga membantu menstimulasi terapi untuk anak yang susah diatur dan kecanduan main HP.
0: Oh,
3: Bahkan juga bisa membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara.
0: Serius nih, Bu Rina?
3: Iya, Bu. Saya sudah buktikan sendiri. Terus, jamu baking ini juga, Bu. Cocok juga loh untuk terapi untuk orang yang terkena penyakit stroke.
0: Wah, banyak banget ya manfaatnya. Terima kasih, Bu Rina, ya.
3: Iya, Bu. Sama-sama.
0: Saya segera coba jamu tetes baking.
4: Jamu tetes baking, ramuan herbal tradisional yang diformulasikan khusus untuk mendukung perkembangan anak, kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang sangat dibutuhkan untuk nutrisi otak anak Anda. Jamu tetes baking tidak hanya membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara atau speech delay, juga efektif sebagai terapi bagi anak-anak yang susah lepas dari kecanduan HP. Juga bisa digunakan sebagai terapi tambahan untuk penyakit stroke. Dapatkan jamu tetes baking di jaringan Radio Trinam FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
5: Kopi Dangdut, kompilasi Dedang Dangdut.

Oke, masih di Kopi Dangdut, keluarga sehat ya. Kompilasi Dedang Dangdut berasa dangdutnya, atau di weekend di hari Minggu ya, di tanggal 26 Juli 2026. Masih bersama aja keluarga sehat ya. Atau di sini waktu sudah menjelang di jam 1 lebihnya 23 menit atau waktu Radio Tarama dan sekitarnya. Selamat siang atau di siang keluarga sehat. Terima kasih ya, ada Bunda Lili juga sudah monitor keluarga sehat. Yang ingin dapatkan untuk bubuk batu asma silakan langsung aja datang di Radio Tarama ya. Oke, terima kasih kembali buat yang ada di Barat Datu ya, ada Cozy sudah menyatu juga, ada Bu Muslimah juga terima kasih kembali, ada Om Yusuf juga terima kasih sudah bergabung untuk di siang keluarga sehat ya. Atau di Kopi Dangdut, kompilasi Dedang Dangdut berasa dangdutnya. Saking berasanya keluarga sehat ya, sampai aduh bikin kita goyang-goyang siang ini. Atau yang masih aktivitas ya, atau di hari Minggu keluarga sehat ya, di weekend walaupun hari Minggu tetap beraktivitas keluarga sehat ya, semangat selalu dan tetap jaga selalu kesehatan. Yang mungkin produk agar ilusinya habis atau bubuk batuk asma biosi bisa ya, maco deh sama jasnya boleh keluarga sehat ya, saya hubungi di ya call center kita keluarga sehat ya. Atau gimana aja kesehatan gratis juga masih sampai jam 4 sore nanti, atau di Radio Tarama di Jalan Gama Desa Taman Negeri, atau kecamatan Waibungor Lampung Timur. Atau di hari ini hari Minggu, walaupun hari Minggu ya, maksudnya yang mungkin Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu aktivitas ya libur dulu lah besi. Kalau masih ada waktu ya untuk libur hari Minggunya. Tapi jika kamu masih bisa melakukan aktivitasnya, ya selamat beraktivitas ya. Atau di sini juga selamat siang aja untuk semuanya baru gabung. Atau di TikTok juga selamat siang. Ya ada Mas Herianto. Selamat siang sudah bergabung di siang ini yang luar biasa. Semoga hari ini selalu diberikan kesehatan selalu. Ya lagi sakit jangan lupa konsumsi ya, untuk tadi keluarga sehat ya, bubuk batuk asma yang punya permasalahan batuk menahun asma ya, sak nafas bisa keluarga sehat ya, dari 3 kali untuk pengobatan, untuk pencegahan cukup sekali saja ya. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi di call center kita untuk pemesan dan juga konsultasi. Kita bergoyang lagi sayang sampai siang lotok di siang ini. Jangan kemana-mana, tetap di Kopi Dangdut, kopilasi dedang dangdut berasa dangdutnya.

0: yang kambuh saat malam hari bisa dipicu oleh beberapa hal, seperti perubahan suhu yang menurun pada malam hari, adanya pemicu alergi seperti debu dan tungau, posisi tidur yang salah seperti tidur dalam keadaan terlentang, perubahan emosi dan stres saat malam hari menjelang tidur, kemudian asam lambung yang naik hingga ke kerongkongan. Terakhir, perubahan ritme sirkadian. Keluarga sehat harus tahu, gejala asma yang muncul di malam hari menurunkan kualitas tidur penderitanya. Jika Anda mengalaminya, segera konsumsi bubuk batuk dan asma Agarilus untuk meringankan asma dan gangguan di paru-paru. Agarilus, solusi untuk kesehatan Anda.
1: Halo pendengar Radio Gistara, masyarakat Balik Bukit, Liwa, Lampung Barat dan sekitarnya, ayo ikuti dan hadiri cek kesehatan gratis hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026 di Radio Gistara. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Acara mulai jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis yang bisa dimanfaatkan untuk mengetahui kondisi kesehatan Anda. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promo dan hadiahnya. Ayo keluarga sehat, jangan lupa hadir ya. Cek kesehatan gratis langsung di Radio Gistara Lampung Barat mulai jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Namanya siapa Pak?
3: Pak Sutimin.
2: Pak Sutimin. Alamatnya?
3: Duta
2: Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
3: Sakit boyok.
2: Sakit pinggang.
3: Sakit pinggang.
2: Terus?
3: Asam urat. Kolesterol.
2: Sekarang yang diminum herbal apa?
3: Herbal Biosiaga Biosis.
2: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
3: Masih satu.
2: Satu mau dua ini ya, udah ada perubahan?
3: Alhamdulillah ya.
2: Perubahannya gimana Pak?
3: Ya Alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
2: Sakit gigi
3: itu ya,
2: kita tesin ke gigi.
3: Giginya itu yang bolong itulah.
2: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
3: Ya ada, Alhamdulillah ada.
2: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
3: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkonsumsi Biosis.
2: Biosis Siaga.
3: Ya Siaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosis Siaga, Alhamdulillah ya sembuh.
2: Terima kasih Pak ya.
3: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan, diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi
1: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Kopi Dangdut, kompilasi dendang dangdut berasa dangdutnya.
5: Kompilasi dendang dangdut berasa dangdutnya.

Okay, terima kasih keluarga sehat yang masih setia menemani di kobidang.kompilasi.dedangdang.im. Ya, masih berasa dangdut ya di sini hari Minggu. Jess, setiap hari Minggu saja Jess akan menemani keluarga sehat ya di Kopi Dangdut. Selain itu, ya enggak Bes. Ada caranya cuma seminggu sekali saja. Maka dari itu untuk di siang ini terima kasih ya. Ya, untuk keluarga saya masih setia menyantung. Untuk di 103.1 FM keluarga sehat ya. Untuk Pak Yusuf alias Pak Turino, untuk dedangnya enggak bisa ya Pak Yusuf ya. Mungkin bisa diganti. Untuk di sini ini juga terima kasih. Ini ya, aduh mengganggu banget ya. Yang sedang menyatu juga untuk di Facebook ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Samsul Hidayah ya. Untuk di sini ini juga sedang menyatu keluarga sehat ya. Untuk di ya Kopi Dangdut, Kopilasi Dedangdangdut ya. Berasa dangdutnya keluarga sehat ya. Luar biasa. Terus juga ada Rosifa keluarga sehat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lampung Selatan menyatu ya. Yang ada di Merbau ya, Mataram Puji Raharyu ya, ikutan gabung keluarga sehat ya. Thank you, terima kasih. Ada Putra Ugan, asik. Aba Waisel Genyar Bali juga ya hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dari Rama keluarga sehat ya. Untuk di siang ini juga selamat siang untuk semuanya. Sudah sedia menemani di Kopi Dangdut, Kopi Lazi Dedangdangdut ya. Persembahan bubuk batuk asma. Jadi untuk keluarga saya yang punya permasalahan ya, untuk ya, bubuk batuk asmanya keluarga saya silahkan langsung aja keluarga sehat Indonesia ya. Konsumsi bubuk batuk asma yang punya manfaat luar biasa keluarga sehat Indonesia ya. Untuk yang mau COD pesan antar juga boleh banget keluarga sehat ya. Untuk yang ada di Jakarta, Wibur, Probolinggo, ada di sekitarnya Raman Utara seperti banyak rumbi ya, bisa, bisa sayangku, bisa pokoknya Maya. Silakan hubungi di call center kita keluarga sehat Indonesia ya. Kita goyang lagi sayang, karena sudah di detik-detik pengakhir. Jangan kemana keluarga sehat ya, tetap di Kopi Dangdut, kompilasi dangdut berasa dangdutnya.

0: menderita asma atau sesak nafas. Hindari beberapa jenis makanan yang mengandung bahan kimia tertentu supaya gejala asma tidak semakin parah ya. Di antaranya, makanan pemicu gas, makanan dengan tambahan sulfit, makanan yang mengandung salisilat, dan makanan cepat saji atau junk food. Jangan lupa konsumsi bubuk batuk dan asma setiap hari untuk mengatasi masalah asma Anda. Bubuk batuk dan asma, herbal Agarilus, solusi untuk kesehatan Anda.
1: Masyarakat Seputi Banyak dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng, Kecamatan Seputi Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi, kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Tri Rama FM Net. Memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama, serta cek kesehatan gratis hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng. Yuk ikutan hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya. Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Kopi Dangdut, kompilasi Dedang Dangdut.

Okey, terima kasih keluarga saya ya. Sudah setia menemani di kopi.com. Bila sedih deng-deng datang hadir di sini hari Minggu di tanggal 29 Juli 2026. Waktu jajah pamit. Sebelumnya kalau ada salah kata, hanya saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

0: Sugeng siang sedulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sugeng siang oke dulur-dulur, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Pak, nggih ngatos-atos matur nuwun sampun tumugi.
0: Nggih alhamdulillah. Hati-hati Pak.
1: Nggih. Mau wis atos-atos.
0: Klanting-klanting.
1: Iya.
0: Klanting-klanting nggih. Alhamdulillah. Bagi kawilujengan dulur-dulur ketemu maning karo Nini Sari Dikrama karo Den Baguse tengah dicara klenengan Nagarilus dina kia nang radio Tri Rama nang kandang lur.
1: Nggih, wonten studio setunggal radio Tri Rama kebetulan siang menika utawi dinten menika wonten cek kesehatan gratis.
0: Leres sangat.
1: Tasik dibuka mangke menuju adzan maghrib insyaallah ngoten.
0: Monggo ditenggo teng nini nek tekan isai ora apa-apa ayo kowe.
1: Ayo
0: nang madhewek kok.
1: Madhewek Bali ora Bali apa-apa.
0: Ora apa-apa Bali kaya kiye ora Bali kaya kiye.
1: Bali ambil ini sapa
0: orang nana sing di sapa aja gue ya.
1: Iya.
0: Tolong. Njih alhamdulillah ketemu nang dina minggu dulur-dulur njih minggu ne minggu wake sasi sapar tanggal 26 Juli 2016
1: njih alhamdulillah bener malih
0: alhamdulillah
1: njih
0: mau serprprprp iki ya den ya
1: serapapa
0: lagi kumpul-kumpul
1: iya
0: kumpul-kumpul tolong-tolong untuk karo balung kaya gue
1: sebelah siana rogen soalnya gue
0: Dati ini ya disebul kayak gue. Kaya kayak kilah nih gara-gara mulanya uyah saya kita dati cilik-cilik dan larang regane.
1: Kira luntur kena panas.
0: Ya ora mungkin kayak gue ya. Dati banyu lah ya.
1: Nih dulur kedap enggang ningali ting TikTok kedap. Nih.
0: Nje. Tuki jam sekawan santen dulur-dulur nikus ngerancangi panjenengan sami. Semoga setuju banget semarak untung Juline tasik kuat sangat promone di tenggot teng Nini Sari njeh tuki jam bar marim
1: njeh
0: mari saya kena yo paringane yo pada cek kesehatan karo Nini ne tek ladenane yo
1: jeng-jeng kan jamun tiang tebe-tebe
0: njeh saiki garis sing wong cedek-cedek Muna Nurul teh hayang ka dia patepang sareng Nini Sari anu panggelis saumah saumah tapi
1: sakruangan saiki ya
0: sakruangan aduh langka alhamdulillah langka saingan nang jabah Nje, monggo dulur-dulur, saya kira susah pada maring ting-ting ngiping maning karo klenengan Nagarilus pancen jos.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan.

0: Halo pendengar Radio Gistara, masyarakat Balikbukit, Liwa, Lampung Barat, dan sekitarnya, ayo ikuti dan hadiri cek kesehatan gratis hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026 di Radio Gistara. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balikbukit, Kabupaten Lampung Barat. Acara mulai jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis yang bisa dimanfaatkan untuk mengetahui kondisi kesehatan Anda. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promo dan hadiahnya. Ayo keluarga sehat, jangan lupa hadir ya. Cek kesehatan gratis langsung di Radio Gistara Lampung Barat mulai jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balikbukit, Kabupaten Lampung Barat. Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya ya, kadung kumat nyoteni kok. Nggak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya gue kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kayaknya ini tergantungan obat. Terus gue ngebiosi.
2: Biosi, pun telas pinten botol bu biosi.
1: Saat ini tiga, sekawan ini mungkin. Uang telas tunggal ini pun kacek, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus jantan pun nganu. Kantun apa persendiane lho tesik sekedhik tapi nggih asam lambung boten nggih gatel-gatel nggih pun boten
2: nggih Bu wau ibuke Sanjang adike niku sakit napa Bu
1: ginjal bengkak nggih biasa kula jajal gadahan kula niki soale waune nek teng niku kan lah ini kertas kiambak ngomong buatan damel BPJS nggih kuatah terus pikir-pikir duk lagi tulik kumat ini saya ini tak kayaknya biosi wae yuk wes kayak ono pasukani tau hitung tetes maghrib kali bengi jam 11 kali isu wau niko sakit bonceng niku loh
2: nggih terus nginum sepisan ngatan pun ngerawasnya kepenak
1: nggih pun penak
2: nggih Bu pesan-pesan kangge masyarakat
1: nggih.

0: Assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
2: Keluarga Sehat Indonesia, pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGT.

erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda. Dapatkan Herbal Agarilus Bright di Radio Jaringan Mutiara Berlian Network.

0: Sesarengan kalian ini seren dan bagus.
1: Cih, tulur-tulur.
0: Siang menikong, rencangnya male tulur-tulur yang tinten minggu siang.
1: Cih, minggune minggu wake.
0: Cih, minggu wake. Sing isi pada ngerendang. Sing isi pada rewang.
1: Sing isi pada pengajian. Sing isi pada rajang-rajang.
0: Kaya tulur-tulur kansai si pada gawe papan panggonan.
1: Kemawa no sambat karo mangetan.
0: Sambatan kulampun sanja kali mami. Tiangi rodok dikuati. Martos ki ambak tiang kansa.
1: Cilik-cilik
0: abot.
1: Apa maning orang sebutlah Bunda Oleng.
0: Kulan jemun sanjang kali Bunda Oleng. Ngoten. Lempere iki lho sing abot. Jeda.
1: Semangat nggih kanggo dulur-dulur sing isi pada sambatan, sing isi pada nang bang kae kowe ya. Sing isi nang KUA ta pada libur ke absen.
0: Asline niku awet jane lincake niku. Wong nek ngulek kadang ning mriku.
1: Ya kowe mau dadi terus goyang kaya kowe. Heeh.
0: Dadas rada hoyak. Rene Oden sing arep maem karo rendang.
1: Terus digawekna sing dibungkus karo godhong kae ora, Den?
0: Apa?
1: Kae.
0: Lontong.
1: Iya. Tolong anane tolong.
0: Iya kira-kira ya.
1: Gawe ora kae iku ya kira. Ora nek ora gawe.
0: Ora masalah gawe apa ora.
1: Iya.
0: Budal apa ora.
1: Rika gawene datang. Coba mambengi linawani. Dadi ora bali maring omah ya Den. Langsung bablas maring anak kaya kowe.
0: Raman utara nawani rendang. Sing petran nawani nyoto.
1: Sing nang petran kiye? Endi sing walah iya. Ya Allah.
0: Nyoto deloken. Terus Bunda Widuri. Jeblos Den.
1: Ya Allah.
0: Tenan opun mangane kula pesen. Sing roti bako anune. Tiange niku.
1: Tiange.
0: Tiange sing roti bako.
1: Tiang, tiang listrik kaya kowe tadi dicor ya. Piye piye kira-kira? Wes. Yo.
0: Nek boten anu lho, Mi. Watu tumpuan kan si ake to, Mi. Cor.
1: Langsung.
0: Cor, Mi. Cikarang hadir nih. Mas Yono.
1: Mas Yono. Terima kasih Cikarang sudah hadir.
0: Yeah.
1: Nah terus suwun. Sing arep telepon malah sikat mau ngenteni nang ngarep lawang ya.
0: Yo,
1: semoga sing arep telepon dulur-dulur. Assalamualaikum sugeng siang.
2: Waalaikumsalam sugeng siang menjelang sonten.
1: Sepurane nggih Bu, radi dangu teng.
2: Soale
1: anu Bu saniki jan nek dibuka sedikit kaya ayame padha mlebu kabeh to monggo Bu. Kesune nene lah.
0: Jane nek ayam ora apa-apa Bu. Bleduke.
1: Bleduke lho Bu.
0: Bleduke.
1: Enggane nang jero omah kudu nganggo nganu kae
0: masker.
2: Ayame pirang-pirang.
1: Iya. Domong kok mending ayam Bu endog Bu. Cici banget. Bu, Bu Sri kepripun martose?
2: Alhamdulillah Ibu Sri waras.
1: Aras.
2: Sehat.
1: Napa teng tanggamu sik tasik Jawa sami kali mriki?
2: Terang benderang.
1: Oh, alhamdulillah kene wis udan Bu, Bu. Alhamdulillah.
0: Udan tompo.
1: Udan tompo Bu, murup dina-dina Bu, ngisuk loro.
2: Niki kula teng pucuk dadi mboten enten tiyang anu.
1: Alah ora usah medun-medun Bu, wis mending nang pucuk bae Bu.
0: Dereng beresan ta Bu Sri?
2: Lah, jadi diloro telu di telaten.
1: Alhamdulillah.
0: Lumayan loh, 70.000 kok.
1: Ya Allah. Sabar. Nek ora sabar yang kok bubar mulane bathuke sing jembar kaya ngono.
2: Sabar nerima bersyukur.
1: Lah niku wau Bu. Semoga Ibu pada salame kagem sinten.
2: Niki sing ajeng diputer nopo?
1: Ajeng nyuwun nopo?
2: Wong desa.
1: napa?
2: Wong desa. Wong desa.

0: Gunung.
1: Nang dindi po?
2: Gunung.
1: Gunung tapi yang asli ya, Guya. Ya.
0: Nang bukit, bukit.
1: Di pucuk. Salam Ibu, sumangga.
0: Salam ya. Iki wis suwi arep salam-salam kok kelalen ya rada-rada dituntun
1: iki. Iya, heeh. Sinten monggo
2: kangge sinten sing penak ya kabeh bae sing penak
1: dieling-eling kok Rika lunggu sila sedakap terus merem ya gue engko terus kelingan kabeh ora nduwe brambang ora nduwe bawang
0: yang langgeng
1: sugeng siang enjeh urung asar jeneng Rika seneng temen ini nek
0: iki wis suwi kangen karo kanca-kanca karo mamah kembar
1: enjeh sugeng siang
0: heeh hari ini yang langgeng
1: sugeng siang
0: Dari Pasing, Pak Jamani
1: Sugeng Siang
0: Pak Pukino
1: Jih
0: Mbak Ploto
1: Sugeng Siang
0: Mbak Putri, Sugeng Siang
1: Jih Sinten Malih
0: Pak Benda Lumin tuh
1: Sugeng Siang
0: Jih, Sugeng Siang
1: Jih
0: Benda Martiana Pak Ferry
1: Sugeng Siang Ya
0: Mbak Tempelan Tengonan Metro, Mbak Empat Merono ini
1: Sugeng Siang
0: Bunda Ate, Sugeng Siang, Pak Diprapto
1: Sugeng Siang
0: Bunda Ate sih, Tengonan Macam Raman di Sugeng Siang
1: Sugeng Siang
0: Ini selak rasa sabar nih, Mak Ini selak rasa sabar
1: Dan bagus saya sabar
2: Selak Arab nyauri sing komen nang TikTok gitu
1: Kilo, anak sing ngejak bontot torat dina jemu Wah, gue. Ya gue.
0: Kamu apa maning? Mau ya?
1: Gue kabeh bae. Matur suwun ya, Bu.
0: Nggih, salam kangen kanggo kabeh bae.
1: Nggih. Panteng radio, Bu.
0: Panteng Rinama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enten Bu Sri saking Tanggamus matur suwun sampun nyawiji. Nggih. Matur suwun sangat. Nggih. Dulur-dulur aja pada kelalen nggih, sumangga setuju. Semarak Untung Juli kada sangat promone. Nggih, sumangga saged ditumbas teng Radio Trirama lan jaringane.
2: Nggih, okay, sugeng siang ingkang nyawiji lumantar di Duta Paramita Kota Nggih. Metro
1: sugeng siang.
2: Nggih. Sumangga saged tindak kemawon teng studio Duta Paramita Kota Metro panjenengan saged mendet produk herbal ingkang wonten mriku nggih.
1: Nggih, leres sanget.
2: Promone nggih sami setuju Semarak Untung Juli.
1: Nggih, sumangga. Kek ditakoni nang Bunda Daryati Den, sok Jumat arep bontot ora iki Den?
2: Ya iya no.
1: Ya kuwi mau.
2: Daripada dhewe tekanggon tetep masak, mending bontot tekanggon bongkar.
1: Dibongkar. Yeah. Oh, wis, nek ora engko nang tengah kebon kae.
2: Tengah sawit. Mboten Mbak Daryati impone.
1: Impone.
2: Tapi yo kira-kira tapi piye kira-kira te?
1: Heeh.
2: Jumat ae lah yo. Jumat ae.
1: Heeh. Monggo-monggo. Kula pamit ajeng budal leader. Oh ya heeh. Ninine iki karo Den Bagus dipakai apa ora?
2: Engko njaluk karo Bu Diana.
1: Iya.
2: Yo bes.
1: Matur suwun. Nggih, monggo.
2: Nggih, Mbak Supana KNP Tulang Bawang nyawiji.
1: Nggih, sampun nyawiji. Wingkinge Bu Sri monggo, Den. Assalamualaikum sugeng siang.
3: Sugeng siang, waalaikumsalam sayang.
1: Den.
3: Aku ngerek sarane wong ganteng iki ndruwet ket lho.
1: Ya Allah.
3: Wasi nggih omah aku wae wong salah penak.
2: Sehat, Mak.
3: Alhamdulillah, puji Tuhan sehat, Den.
1: Sehat.
2: Isik, Mak.
3: Non?
2: Isik.
1: Apa nek?
3: Isik nganu paling sekitar telung tahun meneh.
2: Isik nang omah maksude.
3: Ngono golek nyok, anggit kula nyawone isik ono aku telung tahun tuwa kan.
2: Ora.
1: Mak, ora usah ngomong nganu.
3: Ora usah. Anggitku
1: nganu lho, Mak.
3: Aku yo ngono.
1: Nganu lho.
2: Ngono ku yo aku saru.
3: Nganuku ku yo
2: Yo ngono iku. Yo sapa ngerti to di hari Minggu panjenengan tidak dinggriya lho, Mak. Makane kula tanglet.
1: Mak,
2: isik, Mak, ngoten.
1: Jarene Bunda Daryati, kuwi tante Lumintu to ni.
3: Tante Lumintu, Bunda dari hati.
1: Ki Tante Lumintu. Bun.
3: Tante request.
1: Napa request e?
2: Tante Lumintu nek disingkat telu.
3: Request kembang anu galengan.
1: Kembang galengan. Berat.
3: Anu.
1: Salam nek
3: kantang anu dingliken jeplok. Dilingguwi mak
1: tok e. Ora jeplok man jeblos.
3: Lah ya lah mak kasih lu dua pintu lho.
2: Aku meh ngomong ngono ra wani yo.
1: Aja dua pintu. Mak aja dua pintu.
3: Lah mak jarine mami ngene kok. Anu mak kanune kae jeblok-jeblos. Lah nyapa? Lah dilungguh wong cilik-cilik makas. Aku ngene lah makas dua pintu lho mi. Punjul mak setengah ngono.
2: Jane nek mak makas ki awake ra tek abot jane.
3: Ora enggak patek nek berat badane. Jane enggak tak gede jane. Badane ku melebihi kok.
1: Wah, makas ke rumah lah orang kia.
3: Di rumah lah, oleng-oleng, karo Bunda Indah. Uangnya kape, karo yang langgeng.
1: Kemen lah, rapapa.
3: Ya, kau ngejar ini nganu gerakan.
2: Iya, makanya gue mau gerak le ngecor, mau loh.
3: Gerak ngecor nganu, watu kayak lo, watu ireng kayak.
1: Iya.
3: Wompok sekitar 1 meter kok ge ngulek karo makas.
1: Dure. Kowe kayane terus langsing makas. Jubul-jubul. Ayo gue ya. Lanjut salam emak.
3: Nggih. Grand Mbak Maruti nggih.
1: Sugeng siang.
3: Bu Sri Tandamos.
1: Sugeng siang. Ngapa sih Ten?
2: Terus
3: duri.
2: Terus Mbak Daryati hus makas nesu lho terus. Lek
3: nesu kok ngobong lebung kok jarine kantel lumintu. Nasukon ngobong lebung ngono ya. Kang Eri Pate,
1: Sugeng Siang,
3: Sugeng Siang, Bunda Kristin,
1: Sugeng Siang,
3: Bu Wati ini Bu Damiase, Mbak Ediana, Meri Susanti,
1: Sugeng Siang,
3: Mbak Cari, Sugeng Siang, Mbak Bu Karyati,
1: Sugeng Siang,
3: Anu Bu Artati, Kang Jarjo, Iki Anu Sena, Iki sing seneng panas-panas Iki.
2: Iya alhamdulillah mak, orang tengah hari wis beres wis.
1: Wis.
3: Orang
2: nganti makane.
1: Langsung kukut-kukut.
3: Kebus gosok terno langsung cair.
2: Cair
3: tenan. Langsung neng giling tokno kebus gosok cair.
2: Ono ae.
1: Orang ngerti. Orang ngerti tompone spating retet.
3: Aku sentuk aku soleh telu.
1: Elah mak akan ini 5.
3: Engkok sore siji, Selasa siji, Kemise siji.
1: Wis ora apa-apa,
2: Mas. Ora apa-apa.
3: Wis lunas.
2: Wis ora apa-apa.
3: Lah ben dino mangan iwak.
1: Lah sing kon lunasi ki ya sapa to, Mak?
3: Pripun?
1: Sing kon lunasi ki ya sapa?
3: Anu, Solikin.
1: Jalo ola lo.
3: Lunasana yo, Kin. Lah ora nganu Kang Acong kon lunasi ya, Kang Acong.
1: Mau Kang Acong mari ngeneh, Mak. Mau Kang Acong.
3: Mau tak sejamu tak dulu dadi anu Amir kok dadi Acong meneh.
1: Iya.
3: Bapak Eni Kang Gendut, Bunda Upa.
1: Sugeng siang.
3: Mama Lili, Dewi Sedar tadi, Prinsewu Kang Agus, Prinsewu Ramane Kamiyadi.
1: Sugeng siang.
3: Kang Mas Broto, Mas Wiki, Mbak di PW Kang Anyar, Mbak Neri Kota Gajah.
1: Sugeng siang.
3: Suprapi. Nah, Kang Juri. Aku lek munggahan kongkon semuanya aku mau. Kalau aku ngomonteni nanti nyumeng kru loh. Kanggo panu mama moja.
1: Nggih.
3: Kanggo kowe ya bae, kanggo nenine karo gen bagus e.
1: Nggih.
3: Tambah haji tambah ganteng.
2: Amin.
3: Ben aku panu, ben aku serodok semangat ngono lho.
2: Iya.
3: Ben di omah aku lemes lho aku iki.
2: Siap, Mas, siap.
1: Apa jajal tendernya sing nang omah lemes jerene?
3: Aku ndelok nang omahku lemes selawapan wahing-wahinge. Kok kok e.
2: Ya nek kira-kira arep tukar tambah ya ora apa-apa to, Mak.
3: Piye?
2: Nek arep tukar tambah ya ora apa-apa to.
3: Wis, oh sapiku mek arek siji lho, Den.
2: Oh, ngoten.
1: Kon manak disit. Kon manak disit.
2: Ya nek iso jenengan sing oleh tambah.
3: nunggu satu karni lah. Tapi ku sedeng mana loro.
1: Matur suwun ya, Mak.
3: Sami-sami.
1: Ditenggo.
2: Sami-sami.
3: Radio.
1: Ya Tri Ramara susah lia-lia Mamak ku lumintu.
2: Nggih,
1: monggo. Mak lumintu sing wonten Varia Agung enten Bu Yuni Supatmi sing wingi takon kaya kowe ya.
2: Pripun?
1: Takon. Jane Nik sampean ki mau diterne sapa? Aku ora arep ngomong. Niki enten Grandpa Maruti niki.
2: Grandpa. Heeh. Yes, siang kemawon, Mama Azza. Waalaikumsalam. Saya pakalin derek nyawiji Gus Matur Bandungun. Sami-sami bibit rumah. Jee. Oh, rumah bibit
1: Matur rumah Bandungun. Bibit.
2: Sampun nyukani sarang beyu siang menika.
1: Matur suwun. Nggih. Yeah. Semangga Grandpa jeng diangkat malah rutul.
2: Sengaja, Ding.
1: Assalamualaikum Sugeng Siang.
3: Sugeng Siang. Assalamualaikum.
1: Lagi sing diangkat Grandpa kok sing muncul Bu Muslimah anu kepriwe iki ya?
2: Ini sing deleng TikTok kula mboten megang napa-napa. Sing nampi telepon ini Sari. Pokoke ngoten niku.
1: Pun. Tapi ini adil kok ora pilih-pilih asli. Lah sing ditampani Grandpa sing anu nyangkut kok Bu Muslimah anu kepriwe iki ya? Lah ya
2: pripun waktune Grandpa warnane abang, waktune Bu Muslimah warnane ijo.
1: Dadi abang ijo.
2: Ya mlebu sing ijo.
1: Bu,
3: Grandpa sing rene.
1: Grandpa mbok sundul ta, Bu?
2: Niku Grandpa.
3: Tak guling nih.
1: Oh, Rika kuat ya. Bocah cilik tua-tua kok kuat ya.
2: Bocah.
3: Bocah menerima bocah.
1: Ya Allah sepurane, Bu. Aduh, Bu. Ya gara-gara wingi mangan apa sih, Bu? Kaken mangan apa wingi jajan?
2: Bu Muslimah bocah tua pripun kawak partose?
3: Alhamdulillah sehat,
2: Den. Alhamdulillah.
1: Bocah tua cilik-cilik. Apa?
3: Sehat,
1: alhamdulillah nek ya bocah cilik tapi tua ya kowe.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat.
3: Sumong. Tua-tua ya ora papa.
1: Iya.
2: Ora papa.
1: Wis taun 6.
2: Ora papa tua kan umure. Wajah-wajah iyane si bocah.
1: Bocah. Pitulas pindo. Nel, ya Allah wingi urung salaman ning gane wis ditinggal kabur, Nel. Nyong tadi kepengin nangis banget matur suwun kaya gue wis niliki sing diliki kok somse. Jujur. Ya, Bu. Aja nangis, Bu. Sok Rika garap ngapa saiki? Hah?
3: Kepripun nih?
1: Monggo, badhe kintun salam kagem sinten Bu Muslimah?
3: Halo Minto, Sugeng siang.
1: Nggih. Aja nakal, Dek, anu nih.
2: Ya iya kok Nene Sari kok Mbak Daryati.
3: Mangga, kok pada mawon. Boro aku.
2: Angga, sinten malih?
1: Sinten malih? Nggih. Salamnya nggih sinten malih monggo.
3: Anten Mama Mojang nggih.
1: Nggih, Sugeng Siang.
3: Tinggalin nggih Sugeng Siang.
1: Sugeng Siang.
3: Sinten malih?
2: Sinten.
1: Ten. Ora susah ndredeg kaya gue ngapa lho. Mulane aja cocokan nyunduli wong tua kaya gue keren
2: patli. Mboten wong niku kalih madosi catetan kok ketemu-temu.
1: Mulane negar mlebu gue mau langsung kaya gue ya.
2: Nur lemari lho Bu, paling Bu Nur lemari iki lho, sanding sisir.
3: Apa sakene manung? Sapa nih?
1: Sapa
3: Surino.
1: Oh. Ngapa? Kepriwe ngomong apa sih jane karo Rika? Karo Ninine ra tau ngomong apa-apa wong ditakoni bekur senyum-senyum.
2: Oh, kali Nini Sari mawon, mboten usah kali Bu Muslimah.
1: Oh, kaya gue. Lah wong tak takoni bekur senyum-senyum dulu. Kaya gue kok.
3: Apa iya nih?
1: Ninine wis ana Om Alpa.
2: Nerpes lho Nini kok. Tapi sanes herpes lho ya.
1: Mulane wingi tek wae obat kur njotur nasi siji ya gue. Lanjut, Bu.
2: Nggih.
3: Wonten malih.
1: Nggih.
3: Nggih Sugeng Siang wonten Mbok Cangkrat.
1: Bu Muslimah, salam saking Bunda Daryati tua-tua keladi. Iya. Ki malah semak Kayak nini-nini bocah cilik tua-tua ki malah tua-tua keladi.
2: Tua-tua keladi niku makin tua makin dadi, Bu.
1: Oh, kaya kue. Heeh.
3: Oh, kan.
1: Monggo lanjut.
2: Nggih.
1: Nggih, matur suwun, Bu.
3: Sekare
1: dereng matur suwun pripun. Oh, lah ya wis mbok karo. Ora mbok kan korek ini, gambar kuping kaya kowe lah. Derek to wingki.
2: Napa, Bu? Lu meeting asmo.
1: Oh, tak kira sepiring berdua ya ora wareg lah.
2: Nggih.
3: Ya berdua ini karo nenine saiki dewekan kok yo.
1: Oh iya, siap. Sami-sami, Bu. Sehat selalu panteng radio, Bu.
3: Lirama nenine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enten Bu Muslimah sing teng Petra. Nah saiki den diangkat den melas den konyong di baru ditatu.
2: Matur nuwun Bu Muslimah, ini kan sampun mendet biosi.
1: Matur
2: nuwun. Premium masa kini. Nggih, matur nuwun Bu Muslimah. Tulung ingkang wonten veteran sedaya kemawon. Mbah Supana KNP Tulang Bawang.
1: Wis siang.
2: Nggih, matur nuwun. Indriyani.
1: Bojone Pak Budi. Enten Green Pamaroti monggo ten. Ayo ten.
2: Gosik to. Oh, kok disit.
1: Kon nggo disit berarti.
2: Waalaikumsalam.
1: Sabar ya, sabar ya. Kenapa?
2: Enten malih nonton sak dilit wae Deni. Afri matur nuwun. Rumah Bibit tanggane Mas Agus Putra Keling niki. Oh nggih, salam nggih Mas Agus Putra Keling nggih. Tante Indri.
1: Aku ra kuat nek wis maca kaya kowe lho.
2: Nggih.
1: Matur suwun sanget.
2: Yo Grempa.
1: Monggo. Assalamualaikum sugeng siang.
4: Waalaikumsalam, sugeng siang nih.
1: Sugeng siang ugi, Grandpa.
2: Kepri. Sugeng siang. Sugeng siang ugi dumateng Grandpa, pripun pawartosi panjenengan?
1: Nggih.
4: Kuru-kuru angger waras.
2: Nah, niku sing paling penting.
1: Kurune niku kuru ganapa? Kinten-kinten.
2: Kurukan rejeki kata amin.
1: Amin.
4: Nggih. Nah. Kula tak nyuwun tembangit.
1: Tembangin napa? Sumangga, Kren, Pak.
4: Luntur.
1: Luntur. Napa? Sampun Jawa mriku, Kren, Pak.
4: Dereng.
1: Oh, dereng.
4: Parasen tak kelantang luntur.
1: Lah, kenging napa?
2: Mboten dipisah kok. Oh,
1: dadi luntur kabeh.
2: Lah iya.
1: Yus, ya wis dadi wis ora rupa-rupa.
2: Ya malah dadi rupa-rupa warnanya.
1: Nggih.
2: Dalem.
4: Wah, saiki jalur koe kalah karo TikTok.
2: Saestu, temenan. Kok jangankan jalur goib lo Grandpa. Jalur Wawa nih lo yuk kalah saat ini.
1: Wawa apa Wewe?
2: Wawa.
4: Ini tetap Grandpa tetap setia kan?
2: Nuh, tenang no.
1: Harus.
2: Insya Allah kulo jenggotan walaupun Insya Allah kulo jenggotan walaupun panjenengan kata-kataipun pasukan-pasukan goib, Insya Allah kulo mboten supe.
4: Ya syukur lah.
1: Nggih, nggih.
4: Ora kita kok iki telat.
2: Lanjut.
4: Lanjut. Tak kirim-kirim.
1: Sumangga. Padha kirim.
4: Manda bawa di kula sing ayu kintlah-kintlah
1: nggih. Nggih, saestu sanget. Enten Syekh Lumintu kali Muslimah.
4: Naomi Syekh Lumintu.
1: Naomi Syekh Lumintu.
4: Dalmiyo sanes ati kula.
1: Napa ponakan?
4: Ayang.
1: Oh, ayang. Bu. Ibu Ed, diceluk ayang lah kula disebat top Grandpa.
4: Sugeng siang.
1: Sugeng siang.
2: Sugeng siang.
1: Nggih.
4: Naomi Kelmintu, I love you. Terus kagem anakku. Anak wedok ingkang wonten Noman.
1: Nggih.
2: Nggih.
4: Sugeng
1: siang.
4: Wis bercanda karo Grandpa berjam.
1: Nggih, sugeng siang.
4: Mati mundur.
1: Nggih.
4: Lajeng kula kintenaken kagem Bunda Ulfa. wah
1: enggak enjek sugeng siang
4: terus ibu ribut
1: enjek
4: ibu rumiase
1: sugeng siang
4: Meli tuju prapting
1: sugeng siang
4: Kang Deva mbok menawi mirengke terus sinten malih ini
1: sinten malih
4: di kabeh ngeten pripun. Halo.
1: Halo, pripun Gren Pak?
2: Manut, manut.
1: Manut.
2: Manut.
1: Nggih, manut.
4: Kagem. Bagus.
2: Dalem.
4: Ini sari sinambi buka nganu
1: settingan.
2: Kadang yo kadang buka TikTok, kadang yo buka Wawa nih gua. Kadang yo buka-bukaan.
4: Pokoknya Den, jalur gak saiki anak tiri Den.
2: Boten, walaupun anak tiri tetap diakui anak Green Pak.
1: Nggih.
2: Nggih. Nggih, pun to aman.
1: Aman, ya. Aman, ampan Green Pak. Tenang. Sami-sami.
2: Sami-sami, nggih.
4: Pasangane Den Bagus kan Den Ayu.
2: Heeh.
4: Nggih. Kula tak nenggo tembangipun, Cek.
2: Siap.
1: Nggih, siap.
4: Titik tak openane Den.
1: Nggih.
4: Sugeng siang matur nuwun.
1: Nggih, sami-sami.
4: Nggih, monggo. Tancang jangkung kayuanan panjenengan sekalian.
2: Siap.
1: Siap matur suwun.
4: Den Bagus. Nggih.
2: Sami-sami matur mbah nunu gitu mateng Green Pak
1: Marupi. Sehat-sehat ya, semoga dulur. Dilanjut tamang komaning. Saya kira susah pada maring tinggi ngibing maning karo kelenengan agar ilus.

0: Bagus.
1: Bagus.
2: Ya, sebentar.
0: Ayo berangkat. Kita touring pulang kampung. Kita aduh, berangkat sekarang.
2: Aduh yuk, Pak Haji gagal kayaknya touringnya. Asam urat saya kambuh lagi nih. Aduh, kaki saya bengkak-bengkak ini, Pak. Aduh.
0: Wah, ini mah gara-gara kebanyakan makan enak dan kurang olahraga, Pak Agus.
2: Oh, ya gimana lagi, Pak?
0: Gini deh, coba minum madu Nomurafit.
2: Madu Nomurafit?
0: Iya. Madu Nomurafit ini mengandung bahan herbal pilihan yang bisa membantu meredakan asam urat, kolesterol, dan melancarkan peredaran darah.
2: Oh, iya?
0: Nah, kebetulan saya selalu siap kemanapun saya pergi.
2: Wah, boleh deh saya coba.
0: Ini madunya, coba diminum.
2: Wah, enak juga ya. Kok sekarang kaki saya mulai enakan ya, Pak?
0: Makanya saya nggak pernah lupa selalu minum madu Nomurafit.
2: Oh, gitu ya, Pak?
0: Oh, iya.
2: Wah, kalau gitu kita gas, Pak. Touring sekarang.
0: Ayo.
3: Madu Nomurafit adalah produk kesehatan alami yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti madu murni, ekstrak sindaguri, ekstrak meniran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotawali. Madu Nomurafit sangat berkhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga. Madu Nomurafit bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan MB Radio Net.

Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di 3

0: Kesehatan Indonesia. Sekarang sudah jam 3 sore.
1: Pantun radio, pantun dirama, digoyang-goyang asyik.
0: Saatnya, Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah Lintas Terkini pukul 15 waktu Indonesia Barat. Persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Budi Handoyo, Bima Radio Tulang Bawang, Lampung. Dikutip dari media Fakta News, demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Satuan Intelkam atau Satintel Polres Tulang Bawang Barat Polda Lampung menerima penyerahan senjata api ilegal jenis revolver warna hitam dari masyarakat. Senjata api rakitan diserahkan oleh Haryanto yang merupakan Kepala Tio Gunung Menanti Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2026 sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Kapolres Tulang Bawang Barat AKBP Sendi Antoni SIK MIK melalui Kasat Intelkam AKP Ferry Yuliarsa Sos MM menjelaskan personelnya yang dipimpin langsung oleh Kanit Kamsat Intelkam Ibda Maramis SH beserta personel unit KAM menerima penyerahan senjata api ilegal jenis revolver warna hitam dari masyarakat. AKP Ferry Yuliarsa menegaskan masyarakat yang memiliki senjata api atau bahan peledak tanpa izin melanggar Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan dapat dipidana dengan ancaman pidana seumur hidup atau maksimal 20 tahun penjara. Demikian Lintas Terkini pukul 15 waktu Indonesia Barat dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
0: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Biosi Haga.
0: Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
1: Biosi.
3: Lagu-lagu campur sari. Ayo, midangetaken radio.

0: Tiga semale dulur-dulur siang menika nggih, tasih sarangan kali ini salin den bagus.
1: Nggih, leres sanget. Den matur suwun lagune wis diputer.
0: Sami-sami, Bu.
1: Nek
0: mboten jenengan pun mboten ngertos kula untuk jenengan.
1: Enten nih Den, Mbak Marianti Kutan, gabungan dari Tataan Pasawaran, lagune Mati Urip Karo Kowe. Moh.
0: Ora percaya.
1: Suara percaya. Kang Goten bagus.
0: Yeah.
1: Ninine salam bertugas.
0: Nggih,
1: matur suwun. Nggih, Mbak Marianti.
0: Enggak wonten pesawaran niku.
1: Pesawaran. Nggih, enten Bunda Ulfa Jahit siang Den. Suwun maklum sampun mampir. Salam kembali kanggo Grandpa Maruti. Nggih, matur suwun sangat.
0: Alhamdulillah. Maklum isik Grandpa yo isik. Isik padha nang omahe dhewe-dhewe.
1: Nih enyong mbok diputer lagu nunut nyiup anak Kang Yusuf sing wis aku mari nih semenjak ketemu jenengan terus anu nginum biosi ku marine bukan karena ninine tapi karena biosine kayak gue. Alhamdulillah enten Pak Parno nderek temutan nyawiji nih
0: ya.
1: Saking kepriwe
0: Widodo paling Mas Parno
1: lagune Roro Jonggrang kinten
0: iya.
1: Salam kanggo sedayane pun sing tasik midhangetaken klenengan campur sari spesiale kadamel nigus saking sugeng makaryo mawon nggih Pak Parno matur suwun nggih putra panginyongan request jaranan ya Den.
0: Sopo?
1: Kang Nyinying.
0: Oh Kang Nyinying. Kang Nyinying melu ora mau.
1: Melu lagi ya.
0: Melu.
1: Ayo pada ngopi.
0: Oh iya wis.
1: Halo bosku, aku request lagu Terpaksa. Sekang Heru.
0: Terpaksa.
1: Sekang Heru, Pak. Den. Ru, Heru. Kowe sing bener baru. Ya Allah.
0: Nggih, Mbak Tar, nggih, monggo-monggo, arep iter.
1: Monggo-monggo. Siang bosku, ninine panteng sehat selalu dari wong ilang. Nggih.
0: Matur nuwun, Bang Putra Ogan.
1: Mandon Magelangan, nggih matur suwun. Assalamualaikum. Nik, Den, semangat gaspol.
0: Siap Mas Andon Magelangan Metro.
1: Nggih, Bunda Wiling nggih matur suwun.
0: Nggih.
1: Enten Makas matur suwun. Makas, Den, nik, monggo ngopi. Karo nganyari resban sor ceri. Den, ake Den.
0: Sampean tes surung wi. Sampean tes sendise.
1: Tes mak, mumpung asing anu. Apakah jengane?
0: Isi enek garansi.
1: Esi anyar.
0: Dadi mumpung isih enek Kang Nyinying lan dulur-dulur lintu,
1: nek
0: cara gak kuat iso dicagak sih.
1: Kowe mau. matur suwun nggih kanggo makas sing wonten Tridatu mriko. Nih absen. Assalamualaikum Den saking kawasan kantor Dinas Ketahanan Pangan.
0: Woi.
1: Kerasa kaya nang pantai lho Den. Melok hadir.
0: Silir ya.
1: Silir. Salam kanggo sedaya kemawon sekare anak lanang. Matur suwun ya Den.
0: Siap,
1: panteng Tri Ramadong enten Pak Yaska.
0: Matur nuwun Pak Yaska, Menteri Pertahanan Pangan Indonesia.
1: Den. Dalam. Bunda Lili nyawiji.
0: Halo Bunda Lili. Kenang siang ge.
1: Kaya Heru Den.
0: Ngapa ne Heru ge? Ngapa Her? Her.
1: Gua WA itu Den.
0: Mana? Belum gua buka Her.
1: Oh alah. Iya. Oh baru mudeng gua Her. Kalau ada.
0: Sabar Her.
1: Sabar Her ya.
0: Nanti juga gua buka Her.
1: Sudah Her. Terpaksa.
0: Terpaksa aku pergi
1: jauh dari musik.
0: Wis Her wis.
1: Wis kowe ora susah kake. Wis kowe bae. Monggo dulur-dulur dilajengaken nggih ampun supe setuju semarak untung Juli kada sangat promone. Dulur-dulur. Kayak sing padha tuku marang padha disenggol. Ya Allah matur suwun sekedap.
0: Enten sing ngefans sangat kali Radio Tri Ramad.
1: Alhamdulillah.
0: Kok sing namine Jusla niku wau.
1: Oh, alah njeng.
0: Yo Indri tanggal 9 apa 8 Den? Tanggal 8 kita di Kodim.
1: Kodim.
0: Tanggal 9 kita di rumah makan Rowo Ira.
1: Tanggal 11 kita di Tridatu.
0: Tanggal 11 nang Radio Kansa.
1: Tanggal
0: Sak derenge tanggal sekawan mangkit teng Radio Gistara Lampung Barat.
1: Nggih niku. Agustus niku lho dulur.
0: Nembe wingi domong kok ya wis lali.
1: Ih jan temame.
0: Untung adoh, Dri.
1: Matur suwun,
0: nggih. Mas Toni Lampung Timur njaluk gendingipun podang kuning.
1: Nggih, siap. Matur suwun insyaallah.
0: Om Herdi. Saking penggemar baru menyapa.
1: Nggih, matur suwun Om Herdi.
0: Terbanuan Om Herdi.
1: Selamat siang menjelang sore. Yeah. Terima kasih, hanya terima kasih sudah mendengarkan Nini Sali sama tim Bangus.
0: Tenten meninggal yang sama tindak nang radio Tirama FM. Terbanuan sangat, tenten sinten mawon iki wau.
1: Kata sangat, bu ese, bu ese nang kok dicek ya pun.
0: Sing kok dicek lah, wis to.
1: Wis to.
0: Engko
1: matur suwun sangat
0: nggih. Engko rasa iki ya jam 4 iso.
1: Heeh, ya ora apa-apa. Enten niki wau nggih, Pak Samingin dari Raman Utara.
0: Iya.
1: Matur suwun niki wau sampun tumbas produk Agarilus Siltik nggih. Matur suwun. Enten malih Mbak Rustri Yani saking SB Bolu keluhane keculino niki wau sampun borong sekali loro ten adu nomor rapid kalih biosi
0: nggih paringi sehat nggih
1: paringi sehat nggih. Mbah Susiati Rumbia sudah berlangganan, ini adalah ibunya Acong.
0: Oh Mas Acong.
1: Cong matur nuwun ya niki wau sampun borong susu enten napa madu nomor rapid kalih drop nggih. Matur suwun sangat. Bapak Abu Ardi Tanjung Kencono sudah berlangganan sekali tumbas biosi kalih den.
0: Sangat
1: alhamdulillah kalih madu lambungku. Matur suwun Bapak Abu. Mugi-mugi panjenengan nyawiji.
0: Tanjung Kencono niki.
1: Tanjung Kencono. Bapak Ngatimin Joharan keluhane sesek napas pertama beli dan pertama konsumsi.
0: Cih, matur nuwun.
1: Matur suwun. Niki wis sampun tumbas biosi. Enten silte, enten serbuk bubuk asma.
0: Nggih, matur nuwun sanget. Sampun tindak teng Radio Trirama dinten
1: niki. Nggih, matur suwun sanget. Nggih. Sumangga dilajengaken niki teng pundi?
0: Maya Diba tak nyawang tekan dhuwur meja ya Nik De.
1: Siap, matur suwun.
0: Lagi ndandani lampu.
1: Lampu apa itu?
0: Kabel padha pedhot.
1: Oh. Nggih. Den nyawiji enten Bu Yuni Supatmi.
0: Halo Bu Yuni.
1: Lagune ya Den.
0: Ya wis paham.
1: Potretmu. Utu esmu.
0: Oh iya iya.
1: Utu esmu Den, tapi potretmu.
0: Nih titip salam kanggo anak lanang Al Gibran.
1: Nggih, siap.
0: Al Gibran bener ya, Al Gibran sama Lika.
1: Nggih.
0: Saking mamanya di Jakarta.
1: Oh nggih, waalaikumsalam. Mugi-mugi nyawiji.
0: Mamanya Al Gibran
1: dan
0: Jakarta. Sampun nyawiji. Om Herdi matur nuwun ampun supe. Nggih sing dereng bolo monggo dipolo rumiyin.
1: Nggih, monggo.
0: Ngertos.
1: Monggo.
0: Radio Trirama Live panjenengan saged gabungan.
1: Nggih. Yo. Mama Bluro kok siji maning den.
0: Mama Yoga paling.
1: Heeh, ki Mama Yoga sekang Bluro maksud e. Nih. Sugeng siang. Kepriwe kabare? Amit wingi ra isa nganen. Sugeng siang, kepriwe kabare? Amit wingi ra isa nganah lagune ya.

0: Terus salam untuk Nini Sari.
1: Salam kenal juga Mama Fia.
0: Teman Mama Fia.
1: Nggih, matur suwun sangat.
0: Nggih, saged sapa-sapa teng TikTok nggih teng belakang lagu.
1: Nggih. Monggo, sakira susah pada maring ding dulur ngibing maning karo klenengan agar ilus pancen. Jos.

0: wong ngendi lho Pak De? Kok sajak nguwi ndek kae?
1: Iki lho jogging lan mimpi awak ben sehat.
0: Lah ya kuwi lho Pak De. Saangkatan jenengan lho wis oke sing lokro.
1: Lah demen apa piye nek Pak Demu ki lara-lara?
0: Enggak ngono lho Pak De. Pak De, jenengan ki mesti duwe cekelan to. Ayo ngaku.
1: Ngawur ae. Awake dhewe ki kudu pinter njaga awak supaya pancen sehat. Nah, rahasia kesehatane Pak De ki saliyane demen obah, demen gerak ya demen ngombe herbal agar ilus drop kuwi no. Apa meneh saat musim pegeblok ngene iki jare wong-wong akeh wong gering, aku nambah daya tahan tubuh ben fit ngombe sekualen. Awak sehat, virus-virus amblas.
2: Jagi kesehatan tubuh, utaminipun musim pagebluk, monggo rutin ngunjuk agar ilustrop ditambah Squalene. Niki produk herbal alami Indonesia sing dipercaya kagem jaga daya tahan tubuh. Ngunjuk agar ilustrop 3 kali sehari 10 tetes ditambah 1 kapsul Squalene, badan lebih sehat, virus-virus minggat.
3: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
4: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badan enggak penak tuku Biosi, enggak tuku terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
5: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
6: Keluarga Sehat Indonesia, rabun jauh atau miopia, yaitu kondisi mata yang menyebabkan objek yang letaknya dekat terlihat jelas, sementara objek yang letaknya jauh terlihat kabur. Tingkat keparahan rabun jauh sangat beragam dan berbeda-beda pada tiap pengidapnya. Namun, rabun jauh yang sudah parah akan mempengaruhi kemampuan melihat pengidapnya sehingga harus ditangani dengan tepat. Salah satunya seperti kesaksian yang berikut ini.
7: Nama Suparno, alamat Dusun 1, Petaraman, Kecamatan Laman Utara, Lampung Timur. Keluhan saya ini mata ini kabur. Melihat sekitar 10 meter itu, kalau ada orang merokok itu satu itu dilihat menjadi dua. Nah, setelah minum Kardina Mata ini, habis satu botol ini, 30 kapsul, sekarang udah ada perbedaan. Ini ngambil satu lagi, mudah-mudahan bisa terang. Ya, kalau buat teman-teman, kalau seandainya teman-teman saya ada yang mata kabur, ini bisa minum Kardina Mata seperti saya, mudah-mudahan bisa terang.
6: Nah, keluarga sehat Indonesia, solusi untuk Anda tentunya bisa mengkonsumsi Agarilus Bright atau Kardina Mata, herbal yang berfokus ke saraf mata yang dapat menjaga kesehatan mata Anda dengan kandungan utamanya adalah Tagetes Erecta Extract Floss atau bunga kenikir. Bunga kenikir sendiri memiliki kandungan atau senyawa karoten yang baik membantu menjaga kesehatan mata. Dengan kandungan karoten dapat mencegah katarak. Agarilus Bright, solusi untuk penglihatan mata Anda yang merasa kurang jelas. Langsung saja dan jangan ragu. Hubungi layanan konsultasi kami di 0831-760-600. Solusi untuk keluarga sehat Indonesia, Agarilus Series, dijamin 100% herbal alami dan sudah terdaftar resmi di BPOM.
8: Aduh, Bu, perut iki lho, primane rasane mual, gak enak tenan.
9: Nah, kan dibilangin ngeyel, sampean ki lho, Pak, sering telat makan, lagi mana mau sehat.
8: Lah terus aku kudu piye to, Bu? Perutku kok rasane panas banget. Solusinya apa?
9: Tenang, Pak. Ini lho tak siapin madu lambungku agar rilus. Herbal alami berkualitas bantu meredakan sakit lambung, asam lambung, mah serta kembung dan lain-lain.
8: Aman ta, Bu? Asli agar rilus toh?
9: Aman, Pak. Asli. Lawong iki herbal alami, pokoke lambung sehat, urip dadi ayem.
8: Wah, ya wis, tak minum saiki, Bu. Biar cepet sembuh sekalian. Tak kandani ning kanca-kanca kae lho.
9: Lah sing liya ya ben padha tuku dhewe to, Pak.
6: Apakah Anda terbangun di malam hari karena perut terasa perih? Atau setelah makan, dada terasa panas dan perut Anda tidak nyaman? Jangan biarkan gangguan lambung seperti mah, asam lambung, dan kembung mengganggu aktivitas Anda. Saatnya beralih ke solusi alami. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus dengan formula yang lebih kaya manfaat, membantu meredakan perih di lambung, mengurangi asam lambung berlebih, serta menjaga sistem pencernaan tetap sehat. Madu Lambungku Agarilus terbuat dari bahan herbal alami berkualitas, telah tersertifikasi BPOM dan MUI, aman dan terpercaya untuk dikonsumsi setiap hari. Jaga kesehatan lambung Anda mulai dari sekarang. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.
2: Gak perlu bingung. Sekarang pantengi siaran Radio Trirama dimanapun dan kapanpun melalui aplikasi Noise.
5: Tiba saatnya azan asar berkumandang untuk wilayah Lampung Timur dan sekitarnya.
10: Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gong, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan.

0: Tunggal segar dumateng ibu kula ingkang wonten Variagung. Nggih,
1: wonten potret
0: Yuni Subatami niki wawas sekaripun sampun potretmu.
1: Hitam putih.
0: Beda.
1: Oh, beda ya, beda.
0: Beda.
1: Kan potomu ya, Den. Yeah. Nek potret pot
0: dipotret di sit baru jadi pot.
1: Oh iya, jadi foto.
0: Iya, beda.
1: Matur suwun nggih kanggo Ibu Yuni, mugi-mugi jan sampean marem banget kowe. Gerike Damiasi sing kerep mlebu ra isa kesuh, kerep dibanting radione maneman kaya kowe ya.
0: Banting wae, Bu.
1: Banting serap apa-apa, Bu. Banting bae pula. Banting-banting lah.
0: Banting wae jenengan mangkit tumutan gelegar 11 tahun, 11 makin.
1: Berkelas
0: panjenengan mangke kesempatan untuk mendapatkan radio baru. Karena akan dibagi 50 unit radio baru.
1: Luar biasa tulur-tulur. Pokoknya yang ulang tahun yang ke-11 ini semuanya serba kelas kayak gue tulur-tulur ya.
0: Las.
1: Nek rika sing ngulih ya los.
0: Mangga teng wawan ini.
1: Matur suwun njenengan, sekare sampun diputerake.
0: Sami-sami. Matur sembah nuwun kito matur panjenengan.
1: Nggih, Pak Nawata matur suwun, sampun nyawiji ugi. Mama Enur Hasanah matur suwun nih, Den. Telat tenan naonnya?
0: Candi buruh.
1: Masalan mebel dulurku lanang ya matur suwun RB 3 Rumbia hadir, Den.
0: Nih. Siap.
1: Matur suwun.
0: Siap sedoyo.
1: Matur suwun sanget, nggih. Semoga dulur-dulur aja pada kelalen. Ya setuju sangat. Ya semarak untung Juli kata sangat promone saged ditumbas teng Radio Trirama lan jaringane. Tasih enten wedal, Den. Assalamualaikum, sugeng siang.
2: Sugeng siang.
1: Pak selamat lungguh nang kursi. Sirae mumet ngunjuk biosi. Pak selamat waru doyang, Pak. Sing banter, Pak.
2: Pinggir kali.
0: Lah nyanyine waru doyong ya wonge doyong.
1: Ayu moblong. Apa kowe, Pak? Tapi udune sari. Dalam.
3: Nyuwun sekaripun nih.
1: Sekare apa, Bu?
3: Cewek gaul.
1: Ya Allah. Sing bener bae.
3: Sing golekne kuwi jeneng Bagus.
1: Bu, engko tanggal 11 nang anu Radio Kansa ya, Bu?
0: Nggih, Bu, mangke tumut kalih. Malih kalih Pak Slamet mangke enten anu lomba nyeret bojone.
1: Menggendong, Den. Lomba menggendong istri. Weh,
0: gendong apa nyeret nih?
1: Gendong soalnya engko Pak Slamet sing digendong Ibu.
2: Mboten kuat to, Gus.
0: Lah, makane
1: aja salah.
0: Eh, makane kula sanjang Mbak Slamet. Nyeret-seret mawon.
1: Saiki kewalik, Pak, sing wedon gendong sing lanang. Bersyukur nggih bojo anu sing badan cilik-cilik kaya kowe. Contoh kaya Mas Surip.
3: Insyaallah,
1: niki kelontong sih lho niki. Temenan. Siap, monggo. Salamnya kagem sinten monggo.
0: Siap, monggo.
3: Sama sedoyo mawon sing
1: mirip. Pinter jane ngerti nek waktune mepet kaya gue ya. Sing jaluk jaranan mau be. Matur suwun ya, Bu.
3: Matur suwun ya, Mi.
1: Sami-sami, ibuku selamat. Panteng radio.
3: Panteng Trirama dong.
1: Ora susah lia-lia. Waalaikumsalam. Ibu Slamet Plongkowati. Nggih, matur suwun sampun nyawiji. Dulur-dulur sing sekitaran Tridatu aja pada kelalen. Nggih, tanggal 11 Agustus enten cek kesehatan gratis. Nggih. Sumangga sak derenge tanggal benjing tanggal 4 ya, tanggal 2 Agustus teng Radio Kistara Lampung Barat. Dilanjut tanggal 8 neng Kodim Sriwijaya. Tanggal 9 nggone rumah makane Pak Nasikin nasi jago.
0: Rumah makan Rawireng seperti banyak.
1: Nah niku, terus lanjut tanggal 11 neng Radio Kansa dulur-dulur. Tanggal 13 teng Radio Asrianda.
0: Eh, niku jadwal-jadwalipun dulur-dulur mangke sampe dumugi temutan cek kesehatan gratis. Nggih,
1: dicatet dulur-dulur ya. Bu Slamet tawas, engko digendong Pak Slamet ya.
0: Nah, niku seret, Mbak.
1: Nggih, mangga-mangga. Mangga-mangga.
0: Lanjut ya.
1: Lanjut, ge mau. Assalamualaikum, sugeng siang.
4: Assalamualaikum, sugeng siang.
1: Sugeng siang ugi ibu.
4: Sugeng siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mamake Nur Hasana, kepriwe kabare?
4: Alhamdulillah sehat. Kepriwe geni nine karo Den Baguse?
1: Alhamdulillah pandongane, dulur-dulur.
0: Alhamdulillah.
1: Paringi sehat, paringi waras senajan urung wareg kaya kowe.
0: Sehat banget, pokoke sehat banget.
1: Sehat. Sehat. Monggo, Mama Nur Hasana badhe kintun salam kagem sinten?
4: Kintun salami kagem sedoyo mawon.
0: Nggih,
1: sugeng nggih.
0: Sekarang apa, Mas?
1: Sekarang apa, Mas? Jaranan.
4: Sekarang derek mawon.
1: Siap, matur suwun.
0: Matur suwun, Mama Nur Hasana. Spesial.
4: Den Baku.
0: Nggih.
1: Nggih.
4: Paringi.
0: Nggih, Mas, Mas, Mas.
1: Mas?
0: Mas.
4: Lam.
0: Teng Candi Pura anu musim tumpun apa mboten, Mah? Mah?
4: Musim bentar niki, musim bentar.
1: Oh, sami nek mukul
0: tapi
1: musim.
0: Tapi tumpune pripun tumpune?
4: Tumpune nggih alhamdulillah niki lancar kabeh.
1: Alhamdulillah pada baik kaya gue berarti.
0: Rasido pindah nek no aku. Rasido, rasido, wis kene ae nek no.
1: Dan bagus karep golet ke sing ora ana tompo kaya gue.
0: Desa ngendi yo sing ora enek wong hajatan yo.
1: Kayane padha.
0: Lancar.
1: Alhamdulillah.
0: Nek wis rasido nek no. Ya, wis rasido wis.
1: Matur suwun nggih Mama Nur Hasana.
4: Salame spesial kagem Nini ne.
1: Nggih, waalaikumsalam, matur suwun.
0: Nggih, siap.
4: Mugi-mugi sami.
1: Amin. Amin.
4: Umur saged.
0: Nggih.
4: Saged nemenin kita sedoyo.
1: Amin. Insyaallah, amin. Siap, ya Allah siap. Ya Rabbal alamin, matur suwun doa sing sami kanggo panjenengan sakeluargi, paringi sehat panjang yuswa, nggih, selalu setia kali hati corok kelenengan agari.
0: Nggih.
1: Pun amin. Panteng radio, Mak. Nggih.
4: Pantem kriyo.
1: Ora susah liyane.
4: Mana-mana.
1: Di sini saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enten Mama Nur Hasana, nggih. Matur suwun sampun nyawiji.
0: Tapi sangat tinggi Candi Pura Lampung Selatan.
1: Nih, Den, aku rong pulang. masih nganyari lincak.
0: Urung Bali.
1: Bunda Oleng.
0: Oh,
1: Den.
0: Piye pesenanku mau, Bun? Wis mbok jajal urung. Jang, sampean, Mak Kas, Mami, Bu Indun.
1: Duh, Indun. Astagfirullahaladzim. Mak, gue dirungokna. Nek mumpungnya si anyar
0: iya tadi
1: kan, nek kira-kirane urung bener engko nyong-nyong kon ngejor maning kayak gue.
0: Dang wis, wong kuwi lah pokoke.
1: Wis pokoke Bu Indun rik. Aja buret kae.
0: Aja buret aja, aja.
1: Bu Indun, Mak Kas, Bunda Oleng kan super super.
0: Iya. Wow. Mak Kas, Mami, Bunda Oleng, Bu Indun.
1: Aduh, tekan kana kinyong dikruyuk ya sih tangis. Ora diwai madang sintek. Nyang, tolong Kang. Panjaluk dulang nyong-nyong bela.
0: Aduh, nggih matur nuwun ingkang sampun kempal teng Radio Kansas sedaya kemawon nggih.
1: Matur suwun sanget.
0: Matur nuwun sedaya, mugi-mugi paringi sehat sedaya dulur-dulur yang wonten mriku. Sampai ketemu mangke tanggal 11
1: Agustus 2016 dulur-dulur. Saiki ngiping jaten ya. Ngiping apa priwe iki? Garuk kepriwe?
0: Ora ana maning kuwi.
1: Ora ana.
0: Disit mati rasa matur nuwun tasih midhangetaken radio kali nonton live TikTok.
1: Alhamdulillah.
0: Niki Mas Aryansyah, jembatan Bandung Mas Aryansyah.
1: Jih, jih, matur suwun. Heeh.
0: Telepon maning yuk.
1: Ora ana. Sing arep telepon monggo ditenggo aja.
0: Kang nyinyimu apa ya, Kang nyinyi?
1: Jaranan.
0: Ya? Utu.
1: Apa sih?
0: Utu.
1: Kang Rika njaluk apa sih, Kang? Nenggon apa mau njaluke Rika, Kang?
0: Nang Wawa.
1: Oh, nang Wawa ya, njaluke ndi? Nying-nying. Jaranan kok.
0: Utu.
1: Oh, lagi ya.
0: Utu, wis to utu.
1: Lagi jaranan kok, Den.
0: Utu.
1: Jaranan wis lah. Apa lamat-lamat ya kenal lah
0: nama jaranan. Utu, utu kuwe. Engko tak goletane. Isi kelingan kok kayane mau.
1: Apa sih kuwe? Tulisannya jaranan ya, Den?
0: Utu kok Kang nying-nying kok.
1: Monggo ngopi rek.
0: Roro Jonggrang.
1: Oh alah.
0: Iya ya Roro Jonggrang.
1: Iki putra panginyongan jaluke jaranan kok, Den.
0: Iya ta.
1: Heeh,
0: iya.
1: Oh. Semangat dulur-dulur, Semarak Untung Julika dah sangat promone saged ditumbas teng radio Ramalan jaringan ini kota sek wonten sujud jiko 26 nggih tumbas 3 kotak ming 200.000 rupiah nggih semangga kiar tepriwe Den ngibing apa yo saya kira susah padha maring ngibing dulur ngibing maning karo klentengan agar ilus pancen jah.

0: Senajan wedalipun sampun sonten dulur-dulur ya pamit mulih sisa.
1: Nggih, matur suwun sanget. Nggih, sing selalu setia kali ya dicorok lenengan, mugi-mugi benjing kepanggih malih kali Nigus nggih. Ora kurnini nek tok kae kowe karo Den Bagus Sugih.
0: Mugi-mugi nek mboten kesah.
1: Heeh, nek ora ngukur dalan kae kowe ya. Ana tugas negara, tugasnya pirang-pirang.
0: Nggih, kan sampun ningali ning live TikTok matur mbanu.
1: Matur suwun sanget.
0: Dulur-dulur sedaya, ngene panggihan malih jam setunggal siang dinten Senin nggih.
1: Nggih.
0: Degi
1: jam rolas ten.
0: Iya,
1: jam rolas tekan jam telu. Marem nyusup dulur-dulur.
0: Yo. Udah guys karena mbek gabung.
1: Serapapa.
0: Wis arep pamit. Kapok wis.
1: Dongol kowe.
0: Aku ditinggal jere. Anda yang telat Anda.
1: Anda yang tidak disiplin ya.
0: Nggih, dulur-dulur pasukan Kansamania Mater Bandung sedaya ingkang sampun membangun kerajaan siang menika.
1: Sorseri.
0: Kokoh bertahan seperti cintaku padamu.
1: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
0: Dan bagus pamit lur.
1: Nini Sari Tikrama pamit. Kupat tutuwe santen menawi lepat nyun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasusah pada maring ngendi-ngendi lur ngibing maning karo kelenengan agar ilus pancen. Jah.

Radio Jaringan Pilihan Masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: Semuanya keluarga sehat pantengin Panggung Melayu.
1: Panggung Melayu
0: 90 menit. Keluarga sehat bakal digoyang dengan dendang koplo Melayu. Dijamin sorenya keluarga sehat semakin asik.
2: Dinginnya wangi.
0: Panggung Melayu.
1: Panggung Melayu.
3: Asik goyangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kamu, Besti? Hari Minggu kemana aja? Apakah kamu sudah healing? Apakah kamu cuma rebahan aja? Gak apa-apa kemanapun aja kamu, Besti. Sore hari ini ditemenin lagi sama Chandra Dewi ya. Di Panggung Melayu asyik goyangnya. Persembahan spesial dari Bio Shishihaga Herbal Tatas Premium masa kini.

sama aku tak berarti bagimu, tapi kamu berarti banget kok buat aku, bestie. Makanya kamu ikutan gabung ya. Kalau kamu gak ikutan gabung, aku yang tak berarti bagimu ya. Gimana sih ini jadinya, bestie? Kamu mau nyatunya di 08-12-12-12-9310. Sebentar lagi channel live di TikTok ya, bestie, di Radio Trirama Lampung. Kamu langsung aja cek di sana ya, bestie. Nanti tapi

0: Eh Pak Udin.
1: Eh Pak Udin.
0: Wah, emang gak kelihatan Pak. Gimana aja Pak Udin?
1: Iya nih Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik Pak. Hampir kena stroke saya Pak, kata dokter.
0: Serius Pak? Nah, terus sekarang gimana Pak?
1: Alhamdulillah Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin Pak minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya Pak. Itu apaan
1: itu,
0: Pak?
1: Itu Pak, jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
0: Eh Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya?
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang, cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
0: Wah, wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya Pak.
1: Oh iya benar itu Pak Budi. Nah Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Biosi Sihaga.
4: Biosi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan.

pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi si badak mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar

0: Alhamdulillah ya Pak, akhirnya sekarang kita punya rumah sendiri.
1: Iya Bune, alhamdulillah ini berkat kerja keras kita selama ini.
0: Satu lagi Pak, Ibu Ki kepengen banget punya dapur yang nyaman, rapi, lanco, cantik Pak.
1: Sabar Bune, Bapak sudah memikirkan itu. Terus rencana Ibu yang dulu pengen buka warung di rumah jadi Bu?
0: Ya jadi toh Pak, tapi ya itu Ibu masih bingung, peralatannya juga kita belum punya.
1: Nggak usah khawatir Bu, ayo ikut Bapak ke toko Budiman Jaya Aluminium.

Rahmat Jaya Aluminium melayani dan menerima pesanan berbagai macam jenis barang seperti lemari baju berbagai macam model, lemari sudut, kitchen set atau dapur cantik, akuarium serta aksesorisnya, etalase, kusen aluminium, menerima servis dan pembuatan berbagai jenis barang dari bahan aluminium. Dibuat dari bahan damai bukan oplosan dengan kualitas terjamin kekuatannya. Insya Allah tidak akan kecewa. Datang segera ke toko Budiman Jaya Aluminium atau langsung kunjungi alamat produksi kami di Jalan Lintas Timur Taman Negeri dari arah Sukadana 50 meter sebelum pasar Taman Negeri. Telepon Kang Iwan 0853-8443-3919. Budiman Jaya Aluminium dengan harga terjangkau dan bersahabat.

0: Chandra Dewi di sini ya Besti di 93,1 siap ngegoyang kamu. Pokoknya sampai nanti 6:30 kita asik-asik lagi. Spesial hari Minggu kita ada dendang-dendang Melayu versi koplo ya. Diasikin dong. Mana keplokannya dong Besti? Umi Widuri. Umi Widuri, selamat sore Umi. Umi Widuri, di manakah dirimu Umi? Mau request apa Umi? Gaslah langsung ya. Karena kalau untuk hari Minggu tuh durasinya sangat sebentar pol. Sebentar banget, nanti tahu-tahu selesai. Abis sudahan kita Besti. Ya ada Hatin, selamat sore juga Hatin. Ada Karama, selamat sore. Aduh, pengantin baru. Duhai senangnya pengantin baru. Jangan lupa juga Besti kalau untuk program spesial kita sore hari ini hari Minggu di Panggung Melayu bersama spesial dari Biosi Sihaga. Herbal tetes premium masa kini. Ya, ya kamu yang pada pengen sehat-sehat. Terus juga yang sering kejulinu, susah tidur, udah deh. Ya minumnya apa? Minumnya apa? Biosi Sihaga. Dia tuh tetes Besti nih. Kamu kalau yang nonton di TikTok bisa langsung aja kepoin. Ada di profil, kamu buka keranjang belanjanya, di situ ada Biosi Sihaga Premium. Kamu order sekarang langsung bisa dikirim hari ini juga ya. Enggak, kalau sore ini berarti masuk pengiriman besok pagi gitu ya kan. Kalau pengen langsung dikirim hari itu juga berarti pagi kamu ordernya Besti. Boleh kamu gabung di Wawa ya. Kalau mau gabung di TikTok boleh, nanti langsung Chandra sapa-sapa. Kalau pas lagi on air gini kan enak kita sapa-sapaannya ya. Terus juga kalau kamu mau ikut gabung di Wawa bisa di 08 12 12 12 93 10. Cus, jangan lupa passwordnya. Ada siapa? Halo, Panggung Melayu asyik goyangnya.
1: Apa?
0: Asyik goyangnya.
1: Oh, asyik goyangnya. Gimana sih? Gimana sih?
0: Tadu, ulangi ya. Panggung Melayu asyik goyang, persembahan dari Bio Sisi Haga.
1: Ini apa? Herbal tetes.
0: Premium.
1: Masa kini.
0: Nah, jangan lupa dong. Nah, itu dia.
1: Aduh.
0: Julius, masa kamu mau lupa sih?
1: Duh, saya lupa loh, baru minggu sekali loh.
0: Ya kan, seminggu sekali loh. Janganlah kamu lupakan, Julius.
1: Kan gak lupa kok. Lah ini intinya saya pantau.
0: kamu pantau di TikTok juga enggak?
1: Belum sih ya. Masuk nah, ini baru dong. Baru dapat notif saya.
0: Masuk dong.
1: Okay. Boleh lah.
0: Yaudah, Julius, kamu mau dendang apa?
1: Apa? Dalam
0: gelap saya butuh baterai gitu.
1: Dalam gelap ya, bukan gelap ya. Ya udah, itu tulisan gelap deh.
0: Gelap ya. Oh, kirain dalam gelap saya butuh baterai atau butuh Chandra gitu untuk menerangi biar kamu
1: ya,
0: tidak gelapan.
1: Ya. Gitu. buat menerangi gitu ya. menerangi apa ya?
0: Menerangi apa? Dikira kunang-kunang kali saya ih.
1: Oh ya.
0: Ya udah, kamu mau apa tadi digoyanginnya buat siapa?
1: Ada enggak tadi?
0: Dicek dulu dong.
1: Coba dicek lah ya. Salamnya buat Yuindri ya, sama sore ya.
0: Sama sore.
1: Terus buat Malum sama sore ya.
0: Yo.
1: Terus siapa ini sore-sore ya?
0: Siapa dong?
1: Siapa ya? Kubu Serima sama sore ya.
0: Sama sore Besti.
1: Siapa? Pak Yanggitnya sama sore ya. Siapa lagi ini sore-sore ya?
0: Siapa dong? Oh,
1: Bunda Surya.
0: Tuh ada Bunda. Ada Bunda Widuri.
1: Oh, Bunda Widuri sama sore ya. Di TikTok siapa ini? Aku gak buka TikTok ya.
0: Itu ada Bunda Widuri. Ada siapa lagi? Wah, rame ya.
1: Siapa lagi? Semuanya saja lah ya.
0: Semuanya aja. Ya udah, spesial. Buat siapa? Kamu bingung? Kamu ya pegangan kamu.
1: Pegangan siapa?
0: Pegangan siapa?
1: Jauh kamunya. Mau tak pegangin? Tidak.
0: Ya udah lah kalau gitu, thank
1: ini
0: you
1: ini
0: ya.
1: Ada kan ya?
0: Ada, ditunggu ada, tapi dia DJ-an ya, nggak apa-apa lah.
1: Ya nggak apa-apa lah, terserah dirimu aja lah ya.
0: Ya udah, thank you ya, Julius, okay. Pantau radio.
1: Pantau Tri Rama, dadah.
0: Dadah. Julius, kamu sudah ikut gabung di sore hari ini. Bikin ini kamu mah, bikin huru hara ya sore-sore. Halo, panggung Melayu, persembahan dari Biosisi Haga.
2: Herbal tetes premium masa kini pakai emuah.
0: Wah, pakai apa? Pakai apa sekali lagi?
2: Emuah.
0: Kurang berasa sekali lagi. Aduh ya Allah. Bu Isyana.
2: Hah? Paket lengkap ya,
0: pakai telur enggak?
2: Spesial.
0: Aduh, Bu Isyana.
2: Apa?
0: Mau dendang apa Anda?
2: Rindu, serindu-rindunya.
0: Sama siapa?
2: Sama siapa ya?
0: Ya sama Chandra lah. Ih, enggak peka banget sih Anda ini.
2: Kenapa sih? Kamu dari tadi tawar-tawarin diri, kenapa sih?
0: Tidak ada soalnya ya, jadi saya
2: butuh teman curhat apa gimana?
0: Butuh validasi saya mah ya.
2: Validasi apa coba?
0: Asal ngucap aja aku mah anaknya asal-asalan emang kok. Ih. Tadi apa sih Nini bilang kangen sama siapa gitu kata dia tadi tuh.
2: Siapa?
0: Enggak lah, Nini bilang sambil nyengir-nyengir gitu, enggak tahu aku udah ngomong apa sambil nyengir-nyengir
2: coba. Melo.
0: Tuh kan, ya udah. Apa tadi dendangnya? Rindu si rindu-rindunya.
2: Lah ya.
0: Oke. Digoyang mau siapa?
2: Buat Julius ya. Selamat sore.
0: Oke. Okay. Terus
2: pantengin dirimu di TikTok. Aku juga udah muncul loh.
0: Udah masuk?
2: Ya, nah, aku udah komen.
0: Serius? Serius?
2: Udah, jadi Julius naik tadi.
0: Ya sudah, selamat sore. Di mana dirimu? Coba tunjukkan.
2: Aku melihatnya tadi Julius. Aku apa ya? Aku ceritain.
0: Julius?
2: Chandra tadi terima muahmu tadi sambil geblak banget.
0: Lebih geblak kan tuh.
2: Aku melihatnya loh Julius. Ini gak ngarang loh Julius, beneran loh.
0: Untung aku bisa bangkit lagi. Aku tergeblak dan tak bisa bangkit lagi. Gitu nanti lagunya Mas Wan.
2: Terus yang Bunda siapa tadi, Widuri ya?
0: Yes.
2: Selamat sore. Yang lain juga yang semuanya saja. Selamat sore.
0: Oke.
2: Dan Pak Maruti Malum juga selamat sore ya.
0: Oke.
2: Spesial.
0: Buat siapa?
2: Yang pakai telur.
0: Pakai telur. Ya udah buat Chandra aja. Udah buat Chandra biar cepet.
2: Tuh kan katanya butuh pertolongan deh ya.
0: Anda lama soalnya. Buat siapa spesial? Udah buat Chandra aja. Udah ya.
2: Ya,
0: ya udah lah ya. Ya udah, thank you ya kebersamaannya ya.
2: Sama-sama.
0: Yuk, Banteng Radio.
2: Terima kasih, thank you.
0: Thank you. Sudah ikut gabung bareng sama Chandra ya. Julius, kamu muncul di situ ya. Mak, aku Banteng lo. Vina, kamu lagi menyatu juga bareng sama Chandra ya. Chandra, Eling Chandra ya. Kurang Eling gimana saya ini, Besti? Ini saya lagi Eling. Kalau enggak Eling lebih menjadi-jadi ya, Besti. Kalian tidak bisa menolongi kalau begitu. Mbak, aku panteng. Iya, kamu panteng sama siapa, Vina? Ya, apakah kamu panteng bersama Viola? Fiona? Kok Viola lagi, Besti? Apa panteng sama siapa? Sama Besti-Bestimu? Ayo, siapa? Ada Deviana Eka Safitri. Selamat sore juga, ya. Ada Dina Raja Menyapu. Akhirnya kamu kembali lagi. Ya, kamu habis turun dari bulan, kah? Habis bersih-bersih bulan, kah? Kamu Dina Raja Menyapu. Ada lagi, siapa lagi, Besti? Nanti dulu ya, masih ada waktu. Tenang, kita kan berjumpa sampai 6:30 ya. Teleponnya sabar, nanti lagi teleponnya. Kita berdendang dulu, udah gak sabar nih pengen digoyang. Di sini aja bareng sama Chandra Dewi ya, di panggung Melayu. Asik goyangnya.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi niku kok rontok mending lasane nyatane perlu tumbas malih. Jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso Biosi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi Biosi niku kok rontok mending lan iki ajeng kula pados malih. Mudah-mudahan Allah maringi.
3: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
4: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
5: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
5: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
6: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
5: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya. Beli kasur busa Inoak ini.
6: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
7: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: berenang. Asik deh, Ma.
1: Gimana?
0: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
1: Oh ya? Terus?
0: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
1: wah,
0: Ma.
1: Wah, asik ya.
0: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
1: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam berenang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
2: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
1: Aduh, ya Allah.
3: Bu Rina? Bu Rina kenapa, Bu?
4: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
3: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
4: Serius, Bu? Kok bisa?
3: Saya rutin minum biosisihaga.
4: Oh, biosisihaga?
3: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa. Hah? Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
4: Iya.
3: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
4: Masya Allah.
3: Badan jadi lebih ringan.
4: Saya boleh coba, Bu?
3: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain. Kebetulan saya bawa. Ya,
2: Biosisihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
3: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
4: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
3: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga biosisihaga, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
5: Biosisihaga, sehatkan negeri.
6: Dikasih info, Mase. Sekarang sudah jam 5 sore.
2: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Trirama FM Net.
7: Bersama saya Chandra Dewi, berikut kilasan informasi. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jauzal mengatakan bahwa Provinsi Lampung diusulkan menjadi daerah pusat hilirisasi komoditas pangan nasional. Ia menjelaskan banyak komoditas seperti kopi, padi, kakao, jagung, serta berbagai komoditas lainnya masih diperjualbelikan keluar Lampung dalam bentuk bahan mentah sehingga membutuhkan proses hilirisasi. Tanggapan tambahan dikatakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan. Salah satu komoditas yang sangat penting dan akan dihilirisasi adalah ubi kayu atau singkong, dan Provinsi Lampung mendapatkan penempatan sebagai model hilirisasi ubi kayu. Menurutnya, lokasi pengembangan hilirisasi ubi kayu berlokasi di beberapa tempat, salah satunya di Tegineneng. Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan mengabulkan sebagian permohonan pengemudi ojek online Didi Supandi, pedagang kuliner daring Wahyu Trianasari, dan dosen kum advokat Rega Felix terkait dengan kebijakan kuota internet yang hangus meski belum habis digunakan. Dalam putusan perkara, MK mewajibkan penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi menyediakan pilihan layanan jasa telekomunikasi aplikasi yang menjamin sisa kuota internet milik pengguna tetap aktif dan dapat digunakan berdasarkan formula yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sementara itu, menanggapi putusan MK, pengacara para pemohon dalam uji materi perkara tersebut, Victor Santoso Tandiasa, mengatakan hal tersebut adalah kemenangan bagi rakyat Indonesia. Kemenangan tersebut dipersembahkan kepada seluruh rakyat Indonesia selaku pengguna kuota internet, terutama para pekerja online yang menjadikan kuota sebagai modal usaha yang selama ini diambil secara paksa atau dihanguskan secara sepihak oleh penyelenggara jasa telekomunikasi. Kemenangan tersebut adalah kemenangan untuk seluruh masyarakat Indonesia yang selama ini dirugikan dengan praktik sisa kuota internet yang hangus. Dalam putusannya, MK memberikan perlindungan dan penegasan serta kepastian hukum yang pada pokoknya menyatakan kuota internet adalah benda tak berwujud yang merupakan hak milik pengguna dan tidak bisa dirampas secara sepihak. Sementara itu, Komisi 1 DPR RI mendesak operator layanan telekomunikasi untuk segera menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus kebijakan kuota hangus berdasarkan formula yang ditetapkan pemerintah pusat. Direktur Senior Riset Advokasi Kebijakan dan Kampanye Amnesty International, Erika Guevara Rosas, mendesak agar otoritas Amerika Serikat menangkap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dalam unggahan di media sosial X pada Jumat lalu, Rosas mengatakan otoritas Amerika Serikat seharusnya mendukung langkah Mahkamah Pidana Internasional untuk menangkap Netanyahu, seperti yang diserukan Wali Kota New York Zohran Mamdani. Amerika Serikat menurutnya lebih bijak jika menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menghormati supremasi hukum, alih-alih mendukung Netanyahu melakukan genosida di Palestina. Rosas mengemakan komentar Mamdani yang baru-baru ini menyerukan agar Netanyahu ditangkap jika menginjakan kaki ke Amerika Serikat. Menurut Mamdani, aksi keji Israel di Palestina pantas menyeret Netanyahu ke hadapan pengadilan. Mamdani juga menegaskan bahwa Netanyahu tak akan diterima jika bertandang ke New York. Meski begitu, ia mengakui bahwa dirinya hanya bisa menolak alih-alih menangkap sebab kewenangan tersebut ada di tangan pemerintah federal Amerika Serikat. Liga Sepak Takraw Indonesia Wilayah 1 Sumatera 2026 resmi bergulir di Gor Siger Kota Bandar Lampung pada 24 hingga 25 Juli esok. Kejuaraan bergengsi yang memperebutkan Piala Wali Kota Bandar Lampung tersebut diikuti 9 klub terbaik dari berbagai provinsi di Pulau Sumatera. Sebanyak 9 klub ambil bagian dalam kompetisi tersebut, yakni dari Aceh, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Lampung, Sumatera Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung, serta satu klub peserta lainnya. Sementara itu, Sumatera Utara dipastikan absen karena tidak mendaftarkan tim. Pada edisi kali ini, pertandingan hanya mempertandingkan nomor interregu untuk kategori putra dan putri. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
2: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Trirama FM Net.

masih bareng sama Chandra Dewi, bisnis kita bergoyang-goyang lagi. Adi goyang sayang, Adi goyang sayang. Kita asoikan lagi suasana sore ini, Besti. Apalagi lagi sibuk di dapur, lagi sibuk di sumur, lagi masak, lagi nyuci, lagi masak, lagi nyuci, lagi nyuci, lagi masak. Gitu aja ya. Aku kasih semangat deh, aku kasih aplaus buat semuanya yang lagi pada sibuk banget. Atau ternyata udah gak nyuci lagi, Chan. Soalnya udah tinggal ngelipetin, udah tinggal nyetrika. Soalnya kan nyucinya sudah tadi pagi, ya kan? Atau sekarang kamu lagi berkumpul bersama besti-besti kamu. Selamat sore aja, besti. Lagi saling, apa ya, saling bertukar resep gitu. Aku mau masak apa ya, aku bingung. Sore ini mau masak apa gitu. Saling bertukar resep bisa jadi, ya kan? Kira-kira kamu lagi ngapain, besti, sore hari ini? Kalau kamu lagi nyantai, jangan lupa lagi pantengin aja. Terima kasih, Vina. Masih terus menyatu bareng sama Chandra, kan? Apa Dinar? Dinar rajin menyapu ini ya. Dia tuh baru pulang dari bulan, habis menyapu bulan dia. Capek pol katanya. Aku ngarang sih, besti, barusan. Apa mau ditinggal, apa mau ditinggal mandi biar mencet sendiri? Oh gitu. Ya udah, coba gas ya. Kalau udah punya nanti kasih tahu aku apa itu namanya, APK-nya gitu ya. Dinar, kamu kalau tahu jangan tahu-tahu sendiri. Kasih tahu dong temennya ya, biar tahu, biar enggak capek ini jempolnya buat tap-tap layar. Ayo, besti. Pokoknya enggak lupa juga selalu diingetin kalau di panggung Melayu di sore-sore begini, ya kan? Ayo, yang udah punya Biosi diminum dulu. Karena Biosi bagus banget untuk jaga kesehatan tubuh kamu. Apalagi nanti malam nih. Nanti malam kalau kamu mau minum Biosi siang itu bagus banget untuk meningkatkan metabolisme. Jadi yang tidurnya selama ini susah, tidurnya tuh kayak kalau bangun badannya gak seger, gak buger. Jadi kayak aduh, tidur, bangun, malah badannya tambah capek, tambah lemes, tambah aduh kejelinu. Nah, saatnya berarti kamu harus segera punya Biosi Sihaga terus diminum di rumah, besti. Biar kalau pas bangun tidur badan kamu jadi lebih seger, badan kamu jadi lebih enak gitu, besti. Ya, karena si Biosi Sihaga ini bisa banget untuk meningkatkan metabolisme ketika kita lagi tertidur malam, ya kan? Jadi udah metabolisme bagus tuh di saat malam hari, yang penting kamu gak begadangan. Nanti ditambah lagi kamu minum Biosi Sihaga, wah jadi makin maksimal gitu, besti, kan? Pengeluaran racun-racun di dalam tubuh kamu itu, aduh, semakin maksimal lagi dong. Ada Rahmawati juga, selamat sore, besti. Thank you, kamu sudah ikut bergabung bareng sama Chandra ya. Thank you juga yang sudah tap-tap layar, juga yang sudah share-share. Thank you banget, besti. Semoga kalian apa? Semoga kalian rezekinya banyak, berkah sampai Mekah. Amin ya rabbal alamin. Coba yang mau ikutan gabung lagi, Chandra mau cek di sini yang sudah ketemunya tuh siapa aja ya. Ada Heru. Heru, kamu nelponin toh dari tadi. Coba lagi ya. Kalau kamu beruntung bisa masuk hari ini, kamu bisa request lagu, iya kan? Masih ada sih waktu, kayaknya bisa dihadirin lagi. Mbah Panut OJ juga sudah ikut gabung. Sama sore juga dari Raman Utara sudah digoyang. Asoy. Ada Hatim dari Raman Utara juga mau requestnya Isabella. Oh, Isabella. Oke, nanti Chandra cek dulu Isabellanya ya. Ini buat Santi di Waibungur, di Lampung Tengah ada Mbak Endah, ada Heru juga. Mbak Endahnya di Teluk ternyata. Oke, terima kasih. Ada Karama di Delta juga. Karama di Semakotang kamu. Mantul, tadi udah mampir sih orangnya. Ada Alan Mebel RB3 Rumbi ya juga, selamat sore, besti. Ada Bang Putra Olgan juga sudah ikut goyang. Sudah ikut goyang bareng sama Chandra Dewi. Lo Ahmad, kamu kok video call? Tidak ya, Chandra tidak menerima video call. Kalau memang kamu pingin menonton gitu, lihat aja ke TikTok di Radio Trirama FM ya. Ahmad Jafar, selamat sore juga Ahmad Jafar. Thank you, kamu sudah ikut gabung bareng sama Chandra ya.
Ada siapa lagi ini Besti? Aku masih mencari-cari. Ada Pak Jemiran dari Bandar Lampung. Selamat sore juga. Oh, ini tadi ya ternyata. Oke. Thank you untuk kebersamaannya Besti. Pokoknya untuk kamu yang barusan aja gabung, enggak apa-apa ya. Terlambat dikit. Soalnya kita mulainya memang sore sih jam 4 sampai nanti setengah 6 bentar lagi La Chandra closing. Nah kan, mumpung masih ada waktu dikasih lagi dendang yang enak-enak lagi. Kamu kalau mau request boleh. Kalau ada waktu nanti dihadirin. Ini spesial pokoknya untuk besti-besti yang selalu pantengnya di 93,1 Radio Tri Rama FM. Enak-enak dendangnya.

0: Sebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi.

bisa, gak bisa Dinar. Tiba-tiba kamu minta lagu horor, gak bisa Dinar. Sabisa-bisanya kamu Dinar, Dinar. Jelas-jelas kita dendang-dendang Melayu, dangdut, kita mendangdut banget Dinar ya. Segala minta lagu horor dia kan. Aduh, gak kuat dia menghadapi yang begini-begini, gak kuat. Selamat sore juga Cozy, kamu sudah bergabung ya sore hari ini. Ada juga siapa, Heru, thank you Heru, kamu sudah gabung juga. Ada Imam Mahmudi dari Tambah Luhur ikutan gabung ya. Selamat sibuk buat istri aku, okay. Mbak Chandra, maaf ya, mau tekan telepon suara malah video call. Gak apa-apa, Ahmad. Gak apa-apa banget, Messi. Pokoknya untuk kamu yang sudah coba untuk telepon dari tadi, thank you banget. Tapi sayang banget memang gak bisa buka lagi ya, karena kita sudah masuk di menit-menit terakhir. Thank you semua yang sudah ikut menyatu bareng sama Chandra. Dan juga terima kasih yang sudah ikut cek kesehatan gratis hari ini di Radio Tri Rama. Kalian luar biasa banget, Chan Muantul. Aku suka. Ya, ini ada Bu Istiqomah dari Tanjung Kencono. Keluhannya pengapuran ya, baru pertama kali banget ini mau minum. Cari apa ini tadi? Cari drop sama madu Nomorafi. Datang langsung ke radio kan. Ada Pak Paiman dari Naman Utara, ini pelanggan setia juga ya. Udah punya bio si hanya mantul. Pai Anggit lo, ternyata ada Pai Anggit di sana. Selamat sore Pak E. Terima kasih Pak E. Ya tunggu lah, Pai Anggit barusan masuk. Chandra udah mau bubar, Pak E, biar jauh. Selamat sore juga, ini ada siapa? Masih aku cari. Oh, ini pemenang gelegar hajatan, Masya Allah. Terima kasih, ini jadi pelanggan setia dan akhirnya ternyata dapat hadiah. Bu Partinem udah diantrin sama AJS lo, luar biasa. Us kalian ternyata cari biosinya langsung dua kotak, dalamnya botolan sih ini besti ya. Memang luarnya kotak tapi dalamnya botol. Dari Tanjung Kesuma, keluhannya kejulinya sama sarap kejepit, minum ya biosi si haga mantul. Ada lagi. Selamat sore besti. Aha, oh ini lho Pak Samingin dari Raman Utara, udah langganan banget. Ini tadi juga ikut cek kesehatan gratis di Radio Tri Rama FM. Ada Mbak Rustriani dari SB8, keluhannya ke Julino. Ini juga cari apa bio sisi haga dipaduin sama madu nomor Rafid. Bener, emang itu tuh perpaduan yang cucok meyong ya kan. Gak cuma Chandra sama Tria yang meyong, tapi biosnya dipaduin sama madu nomor Rafid juga meyong banget. Apa? Harusnya disapa dong gue. Kan udah ngelag. Ya Allah, kan tadi aku udah menyapa kamu Dinar, rajin menyapu bulan dan sejagat raya Nusantara ini. Ya kan? Ya enggak, kamu Dinar rajin menyapu seluruh negeri ini bukan? Capek banget jadi Dinar, ya Allah. Ada juga Mbak Susiati Rumbia, sudah ada berlangganan, keluarnya asam urat juga, okay. Ada juga Pak Abu Ardi dari Tanjung Kencono, ini udah punya bios di Sihaga juga. Ya saya selalu ya Pak. Ada juga Pak Ngatimin dari Joharan, ini keluhannya apa? Keluhannya sesek nafas ya, pertama kali banget mencari bios di Sihaga. Itu ada bubuk asma sama selti juga. Saya selalu ya Pak, mudah-mudahan lagi menyatu juga sore hari ini. Terus ada lagi, siapa lagi? Oh, ini tadi cek kesehatan juga. Rame juga, alhamdulillah. Terima kasih ya pelanggan-pelanggan setia yang udah pada punya biosi juga. Mudah-mudahan juga ya badannya selalu sehat. Ya itu nanti ditetesin sampai 5 tetes aja untuk biosi Sihaga. Biar apa? Biar badan kamu jadi lebih sehat. Punya keluhan kadar gula tinggi, resistensi insulin, terus juga gula darahnya meninggi gitu ya besti, atau sudah ada tanda-tanda diabetes, terus juga kolesterol tinggi, aduh pokoknya asam urat tinggi, aduh pokoknya banyak banget keluhan yang bisa dibantu. Besti punya kejulinu, wah ini ya biasa Sihaga, wes jagonya pol.
Kalau pengin dapetin si Biosis Cihaga ini, langsung datang ke Radio Tri Rama. Ada di Jalan Kauman, Desa Taman Negeri, Waibungur, Lampung Timur. Atau kamu kalau yang lagi menyatu di TikTok, bisa langsung aja masuk ke profil. Nanti ada keranjang belanja, langsung masuk, langsung bisa order, langsung bakal dikirim, besti. Semudah itu untuk bisa dapetin Biosis Cihaga. Atau mau showdown juga bisa, hubungi aja di 0831-760-600 ya, besti. Ya ah, bapak masih ada waktunya. Masih dikasih kesempatan, kita masih bisa goyang-goyang lagi. Tapi sambil sekalian Chandra pamit besi, soalnya waktunya habis. Ya, langsung Chandra akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Kitab Al-Hikam, makna yang sangat dalam disuguhkan dengan bahasa indah. Tidak mengherankan jika Al-Hikam tidak lekang digerus zaman. Kajian-kajian kitab ini terus menyembul dari masa ke masa. Keluarga Muslim, saatnya Anda menyimak sajian kajian Kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Bustami. Untuk tema hari ini, rahasia bicara. Nah, keluarga Muslim, selamat menyimak dan semoga

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para jamaah pengaosan kitab hikam ingkang kawula hormati, alhamdulillah kula kali panjenengan saged kepanggih malih wonten ing kesempatan sakmenika, mandar muga wonten manfaati. Ingkang kula wingi kula kali panjenengan sampun diperingatkan, diberitahukan bahwa datangnya keistimewaan saking Gusti Allah itu merupakan sesuatu yang datangnya mendadak. Soale napa? Soale wedi diaku. Ngoten niku tamasukan binahwi qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Monggo sing nyepeng kitab jenengan buka nomor 59 10 garis dari atas. Tamasukan krana tetanggenan binahwi qaulihi kelawan umpamane dawuhe Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili. Wala yazalu lan ora leren-leren abdi sapa kawula ingsun iku yataqarrabu gawe peparek sapa abdi ilayya maring ingsun bin nawafili kelawan biro-biro kesunatan hatta uhibba henggo temen sapa ingsun hu ing abdi. Jadi kebiasaane menungso niku lek ana keistimewaane titik nang awake niku ngrasa bahwa keistimewaan niku teko amal-amalane. Ngrasa keistimewaane niku saking pekerjaane dhewe sing digawe dasar wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Ora leren-leren kaulo ingsun ibadah kelawan ibadah sunat sampai dadi wong sing tak cintai temenan. Lek wis dicintai kate njaluk opo kan keturutan. Hal-hal yang tidak terjadi bisa terjadi. Hal-hal sing mboten mungkin bisa menjadi mungkin karena merupakan satu keistimewaan dari Allah kepada orang yang dicintai. Wa ghafalu lan lali sapa ibad angkauni himatihim saking anane sejone ibad iku muta'alliqatan kang gumantungan apa himmah mitari kelawan desa al akhirata kang akhir. Lali ibad niku lali kelawan tujuane, lali bahwa sebetulnya himmahnya itu berhubungan dengan akhirat, labihi ora kelawan abad ngoten nggih, labihi ora kelawan Allah. Jadi kebanyakan uang niku urip wonten di dunia niku lupa bahwa himmahnya seseorang itu akan selalu terkait dengan akhirat. Niku lali. Sing labih ini kini derek datang ajeng, derek datang ajeng biwujudil istiqdadilaha labihi. Jadi hasile tujuane iku krono memang mereka mempersiapkan dengan sebaik-baiknya, bukan keberhasilannya itu karena Allah. Wis lali wisan ndak patek ndelok nang Gusti Allah. Direken teko sejone dhewe tok, direken buah daripada usahanya sendiri, bukan dari Allah. Fala tahsulu mongko ora hasil lahum kadu ibad ma'rifatuhu opo ma'rifat ing Allah al khosotu kang khusus. Wala waridatun lan ora biro-biro perkoro kang tumeko ilahiyatun kang bongso pangeran. Maka tiang lek pun lali bahwa kehidupannya ini akan sangat erat hubungannya dengan akhirat, orang itu tidak akan bisa mencapai makrifat yang khosoh kepada Allah dan tidak akan memperoleh waridat ilahiyah. Wong sing badhe ngangsal waridat ilahiyah itu adalah orang yang selalu dan selalu tidak lupa bahwa kehidupannya akan selalu berhubungan dengan akhirat, berhubungan kali zaman sing akhir mangki. Bukan berhubungan dengan zaman-zaman yang sekarang niki tok. Aja ditugel urip niku. Lek wong lek pemikirane pun wonten di urusan donya, maka dia tidak akan pernah mendapatkan waridat dari Allah yang istimewa. Asline nek istimewa ngoten kabeh ya istimewa. Cuma sing ndak podo karo liyane niku hanya orang yang khosoh saja. Wa hasiluhu utawi hasili kolama dawu kolama takunul waridatul ilahiya illa baghtatan ki iku annal waridat sak temene pira-pira barang kang tumeka hadaya iku pira-pira peparing minallahi ta'ala saking Allah ta'ala wa minakhun tegese pira-pira peparing minhu saking Allah dadi fala tahsulu mongko ora hasil apa al waridat akibal ibadat yang dalam sakwise piro-piro ibadah asodikoti kang temen. Jadi intine semua keistimewaan, semua fasilitas yang kita terima itu intinya hanya merupakan satu pemberian semata-mata saking ngarsane Gusti Allah. Tutup mergo krono kelakuane kulo ambek sampean api, tutup mergo krono kelakuane kulo ambek panjenenganiku pantas dibalas dengan yang seperti itu mboten. Soalnya apa kok ngoten daun ini musanib ini inggi. Karena bagaimanapun juga kita tidak akan mampu membalas kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi lek Gusti Allah ngekei keistimewaan ya murni krono peparing mboten kate wonten embel-embele opolai iku anak ini kok mboten. Opolai ibadah ini kok cakang. Opolai arek ini ku ngeten, mboten. Jadi itu murni hadaya minallah wa minahun minhu dan merupakan pemberian saking ngarsane Gusti Allah. Fala tahsulu mongko ora hasil apa waridat akibal ibadat ing dalam sakwise pira-pira ibadah. Raso dikoti kang temen. Wa bi fauri halan kelawan nuli-nuline ibadat wa bi fauri halan kelawan nuli-nuline ibadat bal tahsulu bahasi hasil apa waridat ba'da dzalika ing dalam sawise mungkun-mungkun ibadah baghtatan hal ngeketaken wa usulu utai hasil waridat akibal ibadat yang dalam sawise biro-biro ibadah nadirun iku jarang qalilun tur kang sedithik dadi waridat niku mboten wonten yang keberhasilannya itu terjadi setelah ibadah. Oh polai wong cakang wiritan nang Allah dibales dikei ganjaran duit sak miliat pamane mboten. Allah lek kajenge bales kenikmatan kula panjenengan wonten di dunya, dunya ndak sedeng panggenane keciutan. Jadi ya hanya sekedar pemberian saja saking ngarsane Gusti Allah. Sekedar pemberian, murni pemberian tok saking Gusti Allah. Mboten wonten lintu-lintune. Ngegetaken tekane. Iye wonten peparinge Gusti Allah sing tumiba sakwise nglakoni ibadah niku wonten tapi jarang, sangat jarang sekali. Non sewu tapi artine bukan berarti kula ngomong ngeten iki kula mboten asal kula mboten nglarang panjenengan supaya njaluk nang Gusti Allah kelawan cara cakang ibadahe mboten. Artine ibadahe nggih monggo tetep kula kali panjenengan sing sae njaluk nang Gusti Allah. Ya monggo njaluk umpama berhasil ojo diakoni kalau itu adalah keberhasilan daripada doa kita, keberhasilan daripada usaha kita. Semuanya itu hanya semata-mata pemberian saking ngarsane Gusti Allah. Mboten wonten belas saking bekas pekerjaan atau bekas usaha kita, mboten. Kula mbek sampean sak pira omahon usaha iku mentok lek Gusti Allah ndak ngekeki mboten kira ngekeki. Tapi nggih bukan berarti sampean ndak oleh berusaha mboten. Rono kula mbek sampean iki ndak weruh kita akan menjadi orang bagaimana, kita akan berjalan sampai di mana, kita akan mencapai sukses sampai di mana itu kita tidak tahu, maka kita harus berusaha, mboten. Nek perkara berhasil kali mboten ne wonten di Gusti Allah nih. Wa khusu wa man ra'aitahu saniki masalah lintu. Bismillahirrahmanirrahim man utai sapane wong ra'aita iku ningali sirahu ing man minal muridina bayani saking biro-biro wong kang ngarepaken bagus awil arifina utawa biro-biro wong kang makrifat maring Allah mujiban ale jawab angkul lima saking saben-saben barang suila kang tentakoni sopoman ai suila tegese tentakoni sopoman anhu saking ma minal ulumi bayani piro-piro ilmu alati kang yufidu ngeloperakan hueng ulum Allah sapa Allah ala kulubi salikina yang atasi piro-piro atini wong kang ambah wal mawahibi lan bayani piro-piro peparing ala dunia tikang bongso saking ngarsani Allah ala tikang ya khusunar tantoni biya kelawan lati ya khusunan to'akam sapa Allah biya kelawan alati al-arifina eng biro-biro kang ma'rifat maring Allah wa mu'abiron lan wong kang ibarataken angkul lima saking saben-saben barang syahida kang nyakseni sapa man ing ma ai syahida tegese kang nyakseni sapa man hu ing ma wa dza qolani cipi sapa man hu ing ma bi batini kelawan batine man wa ya utai ma iku tilkal ulum mengkono-mengkono biro-biro ilmu wal mawahib lan biro-biro paparing wadha kiron lan wong kang nuturaken kulamae saben-saben barang alima kang urus apa maning mamintil kalung saking mungkun-mungkun biro-biro ilmu pastadilla mungkung ala botalil sira bidzalika kelawan mungkun-mungkun mujiban angkul lima suwila ala wujudi jalihi ing atase anane bodhone man
1: M. Domoen, alamatnya Pisang Jaya, Oku Timur, Pak. Dulu saya ini kena ini loh, Pak. Anyang-anyangan itu kencingnya panas. Kalau malam tidak bisa tidur mulai jam 2 sampai jam 3. Kadang-kadang 3 hari sekali atau 3 malam sekali itu kumat terus, Pak.
2: Terus setelah itu Bapak minum apa itu, Pak?
1: Agarilo Silte, 1 kali, 2 kali akhirnya sembuh.
2: Tahu ini, Bapak?
1: Saya pertamanya ini, Pak. Dikasih tanggalan dan saya baca-baca akhirnya kok bagus khasiat dan kegunaannya akhirnya saya beli itu Pak. Alhamdulillah saya beli 1 botol sudah mulai agak ringan, beli 2 botol akhirnya keluar batu Pak tiap malam itu akhirnya sembuh total. Akhirnya saya beli lagi 1 botol alhamdulillah sekarang sembuh total. Alhamdulillah syukur ini Pak. Sekarang sudah bisa aktivitas lagi, bisa mebel, bisa ke pasar, bisa nyopir mobil lagi Pak. Alhamdulillah syukur ini. Para bapak-bapak yang kena penyakit kronik, kencing batu apa rematik salah ngambil Agarilo Silte. Pokoknya Agarilo Silte itu cap jempol sekali.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilo Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: Bapak-bapak, ibu-ibu yang kangkau lo hormati, man ro'aitahu mujiban. Man sinten uonge sing sampean niku ningali siapa orangnya yang sampean lihat menjawab setiap pertanyaan yang disodorkan kepadanya dari beberapa ilmu-ilmu yang telah dimasukkan oleh Allah pada hati-hatinya orang yang saleh yang berupa ilmu-ilmu ladunia yang mana ilmu ladunia itu hanya khusus bagi orang-orang yang makrifat dan orang itu terlihat selalu menyebutkan mengibaratkan mengkalimatkan setiap sesuatu yang dia lihat dia saksikan dia rasakan dengan batinnya yaitu berupa al-ulum wal mawahib dan mengingat kepada semua menyebutkan kepada semua sesuatu yang diketahui maka ingatlah perlu diketahui bahwa wong sing koyok ngoten niku jarene Kiai Musa Neb niku bodho. Napa kok diarani bodho? Nggih, soale ngeten. Tidaklah setiap pertanyaan itu harus dijawab sesuai dengan yang Anda ketahui. Koyok dene hukum-hukum sing murah wonten di fikih. Niki lek ana wong takon nang panjenengan, jangan setiap hukum-hukum yang murah niku dikandakno nang wong. Wonten jarene kiai sing ahli fikih niku ada yang memperbolehkan kawin atau nikah tanpa wali. Le hukum sing koyok ngeten niki ojo dikandakno nang saben-saben wong. Ini berbahaya niki. Lalek sak niki sing rungokno niku uangnya tidak wedi nang Gusti Allah terus dipraktekno ono ning panggonan-panggonan sing mboten sae kita kan ikut ketempelan dosa ketempelan dosa kula kali panjenengan sedaya. Dadi ana hukum-hukum sing rada murah-murah. Ojo terlalu gampang-gampang kula panjenengan ngandakno. Apa maning masalah-masalah sing rada rumit, terutama dalam masalah-masalah ilmu ketauhidan. Kangge uang sing ilmu niladuni nggih. Dia memberi-memberi menerima ilmu langsung saking ngarsane Gusti Allah. Dia mengetahui segala-galanya, tapi kangge orang yang terbatas. Kan eman. Jawabane akhire bingungno. Dadi mboten oleh lek jarane wong niku wong wali, ojo nyeritakno sembarang sing ketok nang motone. Ojo nyeritakno sembarang yang tersirat di dalam hatinya. Ini menyebabkan fitnah niki mboten oleh. Niku duduk wali jenenge goblok. Ana wong takon barang sing ndak masuk akal dijawab. Takon ngene dijawab, takon ngene dijawab. Ojo ngoten mboten oleh. Menjawab setiap permasalahan yang muncul itu tidak boleh. Kita perlu sih memandang orang yang bertanya itu siapa. Terus tujuannya mereka tanya seperti itu apa? Terus untuk dia bertanya seperti itu untuk apa? Ngoten. Niki perlu kula kali panjenengan mirsani sing koyo ngeten iki. Ben kula kali panjenengan tidak membantu orang lain untuk gegampang karo hukume Gusti Allah. Kecuali lek pancene masalah sing positif, masalah sing sae. Senajan no masalah sing sae, kalau akibatnya akibat mboten sae, ndak perlu dijawab. Menengo mawon panjenengan. Bukankah di dalam agama niku diajarkan bohong itu boleh? Bahkan ada yang mengatakan bohong itu wajib ketika diperlukan. Dan ini lho hukum fikih niku ngoten. Kan niku lho panjenengan ngondeli masalah fikih niku nggih oleh, tapi ojo nemen-nemen. Ucul teko fikih nggih oleh, tapi ojo nemen-nemen. Biasa mawon. Sampeyan terlalu ngondeli ilmu fikih ndak dikarepi wong. Kedinesen melok hukum fikih titik-titik haram. Titik-titik haram. Akhire ndak ana wong delok teng panjenengan. Sakjane ngoten masih ndak ana wong delok ndak masalah nggih. Bab sing penting di dunia niki kira-kira kerdu nang Gusti Allah tok. Ima datang menungso niku wis mboten kadek dibahas masalah ridane menungso niku, Pak. Ridane menungso niku adalah sesuatu yang sangat sulit. Sulit sekali. Sampeyan ojo nggodak ridane menungso. Ridane menungso niku sangat sulit. Menungso niku sampeyan kuwapakno mawon sik ana eleke. Sampeyan melok jeragan. Nyambut gawe ngeten. Sik ngene, sik ngene, sik ngene. Iku sik ono ae kurang. Sampeyan ono ndek kantor. Mbok kantore pabrik, mbok kantore pemerintahan, mbok ndek endi? Dadi anak buah biasa, mbok anak buah kasubag, mbok anak buah kepala dinas. Kerja ngene, ngene, ngene mesti sik kurang tok. Niku menungso, menungso niku sifatnya selalu kurang. Dadi lek ndolek ridho, ndolek ridane Gusti Allah. Jadi perlu diingat, tidaklah setiap pertanyaan yang ditanyakan kepada kita itu harus kita jawab. Pian dolek dhisik. Pian delok dhisik. Pantas apa enggak dijawab? Lek kirane enggak pantas aja dijawab, meneng wae. Waran enggak ngerti ngoten mawon. Mboten napa-napa goro. Ketimbang sampean jawab malah dadi lan maksiate, atuk sampean mboten jawab. Wonten tiyang takon, Zaid mamane nakono Umar. Umar niku kate dipateni nang Zaid. Singitan wonten di umai A. Nang Zaid digoleki, kon ketok Umar. Si aniki wajib goro. Kudunya ngitno, untuk apa? Untuk menyelamatkan nyawa. Angsal goro niku angsal. Bahkan bisa menjadi wajib goro niku. Li anna ijabatahu krono sak temeni oleh jawab iman. Angkuli sualin saking saben-saben pitakon tak tadi ikuna terapi opo ijabah iha to tahu ing oleh ngeliputi man bikulil maklumat kelawan saben-saben perkoro kang ten berui wadhali kata yang mengkunungkun iha to iku muhalun muhal fi haki in dalam haki Allah. Jawab semua pertanyaan yang dilakukan oleh seseorang itu akan menimbulkan prediksi atau ketentuan bahwa DN iku berarti ngerti sembarang. Apa-apa yang ngerti. Wadhalika utai mengkuno-mengkuno ihato muhalun iku muhal fi haki in dalam haki man. Kenapa? Kala ta'ala sebab Allah ta'ala tahu wa ma utitum lan ora den paringi sira kabeh minal ilmi saking ilmu illa qalilan angin ing sedidik. Jadi kalau ada orang ditanyakan ini bisa menjawab, ditanyakan ininya menjawab, ditakokno niki menjawab. Tiang sing ndak tahu, ndak iso niku berarti uang niku bodoh. Lek uang niku mboten bodoh, mboten mesti menjawab. Didelok saya menjawab ini ada maslahatnya apa tidak? Kalau di dalam jawaban saya ini ada maslahatnya, nggih kula jawab. Lek ndak ana maslahate nggih mboten kula jawab. Mboten. Ditinggalirin. Wali annahu lan krono satuhune kelakuan yajibu iku wajib apa muro'atu halisa ili ngerekso tingkae wong kang takon. Jadi wajib kangge tiang sing takon niku didelok tingkae. Fakot layakunu mongko terkadang ora ono iku fi ba'disa ilina in dalam setengahe biro-biro wong kang takon ahliyatun opo ahli lil mas'uli maring barang kang den takokaken anhu opo an. Kadang-kadang wong sing takon niku mboten ahli ngelakoni barang sing ditakokno. Lek wis wong sing takon niku wau mboten ahli terhadap sesuatu yang ditanyakan, fatakunu mongko ono opo ijabatu mislihi jawab ing wong kang madani ing mbak disailin iku minal jahli saking kebuduan. Jadi lek sampean wis weruh bahwa orang yang tanya itu akan sampean akan dengan jawaban sampean itu akan melakukan kemaksiatan, terus sampean kok sing jawab mawon, berarti sampean iku padha dosane. Kok cara bodho padha bodhone. Wong ana arek cilik takon alati pesawat terbang dijawab. Lek arek cilik niku takon alati pesawat niku enggak pantes dijawab kaya apa? Apa iku kapal lu mantas ngoten to lek takon sampe detail arek cilik niku yo ojo dijawab. Lek dijawab berarti sing ditakoni niku padha karo arek cilik niku wau. Tunggale wong ngomong-ngomong. Tunggale wong omong-omong di pinggir jalan ketok wong ngamuk mendelik nang sampean. Sampean pun semerap lek tiyang sing mendelik niku wong edan. Krana wong niku mendelik akhirnya sampean ngamuk. Lek sampean ngamuk krana dipendelik wong edan, niku berarti padha edane. Ngaten lho. Nggih, jangan semua pertanyaan lah dijawab. Lek kirane sing takon niku wae ndak ahli nglakoni, aja dijawab dhisik. Ono arek ahli nglakoni maksiat, tiang ahli nglakoni dosa. Paribasane nyolong. Terus wong niku takon, yok napa hukume nyolong? Sampean semerap didelok modele wong niki ndak katene tobat. Lek kira-kira jari akali sampean koyo ndak katene tobat, aja ditawa pun pertanyaane. Apa oh, ndak ana perlune jawab. Kecuali lek mari takon dijawab terus tobat. Loh, niki siji maneh. Lek takon tapi pertanyaannya hanya sekedar digawe abang-abang lambe aja ditawa pun, lan apa dijawab? Ndak usah dijawab pertanyaan yang tidak berfaedah atau menyakitkan hati kepada orang lain atau kepada yang bertanya, sebaiknya aja dijawab pun. Aja dijawab. Ndak perlu jawab pertanyaan sing koyo ngoten. Niku lek cara pengertian sing ono kaitane kali fikih. Lek pengertian sing ono kaitane kali kitab hikam niki, wah. Nggih repot lek dicontohno cara kaya ngeten. Banyak sesuatu ilmu yang tidak bisa kita ketahui di dalam wujudullah niku. Kulo kali panjenengan, ya apa sing sekirane kepingin istighraq, kepingin kepethuk nang Gusti Allah. Iso kepethuk saged bagi orang yang ahli bisa. Wonten istilah kalau kita sudah melakukan khulwah at-tamah, saged kula panjenengan kepethuk Gusti Allah. Ndi-ndi? Lah niki. Ndik panggonan sing dikersakne Gusti Allah. Apa ketok nang Gusti Allah? Lah niki. Pertanyaan yang seperti ini tidak perlu dijawab. Dijawab enggih ya ndak ana faedahe. Dijawab mboten goro. Sing enak dislimurno. Sak takon iku wis takon liyane, takon mangan bakso mari. Takon mangan kupang mari wis kepecel. Enak warek. Ngoten. Jadi memang ada sudut-sudut yang sulit untuk diketahui orang. Lek mboten tutuk nang kelas sing ngeten iki ndak iso, dikandakno ndak iso. Ndak kira paham. Tetep lolak lolo. Ndak kira ngerti. Nek cara fikih ning ngene kok wau. Takon napa mawon teng tiyang. Lek tiyang niku selalu menjawab, berarti dia niku goblok. Kenapa? Karena dia tidak tahu hal ikhwalnya atau tingkah lakunya orang yang bertanya. Takon niki dijawab, takon niki dijawab, takon niki dijawab, takon niki dijawab, berarti wong niku bodoh. Kula baleni malih. Napa kok ngoten? Nggih. Krono dhek ndak ngerti pada pekerjaan sehari-harinya orang yang tanya ini. Sopo sing ngerti nang kelakone wong sing adoh teko awake? Lah niku, iku jenenge wong bodho. Lek wong pinter cara hikam, ngertos lho, Pak. Panjenengan badhe napa mawon durung kepethuk pun ngertos. Niku jenenge wong pinter. Lah lek wong ahli-ahli fikih jawab nggih anane. Sing haram haram, dijawab langsung. Makruh makruh, wajib wajib. Mboten kadek ndelok sapa sing takon, kapan dia bertanya dan untuk apa dia bertanya. Tapi lek tiang niku sampun betul-betul makrifat kalian Gusti Allah, maka tidak akan semua pertanyaan yang dijawab. Imam Abi Hanifah radhiyallahu anhu ditanyakan permasalahan yang banyaknya kurang lebih sekitar 60 permasalahan. Niku sing dijawab namung 22. Napa berarti Imam Abi Hanifah niku mboten ngerti? Mboten. Imam Abu Hanifah niku alim, makrifat kali Gusti Allah. Dadi wong sing takon niku sadurunge takon Abu Hanifah niku ngerti sapa sing takon niku mang. Wah, ya repot lek ndelok iku. Kok katene repot? Gitu aja kok repot. Mboten ten repot nek donya niku. Sedaya gampang. Sedaya niku mudah-mudah saja. Wa takbiruhu utawi ngibaratakeun iman angkuli masyhudin saking saben-saben barang kang ditingali lahu kadiman fihi iku tetep ing dalam takbir naun utai sawarna min ifsa isiri saking nguncoroaken rahasia alladzi kang yajib wajib apa kitmanuhu nyimpen alladzi. Sedangkan mentakbirkan, mengucapkan setiap sesuatu yang dia lihat itu adalah bagian daripada ifsya usiri, nguncorono rahasia, ngudal-ngudal rahasia. Ngudal-ngudal rahasia niku mboten oleh, sebab rahasia niku wajib disimpen. Dadi lek wonten tiang ditanyakan beberapa masalah, ada orang yang dijawab, ada yang tidak dijawab. Sing dijawab niku krono pantas dijawab, sing mboten dijawab niku krono ada beberapa hal. Di antaranya mungkin lek dijawab ndadekno maksiat, di antaranya malah lek dijawab engkok ndadekno yo nopo dan seterusnya dan seterusnya. Maka tidak dijawab niku tandane wong makrifat. Tandane wong ngerti. Mila saking menika mandhar muga kula kali panjenengan tergolong orang yang makrifat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Mandhar muga kula kali panjenengan tergolong tiang ingkang faham dateng Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sa'min teningkan sakit dalam atur lagi hadanallahu ayakum walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Keluarga muslim, demikianlah sajian kajian kitab Al-Hikam yang disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Pustomi. Acara ini dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0600.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam keluarga sehat Indonesia. Apa kabar atau gede malam ini sayangku? Semoga kabar baik ya. Malam tadi jumpa lagi barengan aja atau gede dan udah sore ke malam atau gede diisi di ya malam Senin keluarga sehat di tanggal 26 Juli 2026 keluarga sehat. Lagi ada gedung keluarga sehat ya seperti biasanya. Atau kedidang dan sedang keluarga sehat ya. Aja sebenarnya keluarga sehat dari jam 6 sampai jam ya setengah 8 malam nanti tentunya. Atau yang mau ikut tergabung boleh. Atau ke di 0812 ya. Dan untuk gedung keluarga sehat Indonesia, satu dedang wali di percobaan kita. Jangan kemana-mana keluarga sehat tetap di dangdut sore ke malam persembahan susu kambing Etawa.

Oke, masih di pasar ulas again dari Jalan Gama Desa Taman Negeri Kecamatan Waibuar Lampung Timur. Keluarga sehat ya, masih bersama aja keluarga sehat untuk di Dangdut Sarke Malam. Jadi untuk persembahan susu kami kita keluarga sehat ya. Dan untuk di sempat di malam ini, seperti biasanya 1 jam 30 menit ke depan. Dari jam 6 sampai jam setengah 8 malam nanti keluarga sehat ya. Dan untuk kedepan keluarga sehat ya, susu kami kita juga akan selalu setia menemani. Atau kedepan keluarga sehat Indonesia. Atau susu kami kita juga ya, ada varian Eta Med, Eta Base, Eta Call, Eta Boss dan juga

Zigo 26. Untuk favoritnya juga luar biasa di keluarga sehat ya. Untuk keluarga sehat yang punya permasalahan seperti untuk ya pastinya asam urat, rematik ya, untuk asam lambung, emah pernapasan, ini juga bisa keluarga sehat Indonesia ya. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia, silakan yang ingin tasinya juga untuk keluarga sehat Indonesia ya, untuk yang ingin mengatasi permasalahan tersebut bisa konsumsi susu kambing Ketawa. Jangan lupa untuk pengobatan dikonsumsi sehari 2 kali atau pencegahan cukup sekali saja, itu juga lebih dari cukup keluarga sehat ya. Bisa buka di call center kita untuk pemesanan dan juga konsultasi tentunya. Dan untuk ini pun juga terima kasih ya untuk keluarga sehat yang tadi sudah hadir untuk di cek kesehatan gratis sih ya. Untuk di Radio Trirama di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Kecamatan Rawai Bungur Lampung Timur ya. Selamat malam juga, terima kasih. Ada Bapak Bu Toti dari Wai Mengaku Lampung Barat sudah mendapatkan susu ya yang varian Eta Bos. Selamat malam juga ada Pak Rosid dari Pring Ombo Pring Sewu atau menjaga kesehatan sudah mendapatkan Etamet ya. Selamat malam juga untuk gediman keluarga sehat. Terima kasih ada Mbah Susiati Rumbia sudah langganan, sudah mendapatkan promo Zigo, beli 3 cuma Rp200.000. Oke, selamat malam juga untuk gediman keluarga sehat ya. Ada Mbah Sukim Kodim sudah mendapatkan Zigo 26 nya keluarga sehat ya. Atau di ya inovasi radio keluarga sehat, ada Pak di Sutoyo dari Sukaramu Lampung Barat sudah mendapatkan Zigo yang original. Terima kasih atau keluarga sehat semuanya sudah mendapatkan untuk susu kambing Ketawa, yang belum silakan besa buruan ya, nanti bisa ya untuk keluarga sehat Indonesia COD itu juga pesan antar tentunya ya, satu dinang keluarga sehat Indonesia. Atau di malam ini ya sudah dirikan sama keluarga sehat ya. Atau di dang dasar ke malam persembahan susu kambing Ketawa bersama aja sekeluarga sehat Indonesia sampai jam ya 7:30 malam nanti ada nyanyian rindu yang lagi rindu. Ini pas banget keluarga sehat ya, spesial atau di keluarga sehat ya, jangan kemana-mana, tetap di dangdut sore ke malam.

0: Berita terupdate. 95% laki-laki di Indonesia itu seorang perokok. Tidak bisa dipungkiri, rokok memang sangat nikmat. Akan tetapi, hal ini bisa menyebabkan peradangan pada tenggorokan dan memicu munculnya lendir. Jika dibiarkan, lendir ini akan masuk ke seluruh pernafasan, bahkan ke paru-paru. Sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan, segera lakukan pembersihan dengan cara di-detox. Satu cara alami yang bagus untuk detoks paru-paru adalah dengan rutin mengonsumsi susu kambing Etamed Premium. Susu kambing Etamed Premium mengandung florin dan beta-kasein yang mampu membersihkan paru-paru secara menyeluruh. Sudah bersertifikat Badan POM dan halal MUI, jadi dijamin aman tanpa efek samping. Dengan harga terjangkau dan konsumsinya pun sangat mudah. Susu kambing Etamed Premium bermanfaat untuk mengatasi batuk kronis, sesak nafas, asma, lendir pada tenggorokan, TBC, dan pneumonia. Ayo, buktikan manfaat dan khasiat susu kambing Etamed Premium yang hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
1: Halo pendengar Radio Gistara, masyarakat Balikbukit, Liwa, Lampung Barat, dan sekitarnya, ayo ikuti dan hadiri cek kesehatan gratis. Hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2026, di Radio Gistara. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balikbukit, Kabupaten Lampung Barat. Acara mulai jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis yang bisa dimanfaatkan untuk mengetahui kondisi kesehatan Anda. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promo dan hadiahnya. Ayo keluarga sehat, jangan lupa hadir ya. Cek kesehatan gratis langsung di Radio Gistara Lampung Barat mulai jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balikbukit, Kabupaten Lampung Barat.
2: Keluarga sehat Indonesia, berikut kita simak kesaksian nyata Ibu Supriyati dari Kecamatan Kebun Tebu, Kabupaten Lampung Barat, yang ternyata sudah merasakan sembuh setelah mengkonsumsi susu kambing Etamed Premium.
3: Aku namanya Ibu Supriyati, alamatnya Kebun Tebu, Lampung Barat. Iya, aku minumnya Etamed. Iya, setelah minum Etamed itu aku enak, nggak ada keluhan lagi. Tadinya kan linu-linu, jadi sekarang udah enak. Aku habis 3 paket, sekarang masih minum juga. Gitu. Linu-linu di apa tuh, di kaki, di apa ini namanya? Ngarani dengkul ya, Bu. Iya, persendian itu. Sekarang udah enak rasanya gitu.
4: Etamed habis 3 kotak.
3: Habis 3 kotak. Iya.
4: Terus setelah minum Etamed itu habis 3 kotak, sekarang yang dirasa apa?
3: Nggak ada keluhan lagi, udah enak rasanya.
4: Kalau boleh tahu Bu, tahu susu Etamed dari mana?
3: Tahu dari Radio Trirama.
4: Pendengar ya?
3: Pendengar, iya. Tiap hari aku dengerin pokoknya. Pesan-pesan buat pendengar, siapa yang punya keluhan seperti aku, ayo minum Etamed, kata pembeli di Trirama, gitu.
2: Dapatkan susu kambing Etamed Premium yang hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FMNet. Susu kambing Etamed, sakit sendi tuntas, bebas beraktivitas.

Special promo 1 Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Special promo 1 Semarak Untung Juli.

0: Satu dedeng keluarga sehat ya, menunggu dari Bang Haji Roma Irama. Atau di sebetulnya dedeng keluarga sehat ya, sudah pagi dari Medan 43 di jam 6 ya, waktu Radio Trawa dan sekitarnya. Selamat malam, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jesse ya, ada Kang Akhir. Ada guys dedengnya nyanyian rindu, salamnya buat Neng Gelis Dara Malang, Jenita Putra Setia Amanda Herlina, ada Fira Maklum Bunda Muslimah. Untuk ajasnya terima kasih, hadur nuhun. Sami-sami terima kasih kembali untuk dirimu ya. Ada Kang Akhir sudah menyatu juga dedang dosere kemalam ya. Kita sampai dulu sama teman-teman keluarga sehat ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam juga, J. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabarnya sehat selalu ya.
0: Alhamdulillah. Bu Subrabti, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, aku juga sehat. Ini aku baru pulang Rewang.
0: Alhamdulillah.
1: Minum biosi baru.
0: Iya.
1: Iya. Habis dari tadi gak sempat makan.
0: Oh lah, kenapa Bu? Apa udah kenyang?
1: Tempat Rewang rame banget tamunya, jadi gak sempat kok. Rasa lapar minum ini BOC langsung kenyang, langsung segar.
0: Iya, nanti dilanjut lagi Rewangnya ya. Oke.
1: Ini aja sebelum berangkat aku deh dulu.
0: Iya, siap. Ini dedengnya Ibu ya.
1: Aku yang mau aku minta udah diputer barusan.
0: Apa iya? Apa tadi requestnya?
1: Menunggu tadi aku mau request itu, taunya udah disetel duluan sama AJS. Terima kasih ya.
0: Oke, sama-sama. Kalau gitu spesialnya buat siapa? Buat Sobrati?
1: Spesialnya buat AJS yang pertama ya. Yang kedua untuk semua fans utama dan jaringannya. Semuanya terkuali. Oke, terima kasih waktunya.
0: Oke, sama-sama. Pantang Radio.
1: Selamat dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bu Subrabti, keluarga sehat ya. Sudah menyatu juga untuk didang dasar kemalam ya. Selamat malam ada Deng Dara Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau kedendangnya daun pembungkus nasi dari Maggie Z ya. Salamnya buat besti semuanya aja. Untuk ajasnya semoga sehat selalu, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk dirimu ya, daun pembungkus ya. Pembungkus ada nggak ya? Kemarin kayaknya ada yang request deh ya, tapi nggak tahu ada apa nggak ya. Ternyata nggak ada denangnya ya. Mungkin bisa diganti ya, Neng Darmaleng atau kedenangnya. Ada Bawa Cinta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jess yang ada di Tambah Dadi ya, Tugu Kuda hadir. Salamnya buat pendengar setia Trirama dimanapun berada. Ucapannya selamat malam, selamat beristirahat aja untuk kedirinya di balik penantian dari Julia Citra. Dan untuk aja salam saya selalu. Terima kasih. Terima kasih kembali untuk ya dirimu Mama Cinta. Ada di Tambah Dadi sedang menyatu keluarga sehat ya Bu Muslimah. Assalamualaikum. Selamat malam Mas AJS, apa kabar, sehat dong? Requestnya dong Bunga Dahlia spesial buat Mas AJS. Salam juga buat semua pendengar Radio Trirama dan juga jaringan dimanapun berada. Semoga selalu diberikan kesehatan untuk sekeluarga ya, diberikan pastinya keberkahan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bu Muslimah. Ada veteran sedang menyatu keluarga sehat, ada Putra Ila. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya dong Aku Sayang Padamu. Dan salamnya buat semuanya aja, spesial buat Neng Gelis Dara Malang. Untuk ajasnya terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: update. Ternyata penyakit paru-paru menempati peringkat ketiga setelah penyakit kanker, yaitu sebanyak 2,3 juta kasus. Hal ini dikarenakan banyak yang menyepelekan penyakit ringan dari masalah pernafasan. Bila bapak atau ibu mengalami batuk, lendir berlebih di tenggorokan, sesak nafas dan nyeri dada, jangan disepelekan. Segera atasi sebelum parah. Ada satu cara alami untuk mengatasi pernafasan, yaitu dengan konsumsi susu kambing Etamed Premium. Dengan kandungan florin dan beta-kasein pada susu kambing terbukti ampuh membersihkan virus dan bakteri di paru-paru hingga 95%. Akan tetapi, jika minum susu abal-abal malah bisa menyebabkan keracunan. Anda konsumsi susu kambing Etamed Premium saja. Terbuat dari 100% susu kambing Etawa murni tanpa campuran bahan kimia. Jadi aman tanpa efek samping. Cukup rutin konsumsi susu kambing Etamed Premium 2 gelas sehari, pasti sudah ada perubahan yang jauh lebih baik. Ayo, buktikan manfaat dan khasiat susu kambing Etamed Premium yang hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Radio Trirama FMnet.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar

0: Penyakit kanker bisa berakibat fatal. Kanker merupakan penyebab kematian kedua terbanyak di Indonesia. Kanker adalah penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali di dalam tubuh. Yuk, cegah penyakit kanker sejak dini. Susu kambing Etawa Etabos dengan kandungan alami seperti daun sirsak. Dalam studi menyebut bahwa khasiat dari tanaman sirsak dapat mengobati kanker payudara, usus besar, prostat, paru-paru, darah, hati, leher rahim, mulut, dan kulit. Dilengkapi dengan jahe merah, kayu manis, serta susu kambing Etawa Premium yang bermanfaat untuk membantu meningkatkan kekebalan tubuh serta mengobati penyakit kanker. Sudah terverifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman untuk dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera cegah penyakit kanker dengan rutin konsumsi susu kambing Etabos. Dapatkan varian susu kambing Etabos dan varian lainnya hanya bisa dibeli di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
1: Dangdut sore ke malam.

0: Tasty. Nikmatnya konsumsi jahe merah premium Agarilus bersama keluarga. Jahe merah premium Agarilus, nikmat, hangat, dan sehat.
1: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Dian Pramesti dari Inovasi Radio Lampung Tengah. Dikutip dari tribunlampung.co.id, PLT Bupati Lampung Tengah Iko Mangko Heri bersama PLT Bunda PAUD Lampung Tengah Niketo Dewi Nadi melakukan kunjungan ke TK Satu Atap Kampung Mataram Udi Kecamatan Bandar Mataram pada Jumat 24 Juli 2026. Kunjungan tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional atau HAN. Dalam kesempatan itu, Komang menyoroti pentingnya peran lintas sekolah dalam menjamin lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak sejak usia dini. Dalam agenda kunjungan, rombongan meninjau secara langsung kegiatan belajar mengajar atau KBM serta fasilitas pendidikan di TK 1 Atap Kampung Mataram Udik. Selain berinteraksi dengan para siswa, kunjungan ini bertujuan untuk memantau pemenuhan hak dan kesiapan sarana pendidikan anak usia dini di wilayah tersebut. PLT Bunda PAUD Lampung Tengah Niketo Dewi Nadi menekankan bahwa pendidikan usia dini merupakan tahap krusial dalam pembentukan karakter dan kecerdasan anak. Ia mendorong terciptanya sinergi yang lebih kuat antara lembaga pendidikan, keluarga, dan pemerintah daerah. Demikian Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
1: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
3: Dangdut sore ke malam. Dangdut sore ke malam.

Oke, masih di Pasuruan dari Jalan Kawah Desa Taman Negeri Cepatan Wibor Lampung Timur. Masih bersama Jess keluarga CD dan Dasar Kemalam. Atau kedua keluarga CD malam Senin di tanggal 26 Juli 2026. Masih bersama Jess keluarga sehat ya sampai jam setengah 8 malam nanti. Tanggal cantik nih ya. Pantes ya temannya Jess ya. Resepsinya hari ini best. Ternyata tanggalnya cantik ya. 26070202026. Wih, cantik banget. Kayak yang lagi dengerin malam ini semuanya cantik-cantik, ganteng-ganteng, luar biasa ya. Terima kasih untuk kedengar keluarga saya yang sudah setia menyatu di Dangdut Sore ke Malam. Atau putra LA sudah ya dendangnya, ku sayang padamu, asik. Masih sedang Dasar ke Malam. Yang ada di 28 menyatu lagunya Percuma dari Bunda Rita. Atau kejadiannya saya selalu dan terima kasih. Terima kasih kembali buat dirimu. Ada Ninggeli dari Malang ya. Atau kejadiannya diganti pacar dunia akhirat ya. Ada Bunda Lili, selamat malam, majlis malam juga hadir. Salamnya buat ayah bunda-bunda. Ada Bu Super Rabdi, Bunda Christine, ada Mami Melda, Bu Muslimah, Bu Supriyat, ya Supratini. Ada maklum spesial buat yang masih monitor Tri Rama. Kata aja sehat selalu. Terima kasih sudah menyatu. Matur suwun kembali. Ada Bunda Lili. Ada juga selamat malam. Ya selamat malam juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Agus Sekoteng ya. Absen lah ya dendangnya setangkai bunga padi. Salamnya buat ya pelanggan Sekoteng dan juga semua pendengar Tri Rama dan juga keluarga besar Proliman dan juga untuk kru Tri Rama Sam saya selalu. Oke, terima kasih buat Mas Agus Sekuteng. Sudah menyatu keluarga sehat ya. Untuk kedua malam juga selamat malam. Thank you. Terima kasih juga untuk kedua keluarga saya sudah menyatu juga. Untuk yang sudah komen-komen. Selamat malam untuk kedua keluarga sehat Indonesia ya. Salam saya selalu. Tetap jaga selalu kesehatan ya. Karena menjaga lebih baik daripada mengobati tentunya ya. Satu dendang keluarga sehat Indonesia ya. Dan jangan lupa juga untuk keluarga saya konsumsi susu kambing Etawa ya, baik untuk pencegahan atau juga untuk pencegahan keluarga sehat Indonesia. Karena untuk ya di kesempatan di malam ini mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Betul banget. Lagi satu dendang setangkai bunga padi spesial untuk keluarga sehat ya. Patangkan terus untuk di Dangdut Sore ke Malam. Atau persembahan susu kambing Etawa.

0: القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dangdut sore ke malam. Dangdut sore ke malam.
2: Oke, terima kasih keluarga sehat ya. Dato Grim juga terima kasih sudah menyatu di Dangdut sore ke malam. Mas Agus, karena ngopi lo mas, enggak wani aku ngopi mas. Mending minum sekuteng aku. Kalau kopi langsung kembung nanti ya. Aduh, kakak Yuli sudah bergabung ya. Terima kasih sayang kecinta ke semuanya, sudah setia menemani di Dangdut sore ke malam. Gak kerasa juga sudah 1 jam ya, 23 menit. Insya Allah Mas Agus ya. Kalau ada temennya ya. Aduh, kalau nggak pas siaran lah. Lo kok nggak melo ngaturin manten mau ya? Gimana? Jadwal ini tadi aku pemotretan sama syuting ini lagu terbaru aku. Jadi tadi bikin video klipnya gitu. Jadi nggak sempet ikut ngiring manten tadi. Atau kirim lo di kesehatan ya. Selamat malam, salam sehat selalu. Jangan lupa susu kambing kita banyak dikonsumsi untuk pencegahan atau juga untuk pengobatan keluarga sehat ya. Oke, waktunya Ajis pamit sayang. Ajis akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asik sekali Besti.
1: Asik sekali Besti.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam besti-besti aku. Jumpa lagi ya malam hari ini. Aku temenin kamu lagi barengan sama Tria sampai jam 10 malam nanti besti. Yang asik-asik ya udah di sini aja barengan sama aku di Goyang Malam. Asik sekali besti.

0: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asik sekali Besti.
1: Asik sekali Besti.
0: Besti, dilanjut lagi ya. Masih barengan sama Tria malam hari ini di Goyang Malam. Asik sekali Besti. Lagi apa sih kamu Besti? Lagi apa malam hari ini? Lagi nganggur aja, lagi santai-santai aja. Ya udah deh, kalau kamu lagi santai, gabungan aja bareng sama aku yuk. Kamu bisa gabung aja di 08 12 12 12 9310, atau juga Besti, aku bisa tontonin aku di live streaming di www.trirama.trirama.fmnet. www.trirama.trirama.fmnet. Radionya ketinggalan. www.radiotriramafm.net. Itu yang benar Besti. Ya ampun, aku nih pikun yang sangat pikun ya Besti ya. Gitu aja lupa mulu kerjaannya ya. Yo yang mau dengan lewat streaming juga boleh Besti ya. Mungkin di rumah lagi gak nyaut gitu ya jaringannya Trirama sampai rumah kamu, kamu bisa pantengin aku di linknya www.radiotriramafm.net. Nah itu yang benar ya. Terus juga Besti bisa pantengin aku lewat TikTok ya, di Radio Trirama FM Lampung. Gas ya, pokoknya kamu Besti yang mau panteng silakan panteng. Kamu bisa tapping-tapping di situ, komen-komen di situ ya. Nanti aku sapa semuanya. Yang mau telepon tenang aja Besti ya, nanti aku bakal buka teleponnya. Tapi juga jangan lupa buat kamu Besti yang malam hari ini lagi pantengin aku untuk selalu konsumsi produk-produk herbal yang ada di Radio Trirama FM. Ada enggak sih produk Radio Trirama FM dibeli di apotek gitu ya? Ada dong Besti aku ya. Untuk produk-produk herbal Agarilusnya bisa kamu beli ya di apotek terdekat, di toko obat gitu ya, atau juga di agen reseller yang sudah bekerja sama. Pastiin produk yang kamu beli sudah berlogo radio yang memang sudah terjamin keasliannya. Nah, untuk produk Biosi sendiri sementara ini cuma bisa kamu beli di radio aja Besti ya, di Radio Trirama dan juga jaringan. Apalagi Biosi ini masih ada kuponnya loh Besti, spesial buat kamu di ulang tahun Trirama yang ke-11 semakin berkelas. Untuk undiannya Besti cuma tersedia di produk Biosi aja. Jadi buat Besti aku yang mau dapetin undian gelegar hadiahnya, gas kan kamu dapetin Biosi di Radio Trirama dan juga jaringan. Untuk dianterin sampai tempat ya, untuk layanan COD tenang aja bisa banget. Kamu telepon aja di 0831 760 600. Tenang ya Besti ya, ada layanan pesan antar dan juga bisa bayar di tempat atau COD. Jadi gampang banget, gak perlu transfer-transfer gitu ya. Barangnya dianterin sampai rumah kamu, terus nanti kamu bayar di rumah kamu ya. Yang penting kalau kamu pesannya COD, pastiin kamu udah punya uang ya guys. Jangan kamu pesan ternyata kamu belum pegang uang, nanti diretur lagi, gak jadi lagi. Gak boleh begitu ya sayangku ya. Jadi kalau kamu udah pesan, berarti harus bertanggung jawab untuk membayarnya. Begitu ya sayangku ya. Juga aku mau ucapin selamat malam buat Mama Aswa yang ada di SB2. Luar biasa, sehat selalu ya Mama Aswa ya. Maigun, Pak Joko, selamat malam Maigun. Terus juga ada ini STD Gang. Oh, STD Gang, siapa namanya? STD Gang, thank you banget pokoknya ya. Tap-tap layar sampai 10K, sampai 10.000, luar biasa. Ya mau gabungan buat besti-besti aku di TikTok juga boleh ya. Kamu langsung cari aja akun kita Radio Trirama FM Lampung. Dan kalau kalian susah nyari ya, susah nyari akun kita ya, kamu masuk aja di profilnya kita, terus kamu klik foto profil kita, nanti langsung ke live kita ya Besti ya. Loh ada Tria malam-malam, iya dong. Aku kan pagi menghibur kamu, malam juga menghibur kamu. Aku ada kapanpun ya. Kapanpun kamu mau aku ada abang ya. Gitu abangku. Putra Linggo hadir ya Mbak, thank you Iki sudah menyatu juga bareng sama aku ya. Yuk masih aku tungguin kebersamaan kamu Besti sampai nanti jam 10 malam aja ya. Ini lumayan panjang loh waktu kita ya, sampai jam 10 malam Besti aku. Jadi gak usah kemana-mana sayangku ya. Sayangku cintaku di sini terus tentunya di Goyang Malam. Asik sekali Besti.

Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya ya, kadung kumat nyoteni kok. Nggak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya gue kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kayaknya ini tergantungan obat. Terus gue ngebiosi.
2: Biosi, pun telas pinten botol bu biosi.
1: Saat ini tiga, sekawan ini gimana ke? Uang telas tunggal ini pun kacek, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus jantan pun nganu. Kantun apa persendiane lho tesik sekedhik tapi nggih asam lambung boten nggih gatel-gatel nggih pun boten
2: nggih Bu wau ibuke Sanjang adike niku sakit napa Bu
1: ginjal bengkak nggih yo sih kula jajal gadahan kula niki soale waune nek teng niku kan lah ini kertas kiambak ngomong buatan damel BPJS nggih kuatah terus pikir-pikir duk lagi tulik kumat ini saya ini tak kayaknya biosi wae yuk wes kayaknya pasukannya tau hitung tetes maghrib kali bengi jam 11 kali isu wau ini kok sakit bonceng nih kuro
2: nggih terus nginum sepisan ngapain pun ngerawasnya kepenak
1: nggih pun penak
2: nggih Bu pesan-pesan kangge masyarakat
1: nggih kula suwun mugi-mugi teman-teman sedoyanten niku nek kada keluhan kados kula terus butuh kula nggih tumbas biosi lah diminum biosi herbal tetes premium masa kini. Assalamualaikum.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Mah, main si Titin teman aku cerita.
5: Cerita apa, Dek?
4: Cerita mau ada cerita berenang. Asik deh, Mah.
5: Gimana?
4: Kolam berenang Telaga Putri, Mah.
5: Oh, ya? Terus?
4: Terus, Mah, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
5: Wah,
4: Mah.
5: Wah, asik ya.
4: Mah, ada jadi pengen berenang deh.
5: Oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
3: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri. Tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slide, waterboom bumerang. Dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
6: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
7: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
6: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
7: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
6: Oh ya jelas. Karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
7: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
8: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agar Rilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agar Rilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
9: Aduh, ya Allah. Hey,
10: Bu Rina? Bu Rina kenapa, Bu?
9: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
10: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
9: Serius, Bu? Kok bisa?
10: Saya rutin minum Biosisihaga.
9: Oh, Biosisihaga?
10: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa. Hah? Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
9: Iya.
10: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
9: Masya Allah.
10: Badan jadi lebih ringan.
9: Saya boleh coba, Bu?
10: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa. Ya,
3: Biosisihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
10: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
9: Alhamdulillah, berkat Biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
10: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
3: Konsumsi sekarang juga Biosisihaga, tersedia di seluruh jaringan radio 3.

0: dapatlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi sehat.

93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asik sekali, Besti.

0: Aku besi aku. Udah pada pantengin belum? Hayo, udah pada pantengin belum? Kalau udah pada pantengin ya udah ikut gabung bareng sama aku ya. Aku mau cek-cek dulu yang sudah ikut menyatu bareng sama aku nih, Besti. Halo, goyang malam.
1: Asik banget, Besti.
0: Asik sekali, Besti.
1: Oh, asik sekali, Besti.
0: Oke, Besti, aku siapa nih? Bapaknya Mirja.
1: Kayaknya iya.
0: Oh, kayaknya iya. Dari Kota Gajah? Oke, sehat selalu ya.
1: Sehat dong.
0: Sehat dong. Oke, Bapak Mirja mau dengerin dendang siapa nih?
1: Dendangnya, kalau yang siaran aja gimana?
0: Mau minta aku nyanyi apa? Sok aku mau nyanyi
1: Mbak Dukun.
0: Mbak Dukun. Kenapa harus Mbak Dukun sih? Tolong sampaikan aku agar Bapak Emir bisa menjadi milikku.
1: Asik. Kau wakil lah.
0: Yalah. Oke, ya dendangnya apa nih?
1: Dendangnya kalau dari Uut Permatasari bisa.
0: Yang apa judulnya?
1: Panggung-panggung itu apa tuh?
0: Putri Panggung. Oke, coba aku cek dulu ya Putri Panggungnya masuk enggak. Oke. Oke deh, siap diputerin ya. Yuk digoyang dulu.
1: Oke. Tak nyalam deh yuk.
0: Boleh, buat siapa?
1: Oleh orang.
0: Ya boleh dong.
1: Oke. Buat Kang Rosaji, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Kemarin siapa ya tuh diprotes lah aku tuh.
0: Sopo ayo kutunya dicatat no, biar tidak lali no.
1: Apa ya, sawang-sawang tuh. Sopo yo.
0: Sopo.
1: Tidak lali tuh aku ya. Ya pokoknya yang ini, selamat malam menurut ya.
0: Oke, siap-siap. Selamat malam buat semuanya aja.
1: Urung rampung ini.
0: Lah situ porat to jane iki.
1: Yo kabeh.
0: Ah sak kabehane baik. Oke, spesial dulu dong, pasti ada dong.
1: Spesial ya tetap buat istri.
0: Oke, buat istri tercinta ya. Oke deh.
1: Kita aja.
0: Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya deh, bapaknya Mirja dari Kota Gajah. Luar biasa. Iya Besti, aku yang mau gabung lagi bareng sama aku boleh ya. Ini cek ombak dulu ada berapa penelpon ya untuk di segmen awal ini. Halo, goyang malam.
2: Asik sekali Besti.
0: Asik sekali Bestiku, Grandpa. Grandpa ama Grandpa siapa sih sebenarnya?
2: Maruti.
0: Oh, Maruti pakai T ya.
2: Hah?
0: Maruti.
2: Ya. Yeah,
0: oke. Okay. Oke, siap Grandpa Maruti. Gimana kabarnya Grandpa?
2: Oh, kabarku sehat.
0: Sehat ya, baik banget.
2: Dan malam?
0: Heeh.
2: Yes, mendengarkan Tiko berkicau.
0: Oh, kicau mania.
2: Sambil ngelinting.
0: Sambil ngelinting, mantap.
2: Bukan pengemis cinta boleh?
0: Apa?
2: Bukan pengemis cinta.
0: Aku bukan pengemis cinta. Oke, coba aku cek dulu ya Grandpa ya.
2: Ukur ada yang asli, covernya juga enggak apa-apa.
0: Oke, siap. Aku cek dulu nanti kalau ada langsung aku puterin. Spesial, salam-salam dulu buat siapa?
2: Spesial dodo kok sekelmen.
0: Ya pian lo, kadang kan mulut ini tuh bisa bersalah berbicara lo Grandpa.
2: Gara-gara TikTok ini.
0: Iya, enggak juga sih. Ini gara-gara aku mencari bukan pengemis cinta.
2: Oke, aku tak kirim-kirim ya.
0: Boleh yuk, dikirimin buat siapa dulu?
2: Ya, yang pertama kali harus aku jenggol.
0: Mm-hmm.
2: Adik cantik Divaria Agung.
0: Oke, Divaria Agung.
2: Memintu.
0: Oke, maklum.
2: Ya, selamat mendengarkan.
0: Oke.
2: Selamat menikmati makan malam.
0: Mm-hmm.
2: Ini kan buat Nelly.
0: Mm-hmm.
2: Ini dan ini istri. Siapa ini yang di Petran itu?
0: Yang di Petran siapa? Ada Bu Muslimah. Ada Mbak Mary Susanti.
2: Mbak Muslimah. Ibu Santi. Selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Ada Ibu Ribut.

0: buat ini yang di Lampung Barat ini pantengnya tidak ya?
1: Di Lampung Barat enggak panteng kayaknya.
0: Oh, enggak net ya, yeah. Kalau begitu enggak jadi aku kirimkan daripada di udara Mubazir.
1: Iya. Yeah.
0: Terus tak kirimkan yang mendengarkan saja.
1: Oke.
0: Semuanya. Dan spesial aku kirimkan buat ini biumu. Mungkin malam ini lagi panteng dengan keluarga.
1: Iya.
0: Selamat malam, selamat mendengarkan.
1: Oke, selamat malam.
0: Untuk ini Den Bagus mungkin juga mendengarkan. Selamat. Fandi kemana toh?
1: Fandi ke Tulang Bawang.
0: Oh, pulang.
1: Enggak, ke Tulang Bawang, ke Bima.
0: Oh gitu ya. Kalau mendengarkan selamat malam.
1: Oke, okay, thank you.
0: Terakhir aku kirimkan untuk pria dan sang suami tercinta.
1: Oke, okay. Thank you ya Grandpa.
0: Ya, terima kasih.
1: Sama-sama. Selamat malam Grandpa Panteng Radio.
0: Lama dong.
1: Oke, okay, thank you ya Grandpa sudah menyatu juga barengan sama Tria malam hari ini. Mbak Mary Susanti tayang aku selamat malam sudah menyatu juga ya. Dan Mbak Abang juga selamat bergabung dari Raman Utara. Tayangku tadi dapat salam loh Mbak Mary dari Grandpa Maruti ya. Terus juga ada siapa? Oh, ada Umi Widuri. Bunda Widuriku selamat malam ya bundaku sayangku. Cintaku my darling I love you. Terus juga ada ini siapa namanya? Hello. Siapa namanya? Mbak Hatin ya. Ya benar Mbak Hatin juga ya. Selamat malam Mbak Hatin. Sehat-sehat selalu Azril juga sehat selalu ya. Pokoknya buat besti-besti aku ya lagi pantengin malam hari ini juga thank you banget. Masih ada waktu teleponnya tapi nanti lagi. Dua dulu ya besti, kita tes ombak aja dulu ya. Kamu panteng terus besti karena nanti bakal aku buka lagi untuk teleponnya. Tenang, masih sampai nanti jam 10 malam di Goyang Malam. Asik sekali besti.

0: Sakit nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
2: Pernahkah Anda merasa mudah lelah, daya tahan tubuh menurun, atau bahkan mengalami masalah kesehatan seperti mah, diabetes, atau tekanan darah tinggi? Jangan khawatir, saya punya solusinya. Kini telah hadir madu hitam pahit Agarilus dengan kemasan terbaru. Madu alami dari lebah apis mellifera yang dikombinasikan dengan herbal berkhasiat seperti brotowali, pasak bumi, kapulaga, dan biji mahoni. Perpaduan alami yang kaya manfaat. Madu ini bisa membantu menjaga kadar gula darah, meningkatkan stamina, mengatasi mah kronis, menurunkan darah tinggi, bahkan mempercepat pemulihan dari demam berdarah. Dan yang paling penting, 100% alami tanpa bahan kimia. Cukup konsumsi 1-2 sendok makan setiap hari dan rasakan perubahan pada tubuh Anda. Sehat, kuat, dan lebih bertenaga. Jadi, tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang juga madu hitam pahit di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan MB Net Sumatera.
3: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
3: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
4: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
3: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya beli kasur busa Inoak ini.
4: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
5: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbalingga, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo, datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: sudah main HP-nya.
1: Tapi Bu, aku mau main game ini.
0: Sudah berapa kali Ibu bilang jangan main HP terus?
1: Tapi aku nggak mau.
0: Tidak. Ibu tidak mau dengar alasan lagi.
1: Oh, Ibu.
0: Adit.
2: Wah, Bu Ika, ada apa ini?
0: Oh, Ibu Rina.
2: Ini si Adit, Bu. Setiap hari maunya main HP terus. Saya khawatir, Bu. Si Adit jadi kecanduan main HP terus. Nggak mau belajar.
3: Oh, gitu.

0: itu toh. Tenang-tenang Bu Rinat, saya ada solusinya kok.
1: Oh, iya, Bu.
0: Ini juga saya terapkan kepada anak saya.
1: Oh, iya,
0: sangat
1: Bu Rinat.
0: Membantu pokoknya. Coba deh,
1: betul,
0: kasih jamu tetes baking.
1: Oh.
0: Jamu ini juga membantu menstimulasi terapi untuk anak yang susah diatur dan kecanduan main HP.
1: Oh,
0: bahkan
1: juga bisa
0: membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara.
1: Serius nih Bu Rinat?
0: Iya Bu, saya sudah buktikan sendiri. Terus jamu baking ini juga Bu, cocok juga loh untuk terapi untuk orang yang terkena penyakit stroke.
1: Wah, banyak banget ya manfaatnya. Terima kasih Bu Rinat ya.
0: Iya Bu, sama-sama.
1: Saya segera coba jamu tetes baking.
2: Jamu tetes baking, ramuan herbal tradisional yang diformulasikan khusus untuk mendukung perkembangan anak, kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang sangat dibutuhkan untuk nutrisi otak anak Anda. Jamu tetes baking tidak hanya membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara atau speed delay, juga efektif sebagai terapi bagi anak-anak yang susah lepas dari kecanduan HP. Juga bisa digunakan sebagai terapi tambahan untuk penyakit stroke. Dapatkan jamu tetes baking di jaringan Radio Trinam FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.

0: aduh. Nggak kuat besti ya. Nggak kuat bestia, nggak kuat ya. Karena aku nggak kuat untuk ngemis-ngemis cinta bestia. Karena memang aku bukan pengemis cinta. Aduh deh, nggak kuat deh. Udah diputerin bestia aku ya. Yang tadi udah request ya, mudah-mudahan lagi pantengin juga malam hari ini bestia. Awas aja ya, aku udah puterin dendangnya tapi nggak dipantengin. Kamu sungguh terlalu namanya itu ya. Asik Samrudin, asik. Tria, iya, ini Tata Sulistia Saheta ya. Oh Bunda Tata, iya kah? Gak kelihatan aku deket-deketin ya. Iya Tata, ya aku teriakin kamu dari sini ya, supaya dengar sampai dapur ya. Yang udah request dendang nih ya, tenang aja deh, ditunggu aja besti ya. Ini aku udah siapin beberapa dendang yang asik-asik banget. Ada Terajana, ada tamu malam minggu, yang mau barengan boleh ya. Yang mau barengan dendangnya boleh banget besti. Nah aku mau sapa-sapa dulu ya buat besti-besti aku dulu nih yang sudah ikut gabungan bareng sama aku. Wah udah banyak kali ya. Aku cek dulu atu-atu ya besti ya. Malam tayangku dari kawasan kantor dinas ketahanan pangan bagian pengairan. Masih ngikut gabung lah ya, mau tak kasih info jaranan malah masih tugas. Iya wes aku hari ini absen ya cintaku ya. Hari ini absen gak nonton jaranan. Salam buat semuanya aja, denangnya setangkai bunga padi. Terima kasih. Ada Siti Susanti, Mbak Tria. Siti absen ya. Siti lagi ya. Santi absen, lagunya ikutan aja. Salamnya buat Mbak Hatin. Spesial buat Mbak Tria aja. Thank you. Lanjut lagi besti. Selamat malamnya dari mamanya Salsa dari Tambah Subur. Salamnya buat Mbak Tria aja deh, lagunya ngikut aja besti. Ada Aji Saka, ikut gabung aja Mbak Tria di acaranya Mbak Tria. Thank you banget besti aku ya, sudah bergabung barengan sama aku malam hari ini. Mantul. Ada Rizky Oktomi di sana. Ada Rizky Oktomi di situ. Gimana kabarnya kau, bestiku? Ada lagi Silaba dari Kalimantan Barat hadir ya, goyang asik-asik dong malam ini. Wah, tuh kan dirimu menyatu ya Rizky Oktomi ya. Semalam malam Senin, guys. Iya, semalam malam Senin. Malam ini malam Senin ya kan? Terus lagi selamat malam lagi. Ada siapa? Aku cek dulu ya besti ya. Aku cek dulu. Ini ada tadi Ayahno, selamat malam Ayahno. Ada lagi Saha, selamat maksudnya. Oh, selamat. Iya jangan tipu-tipu tuh kamu cintaku. Selamat malam besti menyatu diriku. Selamat malam Senin, guys. Oh gitu maksudnya. Baiklah. Rizky Oktomi, thank you sudah menyatu bareng sama aku. Cek ombak lagi yuk, satu penelpon yuk. Halo, goyang malam.
1: Asik sekali, besti.
0: Iya, sayangku.
1: Malam, mana besok yang cantik?
0: Selamat malam, Tante Lum.
1: Tante masuk. Tante masukan.
0: Oke Tante.
1: Dedek Tria sehat ya.
0: Oh Dedek Tria sehat banget Tante.
1: Tante mau request goresan luka dong.
0: Oke boleh Tria puterin.
1: Emang Rizky Oktomi monitor.
0: Iya Rizky Oktomi monitor lewat TikTok.
1: Malam Rizky
0: Oktomi. Selamat malam.
1: Ada Mama dan Papa Mirza juga malam. Kampur Kentung.
0: Oke.
1: Penjaga Cinta Mr. Eki juga malam. Kamat Broto malam.
0: Mak itu
1: Bu
0: ada
1: juga malam.
0: Ada dari GMP Ahmadi Jafar.
1: Tak kenal juga.
0: Iya.
1: Bapak Eni, Bunda Ulfa, Dara Malang malam.
0: Oke.
1: Ada Kang Senduk juga malam.
0: Oke.
1: Glenn Pamaruti malam juga. Sehat selalu Kang Mas. Kang Mas Maruti semoga sehat ya. Terus ada Bu Rumiase, Bunda Christine, Bu Damiase, Bu Wakini malam juga.
0: Selamat malam.
1: Lek Turina, Mae Diana, Mary Susanti, Mbak Neri Kota Gajah, Kang Mas Broto, Mas Iji masih di PW, Bu Suprati juga malam.
0: Malam.
1: Terus ada Mbak Epara, Mbak Wandira malam juga, Julius,
0: okay.
1: Kang Depa Putra LA. Buat semuanya, saya Dedek Tria ya.
0: Oke, buat semuanya aja.
1: Tante mau turun.
0: Oh, siap Tante.
1: Oh, itu tukang tahu budenya Pak Supli, Bu Daryati.
0: Oh iya, Bu Daryati.
1: Malam karena Bu Hartini juga, Bu Hartati okay. juga. Makasih waktunya.
0: Sama-sama Tante Lum, Panteng Radio.
1: Amin sama Dedek, Tuan.
0: Oke, thank you. Ada Tante Lum ya, tau maklumin tuh. Sudah menyatu juga malam hari ini. Bang Aris, selamat malam Bang Aris. Oh, Bang Aris, sehat-sehat selalu ya Bang Aris ya. Mau puterin dendangnya Mutiara dong, Mutiara Hatiku ya, sama buat semuanya aja. Oke, Samerudin. Nanti aku cek dulu ya Samerudin ya. Halo, Goyang Malam.
2: Asik sekali, Besti.
0: Asik sekali, Besti, sayangku.
2: Iya.
0: Besti lagi apa?
2: Lagi dengerin kamu lah.
0: Selain itu, lagi nyambing apa?
2: Ya, nyantai aja lah ya.
0: Ini nyantai aja. Baiklah.
2: Baiklah.
0: Ayo, apa? Mau dengerin dendang siapa?
2: Yang mau diputar apa?
0: Ini aku punya apa tadi, Terajana. Terus apa? Punya apa lagi tadi ya? Mana lagu ku hilang?
2: Oke, baca ya, bisa ya.
0: Oh boleh, coba okay. Nanti aku cek dulu.
2: Oke, okay. Tadi Tante Lumintu ya?
0: Iya, Tante Lumintu.
2: Tante Lumintu.
0: Terus?
2: Selamat malam ya. Saya nitip aja lah ya.
0: Kayaknya tadi banyak ya. Nitip
2: aja lah ya. Saya catatan saya hilang. Nanti nyatet lagi ya.
0: Catatannya hilang di mana?
2: Tahu, kesapu kayaknya.
0: Ya yakin kan, disimpannya enggak baik-baik sih.
2: Lah iya makanya itu. Nanti tak catat ulang lah ya.
0: Oke. Okay,
2: sorry buat semuanya, buat sedoyo.
0: Oke, okay, buat sedoyo.
2: Buat sedoyo. Lah iya, gimana lagi?
0: Lah iya.
2: Hilang ya. Nanti catat ulang lah ya.
0: Okay,
2: nanti takut
0: siap.
2: Ada yang keselip gitu. Nanti protes sama saya.
0: Iya harus.
2: Makanya itu ya.
0: Oke lah kalau gitu buat semuanya aja nih.
2: Oke lah ya. Putri aja selamat tugas aja. Terima kasih ya.
0: Sama-sama Julius Panteng Radio.
2: Ada Tri Ramadhan.
0: Dadah Julius sudah menyatu barengan sama aku ya malam hari ini ya. Thank you banget. Ih, aku kira Tante Mana tadi lo guys. Ayo Tante Mana. Tante Lumintu sama Tante Indri gitu ya. Tapi Tante Indrinya mungkin lagi sibuk malam ini jadi gak gabungan bareng sama aku. Cuma ngintip doang tadi di TikTok tuh Tante Indri, tapi nggak tahu, nggak typing langsung hilang. Ya udah nggak apa-apa banget gitu ya besti aku. Yang mau gabungan lagi boleh ya. Kamu bisa nyatu aja di 08 12 12 12 93 10. Nanti ya besti ya, kita goyang lagi besti di sini terus bareng sama aku sampai jam 10 malam nanti.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending lasane nyatane kudu tumbas meleh jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi semenjak ngonsumsi diusi niku kok rontok mending lan iki kadang kula pados meleh. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Alhamdulillah ya Pak, akhirnya sekarang kita punya rumah sendiri.
5: Iya Bune, alhamdulillah ini berkat kerja keras kita selama ini.
4: Satu lagi Pak, Ibu Ki kepengen banget punya dapur yang nyaman, rapi, lancow, cantik Pak.
5: Sabar Bune, Bapak sudah memikirkan itu. Terus rencana Ibu yang dulu pengen buka warung di rumah jadi Bu?
4: Yo jadi toh Pak, tapi ya itu Ibu masih bingung, peralatannya juga kita belum punya.
5: Nggak usah khawatir Bu, ayo ikut Bapak ke toko Budiman Jaya Aluminium.

0: Bimajaya Aluminium melayani dan menerima pesanan berbagai macam jenis barang seperti lemari baju berbagai macam model, lemari sudut, kitchen set atau dapur cantik, akuarium serta aksesorisnya, etalase, kusen aluminium, menerima servis dan pembuatan berbagai jenis barang dari bahan aluminium. Dibuat dari bahan damai bukan oplosan dengan kualitas terjamin kekuatannya. Insya Allah tidak akan kecewa. Datang segera ke toko Budiman Jaya Aluminium atau langsung kunjungi alamat produksi kami di Jalan Lintas Timur Taman Negeri dari arah Sukadana 50 meter sebelum pasar Taman Negeri. Telepon Kang Iwan 0853-8443-3919. Budiman Jaya Aluminium dengan harga terjangkau dan bersahabat.
1: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakar ayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda. Anda bisa mendapatkan Prokanda di radio kesayangan Anda ini.
2: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia loh.
3: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini loh.
2: Morinda? Siapa lagi Morinda?
3: Ini loh Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
2: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi loh Pak, bisa ya Pak ya?
3: Ya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
2: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
0: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series. Bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.

Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapat

0: Sekarang sudah jam 9 malam. Sebelum tidur, jangan lupa konsumsi Agarilus dulu ya.
1: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah, 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
2: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
1: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
2: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
1: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi.

0: 22 jam non-stop enak,
1: 22 jam non-stop goyang.
2: Ini tinggal
0: Banten Radio, Banten Rirama. Enak-enak dendangnya.

pasti aku udah ditemenin sama Dinang-Dinang Dangdut yang wasik-wasik banget ya malam hari ini, luar biasa. Udah aku puterin Denang-Denang requestan besti-besti aku loh. Ada Kopi Lambada, ada Goresan Luka, terus juga ada banyak banget nih. Tadi pokoknya ya Denang-Denang yang udah disiapin spesial buat besti-besti aku. Wah, coba irungmu sayang. Sayang apa? Orang irung mungil kayak gini kok ya. Irungku lo mungil ya besti ya. Aduh, aduh deh, jangan gitu, aduh deh. Buat besti aku juga yang mau gabungan lagi boleh ya. Kamu bisa menyatu aja di 08 12 12 12 9310, atau juga kamu bisa gabung di live TikToknya Radio Trirama FM Lampung. Sambil kita sapa-sapa lagi yuk besti, kita sapa-sapa lagi yang sedikit bergabung barengan sama aku nih bes. Ada Bapak Hendro dari Taman Negeri Juragan Mania. Bapak Hendro Taman Negeri, salamnya buat semuanya aja, lagunya Setangkai Bunga Padi. Nanti aku cek dulu ya Pak ya. Dari Kota Gajah juga merapat dong besti. Ada Eko Sunarko. Bang Putra Ogan dari Tanjung Bintang juga lagi streaming dong, pantengin Radio Trirama FM Wantul deh besti aku ya. Yang lagi pantengin aku dari manapun dan dimanapun kamu besti, sehat-sehat semuanya ya. Terus juga lancar semuanya. Terus juga apalagi ya besti ya, pokoknya semua yang baik-baik buat besti aku ya. Buat pelanggan setiap produk herbal di Radio Trirama dan jaringan juga. Pokoknya kalau kamu sudah punya produk herbalnya di rumah, jangan lupa kamu rutin konsumsi setiap hari ya besti ya. Bisa dikonsumsi pagi sebelum sarapan, siang sebelum makan siang, dan juga malam sebelum tidur gitu besti ya. Jadi kamu bisa konsumsi rutin supaya nih besti, supaya kenapa? Supaya kamu selalu sehat. Terus juga supaya nih besti ya, kalau kamu tuh aktivitas tuh badannya enak gitu loh besti ya. Kalau badan kita meriang, badan kita sakit, so pasti buat aktivitas juga gak enak dong bes. Jadi makanya untuk kamu selalu rutin konsumsi produk herbal dari Radio Trirama dan juga jaringan, supaya kamu bisa aktivitas lancar jaya. Dan masih ada waktu sampai nanti jam 10 malam besi, gak usah kemana-mana. Di sini terus bareng sama Tria di Goyang Malam. Asik sekali besti.

Spesial promo 1 Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

0: Gak sehat BOC? Mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi BOC Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Terus aku ngombe BOC kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anger badan enggak penak tuku BOC, enggak aku terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum BOC ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe BOC, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: BOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 menit

mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. BioC membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BioC, tersedia di seluruh jaringan Radio Trirama.

Konsumsi secara rutin madu Nomorafid setiap hari membantu meredakan asam urat, rematik, pegal linu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapatkan madu Nomorafid

0: fungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakar ayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda. Anda bisa mendapatkan Prokanda di radio kesayangan Anda ini.
1: Assalamualaikum Pak Hasan.
2: Waalaikumsalam.
3: Oh Pak Darto.
1: Nah, sekarang kelihatan lebih seger Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya Pak?
2: Iya Pak, waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
1: Terus sekarang gimana Pak?
4: Iya Pak, alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan iya. Setelah rutin minum Biosi.
1: Biosi? Baru dengar saya Pak. Itu obat apa ya Pak?
2: Jamu tetes Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
4: Oh, iya Pak.
1: Iya.
4: Biosi ini Pak bisa bantu buang racun dalam tubuh juga Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
1: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya Pak, monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
1: Badan
2: selalu fit dan segar.
5: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.

93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asik sekali, Bestie.

0: dapatlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah, 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi.

0: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asik sekali Besti.
1: Asik sekali Besti.
2: Besti, thank you banget ya udah temenin aku loh dari jam 7:30 malam sampai jam 10 malam ini Besti ya. Pokoknya selamat melanjutkan aktivitas kalaupun Besti malam hari ini lagi lembur ya Bes. Semangat selalu dong buat kamu yang lagi pada lembur, yang lagi pantengin aku lewat streaming juga, thank you banget Besti aku ya. Yang lagi pantengin aku juga lewat live TikTok juga, thank you banget udah temenin aku dari tadi sampai selesai ya. Thank you buat Abang, buat Arya Dwi Chandra. Aduh, Abang. Abang gak tuh ya. Nah Besti aku, thank you banget untuk kebersamanya malam hari ini. Dan sekarang waktunya udah habis, akunya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam keluarga sehat Indonesia. Alhamdulillah untuk kedua keluarga sehat ya, jumpa kembali bersama Jess untuk di album Nostalgia. Untuk persembahan untuk madu agar lesih untuk edisi di malam Senin atau di tanggal 26 Juli 2026. Seperti biasa keluarga saya dari jam 10 sampai jam 12 malam nanti, Ajis akan menemani istirahat malam bersama keluarga tercinta.

Pagi masih di Pasar Luas again dari Jalan Kauman Desa Taman Negeri. Ada kecepatan Weibor Lampung Timur, keluarga sehat. Masih bersama Jesse. Atau di album Nostalgia, persembahan Pandu Agarilus. Atau di malam Senin. Gimana kabarnya Mas Joko? Udah disalamin ya. Ada Kayla Bonsai. Aduh. Ini Mas Indra ini. Mas Indra, gimana? Sudah habis belum Mas Indra? Oh, tenang aja. Sudah disalamin ya. Nah, tapi enggak dapat salam balik itu gimana kira-kira? Bukan salahku ya, tapi. Thank you, terima kasih buat Mas Indra. Ada Mas Ega juga, selamat malam. Mas Jami juga ya. Salam kenal semuanya yang lagi pada santai. Terima kasih buat Mas Umar. Sudah menyatu juga untuk Gedimal keluarga sehat ya. Dan untuk Gedimal keluarga sehat ya. Thank you, terima kasih sudah mendapatkan. Juga untuk Madu agar dulu sekeluarga sehat ya. Baik untuk Madu Pala, Madu Nomor Fit, Madu Lembu, dan juga Madu Hitam Pahitnya. Jadi untuk Madu Agarilus keluarga sehat ya. Ada juga mempunyai mampu luar biasa. Sorry untuk keluarga sehat Indonesia ya. Atau di sebutan di malam ini yang luar biasa. Cuaca dingin ya di luar sana padahal udah musim kemarau ya. Terima kasih yang sudah mendapatkan untuk Madu Agarilusnya. Yang belum silakan langsung ada ya, langsung datang di Radio Trirama atau di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Cepatar Weibor Lampung Timur, keluarga sehat ya. Satukanlah ya atau ya hati kami berdua, keluarga sehat ya. Tadi sudah di request sama keluarga sehat ya. Untuk Tegar, request kisah kasih di sekolah kah? Spesial buat orang yang ada di Pangandaran. Oke, siap, ditunggu Tegar. Selamat malam dan selamat menikmati atau istirahat malam bersama keluarga tercinta.

0: merasa mudah lelah, daya tahan tubuh menurun, atau bahkan mengalami masalah kesehatan seperti mah, diabetes, atau tekanan darah tinggi, jangan khawatir, saya punya solusinya. Kini telah hadir madu hitam pahit Agarilus dengan kemasan terbaru, madu alami dari lebah apis mellifera yang dikombinasikan dengan herbal berkhasiat seperti brotowali, pasak bumi, kapulaga, dan biji mahoni. Perpaduan alami yang kaya manfaat. Madu ini bisa membantu menjaga kadar gula darah, meningkatkan stamina, mengatasi mah kronis, menurunkan darah tinggi, bahkan mempercepat pemulihan dari demam berdarah. Dan yang paling penting, 100% alami tanpa bahan kimia. Cukup konsumsi 1-2 sendok makan setiap hari dan rasakan perubahan pada tubuh Anda. Sehat, kuat, dan lebih bertenaga. Jadi, tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang juga madu hitam pahit di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net dan MB Net Sumatera.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkuatan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Aduh bu, perutku iki lho, perimaneh, rasane mual, gak enak tenan.
1: Nah kan dibilangin ngeyel, sampean ki lho pak, sering telat makan, lagi mana mau sehat.
0: Lah terus aku kudu piye to bu, perutku kok rasane panas banget, solusinya apa?
1: Tenang pak, ini lho tak siapin madu lambungku agar ilus. Herbal alami berkualitas, bantu meredakan sakit lambung, asam lambung, mah serta kembung, dan lain-lain.
0: Aman tak bu, asli agar ilus toh?
1: Aman pak, asli. Lawong iki herbal alami, pokoke lambung sehat, urip dadi ayem.
0: Wah, ya wis, tak minum saiki bu, biar cepet sembuh. Sekalian, tak kandani ning konco-konco kae lho.
1: Lah sing liya, yo ben podo tuku dhewe to pak.
2: Anda terbangun di malam hari karena perut terasa perih, atau setelah makan dada terasa panas dan perut Anda tidak nyaman? Jangan biarkan gangguan lambung seperti mah, asam lambung, dan kembung mengganggu aktivitas Anda. Saatnya beralih ke solusi alami. Kini telah hadir madu lambungku Agarilus dengan formula yang lebih kaya manfaat, membantu meredakan perih di lambung, mengurangi asam lambung berlebih, serta menjaga sistem pencernaan tetap sehat. Madu lambungku Agarilus terbuat dari bahan herbal alami berkualitas, telah tersertifikasi BPOM dan MUI, aman dan terpercaya untuk dikonsumsi setiap hari. Jaga kesehatan lambung Anda mulai dari sekarang. Dapatkan madu lambungku Agarilus di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.

spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

Sekarang sudah jam 11 malam. Konsumsi rutin sirup tala sebelum tidur atau 1 jam sebelum berhubungan. Sirup tala

keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

Oke, masih di Pasar Lulaskan dari Jalan Gawat Desa Taman Negeri Jawa Terwai Bungur Lampung Timur. Masih bersama Jis, keluarga sehat di album Nostalgia. Ada persembahan Madu Agarilus, keluarga sehat. Nah, kali ini karena waktu juga sudah di jam 11 sih. Ada menit 5 untuk waktu Radio Tanpa dan sekitarnya. Kali ini persembahan Madu ya, dari Rama Kanjeng. Madu untuk meningkatkan stamina pria dewasa. Ya, manfaatnya sangat luar biasa. Apalagi untuk keluarga sehat yang punya permasalahan ejakulasi dini, sama sawat, ya, sperma encer, kurangnya ya stamina. Ini bisa banget keluarga sehat ya, bisa dikonsumsi untuk pria dan juga wanita. Karena ini juga bisa ya mengobati ejakulasi dini, lemas sawat, impoten, buat tubuh tetap segar bugar setelah berhubungan, lancar peredaran darah, keluarga sehat ya. Dan pastinya untuk stamina pria dewasa dan juga wanita, ini sangat bagus banget. Maka dari itu, untuk keluarga sehat, yuk silakan yang ingin mendapatkan langsung aja dapatkan untuk di Radio Tri Rahma dan juga jaringan. Nah, untuk di sobat yang diterima keluarga sehat ya, terima kasih sudah sedia menemani di album Nostalgia ya. Bersama aja sekeluarga sehat ya, sampai jam 12 malam nanti. Satu dinding kembali aja hadirkan persembahan Madu Tri Rama KJ, madu untuk meningkatkan stamina pria dewasa.

0: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
1: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
2: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat. Maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
5: Halo pendengar Radio Gistara, masyarakat Balikbukit, Liwa, Lampung Barat, dan sekitarnya, ayo ikuti dan hadiri cek kesehatan gratis hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026 di Radio Gistara. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balikbukit, Kabupaten Lampung Barat. Acara mulai jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis yang bisa dimanfaatkan untuk mengetahui kondisi kesehatan Anda. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promo dan hadiahnya. Ayo keluarga sehat, jangan lupa hadir ya. Cek kesehatan gratis langsung di Radio Gistara Lampung Barat mulai jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balikbukit, Kabupaten Lampung Barat.
4: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
6: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
4: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
6: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
4: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

putar kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

kabarnya? Semoga sehat selalu ya, amin. Pada guysnya dong, hati yang luka pas banget barusan. Sudah aja seputarkan. Untuk Mas aja, semoga berkah murah rezeki. Begitu juga untuk keluargaku. Salam buat semua pendengar radio Tirtorama dan juga jaringan. Sehat selalu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kembali buat Bu Muslimah. Sudah menyatu di mana keluarga sehat ya. Dan untuk kirimin juga selamat malam. Terima kasih. Sudah menawarkan untuk madu agar ilus ya. Selamat malam untuk kirim keluarga sehat ya. Tadi ada Bu Sriyani. Ada di Taman Negeri sudah mendapatkan madu lambungku. Selamat malam juga untuk keluarga sehat ya. Ada Ibu Istiqomah. Ada di Tanjung Jona sudah mendapatkan madu nomor rapin. Selamat malam juga ada Mbah Sis Beraja Dewa. Sudah mendapatkan madu hitam pahitnya. Selamat malam juga ada Mbak Rustiani SB8. Sudah mendapatkan madu nomor rafid ya. Selamat malam juga ada Mbak Susiati Rumbia sudah mendapatkan madu nomor rafid. Ada Bapak Abu Ardi dari Tanjung Cono ya. Sudah mendapatkan madu lambungku. Selamat malam juga ada Pak Parso dari Rombong 4 Tandus. Sudah mendapatkan madu nomor fit ya. Dan juga selamat malam untuk di keluarga sehat ya. Terima kasih sudah mendapatkan untuk madu agar ilusnya. Bagi untuk yang belum mendapatkan silakan langsung aja dapatkan. Tersedia untuk di radio Tirtorama dan juga jaringan. Di apotek seluruh toko juga tersedia. Dan untuk kirim keluarga sehat yang ingin mendapatkan madu Tirtorama KJ, ini hanya bisa dapatkan untuk di radio Tirtorama dan juga jaringan ya. Untuk yang mau jadi pesan antar juga boleh sayang, sambung di call center kita ya. Dan untuk di malam ini jangan lupa dikonsumsi 1 sendok 1 jam sebelum berhubungan. Atau dikonsumsi setiap malam sebelum tidur. Untuk ya pastiin juga pengobatan keluarga saya bisa konsumsi ya selama ya 3 hari berturut-turut ya. Dan untuk krim keluarga sehat yang mau COD boleh silakan hubungi di call center kita. Kembali satu dendang album nostalgia menemani di serat malam bersama keluarga tercinta.

lagu lama menyapa rasa. Ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

0: Heleh, Toto. Baru umur 30 tahunan aja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu, Tok, usia boleh bertambah, Tok. Tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu, Tok.
1: Nah itu, Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
2: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda cingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
5: Masyarakat Seputi Banyak dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng, Kecamatan Seputi Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi, kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Trirama FMNet. Memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Trirama, serta cek kesehatan gratis hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng. Yuk, ikutan hadir ya, dapatkan sehatnya, dan dapatkan juga hadiahnya.
6: Aduh, Bu Rina, saya benar-benar khawatir.
7: Kenapa, Bu Sita? Kok khawatir sekali?
6: Anak saya, Raka, sudah 2 tahun ini, tapi belum bisa lancar bicara. Dia juga belum bisa merangkai kata-kata. Apa yang harus saya lakukan, ya?
7: Nah, tenang saja, Bu. Dulu, anak saya Dinda juga mengalami hal yang sama.
6: Oh.
7: Tapi
6: oh, ya?
7: Sekarang, Dinda sudah lancar bicara.
8: Lihat, Ma, ada kupu-kupu.
7: Oh, iya, sayang.
8: Ma, Dinda nangkep ya kupu-kupunya.
7: Hati-hati, sayang.
6: Wah, Dinda pintar sekali sekarang. Apa rahasianya, Bu Rina?
7: Oh, saya memberikan jamu tetes baking setiap hari.
6: Jamu tetes baking?
7: Jamu ini kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang baik untuk nutrisi otak, Bu. Selain itu, jamu tetes baking membantu mengatasi keterlambatan bicara pada anak-anak.
6: Gimana cara memberikannya?
7: Ah, mudah sekali, Bu. Cukup teteskan jamu tetes baking ke dalam minuman dan rasanya enak. Anak-anak pasti suka.
6: Terima kasih, Bu Rina.
7: Oh iya, Bu, sama-sama.
6: Saya akan coba jamu tetes baking untuk Raka. Semoga dia bisa cepat lancar bicara seperti Dinda ya, Bu.
9: Jamu tetes baking sangat dianjurkan untuk anak di usia 12 sampai dengan 18 bulan yang belum bisa berceloteh, belum bisa berjalan, serta di usia 2 sampai dengan 3 tahun belum bisa merangkai kalimat pendek, belum bisa berjalan, dan di usia emas buah hati belum bisa memahami langsung perintah orang lain. Pengucapan artikulasi kurang jelas. Segera gunakan jamu tetes baking. Jamu tetes baking tersedia di seluruh jaringan Radio Trirama FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
10: Album nostalgia Trirama, kenangan lama kembali terasa. Nada cinta, cerita kita di album nostalgia.

Oke, masih di 93,1 FM Radio Tri Rama, biar musik dan informasi keluarga sehat ya. Oke, masih bersama Jazz keluarga saya di album Nostalgia. Ada persembahan Madu Tri Rama KJ. Madu untuk meningkatkan stamina pria dan juga wanita. Yang sangat bagus ya. Untuk meningkatkan durasi, menjaga daya tahan tubuh, melancarkan peredaran darah dalam tubuh, matikan libido dan juga resi, obati juga lesi dini lemas sawan, dan membuat tubuh tetap segar bugar setelah berhubungan. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi di call center kita ya. Itu untuk keluarga bisa ya, konsultasi dan juga pemesanan keluarga sehat. Madu Tri Rama KJ juga hanya bisa dapatkan untuk di Radio Tri Rama dan juga jaringan. Untuk selain itu tidak tersedia keluarga sehat ya. Jadi untuk di sobatan di malam ini, silakan untuk keluarga sehat yang ingin dapatkan, langsung aja dapatkan untuk di Radio Tri Rama atau juga jaringan.

0: Heleh, Toto. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
1: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
2: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
5: Sebagai seorang ibu, saya ingin yang terbaik untuk anak saya. Seperti memberikan nutrisi yang tepat untuk konsentrasi dan daya ingat anak. Dalam hal ini, saya selalu percaya dengan herbal baking. Terbuat dari bahan herbal alami, terdapat vitamin B kompleks yang berguna untuk meningkatkan fungsi otak, daya ingat, kecerdasan, fokus dalam belajar, dan mampu memperbaiki saraf otak. Herbal baking, nutrisi tepat untuk kecerdasan anak.

Oke, terima kasih keluarga, sehat ya, sudah setia menemani di album Nostalgia atau persembahan Madu Agarilosa dan juga Madu Tri Ramakaji atau kedirisi di malam Senin di tanggal 26 Juli 2026. Terima kasih sudah setia menemani bersama Jesse. Semoga kamu selalu diberikan kesehatan dan kelancaran untuk aktivitas dan ya kelancaran lainnya tentunya. Ya pastinya untuk kesehatan. Selamat malam, salam berserat aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0625

0: Aduh, gak bisa tidur nih.
1: Kenapa sih mas, gak bisa tidur? Kita begadang yuk mas.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Trirama mas. Dari jam 12 sampai jam 3 pagi. Buruan setel radionya.
2: Bener banget tuh. Daripada malam harinya bingung mau ngapain, pantang aja di begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Cingkrat. Madu kuat, tahan lama.
3: Hai Bes, assalamualaikum. Selamat pagi Besti-besti ku, tayang-tayang ku, well-well ku. Ketemu lagi barengan diriku di pagi hari ini. Seperti biasa dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti, aku bakalan menemani besti-besti, tayang-tayang, well-well aku semuanya. Bakalan ngasih yang enak-enak, yang asik-asik, yang mantul-mantul. Masih di Begadang

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.

Special promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapat

0: dapatlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMNet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi. Sehat.

0: demam urat tinggi bisa berakibat fatal. Asam urat tinggi adalah penumpukan kristal asam urat pada sendi. Hal ini disebabkan karena jenis makanan yang tinggi purin dan fungsi ginjal yang bermasalah dalam memfilter asam urat. Apabila dibiarkan tanpa penanganan, dapat menyebabkan cacat permanen dan komplikasi. Yuk cegah sebelum makin parah dengan minum susu kambing Etamed varian terbaru dari Etabase. Dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa yang bermanfaat untuk membantu menurunkan kadar asam urat pada tubuh dan ginjal. Sudah terverifikasi Badan POM dan Halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi asam urat keluarga dengan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan varian susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
1: Masih di acara Begadang.
2: Begadang.
1: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

Bestiku, tayang-tayang ku, well-well ku di pagi hari ini. Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Lagi pada ngapain, Bes? Lagi pada ngapain? Lagi pada nungguin diriku. Iya, mau begadang barengan diriku di pagi hari ini ya, Bes ya. Seperti biasa dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti, aku bakalan menemani besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku. Aku bakalan ngasih yang enak-enak, aku bakalan ngasih yang asik-asik, aku bakalan ngasih yang mantul-mantul, biar pada semangat, biar pada betah, biar pada hubah semuanya, biar tidak bisa tidur semuanya ya. Jangan lupa ikutan bergoyang barengan diriku di pagi hari ini, Bes. Bergunakan di 08 triple 12 93 10. Boleh di via SMS ataupun juga telepon ataupun juga WhatsApp ya. Ataupun juga yang memang lagi pada Facebookan juga, jangan lupa di follow fanpage Radio Trirama FM, diketik Radio Trirama FM ya. Data terbarunya sudah ada loh, Bes. Tinggal di komen-komentar, nanti aku sapa satu persatu ya. Ataupun juga yang memang lagi pada TikTokan, ada yang lagi pada TikTokan, jangan lupa juga di follow TikTok Radio Trirama FM, diketik Radio Trirama FM. Setiap hari kita live streaming langsung di aplikasi TikTok ya.

Semangat semuanya, cuannya juga pada lancar ya. Ataupun untuk besi-besiku, tayang-tayangku, well-wellku yang memang lagi pada beristirahat, juga selamat pagi, selamat beristirahat. Mudah-mudahan bisa menemani istirahat di pagi hari ini. Ataupun juga untuk besi-besi aku,

lagi pada jatah ronda juga selamat pagi Bapak Ronda. Walaupun di luaran sana semakin pagi semakin dingin gak hot-hot, tapi tetap semangat ya. Apalagi sambil pantengnya diriku di pagi hari ini, keliling-keliling desa dong Bapak Ronda. Mengamankan yang namanya keamanan desa, biar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Ataupun juga untuk besti-besti aku, tayang-tayang aku, well-well aku, yang memang di pagi hari ini lagi pada jatah satpam, juga selamat pagi bapak-bapak satpam. Udah pada ngopi belum di pagi hari ini bapak satpam? Ngopi dulu biar tambah seger ya. Ataupun untuk basi-basi aku, tayang-tayang aku, well-well aku semuanya di pagi hari ini yang memang lagi pada di perjalanan, juga selamat pagi, selamat di perjalanan, mudah-mudahan selamat sampai tujuan, tidak ada suatu halangan apapun di jalan ya. Yang

terbaik ya Bes ya. Yang lagi pada pantang diriku di Radio Lilin FM Sumatera Selatan, selamat pagi warga Lilin. Mudah-mudahan kabar terbaik keluarga Sumatera Selatan dan juga sekitarnya. Ataupun untuk besi-besi aku, tayang-tayang aku, well-well aku, yang memang di pagi hari ini lagi pada pantang diriku di Radio Batara FM Kota Bandar Lampung, juga selamat pagi. Ataupun juga yang memang lagi pada pantang diriku di Radio Asrianda FM Pringsewu Raya, juga selamat pagi warga Pringsewu, Bulukarto dan juga sekitarnya. Yang memang lagi pada pantang diriku di 101,3 FM Jazz Gisting Tanggamus Impres Purwoda di Gisting Tanggamus, juga selamat pagi warga Gisting. Kemudian untuk besi-besi aku, tayang-tayang aku, well-well aku,

Timur. Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini ya, Bes ya. Apapun itu aktivitasnya, apapun itu rutinitasnya, kalau sudah berganti hari, berganti jam, berganti tanggal, berganti menit, berganti detik, berganti penyiar, tadi yang cantik, aduhai ulala, berganti yang ganteng, gagah perkasa, idaman para wanita namanya Wahyu Dinata. Benar-benar besti-besti, tayang-tayang, well-well semuanya. Dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti, aku bakalan ngasih yang enak-enak, ngasih yang asik-asik, ngasih yang mantul-mantul, biar pada semangat, biar pada huba, biar tidak bisa tidur semuanya ya. Selamat pagi.

0: 0817-760-600 ya. Terima kasih untuk besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku yang selalu rutin mengkonsumsi madu kajet dari Rama FM. Mudah-mudahan dengan rutin mengkonsumsi madu kajet dari Rama FM menambah keharmonisan di dalam rumah tangga. Yang belum ada konsumsi, yang masih bingung, yang masih bimbang, jangan bingung-bingung, jangan bimbang-bimbang, jangan ragu-ragu. Besti-bestiku, tayang-tayangku, buruan langsung dikonsumsi, buruan langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini ya. Apa kabar bestiku, tayangku, welku, yang sudah miss call diriku sedari tadi, ngasih tanda kalau dirinya lagi pada pantang diriku, lagi pada bergoyang barengan diriku ya. Bis, apa kabar bis? Dari korang aja bergoyang. Hadir Kang, hadir. Terima kasih bis. Sehat selalu ya bis ya. Kemudian apa kabar? Ada Mbak Ning Setiawati juga, selamat pagi Mbak Ning. Begadang buat Mas Yudi, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Mas Yudi, di pagi hari ini dirimu lagi pada ngapain? Katanya lagi pada siaran. Digoyangnya untuk semuanya saja. Buat Mas Yudinya terima kasih, matur sembanuwun, katanya siap. Terima kasih kembali, matur sembanuwun kembali Mbak Ning. Mudah-mudahan dirimu sehat selalu, mudah-mudahan dirimu juga semangat selalu ya. Kemudian apa kabar Wildan? Wildan dirimu apa kabar? Sehat selalu ya Wildan ya. Semangat selalu juga ya. Kemudian apa kabar? Ada juga Mami Melda dari Bandar Lampung yang selalu digolong. Mi, apa kabar Mi? Sehat selalu ya Mi. Dirimu lagi ngapain di pagi hari ini Mi? Lagi bikin dadar gulung, iya. Lagi bikin dadar gulung sambil panteng diriku, kemudian sambil minum kopi tidak Mi? Sambil ngopi dong Mi, biar tambah seger. Atau sambil konsumsi madu kajet dari Rama FM. Biar tidak loyo, koyok apa kena banyu, ngelemburu kebain gak ada gue ya. Halo selamat pagi, begadang bersemangat madu kajet dari Rama FM.
1: Madu kajet tahan lama.
0: Madu kajet tahan lama, yang tahan lama tapi belum tahu dikonsumsi cuma dirimu.
1: Bisa.
0: Yakin?
1: Bisa.
0: Kalau aku sih ya nggak apa-apa, dikonsumsi juga nggak apa-apa. Yang penting apa-apa, dirimu beli, yang penting laku aja dah.
1: Lah ya gitu aja.
0: Lah iya.
1: Sama juga penjual gitu.
0: Lah iya.
1: Mau diapain juga, serang yang penting laku.
0: Mau kamu dirimu beli, begitu sudah beli dirimu kasihin lagi ke diriku, ya nggak apa-apa.
1: Nggak apa-apa, namanya juga beli, tapi jual ya.
0: Jen. Dan tukuan dan
1: kok
0: di mana karo aku ngono? Dan dukung kok mana karo aku ngono? Ya kan tadi ngono.
1: Ngono.
0: Ya iya. Bang Julius, dirimu apa kabar? Dirimu apakah dirimu di pagi hari ini sehat selalu atau sebaliknya? Mudah-mudahan ya sehat selalu ya Bang Julius ya. Dirimu teh lagi ngapain dirimu di pagi hari ini atau Bang Julius? Apakah dirimu sedang ngopi di pagi hari ini atau dirimu tidak minum kopi di pagi hari ini ya?
1: Pelan-pelan apa lu tanyanya? Pelan-pelan apa tanya?
0: Lagi ngapain atau lagi ngapain?
1: Ya, nggak ngapa-ngapain sih, mau tidur aja. Ini.
0: Mau tidur aja, ya. Iya. Tapi sebelum mendengarkan suara diriku, apakah dirimu bisa tidur lelap, Besti?
1: Bisa.
0: Yakin, Besti?
1: Ini malam mimpi buruk, aku
0: sendiri. Yakin. Nanti kalau dirimu nelpon diriku dulu, nanti dirimu bermimpi bertemu dengan Dede Penny lo Besti.
1: Amin.
0: Pengennya ngono Mas Yudi ngono. Alah. Gusti, ya moga dirimu pengen dengerin lagunya apa di pagi hari ini sama diriku, mau request apa dirimu?
1: Goresan Luka.
0: Apa?
1: Goresan Luka.
0: Goresan Luka original.
1: Bukan.
0: Emang ada?
1: Itu loh yang itu.
0: Yang mana? Yang mana?
1: Saya lupa ya.
0: Yang mana?
1: Yang rada jeduk-jeduk.
0: Yang mana? Yang rada jeduk-jeduk ya sudah, nanti aku yang jeduk-jeduk, jempak jeduk, jempak jeduk kan.
1: Iya. Goresan Luka apa?
0: Goresan apa? Nah, Goresan Luka itu cuma ada original yang kalau enggak salah.
1: Aduh.
0: diomong ya. Anaknya juga dari Pita Alfi ya, goresan
1: apa,
0: luka.
1: Apa ya itu ya?
0: Ya, ya.
1: Yang viral di TikTok itu loh.
0: Yang viral di TikTok yang nyanyinya bagaimana nyanyinya? Coba nyanyiin sedikit aja begitu. Kon nyanyi, udah geremeng. Kon nyanyi, kon nyanyi, udah geremeng. Kon nyanyi malah geremeng anak gue, Gusti.
1: Betul itu goresan cinta,
0: goresan cinta apa goresan luka?
1: Goresan luka apa goresan cinta ya?
0: Ayo.
1: Tak boleh di sini.
0: Dan boleh ono. Karena digoyang di sini, gak apa. Eh? Lah dari nah, tadi itu cuma ngasih PHP diriku lo bes gurmis kalau miskol nggak ada kue Gusti.
1: Moso.
0: Ayo buat
1: Kang Depa kemana ini?
0: Kang Depa. Kita
1: berdesan luka toh ke?
0: Kang Depa itu lagi ada lagi berpergian.
1: Goresan luka guys.
0: Goresan luka. Pita lebih ya.
1: Ya pasing lah kata Pe.
0: Oke lah, yo digoyang dulu. Buat siapa digoyangnya?
1: Digoyangnya buat siapa ya?
0: Siapa? Yo ndak tahu kok tanya saya. Lalu diriku harus tanya ini. Siapa?
1: Tanya, oh buat maklum sampai pagi.
0: Mama.
1: Terus buat apa? Jadi Pe saya ngasih pagi ya.
0: Pen, nanti video callan lagi ya Pen.
1: Iya. Yeah. Terus buat Mbak Dita Ledara juga selamat pagi.
0: Bagi.
1: Terus buat Pak Yani selamat pagi.
0: Enggak,
1: nelpon lagi.
0: Siapa?
1: Itu Pak Yani.
0: Pak Yani ki kepancar kalau ingin anak ki kepancar. Diomongi. Lah dirimu kok yo ndak percaya sama diriku lah diriku
1: saya
0: kapan coba berbohong sama
1: saya
0: dirimu?
1: Tidak percaya. Ya.
0: Coba.
1: Dengan kata-kata busukmu.
0: Gusti no agung meni jejor-jejor teh.
1: Buat EM juga
0: siapa lagi?
1: Nama dirinya mau nyadanya siapa
0: lagi?
1: Ayu Indri siapa lagi?
0: Ayu.
1: Pak Heri selamat pagi.
0: Apa lagi ya. Sing?
1: Mas buat apinya Pak
0: Gatot
1: selamat pagi. Mas Yusuf Pak Tony selamat
0: pagi.
1: Terus buat siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Itu Pak Mas Hasan sehat. Jangan sakit deh.
0: Jangan, aku ndak Hasan sakit kan ya gue kan.
1: Hasan sakit gitu kan.
0: Hasan sakit.
1: Nanti Alfa nanti.
0: Hasan nah, meriang kan gue kan.
1: Nanti Alfa nanti malah. Coba apa?
0: Bang Hasan, ini cara aku langsung parani nang Purbalingga. Kilo aku Hasan sehat, ngono. Parano Bang Hasan, engko tak wae reti umai.

0: buat Mbak Neri juga selamat pagi,
1: buat Mbak Neri
0: ya. Buat Acengnya selamat pagi, Putra LA nya dalam malamnya selamat pagi ya. Terus buat Mama Pakai juga selamat pagi
1: pagi.

0: Buat semuanya saja
1: lah. Semuanya saja lah ya, spesialnya buat siapa ada enggak lah ya.
0: Enggak ada lah
1: ya. Enggak ada, ya ampun ya ampun ya ampun. Kita karep konsumsi madu kaca Trirama FMP. Dikonsumsi orang apa-apa, paling yo nganggur ngene gue. Nganggur orang anggo ngene.
0: Di sono ada di apa di Parandu ya. Sekarang jauh. Parandu.
1: Halo, dari sinten di Parandu lan biasane leng buri rumah.
0: Oh,
1: la la la la.
0: Wah, Taman Sari ada di sini.
1: Hah?
0: Taman Sari enek.
1: Aduh, men Taman Sari mburi rumah gue enggak nyekel.
0: Oh, maksudmu. Wes, jangan kenal
1: ya. Terima kasih ada.
0: Oke lah ya.
1: Apa sih yang enggak ada di cerita sama FM?
0: Ya, moso dirimu.
1: Penyiar ganteng loh juga ada.
0: Pas dirimu yang nyekel mesti enggak ada loh.
1: Enggak ada loh dirimu loh ini sama pandingan aku.
0: Lah iya pas Pandi Patria ada loh.
1: Lah lah lah jare sinten. Lepas Pandi tok anak kue ada anak kue.
0: Ya sudah lah ya.
1: Terima kasih ya Bang Julius.
0: Oke.
1: Panteng radio.
0: Panteng Mas Yudi. Dadah.
1: Amazing. Terima kasih Bantar Sempadupun Bang Julius dari seputaran Purbolinggo Lampung Timur. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat semuanya, semangat semuanya di pagi hari ini ya bes ya. Halo pagi, Begadang Bersemar Manu Kajat dari Rama FM. Halo pagi.
2: Pagi.
1: Isuk lo mak, isuk. Jare sinten pagi, isuk lo mak, wis isuk.
2: Oh iya ding.
1: Halo, selamat isuk.

0: niluru kan
1: ngeten wong elek wis ora apa-apa bapake ngaku elek wae sing penting anake do ganteng-ganteng ngene kuwi gleyo wis ora apa-apa bapake ngaku elek sing penting akeh sing seneng wong wadone
0: nek luru e
1: mama
0: luru gak ganteng ya kan
1: mama kirim mari request lagune apa
0: istana
1: apa
0: bintang istana bintang
1: istana bintang
0: ya
1: STT 12
0: ya
1: yang gimana mak lagunya mak
0: sekarang mau aku yang itu lah
1: yang gimana
0: gak
1: lagunya
0: gak iso
1: ya kok gak iso lo mama ki apa lo sing gak iso lah mama ki serba gak bisa lo multi talent lo mama aku iki lo bebek
0: Sakniki
1: soniki meong-meong
0: tok aku.
1: Meong-meong tok.
0: Iya meong-meong
1: kok wis. Oh ngono. Di Trirama FM ada 2 meong, di Pari Agung ada 1 meong. 1 meong juga berpengalaman. Mama. Digoyang dulu buat siapa digoyangnya?
0: Julius.
1: Heeh.
0: MM urung munggah MM ya.
1: Urung mak.
0: Kali percaya ora.
1: Mak, MM ki age bali age mulih lho mak, lumangsane.
0: Londi.
1: Ya biasa.
0: Oh iya,
1: ning lampu merah.
0: Ya merah.
1: Aku tak mau jikalau aku di madu au au ngene gue.
0: Bener. Oke, percaya ora. Sama tadi kan mati toh waktu aku naikan dengan Ria. Aku tiduran. Aku baru bangun melek motor nyekel HP mencet masuk dirimu siap masuk.
1: Weh.
0: Biasanya aku ngantri lagi orang ngantri aku.
1: Orang ngantri ya.
0: Enggak.
1: Kebeneran wae asli.
0: Ya pas.
1: Lah iya.
0: Ini jumpa aku nanti keriting.
1: Lah gimana lo bes lah ini lo dari tadi yang cuma miss call saja ngan aku.
0: Betul. Ingin disapa tapi dia enggak mau.
1: Lah iya.
0: Mengudara.
1: Lah aku ki enggak reti jenenge nang kene remere anyar ngono.
0: Kada disenggol bene.
1: Lah. Tapi nek wong wadon ya eman-eman mama.
0: Yo aja eman-eman. Ya bener malam. Ya ngono eman-eman.
1: Eman-eman.
0: Heeh. Aku pas supratin enggak jangkep apa-apa.
1: Halo ngono.
0: Iya no.
1: Wes tak serah ke wae karo MM.
0: Iya bener.
1: Iya bener. Saya
0: nanti dulu. Heeh. Lu kan Anjirawan.
1: Anje bagi.

0: Ketangnya mamamu gila
1: boris mungkah kus ramane sami aci
0: anje
1: kan kirim pak oka pak istriku
0: pagi
1: peru adem ramalan
0: anje pagi
1: anak eni udah ulpa
0: pagi
1: adik kakak tuh super hati bu muslimah neli
0: pagi
1: le urino
0: le pagi le
1: iya le Kadeta Putra LA
0: Anje pagi
1: iya Penny
0: pagi.

0: siaran spesialin no.
1: Tadi lagune apa mak? Aku lali mak.
0: Istana Bintang.
1: Ya sebenarnya aku ije ingat Istana Bintang ya wes tak golet, coba ije wae.
0: Isu nisu.
1: Mama. Okay. Terima kasih ya mak.
0: Terima kasih. Mama. Mama. Ya naik loro. Ya.
1: Pantang radio. Atur dirama. Atur dirama. Atur dirama. Atur dirama. Atur dirama. Atur dirama. Atur dirama. Atur dirama. Atur dirama. Atur dirama. Atur dirama. Atur dirama. Atur dirama. Atur dirama. Atur dirama. Atur dirama. Atur dirama. Atur dirama. Atur dirama. Atur dirama. Atur dirama. Atur dirama. Atur dirama. Atur dirama. Atur dirama. Atur dirama. Atur dirama. Atur dirama. Atur dirama. Atur dirama. Atur dirama. Atur dirama. Atur dirama. Atur dirama. Atur dirama. Atur dirama. Atur dirama. Atur dirama. Atur dirama. Atur dirama. Atur dirama. Atur dirama. Atur dirama. Atur dirama. Atur dirama. Atur dirama. Atur dirama. Atur dirama. Atur dirama. Atur dirama. Atur dirama. Atur dirama. Atur dirama. Atur dirama. Atur dirama

0: Siwon.
1: Bun.
0: Nong.
1: Ya ampun ya Amsong. Nomor gak pirang atus kali ganti-ganti toh ya. Ya.
0: Ada masalah apa?
1: Eh, Gusti.
0: Mas. Ada masalah.
1: Lah gimana lah dirimu loh yang selalu mencari masalah?
0: Masalah buat lo.
1: Kan? Bun. Dirimu ada request lagu nih apa, Bun?
0: Kan pernah berubah, Mas ya.
1: Apa?

0: seutuh-utuhnya.
1: Ayo baik.
0: Bun, sambil dicek ya, digoyang dulu buat siapa Bun?
1: Buatnya
0: siapa?
1: Buat Nomas. Sodendra. Buat Bunda. Buat Mama is masuk burung.
0: Lah mau kan mamamu jeng mau jeng.
1: Ya Allah mama, mama.
0: Yo cek kelingan to jeng jeng. Mak, kilo mak, anakmu sing nakal dari ning ngono.
1: Ya Allah.
0: Kan ngono jeng. Ibu bapak iki anakmu sing nakal.
1: Ayo harus masuk ya.
0: Siapa?
1: Ayahmu
0: loran duwe pulsa arep masuk ke priwek.
1: Allah. Oh,
0: no. Enggak duwe pulsa ayahmu iki.
1: Udah kukasih dia.
0: Udah dikasih. Ya walaupun udah dikasih juga monggo nelpon sing kae.
1: Panggil Taita.
0: Ya iya. Jadi kompor dulu besti, ya, besti.
1: Tapi emang dia biar lah.
0: Betenan, ya takon nono.
1: Sebabnya enggak pernah lepas tadi.
0: Alah, itu menurut dirimu. Tapi lo yang bunder lo, yo pinter kan ya gue. Yo Kang Depa yo.
1: Enggak, Mas.
0: Iya.
1: Enggak gugur.
0: Gusti. Terus buat apa lagi?
1: Buat Bu Sena.
0: Cek.

0: Pagi.
1: Buat sama meneo.
0: Sama mene.
1: Papa pasti masuk.
0: Apa lagi papa? Dirimu enggak kangen sama diriku toh, Pa?
1: Tidak. Sebabnya bawel sih.
0: Jere sinten.
1: Terini kulo.
0: Loh, lah aku lo menengan lo bes lo mangsane.
1: Buat datangnya ayam juga. Kang Rustam juga.
0: Anje baik.
1: Buatnya semuanya aja lah.
0: Semuanya aja, spesialnya buat siapa bes? Ada enggak di pagi hari ini bes? Buat Mas Yudi dan juga Mbak E. Terus buat siapa lagi bes? Buat Mas Depa dan Mas Salendra. Wis, tak jawab nih wis.
1: Buat Mas Yudi sama Tete ya. Semoga. Gimana ya?
0: Ya gimana?
1: Buat nek akur-akur aja gitu.
0: Amin ya, iya no, akur selalu no bes.
1: Buat ayah buruan masuk ya.
0: Ya, ayah randuwe pulsa toh ya, hawamu randuwe pulsa toh ya. Hari gini kok ya randuwe pulsa ya. Ya.
1: Ayah.
0: Bun. Terima kasih ya, Bun. Sehat selalu ya, Bun.
1: Iya, iya, Mas.
0: Tunggu aku di sana, Bun.
1: Ya, aku tunggu dirimu di situ.
0: Pandang radio, Bun. Luar biasa, jabatan sama Nuwun. Bye bye. Ada Ajeng, seputaran Sungai Lilin Sumatera Selatan, Sumatera Selatan ya. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat semuanya, semangat semuanya di pagi hari.

0: Pantang terus Rirama FM 22 jam non-stop. Keluarga Sehat Indonesia, sekarang sudah jam 1 pagi.
1: Pantang Radio, Pantang Rirama, digoyang-goyang asyik.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
2: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
3: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
6: Masih di acara Begadang.
7: Begadang.
6: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu tok, usia boleh bertambah tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu tok.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.

Special promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Special promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di 3

0: Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit di bagian tengkuk atau sering merasakan sakit di bagian dada? Awas, bisa jadi keluarga mengalami kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi dapat berdampak pada kesehatan. Resiko pada kolesterol tinggi adalah penyakit jantung, penyumbatan pembuluh darah, hingga stroke. Jika keluarga mengalami kolesterol tinggi, atasi segera dengan mengkonsumsi susu kambing Etakol dengan kandungan alami seperti susu etawa, daun teh, ketumbar, dan flax, sehingga bisa menurunkan kadar kolesterol yang dapat mengakibatkan penyakit jantung, penyumbatan darah, dan stroke. 100% alami, sudah tersertifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi masalah kolesterol tinggi dengan susu kambing Etakol. Dapatkan susu kami Etakol di seluruh jaringan Radio Trirama FM-Net.
1: Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu kuat tahan lama.

Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu kuat tahan lama.

0: FM, ada kuatahan lama ya. Masih ada waktu sekitaran 12 menit lagi best untuk kita bergoyang. Sampai dengan jam 3 dini hari nanti aku bakalan menemani besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku semuanya ya. Halo, selamat pagi. Begadang bersama Madu Kaje Trirama FM.
1: Terima kasih, Madu Gatan Lama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan warga baru, Mas.
0: Siapakah itu?
1: Dariku di sini untukmu di sana, Mas.
0: Wow, amazing. Dirimu mau request lagunya apa, dirimu?
1: Oh ya, ini apa? Aja, Mas.
0: Apa?
1: Cinta dari seberang atau belum?
0: Cinta dari seberang. Oh, tadi sudah cinta dari seberang. Tapi ini waktunya juga sudah mepet banget, Deng. Kayaknya nggak bisa terputar kayaknya.
1: Oh, mepet banget.
0: Udah mepet banget ini.
1: Udah, ikutan aja.
0: Ikutan aja. Digoyang dulu buat siapa digoyangnya?
1: Goyangnya buat maklum ya.

0: Lampirannya pagi.
1: Pagi.
0: Terus. Kenal ya.
1: Siapa lagi?
0: Oh, buat semuanya aja lah.
1: Semuanya aja. Spesialnya buat siapa?
0: Spesialnya buat yang lagi dengerin, juga buat selalu.
1: Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih matur sembanuwun. Mudah-mudahan dirimu sehat selalu, semangat selalu ya. Bantang amin. Radio.
0: Selamat datang
1: Mas Udi. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kang Depa dari seputaran Padang Ratu Lampung Tengah. Mudah-mudahan sehat selalu. Mudah-mudahan ya semangat selalu ya. Kang Agus, selamat pagi Kang Agus. Terima kasih matur sembanuwun, waktunya sudah mepet sangat Kang Agus. Terima kasih Jeh. Mudah-mudahan dirimu sehat selalu. Mudah-mudahan dirimu semangat selalu juga bersama keluarga tercinta tentunya ya. Terima kasih untuk basi-basiku, tayang-tayangku, well-wellku. Jangan lupa rutin mengkonsumsi yang namanya madu kaja Trirama FM. Biar semakin tahan lama, biar semakin greng, hubungan rumah tangga pun semakin harmonis ya. Langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini. Ataupun juga boleh COD, delivery, ekspedisi juga boleh. Informasi pemesanan di 0831 760 600 ya. Terima kasih yang selalu rutin mengkonsumsi madu kaja Trirama FM. Mudah-mudahan dengan rutin mengkonsumsi madu kaja Trirama FM menambah keharmonisan di dalam rumah tangga. Yang belum buruan langsung dikonsumsi ya Bes ya. Aku pamit ya Bes, ketemu lagi besok. Selamat pagi, akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga sehat, selamat pagi. Kini waktunya Anda mendengarkan Hasanah Pagi, kajian Islamiah pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, agama mengajarkan bahwa di dalam melaksanakan segala macam pekerjaan hendaklah dilaksanakan dengan penuh hati-hati dan perhitungan. Dikatakan dalam pepatah, fitta'annis salamah wa fil ajalatin nadamah. Di dalam keberhati-hatian itu ada keselamatan, dan di dalam sikap tergesa-gesa, di dalam sikap terburu-buru biasanya mengandung penyesalan. Tetapi ada lima perkara yang malah memang harus dikerjakan secara buru-buru. Apa yang lima perkara itu? Pertama, mengubur jenazah. Tidak baik kalau jenazah itu disemayamkan sampai 2-3 hari di rumah. Dan yang lebih baik, mengubur jenazah itu adalah di tempat di mana dia meninggal. Contohnya adalah baginda Nabi. Beliau kelahiran Mekah. Beliau wafat di Madinah, maka di Madinah itulah beliau dimakamkan dan bukan di kota Mekah. Karena prinsipnya agama menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan kesukaran. Hal kedua yang harus dikerjakan dengan segera ialah mengawinkan anak perempuan. Apabila kita mempunyai anak perempuan, sudah sampai usianya untuk memasuki ambang pintu pernikahan dan dia sudah minta untuk dinikahkan, maka segeralah orang tua menikahkannya atau mengawinkannya. Sebab biasanya anak perempuan, apalagi di zaman sekarang, kalau tidak segera dikawinkan oleh orang tuanya, dikhawatirkan dia akan kawin sendiri. Dan itu tentu akhirnya akan merepotkan kedua orang tuanya. Hal ketiga yang harus dikerjakan dengan segera dan buru-buru ialah membayar hutang. Apabila kita sudah berhutang kepada seseorang dan sudah ada uang untuk membayarnya, bersegeralah untuk membayar. So, kalau ditunda besok, lusa, atau hari minggu depan, dikhawatirkan uangnya akan terpakai untuk kepentingan-kepentingan yang lain dan hutang akan tetap tinggal hutang, tidak pernah terbayar adanya. Hal keempat yang harus disegerakan ialah menghidangkan makanan untuk orang musafir yang kebetulan menjadi tamu di rumah kita. Dan hal yang kelima yang harus dilakukan dengan buru-buru, dengan segera, bertaubat apabila mengerjakan perbuatan dosa. Hal kelima inilah yang akan kita bicarakan pada pertemuan kita kali ini, yaitu tentang taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat berasal dari kata-kata taba yatubu, yang isim masdarnya adalah taubatan. Artinya sama dengan roja'a yarji'u, ada ya'udu, pulang atau kembali. Bertobat maksudnya kembali dari yang dilarang oleh Allah. Kalau dalam perjalanan hidup ini kita suka menerjang larangan-larangan Allah, melaksanakan apa-apa yang dilarang olehnya, maka taubat artinya meninggalkan larangan-larangan itu dan kembali kepada apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa taubat ini harus disegerakan? Karena makhluk bernama manusia ini sulit melepaskan diri dari dosa dan salah. Nabi bersabda, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun." Setiap anak Adam, yakni setiap manusia, pasti mempunyai dosa dan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang mempunyai dosa dan kesalahan ialah orang yang segera bertaubat. Dengan kata lain, orang yang baik sesungguhnya bukanlah orang yang tidak punya salah, karena tidak ada orangnya yang tidak punya salah. Tetapi orang yang baik adalah orang yang apabila melakukan kesalahan, dia segera sadar, dijadikannya kesalahan itu sebagai pelajaran untuk tidak diulanginya lagi pada masa-masa yang akan datang. Inilah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 135. Wallazina iza fa'alu fahishatan, dan orang-orang yang apabila mereka terjatuh ke dalam perbuatan dosa, au zalamu anfusahum, atau berbuat zalim kepada diri mereka sendiri, zakarullaha fastaghfiru lidzunubihim, mereka segera ingat kepada Allah dan memohon ampun terhadap dosa yang pernah mereka kerjakan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sejak awalnya iblis memang sudah memproklamirkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata iblis? Ya Rabbi wa izzatika la azalu aghwi bani adama ma damat arwahuhum fi ajsadihim. Ya Allah, demi kemuliaan-Mu saya bersumpah, kata iblis, saya akan selalu memperdayakan anak-anak Adam. Saya akan selalu menggoda manusia selama ruh mereka masih ada di dalam jasad mereka. Jadi selama ruh masih ada di dalam jasad, selama itulah iblis akan selalu berusaha menggelincirkan manusia untuk jatuh ke tempat-tempat salah dan ke tempat-tempat dosa. Tetapi kemudian Allah juga memberikan jaminan. Allah menjawab proklamasi iblis ini, wa izzati wa jalali ya mal'un la azalu aghfiru lahum mastaghfaru, demi kehormatanku, demi kemuliaanku, hai mal'un, hai yang terkutuk, hai iblis, kalaupun engkau selalu memperdayakan manusia, kalaupun engkau selalu menipu dan menggoda mereka sepanjang ruh mereka masih ada di dalam jasad, aku akan senantiasa memberikan ampun kepada mereka sepanjang mereka memohonkan ampun kepada aku. Inilah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karenanya apabila kita berbicara tentang taubat, artinya kita berbicara tentang tingkah laku kita dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang harus kita lakukan untuk sempurnanya satu taubat? Pertama, menyesal terhadap dosa yang pernah kita lakukan. Kadang-kadang ada juga orang bertaubat, tapi bukan nyesal terhadap dosa yang dia kerjakan, malah puas katanya. Dia ngomong sama teman-temannya, saya dulu zaman muda sudah kenyang judi, kenyang zina, kenyang mabuk-mabukan, sudah puas. Sekarang tinggal benernya saja, saya sudah taubat. Taubatnya sih bagus, tapi puasnya itu yang jelek. Kenapa harus dikatakan puas? Bukan puas, menyesal. Menyesal saya dulu, kenapa hanyut terjebak dosa, kenapa tenggelam di meja judi, kenapa tenggelam di minum-minuman keras, kenapa hanyut kepada perbuatan munkar dan maksiat. Saya menyesal sekali. Menyesal diperintah dan bukan malah puas. Dari rasa menyesal ini nanti timbul hal yang kedua, yaitu berniat tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa. Kalau menyesal tapi masih diulangi lagi, itu belum taubat yang sebenarnya. Saya kapok, menyesal tidak mau minum minuman keras lagi. Besok tidak ada minuman keras, malah pusing, nyari kesana kemari. Itu belum taubat yang sebenarnya. Jadi setelah menyesal, berniat tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa itu. Kalau menyesal tapi masih diulanginya lagi, itu sama saja dengan main-main. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, barangkali itu yang orang namakan dengan taubat sambal namanya. Kita kalau makan nasi pakai sambal, pedesnya bukan main, repot, marah, ngomel. Gila, sambal pedes bukan main, taubat sama sambal. Taubat sama sambal katanya. Tapi 2-3 hari kemudian dia makan lagi, enggak ada sambal, nyari. Kemarin sudah taubat-taubat, 2 hari kemudian malah nyari. Ini bukan taubat yang sebenarnya. Penyesalannya tidak diiringi dengan berniat untuk tidak mengulangi perbuatan dosa itu selama-lamanya. Saudara hadirin, kita sudah taubat, tidak mau lagi minum minuman keras. Datang teman, minum ya. Enggak mau. Kenapa? Saya sudah taubat. Yang benar. Benar. Kalau dibayarin, ah udah. Jadi rupanya taubatnya itu cuma karena enggak ada yang bayarin. Begitu datang yang bayarin, berangkat lagi. Itu belum lagi merupakan taubat yang sebenarnya. Begitu juga kita taubat dari meja judi. Pada waktu sudah buras, bangkrut, habis-habisan, mungkin menyesal, mungkin bertobat. Inilah akibatnya judi, rumah tangga berantakan, harta buras, anak terlantar, uang tidak ada. Tobat, saya tidak mau lagi-lagi tenggelam di meja judi. Pada saat kondisinya bangkrut, itu yang diucapkan. Tapi 2-3 hari, 4-3 minggu, 1 bulan kemudian rezekinya banyak, makmur lagi, usahanya maju lagi, lupa lagi dia kepada ucapan sebelumnya, akhirnya sedikit demi sedikit tenggelam kembali di meja judi. Ini pun belum merupakan taubat yang sebenarnya. Jadi untuk sempurnanya taubat, yang pertama menyesal terhadap dosa yang telah dilakukan, yang kedua berjanji tidak akan mengulangi lagi, kemudian yang ketiga meninggalkan perbuatan jahat itu untuk selama-lamanya. Dengan kata lain, kalau memang taubat tidak mau minum lagi, talak 3 itu minuman keras. Kalau memang niat tidak akan berjudi lagi, talak 3 itu segala macam bentuk perjudian, meninggalkan perbuatan jahat. Yang keempat, menunaikan semua fardu dan kewajiban. Sebab barangkali pada saat kita tenggelam dalam dosa, perintah-perintah Allah, jangankan yang sunnah, yang wajib saja sering kita lalaikan. Maka apabila diri telah berniat melaksanakan taubat, maka tunaikan semua kewajiban-kewajiban yang disyariatkan oleh agama kepada kita. Yang kelima, meminta halal kepada para lawannya dengan termasuk mengembalikan hak milik orang lain. Ini kalau menyangkut hukukul adamiyin atau hak-hak manusia. Jadi kalau kita berdosa kepada sesama manusia, Allah belum akan menerima taubat kita kalau kita belum minta maaf kepada yang bersangkutan. Adapun kalau kita sudah minta maaf tapi yang bersangkutan tidak mau memberikan maaf, itu urusan dia kepada Allah. Urusan kita adalah meminta maaf kepada yang bersangkutan. Hal yang keenam, mendidik atau melatih diri untuk bertaat kepada Allah. Sebagaimana kita dulunya telah melatih diri, memperturutkan diri untuk berbuat durhaka, lalu memperbaiki yang dimakan dan yang diminum. Itu juga merupakan ciri dari orang-orang yang melaksanakan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian apalagi, memperbanyak istighfar di dalam kehidupan. Disabdakan oleh Nabi, inna likulli da'in dawa'un wa dawa'u zunubi al-istighfar. Sesungguhnya segala macam penyakit tentu ada obatnya, dan obat dari segala macam dosa adalah istighfar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jadi kalau yang terdahulu merupakan perbuatan-perbuatan konkret, maka yang terakhir ini taubat dalam bentuk ucapan berupa memperbanyak istighfar, memohonkan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita lihat dalam teladan hidup kita, manusia yang hatinya paling bersih tidak lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudah mendapat jaminan ampun dari seluruh dosa. Liyaghfiru lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, kata Allah. Muhammad, dosamu yang dahulu, dosamu yang sekarang, dosamu yang akan datang jikalau memang ada, seluruhnya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah. Tetapi coba lihat dari sejarah perjalanan hidup yang mulia ini, sungguh pun beliau sudah nyata-nyata mendapat jaminan ampun dari Allah. Beliau mengatakan, ayyuhan nas, tubu ilallah, fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah, maka sesungguhnya saya, kata beliau, dalam satu hari bertaubat 100 kali kepada Allah. Dalam riwayat yang lain, sab'ina marrah, 70 kali beliau mengucapkan istighfar minimalnya dalam sehari semalam. Orang yang sudah nyata-nyata mendapat jaminan ampun dari Allah ini, satu hari satu malam istighfarnya minimal 70 kali. Apatah lagi kita yang nyata-nyata belum mendapat jaminan ampun dari Allah. Di dalam satu hadis diriwayatkan bahwa iblis laknatullah alaih pernah berkata, ahlaktun nasa bizzunubi wal ma'asi, aku rusak dan aku hancurkan kehidupan manusia dengan dosa dan dengan segala macam perbuatan maksiat. Iblis menghancurkan manusia dengan menanamkan kegemaran berbuat dosa dan menanamkan kesukaan untuk bergelimang dalam dunia-dunia maksiat. Tetapi kemudian iblis mengakui, wa ahlakuni bila ilaha illallahi wal istighfar. Tetapi kemudian terbalik, manusia menghancurkan aku dengan kalimat la ilaha illallah dan dengan istighfar, yakni mengucapkan astaghfirullahalazim. Inilah senjata pemungkas menghadapi upaya iblis untuk menghancurkan manusia. Kalau iblis menghancurkan manusia dengan perbuatan dosa, dengan menenggelamkan manusia ke dalam perbuatan-perbuatan maksiat, hendaknya kita sadar, pada saat kita terdorong untuk melakukan perbuatan dosa, kita lalu sadar, inilah perangkap iblis untuk membinasakan saya. Pada saat kita terjebak ke dalam perbuatan maksiat dan munkarat, ingatlah baik-baik, inilah perangkap iblis untuk merusak dan membinasakan saya. Maka hancurkan perangkap iblis, hancurkan tipu daya dan usaha iblis itu dengan apa? Dengan kalimat la ilaha illallah dan dengan memperbanyak istighfar. Falamma ra'aitu dzalik, ketika aku lihat hal itu, kata iblis, mereka hancurkan kita dengan dosa dan maksiat dan kita hancurkan mereka dengan la ilaha illallah dan istighfar. Diamkah iblis? Puaskah iblis? Ternyata tidak. Apabila aku lihat usaha manusia itu, ahlaktuhum bil huda, ahlaktuhum bil hawa, wahum yahsabuna annahum muhtadun. Apabila mereka hancurkan aku dengan la ilaha illallah dan istighfar, maka aku kembali menghancurkan mereka dengan mempergunakan hawa nafsu, sehingga mereka menyangka bahwa mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ditanamkan dalam diri kita perasaan bahwa kitalah orang yang paling benar, itu pun tipu daya iblis. Maka orang pintar itu baik, tapi merasa pintar itu jelek. Orang benar itu bagus, tapi merasa benar itu tidak baik. Karena biasanya orang kalau sudah merasa benar, lalu cenderung untuk menganggap orang lain tidak benar. Kalau sudah begitu, dia akan mengklaim diri, sayalah orang yang paling benar, yang lain tidak benar semuanya. Itu termasuk perangkap iblis juga, setelah kita gempur mereka dengan kalimat tahlil dan dengan kalimat istighfar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ia akan mengampunkan perbuatan yang bersifat salah dari manusia. Hanya manusia saja yang kadang-kadang bodoh, tidak mau mengampuni dan memaafkan dirinya sendiri dengan membiarkan dirinya terseret berlarut-larut dalam dosa tanpa keinginan untuk bertaubat. Sepanjang nafas belum sampai di tenggorokan, sepanjang matahari masih terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat, sepanjang itu Allah masih akan menerima taubat seorang hamba. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah akan senantiasa menerima taubat seorang hamba sebelum nafasnya sampai di tenggorokan. Apabila nafas sudah sampai di tenggorokan, maka taubat sudah terlambat adanya. Lalu yang konkret di dalam kehidupan ini, apa ciri-ciri dari orang yang melaksanakan taubat itu? Seorang ahli hikmah berkata, pertama, orang yang taubat itu kelihatan bahwa dalam kehidupan ini dia mampu menjaga lidahnya dari ucapan yang berlebih-lebihan, dari ucapan yang tidak ada manfaatnya, dari ucapan yang mengandung dosa, namimah, mengadu domba, dan ucapan-ucapan yang merugikan orang lain. Orang yang taubat kelihatan dari lidahnya. Ini yang konkret. Yang kedua, orang yang taubat itu cirinya tidak ada lagi rasa dengki di hatinya, tidak ada keinginan untuk membenci dan memusuhi orang lain. Kenapa? Dia sudah sibuk memikirkan kekurangan dirinya sendiri, sehingga tidak ada waktu lagi untuk mengorek-ngorek, mencari-cari aib dan kekurangan pada diri orang lain. Ini makna ucapan Nabi, "Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas." Beruntunglah orang yang kekurangan pada dirinya menyebabkan dia cukup sibuk sehingga tidak sempat mencari-cari dan mengorek-ngorek aib dan kekurangan orang lain. Berbeda dengan orang yang masih jauh dari sikap taubat, selalu berusaha mencari dan mengorek-ngorek kekurangan orang lain, sementara aib dan kekurangan dirinya diumpetin. Ini namanya ilmu kancil. Orang lain disorotin, dia ngaling, ngumpet. Kerjaannya apa? Monten orang lain saja. Dia sendiri tidak mau diponten dan tidak mau memonten dirinya. Akibatnya apa? Sikap introspeksi tidak ada, sikap mawas diri hilang, sikap melihat, bercermin terhadap pribadinya sendiri hilang. Yang ada cuma menilai orang lain saja. Jadi adapun orang yang sudah bertaubat ini, di hatinya tidak ada dengki. Melihat orang lain mendapat nikmat, alhamdulillah, dia ikut bersyukur. Lain dengan orang yang jauh dari taubat. Tetangganya dapat nikmat, dia meriang. Tidak senang hatinya melihat orang lain senang. Orang melarat malah tepuk tangan. Saudara hadirin yang saya muliakan, orang yang semacam ini pada hakikatnya selalu disiksa oleh perasaannya sendiri. Kalau tetangganya yang kaya, ditanya kemana dukunnya. Tapi kalau tetangganya jatuh melarat, dia tepuk tangan, gembira bukan main. Lain dengan orang yang sudah bertobat, hasud itu hilang dari dirinya. So hasud inilah yang akan memakan kebaikan yang kita kerjakan. Kata Nabi, hasud itu bisa memakan kebajikan seperti api memakan kayu bakar. Allahu Akbar. Puasa kita, zakat kita, sholat kita, habis keropos dimakan oleh sifat hasud. Tidak terasa, tapi begitu kita punya sifat dengki kepada orang lain, maka sholat kita dimakan oleh dengki tadi, puasa kita dimakan oleh dengki tadi, segala macam kebaikan yang kita kerjakan dihabis dimakan oleh si dengki tadi, seperti api memakan kayu bakar cepat sekali. Itulah sebabnya bagaimanapun banyak kebaikan yang sudah kita kerjakan, jangan bangga dan jangan lalai. Sebaliknya, bagaimanapun besar dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan, jangan putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kedua, ciri orang yang bertobat di hatinya tidak ada dengki dan tidak ada rasa ingin memusuhi orang lain. Dia berhadapan dengan setiap orang dengan modal husnuzon, baik sangka kepada Allah. Tidak a priori. Kadang-kadang ada orang ketemu saja baru tapi sudah punya rasa jelek. Diperturutkannya suuzonnya. Yang ketiga, ciri orang bertaubat itu menjauhkan diri dari pergaul dengan orang-orang jahat. Sebab kita tahu bahwa pergaulan sangat besar pengaruhnya dalam ikut membentuk kepribadian manusia. Asyariku wa fi syarri syarrun. Bersekutu dengan kejahatan biasanya ikut jadi jahat. Walaupun secara langsung tidak melakukan kejahatan, tapi sudah termasuk dalam jamaah yang jahat juga namanya. Saudara-saudara kaum muslimin, bukan berarti orang yang taubat lalu tidak mau bergaul, itu juga mencerminkan keangkuhan diri. Bergaul dia bergaul, tetapi kepada orang-orang yang jahat ia sekedar menghindarkan diri pergaulannya itu dari kejahatan yang bisa ditimbulkan oleh orang-orang jahat tadi. Ciri yang keempat dari orang yang bertaubat, dia mempersiapkan diri untuk menghadapi mati. Mempersiapkan diri. Sebagaimana kita tahu, kalau kita akan pergi ke luar kota, tentu kita membawa bekal. Makin jauh perjalanan, makin banyak bekal yang harus kita bawa. Hidup ini adalah perjalanan panjang yang kita juga memerlukan bekal dalam kehidupan. Orang yang bertobat, orang yang mempersiapkan diri untuk menghadapi maut dan menghadapi hari-hari sesudah maut itu datang. Menghadapi kehidupan di alam barzah, menghadapi kehidupan di alam akhirat dan selanjutnya. Dia mempunyai persiapan sehingga kapan maut datang dia sudah punya persiapan lebih dahulu. Saudara, kalau kita siap dipukul orang, pada saat pukulan itu datang, rasanya sakitnya agak lebih kurang daripada kita tidak pernah siap untuk dipukul. Walaupun bobot pukulannya sama, tapi kita akan lebih punya daya tahan kalau kita sudah siap. Oleh karena itu, orang yang bertobat, orang yang mempunyai persiapan untuk menghadapi mati. Tidak hanya untuk menghadapi mati, tapi juga menghadapi hidup di seberang kematian nanti. Maka karenanya dia sibuk dengan dunianya, tapi juga dia lebih sibuk dengan akhiratnya. Dia tenggelam dalam berbagai macam kesibukan dunia, lain saat dia memfanakan diri untuk membekali diri menghadapi kehidupan sesudah hidup yang sekarang ini. Ciri-ciri ini tentu akan kelihatan dari gerak hidup seseorang.
2: Yang sedang Anda dengarkan Hasanah Pagi, Kajian Islamiyah Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
3: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
4: Assalamualaikum, nama saya Haja Indah Sri Wahyuni, alamatnya Labuhan Ratu 3, Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur. Sakit aku tahun 2009 sampai sekarang, sudah berobat di mana-mana sampai udah endoskopi, sampai suamiku mencerai aku. Aku sakitnya komplikasi asam urat lambung mah kronis, yang gak tahan itu perut tembus di belakang pinggang itu. Setiap hari ya gitu, kalau sakit gak malam, gak siang, gak pagi, ya cuma di pulung hati perut itu tembus di belakang. Tapi alhamdulillah aku sudah ngambil Agarilus, habis 3 yang drop, yang CLT 2, alhamdulillah enak lah, kepala gak sakit, badan yang gak ya nggak sakit lah, pokoknya tinggal kadang-kadang itu aja pinggang gitu masih. Cuman aku ya masih mau tetap lanjut ambil Agarilus drop.
5: Masih tetap lanjut.
4: Iya.
5: Konsumsi rutin
4: Agarilus.
5: Ya, mohon maaf Bunda tadi sempat bilang sampai suaminya menceraikan.
4: Iya, sampai saya diceraikan.
5: Mohon maaf, alasannya apa Bunda?
4: Karena saya udah habis banyak tahun 2009 sampai 2020. Yang kemungkinan udah, ya mungkin udah habis lah apa-apa habis. Ya udah, mungkin udah bosan lah ngurusin saya. Cuman saya enggak apa-apa. Aku tetap yakin Allah antara Agarilus aku, Allah yang angkat penyakit aku sembuh.
5: Dan buktinya sekarang?
4: Sekarang aku udah badannya kecil tapi aku enak sekarang. Badanku enteng, sehat. Aku cuman belum berani makan yang cabe sama mas. Aku makannya ya itu apa lontong, nasi yang lembek sama sayur bening doang aja. Biar aku badannya terus sehat sampai panjang umur, sampai tua kakek nenek-nenek lah. Antara dari Agarilus Allah yang menyembuhkan, yang angkat penyakitku. Terima kasih dari Agarilus. Udah Agarilus luar biasa.
2: Herbal drink Agarilus diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.

0: series, pastikan kondisi kemasan utuh lengkap dengan logo Tri Rama FM Lampung Timur. Jika Anda mendapati produk Agarilus series tanpa logo dan nomor handphone Tri Rama FM Lampung Timur, kami tidak menjamin keasliannya. Salam sehat dan sukses.
1: Yang sedang Anda dengarkan Hasanah Pagi, Kajian Islamiyah Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
2: Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi dengan kata lain, kalau kita kembali kepada surah Ali Imran ayat 135 tadi, apabila dalam kehidupan terjebak kita kepada perbuatan dosa atau zalim kepada diri sendiri, zakarullah, segeralah mengingat Allah, fastaghfiru li dzunubihim, dan segera memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab dosa dalam Islam hanya bisa ditebus dengan taubat. Bukan dengan uang, bukan dengan beras, bukan juga dengan piagam. Dosa dalam Islam hanya bisa ditebus dengan melaksanakan taubat kepada Allah. Dan untuk bertaubat tidak usah ngulur waktu. Besok saja, bulan depan saja, tahun depan saja, nanti saja kalau sudah agak sedikit tua. Ibarat diri kita ini kaca, kata Imam Ghazali, maka dosa adalah debu. Apabila kaca kena debu, sedikit nempel debu, lalu dilap, sedikit nempel debu, terus dilap lagi, insya Allah kaca akan tetap bersih. Tapi kalau kita menunggu debu sampai banyak, apalagi sampai berurat, berkarat, nanti akan sulit membersihkannya. Demikian hati manusia itu. Kalau sudah dihinggapi oleh dosa, ditumpuknya lagi, berkarat dosa dalam hati, biasanya berat untuk melaksanakan tobat. Untuk lebih meningkatkan pengertian kita tentang ciri dari orang-orang yang bertobat, mari kita ikuti sebuah dialog yang pernah terjadi antara Rasul dengan para sahabat. Satu hari ketika sedang berkumpul dengan para sahabat, baginda Rasul bertanya, "Atadruna man at-ta'ib?" Saudara-saudara, tahu enggak saudara-saudara, siapa sebenarnya orang-orang yang bertaubat itu? Macam-macamlah jawaban para sahabat, tapi yang jelas akhirnya mereka berkata, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih tahu siapa sebenarnya orang yang bertaubat itu. Atas jawaban ini, baginda Rasul lalu menegaskan. Pertama, man taba wa lam yata'allamil ilma falaysa bita'ibin. Siapa orang yang mengaku bertaubat kepada Allah, lalu dia tidak mau mencari ilmu, tidak mau belajar, falaysa bita'ibin, maka dia belum termasuk orang yang bertaubat. Jadi di sini jelas bahwa bukan hanya dari dosa kita bertaubat, juga bertaubat dari kebodohan. Dalam arti tidak membiarkan diri kita bodoh terus menerus, dengan bahasa anak sekarang, bodoh tapi betah. Orang yang mengaku bertaubat tapi tidak menggali ilmu, tidak mau belajar, tidak mau mencari ilmu, tidak hadir di mana majelis taklim, belum dianggap taubat yang sebenarnya. Jadi grafik orang yang taubat itu kelihatan dari kesungguhannya mencari ilmu, menghadiri majelis taklim, menghadiri kuliah-kuliah, ceramah-ceramah, dan diskusi-diskusi keagamaan. Rakus dia dengan ilmu pengetahuan agama, sehingga dengan ilmunya taubatnya semakin mantap. Ini ciri yang pertama. Lalu beliau bersabda lagi, "Wa man taba wa lam yazdad fil ibadati falaysa bita'ibin." Barang siapa yang mengaku bertaubat tapi ibadahnya tidak tambah-tambah, maka dia belum termasuk orang yang taubat.

0: bertobat. Orang yang bertobat ada grafik peningkatan ibadahnya. Jadi kalau mulutnya tobat, minta ampun, tapi ibadahnya gitu-gitu aja, belum merupakan tobat yang sebenarnya. Jadi pada saat dia melaksanakan taubat, memproklamirkan diri untuk kembali ke jalan Allah, nilai ibadahnya meningkat. Kalau sholatnya tadinya cuma sekedar yang wajib-wajib saja, setelah dia taubat, bertambah melaksanakan yang sunnah, rawatibnya, qobliyah, ba'diyahnya, atau kemudian nawafilnya berupa tahajud, hajat, duha, istikharah, dan sholat-sholat sunnah lainnya. Jadi kelihatan dari peningkatan ibadahnya. Ini ciri yang kedua. Yang ketiga kata Nabi lagi, wa man taba wa lam yardhal khusama falaysa bitaibin. Barang siapa yang mengaku bertobat kepada Allah tapi dia tidak bisa meridhoi musuh-musuhnya, maka belum lagi dia dianggap orang yang bertobat. Meredoi, memaafkan musuh. Saudara, memberi maaf itu lebih sulit daripada minta maaf. Tapi memberi maaf lebih mulia daripada minta maaf. Minta maaf gampang, memberi maaf yang sulit. Karena itu orang yang memberi maaf menunjukkan jiwa yang lebih luhur daripada orang yang minta maaf. Sebab apa? Posisi orang yang memberi maaf kan posisi orang yang menang. Biasanya dalam posisi menang orang gampang congkak dan sombong. Orang datang minta maaf kepada kita, lalu timbul keseganan. Iya, minta maaf sih gampang. Memberi maaf itu yang sulit, tapi itu yang sangat dianjurkan. Dan itu merupakan ciri dari orang-orang yang bertobat. Lalu apa lagi? Wa man taba wa lam yughayyir libasahu wa zinatahu falaysa bitaibin. Barang siapa yang mengaku bertobat tetapi pakaian dan perhiasannya tidak berubah, maka dia belum lagi dianggap bertobat. Orang bilang pakaian memang kulit, yang penting isi. Tetapi bagaimanapun kulit mencerminkan isi. Dari pakaian kita bisa mengkaji kepribadian seseorang. Saya berpendapat bahwa pakaian penting, kulit juga penting. Kulit penting, isi penting. Kulit tanpa isi tidak ada artinya. Isi tanpa kulit juga meragukan orang. Wah, yang penting kan isinya, kulitnya gimana saja. Saya mau tanya, saudara dapat durian di jalanan, isi aja gak ada kulitnya, kira-kira dimakan gak durian itu? Paling kurang akan menimbulkan keraguan, jangan-jangan sudah dicampur racun ini. Jadi dengan demikian orang yang bertaubat ini kelihatan dari cara berpakaian, cara berhias diri, tidak over. Dia kembali kepada fungsi berpakaian. Dalam Islam kan sesungguhnya fungsi pakaian itu yang paling utama, pertama nutup aurat, itu ukurannya. Yang kedua pantas, yang ketiga baru soal mode. Di zaman kita sekarang terbalik, mode nomor satu, pantas belakangan, nutup aurat apa tidak nomor 16. Kalau sudah mode, kita kekira kekurangan pertimbangan. Ini buat saya pantas apa tidak? Ini menutup aurat apa tidak? Kita balik. Padahal fungsi berpakaian dalam Islam tujuan utamanya, pertama nutup aurat. Biar modenya mutaakhir, ciptaan Pierre Cardin sekalipun, kalau memang tidak nutup aurat, ya hukumnya masih belum berpakaian. Atau juga ukuran yang kedua, pantas. Yang orang lain pantas kita pakai, belum tentu kita pantas. Kita kadang-kadang kehilangan pertimbangan. Lihat iklan bintang film memakai pakaian yang begini bagus, lalu kita pakai saja. Ya tentu namanya bintang film, kadang-kadang pakaian untuk show dipakai buat kondangan, akhirnya habis sekampung orang nonton dia. Yang gak pantas toh, gak wajar. Saudara hadirin yang saya muliakan, orang yang bertobat kelihatan dari pakaian dan perhiasannya. Kalau sudah memakai perhiasan, ya sekedarnya saja, tidak lalu dengan niat supaya orang tonton, supaya orang lihat, supaya orang tahu dia kaya, supaya timbul decak kagum, asal dia lihat orang lalu wah. Kalau sudah diwahi lalu senang. Saudara hadirin yang saya muliakan, kemudian kata Nabi lagi, wa man taba wa lam yubaddil ashabahu falaysa bitaibin. Siapa yang mengaku bertaubat tapi pergaulannya dari itu ke itu saja, seperti itu-itu juga, tidak mengalami perubahan, maka dia belum lagi dianggap bertaubat. Kalau taubat kita dari judi, jangan bergaul lagi dengan penjudi. Dalam arti, jangan berkumpul di majelis judi. Ah, saya sih udah tobat gak main judi, tapi ngumpulnya di situ terus. Ya bagaimana, pada akhirnya tuh akan terseret juga. Saudara hadirin yang saya muliakan, jadi dengan demikian, lingkungan juga sangat besar pengaruhnya dalam kriteria orang yang bertobat. Selanjutnya Nabi bersabda, wa man taba wa lam yughayyir khuluquhu falaysa bitaibin. Siapa yang mengaku bertaubat tapi akhlaknya, budi pekertinya tidak mengalami perubahan, maka orang itu pun belum dianggap bertaubat. Ini juga konkret. Orang yang bertaubat kelihatan dari akhlaknya. Kalau kemarin sama orang tua songong, kurang ajar, nyelongcong, maka setelah taubat dia berakhlak kepada orang tua. Kalau kemarin kepada anak muda menindas, tidak senang kepada anak muda yang maju, setelah dia taubat dia bisa menyayangi kepada anak-anak muda. Akhlak ini lain dengan adat, istiadat. Adat biasanya hanya memandang yang lahir, sedangkan akhlak zahir batin dipandang. Contoh, seorang anak muda kalau lewat di depan orang tua membungkukkan badan, menurut adat dia sudah sopan. Tapi menurut akhlak belum tentu berakhlak, tergantung kepada niatnya apa membungkukin badan. Permisi apa ngina? Kan mungkin saja orang membungkukkan badan lewat di depan aki-aki karena menghina, sebab aki-aki itu badannya udah bungkuk. Jadi gerakan zahir yang baik yang diiringi dengan niat yang baik, itulah cerminan daripada akhlak. Kalau adat terlepas dari soal niat, asal zahirnya sudah oke, menurut adat, oke dia beradat. Niatnya apa? Adat tidak pernah menilai. Maka orang yang bertaubat pun kelihatan dari akhlaknya, dan akhlak itu adalah keseluruhan tingkah hidup manusia. Cara berjalan ada akhlak, cara makan ada akhlak, cara duduk ada akhlak, cara tidur ada akhlak. Sehingga pantas ketika Siti Aisyah ditanya, Aisyah, Rasulullah itu akhlaknya apa sih? Beliau menjawab, karena Rasulullah khuluquhul Quran. Rasulullah itu akhlaknya Quran. Sehingga di kalangan ilmuwan lalu ada ungkapan bahwa Nabi Muhammad adalah Quran berjalan. Maksudnya seluruh konsepsi Quran sudah diterjemahkan dalam kehidupan Nabi. Maka tidak heran kalau Islam mengatur kehidupan manusia sejak yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya. Cara berpakaian ada akhlaknya, kan begitu toh dalam Islam. Saudara diri di depan kaca ngaca ada akhlaknya, ada bacaannya, Allahumma kama hasanta khalqi fa hasin khuluqi. Sampai saudara masuk ke dalam WC sekalipun ada akhlaknya. Karena akhlak adalah keseluruhan gerak hidup manusia. Orang yang bertobat kelihatan dari perubahan akhlaknya. Kemudian beliau bersabda, wa man taba wa lam yatwi firasyahu wa bisatahu falaysa bitaibin. Siapa orang yang mengaku bertobat tetapi dia tidak menggulung tempat tidur dan spraynya, maka dia belum dianggap bertobat. Ini bahasa kinayah. Menggulung spray, melipat tempat tidur, artinya lebih banyak ibadahnya daripada tidurnya. Kalau ngaku taubat tapi sehari 24 jam 22 jam tidur cuma 2 jam ibadah, ya belum mencapai kriteria itu. Dengan kata lain, orang apabila sudah memproklamirkan diri untuk tobat, menyingsingkan lengan baju, melipat spray, menggulung tempat tidur. Bukan berarti dia tidak tidur-tidur, tetapi bersiap diri untuk melaksanakan ibadah yang pada saat dia terjebak dalam dosa, sudah banyak ibadah yang ditinggalkannya. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Kemudian beliau bersabda pula, wa man taba wa lam yatasaddaq falaysa bitaibin. Barang siapa yang mengaku bertobat, kemudian dia tidak menyedekahkan karunia yang diberikan Allah kepadanya, maka taubatnya belum lagi dianggap taubat yang sebenarnya. Faman istabana minal abdi hazihil khisal fahuwa taibun haqqa. Apabila nyata tanda-tanda ini pada diri seorang hamba, maka barulah taubatnya dinamakan taubat yang sebenarnya. Jadi untuk taubat itu ada dua jalan yang bisa kita tempuh. Pertama, taubat dengan lisan, taubat dengan ucapan. Dalam artian apa? Memperbanyak istighfar. Istighfar yang mana? Yang mana yang mungkin saja. Kalau waktunya sempit, ya istighfar yang pendek-pendek. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Mau yang lebih panjang, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wazunub la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ada waktu yang lebih panjang lagi membaca sayyidul istighfar. Tiap kali berbuat jahat, tiap kali diiringi dengan istighfar. Nah, ini yang bisa runtuh dengan istighfar ini dosa apa? Dosa yang ringan, dosa yang biasanya dilakukan oleh panca indera kita. Mata, ini dosa mata, insya Allah bisa runtuh dengan istighfar. Ngelihat yang haram, cepat nunduk, astagfirullah. Habis nunduk, jangan ngeliatin lagi. Di kadang-kadang ngelihat nunduk istighfar, melotot lagi istighfar lagi. Saudara hadirin yang saya muliakan, kata Imam Ali, nazratul ula laka wasaniyatu alaika. Ini dalam menjaga mata. Pandangan pertama rezekimu kelihatan, namanya kelihatan kan rezeki. Pandangan pertama rezekimu, ulangannya dosamu. Ulangannya ini yang bisa membawa dosa. Dosa karena lidah mengucapkan kata-kata yang menyakitkan orang, dengan istighfar insya Allah runtuh. Adapun dosa-dosa besar lainnya, tentu harus dengan perbuatan. Tidak cukup dengan sekedar istighfar saja. Perbuatannya apa? Itulah seperti yang sudah saya sampaikan pada ciri-ciri orang yang bertaubat tadi. Oleh karenanya, beruntunglah kita masih diberikan umur oleh Allah, sehingga segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan, kita masih punya kesempatan untuk mengadakan pemutihan, bertaubat kepada Allah. Nah, apa kemudahan yang diberikan Allah kepada orang yang melazimkan istighfar di dalam hidupnya? Pertama, kata Nabi, man lazimal istighfar, siapa orang yang melazimkan, membiasakan diri istighfar, diberikan keistimewaan oleh Allah. Pertama, ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja. Allah akan memberikan jalan keluar untuknya dari segala macam kesulitan. Hidup ini kan problem. Makin tinggi status sosial, makin banyak urusan. Urusan akan selesai apabila hidup di dunia selesai. Kita menyangka orang lain lebih enak dari kita, padahal tiap orang punya urusan. Yang namanya enak barangkali persis seperti pelangi, biang lala itu. tidak pernah di atas kepala kita, di atas kepala orang lain saja. Begitu kita memandang keenakan dalam hidup ini. Petani bilang pedagang enak, pedagang bilang petani enak. Tapi begitulah keenakan itu. Orang yang melazimkan istighfar, dia akan diberikan jalan keluar dari segala macam kesulitan. Menurut perhitungan otak, didlek, buntu, tidak sanggup lagi, entah bisa terwujud dan terlaksana. Allah memberikan jalan keluar dari segala kesulitan. Saudara, kalau Allah sudah memberikan jalan keluar dari kesulitan, siapa lagi yang bisa bikin sulit kita? Kalau Allah yang memberikan jalan keluar, everything is running well, katanya. Semua urusan bisa jalan dengan lancar. Tapi tanpa istighfar, jauh kita dari Allah. Jalan yang sudah lapang pun bisa jadi sempit. Urusan yang sudah nyata akan selesai pun bisa jadi injlimet. Dan jalan yang tadinya tidak berliku-liku pun bisa berliku-liku. Ini faktor yang di luar perhitungan matematis. Kita tidak mampu, Allah maha mampu. Menurut akal kita tidak mungkin. Kalau Allah mau, tidak ada yang tidak mungkin. Saudara-saudara, ini fasilitas pertama. Orang yang gemar istighfar diberikan jalan keluar dari segala macam kesulitan. Yang kedua, wa min kulli hammin faraja, diberikan kegembiraan dari setiap kesusahan yang dihadapinya. Ada saja faktor-faktor yang mendatangkan kegembiraan, yang mendatangkan refreshing di dalam kehidupannya, sehingga dia tidak lalu merasa jalannya buntu, tidak merasa kesulitannya tidak pernah terselesaikan. Dan yang ketiga, fasilitas yang diberikan Allah kepada orang yang gemar istighfar, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberikan kepada mereka rizki dari jalan yang tidak pernah mereka sangka-sangka, dari jalan yang tidak pernah mereka perkirakan sebelumnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, inilah fasilitas ketiga yang diberikan Allah kepada orang yang gemar istighfar. Rizkinya datang dari jalan yang tidak disangka-sangka. Sebab rizki ini juga termasuk hal gaib. Dan jangan lupa, ar-rizqu bimakna al-ata hissiyan kana au ma'nawiyan. Rizki adalah pemberian, baik yang konkret maupun yang abstrak. Kita sering membatasi pengertian rezeki, maka rezeki kita jadi sering terbatas. Menurut kita kan, yang namanya rezeki cuma duit saja. Kalau bukan duit, bukan rezeki. Padahal semua karunia Allah itu rezeki. Umur, rezeki. Istri, rezeki. Anak, rezeki. Pangkat dan jabatan, rezeki. Termasuk duit, juga rezeki. Tapi dalam kebiasaan kita, rezeki cuma duit. Begitu duit seret, kita anggap rezeki macet. Maka akhirnya kita tidak bersyukur kepada Allah. Padahal mungkin di sektor duit macet, tapi rezeki dari segi lain, ilmu barangkali tambah, wibawa naik, pangkat naik, anak tambah, itu juga merupakan rezeki. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, orang yang gemar istighfar ini diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangkanya. Dibukakan perbendaharaan Allah untuknya, sehingga rezekinya datang dari cara yang tidak disangka-sangka. Allah maha kaya. Kalau dia mau, la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Tidak satu kekuatan pun yang mampu mencegah apa yang hendak diberikan Allah, dan tidak satu kekuatan pun yang sanggup memberikan apa yang dicegah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keistimewaan yang diberikan Allah kepada mereka yang gemar beristighfar di dalam kehidupan ini. Jangan lagi berpikir, ah gua sih gak punya dosa, istighfar-istighfar amat. Sombong, saudara-saudara. Manusia itu lebih baik merasa banyak dosa daripada merasa tidak punya dosa. Tanda orang bahagia, kata Nabi, empat. Pertama,
1: orang yang selalu ingat kepada kesalahan yang pernah dia lakukan, itu orang bahagia.
0: Selalu ingat kepada kesalahan yang pernah dilakukannya, sehingga pada saat akan melakukan kesalahan yang baru, dia mikir-mikir,
1: dosa gue yang kemarin udah 3 keranjang, ini nambah lagi.
0: Ingatannya terhadap kesalahan yang lalu akan merupakan langkah preventif yang mencegah dirinya untuk tidak menambah kesalahannya. Orang bahagia, orang yang selalu ingat kesalahan yang pernah dia lakukan, terbayang di pelupuk mata, bukan ngumpet-ngumpetin dosa, sebab apa yang mau kita umpetin di hadapan Allah. Yang kedua, tanda orang bahagia itu orang yang selalu melupakan kebaikannya. Kalau dia berbuat baik, dia lupakan. Dia anggap dirinya belum pernah berbuat baik. Sehingga di mana ada kebaikan, dia tidak bisa ikut. Dia merasa sangat rugi. Sebab dia anggap dirinya belum pernah berbuat baik.
1: Yang ketiga, tanda orang bahagia, dalam urusan dunia, dia lihat ke bawah.
0: Sehingga timbul rasa syukurnya. Bahwa kalau dia sengsara, masih banyak yang lebih sengsara dari dia. Bahwa kalau dia miskin, masih jauh lebih banyak yang miskin dari dia. Bahwa kalau dia menemui kesulitan, masih banyak yang jauh lebih sulit dari dia.
1: Dengan cara itu, jiwanya akan lapang, hidupnya akan tenang, dan dia tidak pernah ingkar kepada nikmat yang diberikan Allah. Sebaliknya, yang keempat, tanda orang bahagia itu, dalam urusan akhirat, dia lihat ke atas.
0: Dunia, lihat yang bawah.
1: Akhirat, lihat yang atas. Kalau dia bisa sholat, kenapa saya tidak? Kalau dia sanggup puasa, kenapa saya tidak? Kalau dia bisa baca Quran, kenapa saya tidak?
0: Timbul panas, nyontoh. Nyontoh ibadah mendatangkan kebahagiaan. Rakus ibadah malah dianjurkan. Rakus dunia malah tercela.
1: Nah, lawanannya orang celaka, saudara-saudara.
0: Orang celaka juga tandanya empat, lawanan yang tadi itu.
1: Pertama, orang yang selalu melupakan kesalahannya. Kalau berbuat dosa, lupa, sok bersih. Alah, dosa gua mah dikit. Saudara hadirin yang saya muliakan,
0: orang yang selalu melupakan kesalahan, menganggap dirinya bersih, akhirnya kalau ingin berbuat dosa, enggak mikir-mikir. Tidak ada lagi yang ditimbang-timbang.
1: Selanjutnya, yang kedua, orang celaka itu orang yang selalu mengingat kebaikannya.
0: Akhirnya apa?
1: Timbul sifat nepuk dada, membanggakan jasa. Lahirlah pahlawan-pahlawan kesiangan.
0: Selalu membanggakan diri, nepuk dada.
1: Kalau enggak saya.
0: Itu masjid, kalau enggak saya. Itu pesantren, kalau enggak saya. Itu umat, kalau enggak saya. Kalau enggak saya. Memangnya kalau enggak sampean, kenapa?
1: Orang yang celaka adalah orang yang selalu menghitung-hitung kebaikan yang pernah dikerjakannya.
0: Keikhlasannya kurang. Makin dia hitung, makin kurang nilai pahalanya.
1: Makanya kalau berbuat baik, ya anggap saja buang sampah, gak usah ditengok-tengok, gak usah diingat-ingat, dan gak usah mengharap orang yang kita tempat berbuat baik akan membalas kebaikan. Saudara hadirin yang saya muliakan,
0: yang ketiga, tanda orang celaka dalam urusan dunia, lihatnya ke atas. Panasnya timbul, syirik dan dengkinya naik, rakusnya jadi. Timbul sifat panasnya itu, enggak mau ngerti.
1: Kalau tetangga saya bisa beli kulkas, kenapa saya tidak? Kalau tetangga saya bisa beli motor, kenapa saya tidak? Kalau tetangga saya bisa beli mobil, kenapa saya tidak?
0: Gaji enggak cukup, tuyul piara. Orang itu kalau sudah didorong oleh rakus, kan bisa jadi menghalalkan segala macam cara untuk mencapai tujuan. Dibakar oleh sifat tamak dan rakus bin serakah.
1: Nah, kalau sudah didorong oleh rasa rakus, yang segera tersingkir, pertama rasa malu. Orang kalau sudah rakus, nggak ada malunya. Rasa malunya hilang. Padahal syarat jadi orang itu kan kalau punya rasa malu. enggak punya rasa malu, kurang syarat jadi orang.
0: Akan bagaimana jadinya masyarakat, bahkan bangsa dan negara,
1: kalau rakyatnya sudah tidak punya rasa malu?
0: Yang kedua, rasa takut hilang, terutama takut kepada Allah, sirna sama sekali. Sudah tujuan menghalalkan cara. Yang keempat, tanda orang celaka dalam urusan akhirat, lihatnya malah ke bawah.
1: Kenapa kamu enggak sholat?
0: Itu bapak anu yang tuaan? Enggak, saya enggak lagi. Kenapa ngelihatnya mesti kepada yang begitu? Sehingga lalu tidak ada gairah untuk mencontoh.
1: Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, walaupun serba singkat oleh karena terbatasnya ruang pembicaraan ini, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran sepintas tentang ciri-ciri orang yang bertaubat. Dengan harapan marilah kita menjadi orang yang bertaubat sebenarnya, dengan ciri menyesal terhadap dosa yang pernah kita lakukan, meninggalkan perbuatan jahat, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan jahat itu. Kalau dia menyangkut hak-hak manusia, maka hak itu harus kita kembalikan, dan kepada yang bersangkutan kita harus meminta maaf. Apabila ditambah dengan kegiatan lisan, memperbanyak istighfar dalam kesempatan yang mungkin di sepanjang perjalanan hidup ini. Ini sajalah yang kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Keluarga sehat, terima kasih. Anda telah mendengarkan Hasanah Pagi, kajian Islamiyah pagi. Semoga menjadi barokah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sehat Indonesia. Waktunya pantengin sedap. Waktunya pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

Sehat Indonesia. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Jumpa lagi barengan Vida di Sedap Semangat Dangdut Pagi. Persembahan dari Biasi Siaga Herbal Tetes Premium masa kini. Yang pastinya bakal menemani kurang lebih selama 1 jam ke depan ya. Dengan berbagai dendang-dendang yang asik-asik. Dan tak lupa juga dengan informasi kesehatan untuk besi-besi semuanya.

Bu-ibuku yang pastinya lagi pada sibuk-sibuk di dapur, bu-ibunya semangat selalu ya. Buat bapak-bapak juga jangan lupa dibantuin ibunya beres-beres rumahnya ya. Kalau ibunya lagi masak, beres-beres tuh nyapu, ngepel ya kan, atau ngelap-ngelap gitu. Apa yang dilap? Kaca dong dilap ya. Kalau ada kaca, kalau nggak ada kaca ya udah nanti kita ngaca sendiri. Pokoknya semangat selalu ya buat para ibu-ibu semuanya yang lagi pada menyiapkan hidangan masakan pagi ini. Kira-kira mau masak apa? Apakah masak yang simple-simple? Kayaknya sih paling enak untuk sarapan tuh yang simple-simple aja ya. Karena sarapan itu juga sebenarnya gak perlu yang berat-berat gitu kan. Kalau berat mah beban hidup namanya. Beban hidup berat banget ya Besti ya. Tapi ya mau gimana lagi ya Bes. Kadang kan kita pengennya tuh tetap makan yang nasi. Nasi kan berat ya. Iya, karena orang Indonesia gak ketinggalan yang namanya nasi. Karbohidrat itu penting banget sebagai sumber energi. Tapi kadang kita juga ada yang gak bisa makan nasi kalau di pagi hari. Ada yang cuman makannya tuh buah-buahan, atau mungkin ada yang cuman ya ngemil apa gitu kan, ya biar bisa untuk isi perut aja yang gak kosong-kosong amat gitu. Ada yang seperti itu. Tapi sebagian kecil itu yang mengalami, bukan mengalami ya, yang merasakan seperti itu. Tapi kalau kita makannya cuman seperti itu, kayaknya gak bisa ya Bes ya. Lah yang gampang luwe ngono loh. Nek wes luwe ya ora iso mikir lah ya. Apalagi anak-anak ya Bes ya, harus benar-benar sarapannya itu tercukupi, pokoknya yang bergizi seimbang supaya konsentrasi dalam belajarnya juga optimal gitu ya, nggak lemot ya, nggak kayak Vina gitu. Oke deh, pokoknya pagi hari ini besti-bestiku semuanya, selamat menjalankan segala aktivitas pagi ini. Tapi jangan lupa juga selalu konsumsi biosisiaga, karena biosisiaga ini bagus banget untuk keluarga sehat yang ingin hidup sehat, dan pastinya juga yang ingin masalah penyakitnya teratasi dengan biosisiaga. Herbal tetes premium masa kini yang sudah terjamin kualitas dan pastinya juga yang sudah banyak sekali merasakan khasiatnya. Jadi tunggu apa lagi? Silakan Besti rasakan sendiri khasiat nyata dari biosisiaga yang tersedia lengkap di seluruh jaringan Trirama FMnet, yang pasti bisa Anda dapatkan melalui COD, bisa pesan antar boleh, atau juga kirim melalui jasa pengiriman ekspedisi silakan ya. Bisa langsung hubungi call center di 0831 760 600.

0: Udin.
1: Eh, Pak Budi.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Eh, Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya.
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
0: Wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirema FM. Biosi Sihaga.
4: Biosi. Semangat dangdut pagi.
5: Semangat dangdut pagi.
4: Sedap. Semangat dangdut pagi.

kasih Besti masih pantengin Vina di Sedang Semangat Dangdut Pagi bersama dari Biasi Siaga Herbal Tetes Premium masa kini. Yang udah pada stok jangan lupa diminum dulu ya. Yang belum stok juga harus stok dari sekarang sih. Soalnya ini benar-benar manfaatnya luar biasa sekali untuk kesehatan tubuh kita ya. Tapi by the way Besti udah pada mandi belum pagi-pagi begini? Pasti udah pada mandi semuanya ya. Tapi ada juga yang belum. Siapa yang belum? Cung, ayo. Siapa yang belum ya? Mandi dulu. Tapi ada juga yang belum. Siapa yang belum? Cung, ayo. Siapa yang belum ya? Mandi dulu.

kasar juga. Masa kayak sikat WC. Ya sikat giginya yang halus toh, Bes. Gimana coba kalau begitu, ya kan? Gimana kalau misalkan Besti pagi-pagi enggak sikat gigi ya, bau luar biasa ya, badut ke. Apa namanya, gidale ya Besti ya kalau bahasanya tuh. Masa iya sih, tapi kayaknya Besti-besti semuanya tuh pada rajin-rajin deh. Masa pagi-pagi udah mandi ya. Mandi gitu kan enggak sekalian sikat gigi. Apa lupa Besti? Apa sih sebenarnya dipikirin gitu tiba-tiba lupa ya. Hati-hati loh. Nanti Besti kalau misalkan pagi-pagi ya kan enggak mandi tuh jadi permasalahan gigi ya, bisa giginya berlubang lah, atau mungkin apa namanya itu Besti ada karang gigi ya kan. Tapi sebenarnya itu juga dari makan-makanan yang selama ini kita konsumsi. Iya enggak sih, Bes? Iya kan, pasti seperti itu kan. Ya udah deh, nanti kita bahas lebih detailnya di segmen selanjutnya ya. Kali ini Vina mau absenin dulu buat tayang-tayang aku yang udah pada stok biosi siaganya di rumah, atau juga untuk Besti-besti semuanya yang lagi pada sibuk-sibuk masak-masak di dapur. Ada siapa sih sebenarnya? Bu Shina lagi apa, Bu Shina? Pasti Bu Shina pagi-pagi gini lagi menyiapkan masakan buat Meta Shina. Iya toh, Bu Shina. Selamat pagi aja ya. Terus kemudian juga ada Bunda Daryati sama Pak Suprinya. Semangat selalu bikin tahu sumedang. Endol ya, pengen nyobain deh tahu sumedangnya. Kapan Pak Supri katanya pasti nanti sampai sini gitu katanya. Ya kapan kira-kira Pak Supri? Ditunggu ya pokoknya ya. Mayanggit sama Payanggit juga. Aku tahu Mayanggit kalau enggak hari Minggu itu pasti dia ke mana itu Besti? Ke sekolah ya kan? Mayanggit tuh jualan di sekolah. Mau ikut sekolah sama Mayanggit sih biar Vina bisa jajan-jajan di sana. Biasanya jajan-jajan di sekolahan tuh lebih apa ya, murce ya Besti ya. Iya, soalnya dulu Vina kan kalau misalkan ke sekolah tuh kayaknya murce-murce gitu jajannya. Ih, pengen deh. Ya udah deh kalau begitu kita absenin dulu yuk. Ada Mbak Yuli dari Toto Harjo. Terima kasih loh sudah dapetin biasi siaganya ya. Udah COD-an juga sama IGS. Ada Pak Taslim dari Raman Utara juga. Wah, Pak Taslim ini COD-an juga loh sama AJS. Udah dapetin biasi siaga serta promonya juga, luar biasa deh. Terus kemudian juga ada Mak Karni dari Rejo Katon. Terima kasih ya Mak Karni. Ada Mbah Gumin dari SP4 Sukamakmur juga. Terima kasih Mbah Gumin. Ada mbahnya siapa nih? Mbahnya Teresia dari Pekalongan juga ya, terima kasih. Terus abis itu juga ada Besti kita dari seputaran Blitar, tapi bukan Blitar Jawa Timur, jauh banget Besti ini dari wilayah Asuriana FM Ringsewu ya. Ada Mbah Ngadinem, terima kasih ya Mbah, sehat selalu ya Mbah. Ada Budi Darsi dari Kodim Darsi. Iya, Budi Darsi, kirain Vina Darsi, bukan dong. Dari Kodim ya, terima kasih. Terus kemudian ada Mbah Wakiem dari Kediri juga. Ini di wilayah Pringsewu tuh namanya mungkin kayak nama di Jawa kali ya Besti ya, daerah-daerahnya ya. Kayak tadi kan ada Blitar, terus kemudian juga ada Kediri nih ya kan. Tapi bukan Kediri di Jawa gitu loh, iya kan, tapi ini di Pringsewu namanya seperti nama di Jawa gitu ya. Terus habis itu juga ada Pak Suparna dari Banding, terima kasih ya. Ada Mbak Nova dari Talang Sari juga, terima kasih sudah dapetin biasi siaga serta bonusnya juga yang masih tersedia. Ada Mbak Melia dari Veteran, terima kasih ya. Terus kemudian ada Mas Imam dari Salam Rejo 2 Bahwai Lamong Barat ya. Terus abis itu ada Bapak Yusuf dari Sebaru Lamong Barat juga. Dan besi-besi semuanya masih banyak lagi besi-besi kesayangan aku yang udah pada dapetin biasi siaganya. Nanti kita bakalan absenin lagi di segmen selanjutnya ya. Kita mau lanjut dulu buat berdendang atau gimana ini ya? Ya udahlah, pokoknya kita lanjutin dulu ya sebelum masuk ke segmen selanjutnya. Nanti kita mau ngebahas soal gigi. Kenapa dengan gigi? Gigi harus dirawat dong Besti, biar gak sakit gigi, ya kan? Kalau Vina mah lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Soalnya sakit gigi sakit banget.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending lah jadinya tinggal tumbas meleh jale penyakit ini ku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kata Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi semenjak ngonsumsi diusi niku kok rontok mending lah ini kadengklo pados meleh. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Semangat dangdut pagi.
5: Semangat dangdut pagi.
4: Sedap.
5: Semangat dangdut pagi.

cantik-cantik semuanya nih, udah pada ganteng-ganteng juga ya, udah pada mau OTW, otomatis sudah pada wangi-wangi semuanya. Eh wangi, tapi kenapa bau mulut nih? Aduh, Besti, jangan-jangan kamu lupa sikat gigi. Besti ingat ya, kesehatan gigi dan mulut itu harus benar-benar dijaga banget, karena kondisi optimal dari jaringan keras dan lunak ini di dalam rongga mulut yang memungkinkan kita itu untuk makan, berbicara, dan tersenyum tanpa rasa sakit dan atau juga gangguan. Karena kalau misalkan kita giginya sehat, mulutnya sehat, juga aman banget ya, kita mau makan apa aja tuh kayaknya los dul gitu loh, Besti. Dan menjaga era ini sangat krusial banget ya, karena mulut itu merupakan gerbang utama masuknya nutrisi ke dalam tubuh kita. Nah, kira-kira gimana sih untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut? Ada beberapa penjelasan yang perlu kita perhatikan nih, Besti. Terutama adalah sikat gigi rutin. Sikat gigi itu minimal 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Ini bisa menggunakan pasta gigi yang berfluorid selama 2 menit ya, Besti ya. 2 menit kita sikat gigi pelan-pelan aja, gak perlu kita yang gerusak-gerusuk gitu, gak boleh ya, Besti ya. Terus kemudian bisa juga kita flossing, jadi membersihkan sela-sela gigi menggunakan benang gigi atau biasanya disebutnya ada dental floss ya. Terus kemudian setidaknya itu sekali sehari untuk menjangkau area yang tidak terjangkau terjangkau sikat gigi gitu ya. Jadi di sela-sela gigi gitu itu sebenarnya kita bisa menggunakan flossing atau bersihkan sela-sela gigi menggunakan benang gigi gitu ya, Bes ya. Bisa juga membatasi makanan manis, karena kita harus mengurangi konsumsi makanan dan juga minuman manis atau lengket gitu ya, untuk mencegah resiko gigi berlubang. Bayangin kalau kita tuh sering banget makannya manis-manis, terus kemudian minumnya manis-manis, otomatis gigi kita juga bakalan rentan banget berlubang gitu ya. Kalau udah gigi berlubang, aduh, udah sakit banget ya, Besti ya. Iya, makanya Vina tuh lebih memilih sakit hati daripada sakit gigi. Soalnya sakit gigi tuh semuanya bakalan sakit. Yang demam lah, gak bisa ngapa-ngapain lah, gerak dikit sakit lah. Iya pasti, Bes. Soalnya Vina ngalamin hal itu dulu waktu SD sih kayaknya ya. Alhamdulillahnya sampai sekarang enggak. Jangan-jangan sampai sakit banget soalnya ya. Terus kemudian langkah praktis untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut yaitu bisa memperbanyak air putih dan sayur. Karena minum air putih yang cukup dan konsumsi buah serta sayur itu ternyata dapat membantu untuk membersihkan sisa makanan dan juga menjaga produksi air liur, Besti. Jadi ini sangat cocok sekali ya untuk besti-besti semuanya ingin menjaga kesehatan gigi dan mulut, yaitu dengan kita memperbanyak air putih dan juga makan sayur-sayuran ya. Terus yang terakhir, Besti bisa untuk memeriksakan rutin. Jadi bisa kita melakukan pemeriksaan gigi ke dokter minimal setiap 6 bulan sekali untuk membersihkan karang gigi dan juga deteksi dini ya. Finansi pengen banget ya, Besti ya. Cuman tuh kayak melihatnya tuh kayak ngilu-ngilu sedep gitu. Cuman katanya tuh gak sakit. Coba deh Vina coba kayaknya bakalan bersihin gigi deh ya. Bersihin gigi dengan apa? Ya dengan alat yang udah disediakan oleh dokter, gimana sih? Bersihin gigi sendiri kayaknya gak mampu deh. Terus kemudian, Besti, yang biasanya sering terjadi banget ya, jika tidak dirawat dengan baik gigi atau juga mulut kita, rongga mulut itu rentan banget terhadap berbagai gangguan, terutama adalah gigi berlubang ya atau karies biasanya disebutnya, akibat penumpukan plak dan juga bakteri tersebut ya, dan penumpukan karang gigi yang dapat menyebabkan gusi berdarah atau radang gusi ya, Bes. Itu juga bisa terjadi. Terus bisa juga bau mulut tidak sedap atau halitosis, itu sebutannya ya, Bes ya. Jadi kalau misalkan kita bau mulut bukan karena ini sih sebenarnya mah, kalau Vina sering makan jengkol soalnya, jadinya bau mulut. Ada yang sama gak seperti itu? Tapi biasanya kan Besti juga ini ya, ngerasain banget kalau misalkan deket sama orang gitu ya, terus tiba-tiba bau mulut, itu mungkin ya karena ada karang giginya gitu kan, atau mungkin ada sesuatu hal yang memang membuat bau mulutnya tak sedap gitu loh, Be. Jadi kita sebenarnya harus cari tahu ya kan, ya mungkin ada sesuatu yang memang
bermasalah dari giginya, atau mungkin asam lambung juga jangan selalu. Asam lambung itu ternyata bisa membuat bau mulut juga loh, bestie. Jadi itu ya yang bisa kita perhatikan untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Kita bisa untuk memeriksakan secara rutin yang udah Vira sebutkan tadi, 6 bulan sekali ya minimal, bestie, supaya kita juga benar-benar memperhatikan kesehatan gigi kita secara berkala setiap 6 bulan sekali, supaya gigi tanpa cerah dan pastinya juga bestie tidak bau mulut lagi ya. Kalau bau mulut ya udah langsung makan permen aja. Hey, itu manis, nanti giginya berlobang gimana? Nanti kamu cakit gigi loh, bestie. Gimana coba kalau cakit gigi nanti kamu nangis lagi.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh Pak Darto.
0: Ah sekarang kelihatan lebih segar Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya Pak.
2: Iya Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Oh, terus sekarang gimana Pak?
3: Iya Pak. Alhamdulillah sekarang sudah jauh mendingan. Iya, iya. Setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya Pak. Itu obat apa ya Pak?
2: Jamu tetes Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
3: Oh, iya Pak.
0: Iya.
3: Biosi ini Pak bisa bantu buang racun dalam tubuh juga Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah boleh saya coba ini?
2: Iya Pak, monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
0: Oh, iya,
2: badan
0: iya.
2: Selalu fit dan segar.
4: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
5: Semangat dangdut pagi.
6: Semangat dangdut pagi.
5: Sedap. Semangat dangdut pagi.
7: Besti, masih barengan Vina lagi ya di Serius Semangat Dangdut Pagi. Aduh, bau banget sih mulutnya siap. Mulutnya Vina dari tadi ya. Berkicau, kicau, kicau mania. Ya gimana ya Besti gak berkicau-kicau. Emang udah tugasnya begini ya, kicau-kicau mania setiap pagi. Mengicau-ngicaukan besi-besi semuanya yang belum bangun. Jadi biar bestinya pada bangun ya. Kicau, kicau, kicau mania. Selamat pagi tayang-tayang aku yang ada di seputaran wilayah Mandala ya, yang ada di seputaran wilayah Tandus, Uman Agung, terus kemudian yang ada di wilayah Radio Trirama FM Lampung Timur, yang ada di wilayah Kansa FM Tridatu Lampung Timur, ada Ayah Bakar. Ayah gimana kabarnya Ayah? Semoga sehat selalu ya. Maka juga semoga sehat terus bersama keluarga tercinta. Terus kemudian juga ada Mas Nyong-Nyong. Iya, Mas Nyong-Nyong itu udah belum lama ini enggak datang. Belum lama ini datang ke Radio Duta ya, pas kebetulan Vina bikin mie ayam. Jadinya sekalian makan mie ayamnya buatan Vina ya. Kata Mas Nyong-Nyong enak. Ya udah Mas Nyong-Nyong nanti kapan lagi ke sini ya. Tapi bilang-bilang, kalau enggak bilang-bilang ya aku enggak masak nanti. Oke deh, terus Besti juga yang ada di seputaran Batara FM Bandar Lampung, yang ada di wilayah Gistar FM Lampung Barat ya, ada Bunda Ulfa. Apa kabar Bunda? Semoga sehat selalu ya. Terus kemudian juga ada Mama Mega ya. Terus habis itu ada Bunda Mardiana. Mana Bunda, mana Bunda? Terus habis itu juga ada Besti kita yang ada di seputaran wilayah Radio Duta ya. Ada Mpok Ati, Pak Holil, ada Mas Andon, ada Marini, terus kemudian juga ada Mas Mujitahu, Bu Ayu Alpukat, ada lagi siapa ya? Banyak banget sih besti-besti kita ya. Banyak banget besti. Ya ampun, semoga saya selalu ya besti ya, bersama produk-produk Biosi Siaga yang sudah terjamin kualitas dan pastinya juga terjamin sekali untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Pemulihan dari penyakit yang sekarang ini dirasakan semoga bisa terhempas-hempaskan, karena Biosi Siaga ini bisa untuk mendetoksifikasi racun-racun yang ada dalam tubuh kita ya, dan pastinya mendukung kesehatan hati, ginjal, serta metabolisme tubuh, membantu untuk memelihara pasca sakit, menjaga keseimbangan mineral dan cairan tubuh ya. Biosi Siaga pilihan paling tepat banget untuk Anda yang ingin hidup sehat, lebih sehat lagi secara alami, menjaga keseimbangan tubuh dan tetap aktif menjalankan ya, aktivitas setiap harinya ya. Biosi Siaga herbal tetes premium masa kini. Oke lah kalau begitu Besti, karena waktunya juga wis habis Bes. Iya sudah habis, mau gimana lagi ya. Yaudah lah gak apa-apa ya Bes ya, kita bakalan balik lagi besok masih terus bakal ditemanin barengan Vina pokoknya setiap pagi di seluruh jaringan Trirama FM Net yang kamu dengarkan sekarang ini ya. Untuk Besti yang mau COD-an silakan langsung aja hubungi dari sekarang, mumpung masih pagi biar nanti siang langsung dianterin ya. Mau dianterin sama AJS, Bang Jody atau Bang Budi, Mas Budi ya kan, Mas Dayat, Mas Dito atau Mas Krisna ya, boleh banget. Besti silakan hubungi call center dari sekarang di 0831 760 600 ya. Vinanya pamit ya, tayang-tayangku. Selamat beraktivitas. See you next time. Bye-bye.

keluarga sehat Indonesia. Terima kasih sudah pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

0: Internet, Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen.
1: Saatnya, Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah Lintas Terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat, persembahan BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Via Yunda, Radio Asenada Pringsewu. Dikutip dari Radar Lampung, musibah kebakaran menghanguskan rumah milik Sudarno 50 tahun, warga Pogon Fajar Mulia, Kecamatan Pagelaran Utara, Kabupaten Pringsewu, pada Sabtu 25 Juli 2026 pagi. Kobaran api dengan cepat melahap seluruh bangunan hingga nyaris rata dengan tanah, sebelum akhirnya berhasil dipadamkan petugas BPBD bersama warga. Kepala Pogon Fajar Mulia, Eko, mengatakan, berdasarkan informasi awal yang diterimanya, dugaan sementara kebakaran dipicu korsleting atau arus pendek listrik. Meski demikian, penyebab pasti masih menunggu hasil penyelidikan petugas. Eko menambahkan, selain bangunan rumah, sejumlah dokumen penting milik korban ikut hangus terbakar. Yang sudah diketahui sementara 5 BPKB mobil, 13 sertifikat hak atas tanah, serta surat-surat berharga dan barang-barang berharga milik korban lainnya juga ikut terbakar. Sementara itu, sejumlah warga menduga api berasal dari kompor yang sedang digunakan untuk memasak lalu ditinggalkan. Namun informasi tersebut masih sebatas dugaan dan belum dapat dipastikan. Hingga kini belum ada keterangan resmi mengenai penyebab pasti kebakaran. Petugas masih melakukan penyelidikan untuk memastikan sumber api, sekaligus mendata total kerugian yang dialami korban. Beruntung